Selamat hari Minggu, selamat bergulai baru di Bala Peninga. Sekali lagi aku Bishop Eris Sempinjingan Datai Baru serta bergulai di Bala Peninga berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu inyak minggu ketiga udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Nyalai datuk ku dekat maco gentran Injil tu. Ku Tuan Jesus nada siku murid terlebih dikemesai ari pengajar yo. Toko uluan lebih dikemesai ari tuan yo. Nyalai murid patut puas hati inti asbako ngop pengajar yo. Lalu berkenyak mega uluan patut puas hati inti asbako ngop tuan yo. Inti tuai bilik dikumbai persibup, orang ti sama dalam biliknya digagak kenama jai arinya. Nyalai anak takut ke mensia, utai tidak tudung dekat di kerebak, lalu utai tidak pelalai dekat di temu. Utai tidak tusui aku ke kita dalam petang, ndak tahu ndak disebut kita, baru dalam tampak. Kalau utai tidak pelalai ke kita ke diri, dekat ditusui kita hari atas perabur rumah. Ana takut kurang tinemu munuh tubuh tang ndak uliah munuh semangat. Mana lagi takut kalah talo tinemu ngerusak tubuh ngesemangat dalam mapin neraka. Kita ndak uliah meli dua ikut burung pipir ngau satu sin. Tak sikuk penadai melabuh ke tanah nanti ndak ada atur apai kita. Jadi pasal kita, semua lambar buak di palok kita udah kena tesok yang megang. Nyalai anak takut, kita berga lagi dari semua burung pipit. Barang siapa tingaku diri ngi aku bermua ramai, aku mega dekat ngaku ya bermua apai aku disrega. Tang barang siapa tingangai ku aku bermua ramai, ia menggak dikengai ku aku bermua apa aku tidak seragam. Ayat 34. Anak ngumai aku tidak datai ke dunia tu dekat mai pemayak. Ukai. Aku ndak mai pemayak tang pedang. Aku datai dekat umun ke anak ti lelaki ngelaban apa ya. Anak ti induk ngelaban indaya. Menantu ti induk dekat ngelaban mentua ti induk. Mensia dekat bermunsuah ngau orang ari diri sebilik. Barang siapa terinduk ke apai teka indai lebih hari aku, ndak patut nyadi murid aku. Barang siapa terinduk ke anak lelaki teka anak induk lebih hari aku, ndak patut nyadi murid aku. Barang siapa tindak ngesan regang ya, lalu nitih ke aku, ndak patut nyadi murid aku. Barang siapa tidak hidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau ke ya. Lalu barang siapa tidak ngelenyau ke nyawa diri, ketegal aku, ngidup ke ya baru. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca kita minggu tu kurang lebih nampung baca kita minggu dulu yang kemari. Tialai Jesus ngajar bala rasul ya pasal tugas tidak beri ya ngakai sidak. Tialai sidak ngerja tugasnya serta mega utai ti mesti disadang sidak dekat nyadi bersidak. Bo ayat 24 ngak 25 Jesus nangkan teka meri warning ngagai bala murid ya pasal sidak ti mesti ngadang semua utai ti nyadi bo Jesus dekat mega nyadi buat sidak. Ditu Jesus nyemaka ke nasihat bala murid ia ngau nasihat yang pu. Dalam ajar Jesus tu kita boleh berarti ke perkara dua bengkah. Keterubah ia ianya warning takut tangkan Jesus pasal tiap ikut kita Kristian dia patut nyan regang kita baga Kristus sudah nyan regang ia. Ku Tuan Jesus nanti aku tetuai teko komando kita udah ngasai ke pemerintah. Bala kita teraban teko staf aku pun ndak mega uliah nyeliah kenyok.
Menyadi Tuhan Jesus sudah manggil kita, ukai muti awak ngasai ke pemenang ngau mulia yo, tang ngasai ke pemerinsok yo mego. Lalu nanti kita ngai sama nangku pemerinsok, kita mego ndak patut ngadang diri, tau ngasai ke buah pemenang diulih ketegal pemerinsok yo. Lalu kedua, pemerinsok tidiasai ke kita, ketegal penaluak kita ke Kristus, mesti dikira kita bekerti peluang. Lebuah kita yang merinsok ketika Kristus, artinya kita sudah berkunci dalam pengawak ya. Lebuah kita yang merik dirimpu ketika pengharap kita, kita nya berkunci dalam genselan Kristus. Lebuah jalai pengharap pedis terkemar, kita ukai muti oleh nyebut ngari dirimpu, orang tuci keliok pan udah ngasai ketuk, tamak megok kita tahu nyebut Tuhan Yesus mpupan udah ngasai ketuk megok. Mayuh kita Kristian kemayar itu ngumbai pengharap Kristian tu pengharap timuti mai penyenang ngau pengeraja. Lo sidak ndak sedia nangkup pemerinsok. Tang kingat ketuk menyadi. Lebuah kita ngasai ke pemerinsok ketegal pengharap recitu kita mansang semagi ngakai jalai Kristus. Lalu buayat 26 ke 31, Jesus merangsang bala murid ya, ndak ngasuh sidak ya, takut terkirau. Buayat dipandak tu, Jesus bisik tiga kali nyebut anang takut. Anang takut. Bawa orang tinyadi penyuruh raja, sidak mesti ngebuan pemberani tingasuh sidak lebih hari rabukai. Sidak ndak diasuh Jesus takut laban ku Jesus, semua utai tidak lalai, takut ditudung, dekat ditemu, takut dikerbak. Berarti utai tika Tuhan Jesus itu, ianya buat pengujung elok. Pemendar nang dekat menang. Dua dia elok, pemerinsok, ngegunselan ke debrik kita, ke berantu, ke nyawa, ke Kristus, dekat dikelala, serta disaksi ke oleh Allah Ta'ala. Serta upah megak, dekat debrik. Jesus mengandangkan kita, nak ngasuh kita takut merita ke Injil. Kut Tuhan Jesus, utai ditusuk aku dalam petang, dah tahu dah sebut kitab baru dalam tampak. Lalu utai tidak pelalai ke kita, ke diri, dekat ditusuk kita, di atas berapa rumah. Jadi utai tika Jesus itu ianya semua orang temerik jeku ajar tika merita ke Injil mesti dulu mendiang ia mesti dulu bergulai ngau Kristus dalam petang ngau dalam tempat yang sunyi awak boleh mendiang ke jeku hari Jesus kita ndak boleh nusui jeku Jesus nama kita apian ningo serta merti ke jeku ya. Lalu berkenyak megak kita ndak boleh nusui pasal pemendar. Nama kita api ningo serta merti ke pemendar nyok. Kau benar menyadi, kita ndak boleh nusui pasal utai tindak ditemu kita. Lalu udah kita ningo jakuk Kristus, kita mesti nusui jakuknya ndak peduli sekali ke kita di kerindu, takut dia pekedik kurang. Kita ningo mayuh bala murid Jesus, keliak berantu ke nyawa ketegal tenusui berita manah tu. Lalu ayat 28, Jesus ndak ngasuh kita takut. Laban ku ya, nadai hukum tu dia diberi mensia, tibalat teka lebih lagi hari hukum kedekat diberi Allah Ta'ala, ke orang tindak taluak teka ngasih ke ya. Mensia muti oleh munuh tubuh kita. Tang Allah Ta'ala, boleh melengkok ke kita, ngujung kesemangat kita mati. Menjadi, kita orang Kristian, patut nangi lagi ke Allah Ta'ala, hari kita ternangi lagi ke mensia. Mensia medok dari luar, tanganlah talong medok dari dalam. Lalu, ayat 31, Jesus tidak ngasuh kita takut, tak keirau. Laban ku ya, Allah Ta'ala apa yang kita tidak serga, ibuah serta dekat kiruah ke kita. Nanti Allah Ta'ala kiruah serta ibuah kebala pipit, di jauh baru hari mensia,
Ndak kalah talak kelebih lagi kiruah ke kita mensia ti udah gagak ya baka gamal yang pu. Tiap kali pipit labuah teka nurun ke tanah alah talak awal kejap. Lalu munyi ke Tuhan Jesus sampai ke tiap itik buak berpalak kita pan nemu mehalah talak. Menjadi nadai utai tulis nyadi berkitai ti ari luar pengerindu Allah Ta'ala. Munyi ke St. Paul, nadai utai oleh nyerarok kitai ari pengerindu Allah Ta'ala. Lalu buayat 32 dan 33, Jesus madah pasal tanggungjawab kitai ti bersaksi takup sangkal kuyang. Nanti kita taluak ke Tuhan Jesus, lalu ngaku diri bertuai ke ya, lepas kita hidup di dunia tu, ya megak dekat ngaku kita murid ya, buat dunia ti dekat datai. Tang, nanti kita bersangkal takkan malu ke ya buat dunia tu, ya dekat megak nak ngelala kita buat dunia ti dekat datai. Menjadi, kita tak bersangkal ke Tuhan Jesus, ngau mulut tak kejaku kita. Lebuh kita baka pita madah kediri nak ngelalau Tuhan Jesus. Mayuh kita muti mulut ajak madah kediri Kristian tang berulah teka pengawak kita. Kita tahu benda bersangkal ke Kristus. Kita orang ti Kristian tahu bersangkal ke Kristus. Hari kita ti lembau ngelengkok ke pengarap lama kita serta agi harap kebelaan tu dalam kita ti miring teka ngangau ke sidak. Menjadi kita megak tahu bersangkal ke Jesus ukai muti dalam jaku teka ulah kita tak megak dalam kita tindak bermunyi. Lebuh kita bersih peluang jaku ke Kristus kita tahu nutup mulut kita laban kita malu ke ya taukah malu dia temurah bukai kitanya orang Kristian. Lalu ayat 34 ngagai 39 Tuhan Jesus terang benar madah nanti kita benar konitia ke ya tu tahu benar mai ke kita penusah taukah penyarut hari tidak sakal belapangan taukah orang di sebilik ngah kita. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita baka sekali tu delengkak kaku nak katu. Lalu sebedar ku ngangkat diri ku dulu mai bala peningau sama dia jenuh. Serta lu sampai ngu aku ngagailah talo tip taro ngu apai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu. Minyak minggu tip ketiga udah musim Trinity. Allah talo tip madu berkuasa. Nuan udah ngerusak kuasa dosa serta ngirum ke Roh Kudus Nuan ke dalam hati kami tinggal suah kami ngangau kunon apai beri ke kami pengasih Nuan awak ke kami oleh ngenak penglepas kami ngerja penekak Nuan awak ke kami ngau semua utai itu dan gagak Nuan tau ngasai ke penyenangnya tidiasai kuli semua orang tidiaku anak Allah Ta'ala. Oleh Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami tidup setemgai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah Ta'ala siku wajak dia tu ledatai ke bambalama ya. Amin. Nyalai nganti kita ketemu baru minggu dudi maitu jam. Aku bersampi awak Tuhan ngintu setemrekat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mupu aku.

Ya, nyana kak kita mendiang ke program Lalau Penghidup Gulai Ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching yang ditutup peninga deka maca pesan berat ke bisik diterima kami itu yang dipesan pemati itu datang hari cumit anak cendang madah ke pemati apa ya cendang anak majang cendang anak majang tau ke laki samba anak rengan udah nadai kena 20 hari bulan 6 2026, lalu dekat di intu kena 22 hari bulan 6 2026, baru mah basir Malaka terai debayak, lalu dekat di anjung kena 23 hari bulan 6 2026, bak pendam sidah ya jadi pesan tu dituju ke ngagai kembelayan ikedia bak rumah bawi rapung rumah Gara Belasau, rumah Jimbat Dit, rumah Kemarau Lakis, Sabau Dua Berumah, rumah Seli Tunggal, rumah Jumat Entawa, rumah Rayung Nangalup, rumah Isa Babu Kara, rumah Jawat Babu Tengah, rumah Simon Babu Delit, rumah Makos Lubuk, rumah Cendang Penunus, rumah Steven Lambo Jerai, Menyalin Dua Berumah, Teru Tiga Berumah, Suri Tiga Berumah, rumah Lidi Ulu Babu Beluak Dua Berumah Bala di Sayih Niah Rumah Gimeng Lidung Betung Rumah Mai Babu Kerangan Rumah Ligum Serungap Ngau Kepembelayan Kebukai Ia kenaklah dirintai ke ditu Bayak kenyak jauh tau ke Semak Kita kenglala cendang anak majang dipintak datang magang agai rumah panjai Basir Malaka try the back out kena nu isi pesan tu peninga jadi pesan pemati tu datang hari cumit anak cendang madah ke pemati apa ya cendang anak majang cendang anak majang tau ke laki samba anak rengan laki samba anak rengan udah nadai kena 20 hari bulan 6 2026, lalu dekat di intu berbalik Lamayu kena 22 hari bulan 6 2026, baru Mabasir Melaka try the back, lalu dekat di anjung ke pendam kena 23 hari bulan 6 2026, bak pendam sidah ya. Ya tadi pesan ke bisik diterima kami bak YFM Peninga. Jadi udah lagu ke Dibai Linion Richie Bungai Merejas Telegit Peninga. Dia kita dekat mendiang ke program Tungkat Semangat YFM Segulai Sicalai.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: World Cup 2026 hari 1 22/6/2026 dalam Grup H, Spain melawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak di LED Bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

Shalom. Selamat kita sekali lagi bertemu baru dalam program Tungkat Semangat. Beri terima kasih ya ngagai Tuhan untuk beri kita peluang dan kena kita mendiang lalu berarti kajaku Tuhan kendang ditagak kena merangsang pengawak kita nambi ke kita keriang serta tegap. Lalu lebuah kita tetemu kau utai ti benar kita berpeluang buliah penglepas ti diungkup ke kita dengan pengawak Tuhan. Aku mengok bersampi awak ke kita sama belok gerai lalu regas ngerja semua bangsa pengawak ke dasuah serta dikerindu ke Tuhan. Sekali itu aku mai kita berarti ke jakut Tuhan tidak ambil ribu kudus Isaiah bagi 8 ayat 13. Ku ditu madah ngagai kita ingat ke Tuhan ti pemadu berkuasa tindang kudus ku Tuhan semina aku aja ti tahu dikenangi kenuan kati ku Tuhan bejaku ngagai Isaiah nangkan kenyok ku bo ayat 14 ketegal pengudus aku ti ndak uliah dikira aku bakal batu ti nur orang tersangkut aku dekat bakal panjua ti minta menua Judah ngau Israel serta ngau orang Jerusalem. Jadi utai ti dikedekat ke Tuhan ku ditu ianya Tuhan dekat ke sidak nangi nangi ke pengudus ya pengudus ya ukai utai ti tau dekena ketai bermain pengudus Tuhannya cukup balat nanti ya ketegal Tuhan tadi ukai pengasih ya ngiduk ke kita ia dekat ngasuh kita rebah ia dekat ngasuh kita kena sintak panjuk ke Tuhan semina aku si ku ajak patut dikenangi Tuhan tang Aaron dulu agar itu nangi ke mensia lalu nurut ke penengkau orang mayuah lalu ngagak anak sapi mas lalu nyak tengah suh Tuhan ringat Moses megak nurut ke penemu mensia mayuah tang ndak nangi ke Tuhan lebuh ia ringat tu bisi dalam buah penyampau 20 ayat 12 ku Tuhan berjakuk ngau Moses seluai Aaron laban seluai ndak Arab kaku ndak nangi kaku bawa mata mua orang Israel ketegalnya seluai ndak mai raban tu ngagai menua ti udah diberi aku ke sidok nyalai berguna benar kita nangi ke Tuhan lalu okai semina utainya udah terkelanjur degagak kita indah ke kita agak berunding kok ngerja utai tindak betul utai tindak mana kita patut nangi ke Tuhan ko Tuhan bedaku semina aku aja ti tahu dia kenangi Tuhan tu ia bedaku ngagai Nabi Isaiah ditu Tuhan madah ke pengudus ya laban ku Tuhan kuasa bempu utai ya ke dekena kita netap ke penyadi utai tu diari dan bawa jari Tuhan megang nyalai dia tu mayuh utai ngasuh mensia takut serta nangi munyiti ngasuh mensia berbagi penemu nadai berbahasa lalu carut ngau pengandiri orang beripih lalu belaban ngau pengandiri berpecah ketegal utai ti nang uliah diputar ketegal utai ti tau ngempuang kitai tak lebuah mensio nyonitiah ke penemu dirimpu nitiah ke pengingin dirimpu dia mensio berpecah nama kebuah Tuhan ngasuh Isaiah nangi ke Yosiku aja. Tuhan meda ati mensio. Bebatu
tempat berubah nadai megai semaya diri. Nyalaiku Mazmur 41 ayat 9 madang agak kita munyitu nyentuh ke pangan aku tidak besai. Ia ndak ia tidak karap ke aku. Ia tidak mulai makai ngau aku. Udah mengkak mutar ngelaban aku. Tuk meh gaya pemalat mensio nitiah karundiang diri, nitiah ke penemu diri, nyentuh ke panganti rapat sekali. Mau penulis Mazmur tu udah angkat ngelaban ia. Tu jaku benabi ngenang pasal orang ti nyadi ke murid Tuhan. Maya Jesus ditangkap siku demi siku ngelari ke derimpu. Lalu Peter menggak pesangkal. Pesangkal kena ngelaban Tuhan Jesus. Nah aku ngelalau orang tiku kitanya. Ukai semua pangan tau diturut tau ke ditunduk kita. Lebih lagi maya mensio capuh rame sari dua tu. Nah kau pemalat pengerami degagok mensio labang ngai nak betitiah pangan diri labang tik nak nitiah hilak de bantah lak de percayai elak macam-macam lak de kerindu de kengai de kelari ka tangko saya nyebut pa bagi 8 tadi ayat 12 naga 15 anang nitiah ke pengawa orang manyua lalu anang takut ke utai tik de kenangis sida maya rami tu maya naura nangih ke kerambak takut ke kerambak takut kebelantu. Ingat kau, aku Tuhan ti pemadu berkuasa ti endang kudus. Semina aku aja ti tahu dikenangi kenuan. Ketegal, pengudus aku ti endak uliah dikira. Aku waka ti endur orang tersangkut. Aku dekat baka panjua ti dekat nyintak. Nilai buat ayat 15, madaka mayu orang dekat tersangkut lalu rebah. Sidak dekat rebah lalu redak. Sidak dekat kena sinta panjua. Nyalai nama penyadi. Ti orang kena sinta panjua. Tin ada orang mata. Tin ada orang nemu. Nyau matudah. Lalu ku Uzaya 30 ayat 1b. Sidak ti nitiah katur ti ukai digaga aku. Nguing. Nyain sempekat ti ngelaban aku. Nambah kenyak pemayuh. Nambah kok mayuh dosa sedak yo. Yang lain menjadi dia tu ibu orang rami. Orang nada berdagang. Ngerja utai. Nitiah ke penkak dari empu. Nitiah ke penkak. Orang mayuh. Oh tu kau dah dia kerandau ke. Yang lain menjadi berjimat. Berjimat awak kaki tai. Nak malut dari empu. Ngau pengawak. Ngau penyai. Pengawal orang ti nyembah kerambok, nyembah belantu. Awak ke kita ngasai ke derimpu, nada itu dia kenangi lepas kita bertuai ke Tuhan siku aja. Nyalai sekali itu, tuk meh, jaku Tuhan dituju ke ngagai kita, awak ke kita bisik pengering, awak ke kita lihat hati, tetap hati, bertuai ke Tuhan siku aja. Amin. Shalom Tuhan, beri berkat ngagai semua kita.

ni ngena RTM klik nangkan ke tu lagi peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat hari apai ngagai semua apai di selampu menua, di serata menua. Kami sayau kenuan apai, selamat hari apai 2026 nuju semua apai. Iki tu lagu dikenak ke ngujung ke awak pengerak pagi kita pagi tu, lagu rohani, lagu bapakku yang baik. Bapak dulu aku peninga. Bye bye. Tu baru kita bawa awak ke bukai. Selamat hari Minggu.

0: Tolak sentimen perkauman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara Perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rakyat diseru untuk terus mempertahankan perpaduan serta menolak sentimen perkauman yang boleh menggugat keharmonian negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kekuatan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam suasana saling hormati dan bekerjasama. Menurut beliau, rakyat pelbagai kaum dan latar belakang perlu terus berganti bahu demi memastikan kestabilan serta kemajuan negara dapat dikekalkan.
1: Bayangkan yang hadir ini, yang Melayu, yang Cinanya, yang Indianya, yang Iban, Kadazan, semua kata okey, kami berpakat, muafakat, ikrar, kami akan kerjasama, bangkit.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak RM24.57 juta telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
2: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Skim pengembara yang bakal manfaatkan kira-kira 400,000 rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, skim di bawah Perkeso itu bertujuan memberi manfaat kepada pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura. Proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaannya diteruskan.
4: Selepas lama rakyat Johor telah tunggu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pastikan bahawa saya dengan Dato' Timbalan menguruskan serta merta. Jadi memang semua sudah siap, semua kertas-kertas perbincangan dan kertas-kertas persetujuan untuk diluluskan di peringkat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
5: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil yang telah masuk dalam program SARA. Pasal itu kita rasa penggunaannya tinggi. Dan Alhamdulillah, dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Tambah beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluaskan ke seluruh negara menerusi kerjasama strategi pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, skuad agri komoditi itu digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran dalam program berkenaan.
6: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti ini sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu, namun ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Dato' Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
7: Orang kita pun takut. Jadi senario kita ni, yang dulu kita sebut daftar lewat lahir, siapa berlaku daftar lewat lahir? Kita bagi satu contoh. Walaupun ayah Malaysia, maknya Indonesia, perkahwinan tidak berlaku. Jadi anak tidak dapat berkenara. Isu daftar lewat dia ni adalah disebabkan mereka selain daripada rencana salah orang tak dapat berlakian duduk jauh di pedalaman. Masalah ni adalah takut untuk hadir. Takut untuk hadir, kenapa? Takut kena tangkap. Sebab isterinya pakai transport ataupun isterinya
0: Dato' Badrul Hisham Alias.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini perlawanan kumpulan E antara Ecuador dan Curaçao sedang berlangsung. Kedudukan separuh masa pertama menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Terdahulu, Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Demon Shaft melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan seterusnya mengasahkan tempat kepusingan kalah mati. Kemenangan itu memastikan Jerman mara kepusingan kedua buat kali pertama sejak muncul juara pada 2014. Dalam pada itu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobby muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanga pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Hakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54. Sebelum pemain gantian, Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sekurang-kurangnya 4 terbunuh manakala 6 lagi cedera selepas Rusia melancarkan serangan ke atas bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur wilayah itu, Ivan Fedorov, berkata sebanyak 9 serangan dilancarkan ke atas bandar berkenaan. Menurut beliau, beberapa penduduk dipercayai masih terperangkap bawah runtuhan bangunan yang terkena serangan tersebut. Serangan terbaru itu menambah ketegangan konflik yang berlarutan antara Rusia dan Ukraine. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi perkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland Ignazio Cassis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak sentimen perkawaman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, Mir FM, Mesra Bermaklumat. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. 21 Jun 2026, hari Ahad, hari ini 5 Muharram 1448 Hijrah. Ya, saya Fas menemani anda di geng pagi hujung minggu untuk anda sehingga pukul 12 tengah hari untuk siaran Bahasa Melayu 95.7. Anda berada di mendengarkan kami di sekitar Bandar Raya Miri dan juga 98.0 FM dan juga anda di Suai 95.1 FM. Ya, apa khabar semuanya? Alhamdulillah, cuaca pagi tu cerah, cuaca pagi tu semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan berjalan dengan lancar hendaknya, insyaAllah. Amin. Selamat sarapan, mungkin ada yang tengah sarapan pada masa ini kan. Selamat sarapan kepada anda yang tengah memandu pun, berhati-hati di jalan raya mendengarkan kami hanya di Miri FM. Okey, dan juga sebentar saja nanti Faz akan ada kongsikan info cuaca kepada anda semua di mana cuaca anda berada, berkuat kuasa 12 jam seketika nanti, hanya di Geng Pagi Miri FM di hujung minggu. Selamat berhujung minggu semuanya.

Ya, 9.34 minit pagi ketika ini dan juga dikongsikan juga untuk ramalan cuaca hari ini berkuat kuasa pukul 9 pagi selama 12 jam untuk 21 Jun 2026 hari Ahad hari ini. Untuk sebelah pagi ini hujan di beberapa tempat dan juga sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Untuk sebelah malam juga hujan juga di beberapa tempat. Amaran cuaca buruk tiada hari ini dan juga keadaan laut di perairan Miri. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan juga angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Angin tiada amaran angin kencang dan juga laut bergelora dan juga suhu minimum untuk pagi ini adalah 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimum untuk hari ini adalah 34 darjah Celsius. Itu dah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Okey, dan juga masih lagi Hafaz menemani anda dah sehingga pukul 12 tengah hari dan juga semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerja di hujung minggu ini lancar-lancar je lah urusan kita di hujung minggu tu. Okey, dan juga 10 pagi kelak kita ada Salam Borneo Utara. Lama sih mengendalikan segmen 3 bergabung. Oh, Halu, betul, segmen Halu yang menggabungkan Media FM, Bintulu FM dan juga Limbang FM pukul 10 sampai lah pukul 11 pagi kelak. Okey, jom kita layan dulu lagu tu untuk hiburan anda. Cak-cak cekuk hanya di Geng Pagi Media FM.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid.

0: Positif Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk memulakan hari dengan fikiran yang positif. Pernah tak dalam hidup kita, apabila kita bangun sahaja dari tidur, ketika kita cergas, ceria pagi itu, mandi dalam bilik air pun menyanyi, maka setiap perbuatan kita selepas itu akan menjadi bahagia dan menyeronokkan. Semua kerja dibuat dengan baik, semua masalah menjadi mudah, semua cabaran dihadapi dengan tenang dan positif. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang dinamakan memulakan hari dengan fikiran yang positif. Positif ialah sesuatu yang baik. Memikirkan sesuatu yang indah dan segar, jauh dari prasangka buruk, membuang segala keburukan dan kejahatan dalam minda kita. Memang kita tidak dapat lari dari masalah, tetapi orang yang memulakan hari dengan fikiran yang positif akan mudah menangani masalah dengan baik, teratur dan berkesan berbanding dengan mereka yang memulakan hari dengan fikiran yang negatif. Semua serba tak kena, jantung berdegup kencang, mudah marah, muka nampak tidak ceria dan persekitaran pun akan turut menjadi tidak ceria. Sebagai contoh, cuba kita mulakan hidup anak kita pada awal pagi dengan mengejut mereka dari tidur untuk ke sekolah dengan kasih sayang, tidak marah-marah dan suara yang lembut. Maka kita akan melihat anak kita itu akan beremosi baik dan ceria. Berbanding sebaliknya, kita kejut dengan marah, tengking, siram dengan air, maka kita akan melihat pula anak kita akan bermasalah di sekolah, bergaduh, rasa malas dan sebagainya. Jadi, jom kita mulakan hari ini dengan berfikiran positif, kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menghantar satu delegasi ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jawatankuasa Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak menandatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghaei turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam pada itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lebanon. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dengan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam pada itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 keluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi dan mengebom sebuah rumah, mengorbankan 4 keluarga yang terdiri daripada sepasang suami isteri dan 2 anak. Sementara itu, seorang wanita di bandar Beit Lahia turut maut terkena tembakan tentera rejim Zionis. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi memperkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland, Ignazio Cassis. Puluhan negara termasuk Britain, Perancis dan Jerman menyuarakan kebimbangan di Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu berhubung kemungkinan pasukan separa tentera Sudan, Rapid Support Forces, meningkatkan serangan terhadap bandar Al-Obeid. Serangan tersebut berpotensi mencetuskan krisis kemanusiaan berskala besar. 2 orang maut ditemukan maut susulan satu kebakaran hutan di wilayah Hattin di tengah Vietnam. Kebakaran dilaporkan bermula di kawasan hutan Taishuan sebelum pihak berkuasa tempatan dan penduduk bekerjasama bagi mengawal api yang marak. Kedua-dua mangsa dikenal pasti sebagai pasangan suami isteri ditemukan semasa operasi madam kebakaran dijalankan. Jumlah jangkitan Ebola di Kongo kini meningkat kepada 933 kes termasuk 245 kematian. Menteri Kesihatan Roger Kamba memaklumkan angka terbaru itu menunjukkan kadar kematian kes adalah sekitar 26% sejak wabak itu mula menular. Beliau berkata seramai 416 pesakit kini sedang dirawat di pusat rawatan Ebola manakala 80 yang lain pulih dan dibenarkan keluar hospital. Curaçao peroleh mata pertama dalam pertemuan dengan Ecuador apabila seri 0-0 dalam perlawanan sebentar tadi. Kedua-dua pasukan sebelum ini tewas dalam perlawanan pertama mereka. Ecuador tewas 0-1 kepada Ivory Coast pada asi pembukaan manakala Curaçao dibelasah Jerman 7-1. Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam asi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Demon Schaaf melangkah ke pusingan kalah mati. Jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan seterusnya mengesahkan tempat kepusingan kalah mati. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hello, hello, hello.
1: Gabungan tiga stesen, Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello. Hello.

0: Kemudahan TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Halo.
3: Halo.
2: Halo.
3: Gabungan tiga stesen, Miri FM,
2: Limbang FM dan Bintulu FM.
3: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Halo. Halo.
3: Ya, halo, menggabungkan tiga stesen Miri FM, Bintulu FM dan juga Limbang FM untuk pagi ini 10.10 minit pagi ketika ini untuk hari Ahad 10 Jun 2026 di Miri FM. Fas menemani anda dan juga bersama dengan rakan kita di dua stesen lagi, Bintulu FM dan juga Limbang FM untuk pagi ini. Jom kita menyapa dulu rakan kita di Bintulu FM. Siapa di sana?
2: Halo, Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu, Fas.
3: Ya, selamat berhujung minggu, Zana. Apa khabar, Zana? Ya.
2: Alhamdulillah, sehat jak pagi, Tok Fas. Kita apa khabar, Fas?
3: Khabar kelang kabut. Apabila si sedar jadual kediri on air pagi, Tok Tena.
2: Aduh, nasiblah sempat, Fas. Oh.
3: Nasib sempat. Nah, macam pelesit, Fas pecut. Kong, kong, kong, kong, kong, kong, kong, kong, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pum. Terus sampai. Habis berita, terus sampai.
2: Cemil boleh lupa ya, Fas.
3: Sebab hari Maret kan dah turun juga, Fas. Silang budaya kan, jadi ada pertukaran jadual lah. Jadi sarulah, confused, biasalah.
2: Ya, maksudnya umur makin bertambah ya, Fas. Mun lupa ya, Fas.
3: Yalah, malas nak dengar ya. Yalah, si maunya dengar ya, Zana. Umur makin bertambah ya.
2: Okey, Fas. Zana sehat pagi tu di Bintulu. Cuaca pun alhamdulillah cerah, panas pagi tu, Fas, di pusat bandar Bintulu. Tok Fas.
3: Wow.
2: Kalau Miri macam ni cuaca di Miri,
3: Miri
2: Fas?
3: Pun sama juga pagi Tok Zana. Pagi tadi Fas buka ajak pintu pukul 6.15. Sunset pula pagi-pagi.
2: Matahari
3: dah naik tu dah pagi tadi. Wah, lebih merah. Ajak bestnya cuaca pagi Tok menjogi-jogi. Tapi matahari dah naik tak masalah. Matahari lagi rendah.
2: Bila sikit. Bila menangga kita ada ngikut lariannya, Fas? Kan tadi ke, Fas?
3: Malam tadi.
2: Ada tetangga. Ada tetangga muka orang yang ikut larian dengan DJ Winnie kita.
3: Tapi kami si kami dah berdaftar tapi si ikut larian lah kan. Cuma tiba-tiba tak disuruh jadi MC tak. Mau saya berlari, siapa nak bercakap lah.
2: Aduhai. Tahniah, Fas.
3: Tahniah juga sana. Tiba. Jom sana kita menyapa dulu rakan kita di Limbang FM. Hello, siapa di sana?
4: Halo. Dimas di Limbang sana dan juga Fas.
3: Ya.
4: Assalamualaikum kita dua.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam Dimas.
3: Dimas, apa khabar pagi tu Dimas?
4: Alhamdulillah sehat, Dimas sehat. Dengan kita dua kelakar ya, cicat-cicat ya.
3: Lupa Mbak Dimas sekali, sembang sekali. Lupanya. Ada tiga kopi tu Dimas, kopi teh, kedai Zana, mau kopi, mau teh?
2: Kami si minum kopi, Fas.
3: Oh ya, gasi ga. Ya ada ya. Coklat ada. Fas tengah minum.
2: Kami si minum kopi.
3: Oh, si juga.
4: Sama kita Zana.
3: Matcha atau latte jelah kan Zana.
2: Okey, Dimas. Macam ni cuaca di Limbang, Dimas.
4: Cuaca di Limbang okey je. Tapi kalau nangga ramalan cuaca putir pagi ke apa? Pagi ke malam, tapi kalau nangga di luar nun okey je.
3: Okey. Kali hujan tompok-tompok kali Dimas. Kan?
4: Kali juga lah ada setengah kawasan yang hujan, ada setengah yang panas
3: betul. Ya. Mungkinnya tompok sebelah pedalamannya, lepas tu sebelah bandarnya si ataupun sebelah lautnya tompok-tompok hujan lagi. Macam Miri juga lah hujan tompok-tompok macam ya, hujan di satu dua tempat.
2: Benar, samalah di Bintulu tu. Jadi apapun kita mendoakan cuaca cerah pagi. Benar juga.
3: Yalah. Okey. Dan juga untuk anda semua mendengarkan kami cara berinteraksi untuk di Media FM, anda boleh saja menghubungi kami di talian 0854236 34, dan juga boleh saja komen di muka buku kita di Media FM Official. Ada nanggal logo 80 warna biru. Yalah. Ya. Okey. Zana di Bintulu macam ni, Zana.
2: Okey. Kalau di Bintulu, mana yang nak menitipkan salam pagi tu, boleh kongsikan salam kita orang menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Satu je cara Fas, sebabnya talian di Bintulu belum gi dapat digunakan, masih gi sakit kata orang teh, belum ada ubatnya. Hai. Jadi satu je cara di Bintulu yang nak menitipkan salam, boleh tinggalkan salam-salam kita orang menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Mas dan Fas.
3: Dahlah sakit telefon kita di Bintulu.
2: Yelah gaya Fas. Kami orang tu nunggu. Kami orang tu nunggu bangunan baru Fas.
3: Ya kak. Dekat sini. Dekat sini ke sana.
2: Ais dekat Batu Dua ya, seberang dengan pejabat Perbinda ya. Tapi belum gila, mungkin dalam setahun dua tahun kali Fas. Pertahan dulu.
3: Dekat berdepan dengan JKA ya kak. Siakah?
2: Sejauh dari Sia jauh Fas.
3: Sejauh dekat rumah.
2: Ya, seberang dengan pejabat Perbinda ya. Mungkin kalau kita tahu pejabat Perbinda ya, hanya seberang aja. Sejauh dari kawasan SK1 sebelah aja.
3: Dekat dengan rumah makcik saya. Okey, patut tak nampak bangunannya Sia rupanya.
2: Tengah proses kini tok Fas.
3: Yalah ya kan. Okey, Dimas macam ni cara berinteraksi dengan Dimas di Limbang.
4: Okey, di Limbang tu biasalah macam biasa, boleh telefon kita di konti tu 085-211-246 ataupun tinggalkan juga pesanan di laman Facebook Limbang FM, laman Facebook rasmi kita lah. Okey, ajak caranya macam Miri juga sama.
3: Okey, jom Miri dah ada pemanggil sebenarnya tu, tapi kita nak bagi dulu. Okay. Bagi dulu sana
2: ikut ikut tuai rumah lah. Kami orang ikut tuai rumah tu. Ini Mas.
3: Nak angkat terus ke? Jomlah angkat lah. Dah berkelit lah telefon kan. Awal sana. Angkat telefon bagi tu. Hello, siapa di talian? Mr. Tut Azana. Tunggu sekali lagi yang menghubungi kita.
4: Pas mada mau apa?
3: Dengan lagu.
4: Dengan lagu.
3: Toknya dah berkelip tok. Hello, okay. Siapa di sana? Ya, siapa di sana?
2: Tok nang macam kenal suaranya tok Pas.
3: Wolok Pas tinggikan volume-nya lok. Kecil lah suara telefon tok. Tetak doloknya.
2: Kena suara macam Pontianak tu Fas.
3: Jangan diseru Zana, jangan diseru tu Zana. Kita seorang-seorang di konti tu Zana.
2: Ya call bunyi tetak terus Fas.
3: Okey. Hello, siapa di sana?
5: Hello.
3: Hah?
2: Hello.
3: Hello.
5: Oh.
3: Siapa tu? Siapa ya?
5: Teka-teka.
3: Tahu. Tapi kita padahlah dulu siapa.
5: Tahu
3: siapa di sana, tapi kita padahlah nama kita siapa. Perkenalkan nama kita.
2: Si boleh madah.
3: Oh, macam ni si boleh padah ya.
5: Zana tahu tu.
2: Zana si tahu juga tu.
5: Lupa sahabat lama lah tu.
2: Okey, En kan?
5: Betul.
3: Oh, En dari Tukau, En.
5: Sekarang bukan dekat tu kau.
3: Dekat sini.
5: Lagi melancung.
3: Wow, melancung kat sini, En. Simbak kami tiga, En.
5: Melancung pergi ke Kundasang.
4: Setiap minggunya melancung tu, En.
2: Setiap minggunya melancung tu, Pas.
5: Astaga. Single, mesti nak melancung.
3: Si aja pergi melancung, En tu, En.
2: Simbak kami tiga.
5: Zana
3: DJ
5: kan dah ada
3: ekspedisi,
5: bolehlah melancung
2: semua
5: orang darah.
2: Mbaklah Zana dengan Dimas.
5: Bolehlah
2: Zana
5: dengan Dimas, ya bolehlah. Dekat sama-sama darah. Kalau
3: DJ
5: Fas tinggal dekat konti
3: je,
5: boleh ikut.
3: Sampai hati. Dah jahit hati dengan Fas di konti tak sorang-sorang.
5: Kalau macam tu lah DJ Zana. Kalau DJ Fas serahkan kepada Anik je.
3: Ada lagi sama ni. Mun macam BN. Okeylah.
4: Ada Anik ke lah?
3: Belum. Yalah. Tetap belum bangun tidur Anik kot rasanya.
4: Yang diseru ya.
3: Katoknya rohnya okey.
5: Si mau mek suhunya.
3: N. Ha, gua lupa buah strawberry N ah.
5: Si mau. Mau bagi dengan DJ Zana dengan DJ Dimas.
2: Kami
5: ya.
2: Mau buah ya. Kami mau buah avocado.
3: Ha. Avocado lah ya. Boleh. Mau macam apa? Sayur kobis je.
5: Kalau DJ Pas, saya ada.
3: Sayur kobis kan?
5: Saya dah.
3: Musik dekat airport dia tunggu kami. Sekeluar kita dari airport Miri ya.
2: Benar ya.
5: Ya nak menetap dekat Sabah aja lah.
3: Oh ya kak.
5: Hai bapak. Siapa lah contoh kita pergi Port Miri. Kami pergi Port Bintulu. Kelak di sana sambut kami dekat Port Bintulu.
3: Munda ada lagi ni ada lagi flight ke Bintulu. Ha, nah, flight Bintulu dah cancel.
5: Nah, tidak dapat
3: di Jepang. Dengar suara belakang neriak tu. Agik rasa main telefon.
2: Meriah, meriah rumah.
3: Mak kita neriak dekat belakang Nun. Kita main telefon.
5: Ya, ada maknya.
3: Nun, siapa neriak kat belakang ya?
5: Pengunjung.
3: Oh, ingat kita neriak.
5: Ada.
3: Ni bulaknya. Dengar, kami dengar bulaknya. Ibu kita ada bulak. Dia, pengunjung. Dengar ya. Oh, pandainya. Kantoi, Zana dengan Dima. Oh. Dengar suara belakang bulaknya.
5: Mestilah. Tapi kan DJ, mestilah bawa kakak pergi Sabah juga. Nanti bawa negara seorang-seorang nak bercuti sendiri.
3: Tek, bukan main ni pada seorang-seorang diri. Oh, pengunjung yang teriak.
5: Boleh, saya tahu. Belaklah DJ. Bahaya pula orang uratnya kakak Mek.
3: Baguslah. Berkawan, berkawan. Orang kata berkawan biar 1,000.
5: Boleh.
3: Bercinta biar 1 kan.
5: Ente ada cinta.
3: Yalah ya, orang kata tadi carilah dekat Kundasang saya putih-putih kaca-kaca kan.
5: Alah kelak lah orang rusun pergi balik kelak buat orang rusun Mek.
3: Apa?
5: Kami bawa orang dusun
2: ke balik. Oh, dusun pas.
4: Amin.
3: Ibu lupa jemput kami tiga. Kami
5: kelak mengulang. Ibu lupa. Pas sedikit seorang kerbau.
3: Sampai hatinya nyawa kami nekik kerbau.
5: Mestilah buat hadiah kalau mek kahwinnya bagi sedikit seorang kerbau.
2: Bukan hadiah dimintanya pas.
3: Terpaksa lah saya cari kerbau mainan kan, di kedai.
5: Yalah, biasa dah. Kan DJ dah minta sayur kobis sama Mek. Nah, mestilah bagi kerbau sama kami.
3: Sayur kobis sebulat aja baru berapa ringgit. Dia minta kerbau yang beribu-ribu. Ya, melampau.
5: Ada bayarannya, Mek. Akan ada DJ Dimas, Mek cik minta lah. Selepasnya cik minta dekat Mek tadi.
3: Oh, ada tadi kan? Adakah Dimas? Dimas pun minta tadi kan Dimas? Dimas katanya minta ikan masin. Dia minta buah-buahan katanya. Jangan lupa buah-buah kata Dimas.
5: Kalau DJ Dimas tak senang. DJ Dimas tak senang. Sebab tempatnya punya perkampung banyak kerbau kan DJ Dimas.
4: Oh, tapi bukan Dimas pun lah. Kerbau yang kerbau orang lain.
5: Tak apa. Kena tangkap kerbau saja.
3: Berani end sekali ditandoknya Nun pelantin kita ke Kelawas.
5: Anik ekornya
3: sekali kerbau yang melibas pakai ekornya. Nun pelantin ke Bekenu Nun.
5: Ya dah.
3: Salamnya En. Tunjuk kepada siapa En?
5: Pandang benar kita cerita ke.
3: Tahu tak apa. Lalulah bersama dengan DJ En kita tu.
5: Sama-sama. DJ yang buat cerita tadi.
3: Okeylah En. Salamnya tunjuk kepada
2: siapa En. Teruskan salamnya En.
5: Okey. Sampaikan salam tu buat mak kami berada di Tukau. Cik lupa juga buat makcik kami yang berada di Lebuan dan abang kami berada di Lebuan. Semoga sehat-sehat selalu. Tak lupa juga buat abang Mek di Kuala Lumpur. Tak lupa juga buat makcik Mek di Kuala Lumpur. Ya, semoga sehat selalu. Tak lupa juga buat makcik Intan yang berada di Tukau. Tak lupa juga buat pakcik kami yang berada di Malaysia. Semoga sehat selalu. Maaflah kalau tidak dapat mengunjung. Kepada DJ yang telah bertugas untuk hari ini, selamat menjalani tugas masing-masing. Semoga dipermudahkan urusan dan dilancarkan tugasannya.
2: Amin.
5: Dan
2: amin.
5: Satunya lagi, kepada orang Limbang tu yang memarah nanti, minta maaf. Dan minta maaf kepada minta maaf kepada orang Limbang tu, ha. Jangan marah-marah orang Limbang. Ini suka bergurau.
3: Oh.
5: Tak lupa juga tak buat semua yang mengenali N yang suka bergurau ni, semoga jangan marah-marah ya korang.
4: Boleh minta marah-marah
5: lah. Mandalah tahu dia marah nanti. Ih, dia cakap lambatnya call. Nah,
3: habis. Tak adalah.
4: Tak adalah.
3: Tak ada, okey je.
5: Okey, minta lagu.
3: Lagu apa tu, N?
5: Lagu Jangan Paksa Rindu, sebab N tak mahu rindu.
3: Yang pastinya N kena nyanyi dulu. Macam mana? Chorus je. Macam ni lagu ya?
5: Ada.
3: Ai, macam ni kami mau mainkan sedangkan saya tahu lagu ya.
5: Jadi kita memang kau bisa bersama.
3: Lagi dah, teruskan dah, lagi sikit serangkap lagi. Jangan, jo.
5: Jangan paksakan hati tu terus mencinta.
3: Lagi. Biarkan. Oh ya, lu okey dah.
2: Okey.
3: Oh, kacau
2: sama N. Pandai N lagu.
5: Okeylah, ya
3: jalan je. Okey, terima kasih N.
2: Terima kasih N.
5: Sama.
3: Jangan lupa buah strawberry kami, N.
2: Waalaikumsalam. Jangan lupa. Avocado kami, jangan lupa, N. Avocado kami.
3: Okey. Itu dia N di Kundasang. Benar ke sih di Kundasang?
2: Pas, maunya berlagu. Pas, mungkin kita suruh pas. Mandi N berlagu
3: kan. Dia minta lagu ya. Tak kan lagu apa? Jangan Paksa Rindu.
2: Jangan Paksa Rindu.
3: Okay. Kelak kita cari lagu ya. Ni dah beri teaser sikit lagu ya. Kelak kita mainkan. Okay. Dan juga boleh hubungi kami di 085-423-634. Di Limbang tadi, Dimas?
4: Limbang apa 211246.
3: Sama.
4: Ada pemanggil kita di talian tu pas.
3: Okey, silakan Dimas.
2: Teruskan Dimas.
4: Teruskan aja. Oh. Hello.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
4: Ini dia. Pemanggil
6: nasib
4: kita. Nasib baik sempat.
6: Kalau yang dah pernah tadi tu sampai kalau dah habis tu.
4: Saya tunggu.
6: Teruklah orang tu buat rancangan lain lah, program lain dalam si radio lah.
4: Okey lah, tak apa, kita sama-sama.
6: Apa?
3: Yalah Nat.
4: Menceriakan suasana kita.
2: Betul. Orang awal dah minta maaf tadi Nat.
3: Nat, nyamadahnya nak pergi ke Limbang Nat. Nat.
6: Mantap ya lah.
3: En kata nak pergi Limbang tadi. En tadi kata nak pergi Limbang jumpa Nat.
2: Nat.
3: Okay. Oh Nat.
2: En awal dah minta maaf tadi Nat.
4: Benar. Okey Nat. Jangan marah-marah Nat hujung minggu tu.
3: Jangan marah Nat. Senyum selalu Nat. Oh.
6: Senyum lagi,
3: senyum
6: panjang.
3: Kalau
2: itu
3: marah,
2: yang kita mahukan. Betul.
3: Kalau marah-marah nanti cepat tua Nat.
4: Tak dengar dah bunyi tetaknya.
3: Tetak sikit Nat. Dengar bunyi tetak ujungnya.
6: Buat kalau semua para-para bapak sama hari bapak sajalah.
3: Iya, sama hari bapak. Iya. Betul. Hari Ahad tadi.
4: Untuk pas lah ya.
3: Belum. Belum ada lagi pas.
6: Hari bapak. Pas. Dah kapal.
3: Apa tu? Tak si bapa dengar.
2: Kurang jelas.
3: Okey Nat.
4: Boleh ulang.
3: Sarapan apa dia Nat? Nat sarapan apa pagi tu?
2: Kan bukan soalan pas.
6: Ni tahu ada couple.
3: Aduh Nat.
2: Ya Nat, pas sudah berpunya Nat. Oh Nat, pas kita sudah berpunya. Sudah.
6: Tak pasien kah tadi?
3: Hai, bukan.
2: Bukan.
6: Tanya aja.
3: Bukan. En kata tadinya single. Katanya tadi.
6: Ini
3: tahu
6: ada kita dua couple.
3: Ay, sedahlah. Ni ada si kenal fas siapa?
4: Jiran sekampung.
3: Amin. Jangan.
6: Amin.
3: Jangan.
4: Rajuknya bunyi Nadia.
3: Kena rajuknya bunyi Nato. Oh, yalah ya.
2: Okey, Nat. Okey, okay, teruskan dengan salamnya, Nat.
6: Salam to buat anak buah kami yang berada di Bintulu. Wafa Saswani sudah pembelinya, yang sudah di mana nak di taman apa kami ingat lah. Bintulu jalan buat kakak Jijut. Sepalanya saudara mana kami lah yang berada di Miri Bintulu. Yang sudah pas sayang selalu buat yang melangsungkan perkahwinan Rito buat pengantin baru lah. Kekal bahagia selama-lamanya.
3: Amin.
6: Cepat ke lagu kah?
4: Lagu apa nak?
6: Kai Bahar Bayang.
4: Oh, Kai Bayang. Okay.
3: Oh, macam ni lagu yang nak tengok?
6: Tapi pun ingat tu lah. Sebab lama dah tinggal.
4: Lama dah tinggal. Sebab tu aku tanya mau dengar.
6: Apa
3: tu
6: K-pop lah K-pop.
3: Hah? Apa ya K-pop?
6: K-pop.
3: Oh K-pop. Korea. Rupanya.
4: Nah, di sini tu nak di mana kita nak?
6: TV. Rumah.
4: Di rumah.
2: Oh di rumah. Okay,
4: ada tengok bola. Ada tengok bola ke?
6: Meletup.
4: Apa yang meletup?
6: Meletup. Suria.
3: Oh, ya rupanya.
6: Nangga siapa tu? Nangga Nabil.
3: Si mau nangga kami tiga dekat Facebook tu. Kami tiga pun tengah live dia tu. Oh lah, dekat Facebook kami tiga tengah live.
6: Sige,
3: kami nangga tu lah. Okey, mun benar kita nangga Fas pakai baju apa? Fas pakai baju warna apa? Zana baju apa? Dimas warna apa? Mun benar kita nangga.
6: Ingatlah.
3: Ya, saya dah lah nangga.
2: Ya, tandanya saya dah nangga.
3: Saya dah nangga lah ya dekat Facebook kita.
6: Kelalah kami nangga.
3: Okeylah, okeylah.
2: Tidak dah habis nak. Dah habis dah nak.
6: TV. Dapat nangga TV.
4: Okey.
6: Buat kenalan Nurian Masai Beraja. Ucapan sama perkenalan. Buat fan-fan Kai Bahan berarti Miri itu ingatlah namanya. Sebenarnya pernah minat Kai Bahan lah.
3: Kai Bahan ada di Miri?
4: Ada ke Pas?
3: Ya, ada Kai Bahan ada di Miri. Oh, bukan artis ya lah. Fan Kai Bahan. Okey, fan Kai Bahan.
6: Ucapan salam kenalan je lah.
3: Okey, salam kenal. Okey, terima kasih.
4: Okey.
6: Baja.
4: Siapa lagi? Ada lagi?
6: Mas Lina. Kasih kami ya. Ucapan si kita belagu kan. Ada dengan belagu di Sinun, di Miria.
4: Pertandingan apa?
3: Pertandingan apa? Si ingatlah Nat. Udah cerita lama dulu. Si ingat lagi Nat.
6: Orang kawin
3: pun saya nyemput kami tiga. Ni gaya Nat. Oh, si tahu kami tiga tu Nat.
6: Buat sekretari DJ. Ucapan selamat pagi Minggu. Kelak mun balik hati-hati di dalam perjalanan.
4: Okey, terima kasih.
6: Yang pandang orang lain, yang pandang belakang, pandang depan saja.
3: Okay. Mesti pandang belakang macam ni lah Nat. Kita mesti toleh kanan, toleh kiri. Kena toleh Nat.
6: Nanti kalau singgah ke mana?
3: Traffic light.
2: Mesti mau lihat kiri kanan ya Nat.
3: Nak belok.
4: Kalau depan saja macam mana tu?
6: Depan boleh tanya.
3: Tanya apa itu Nat?
6: Jalan ni. Ke Airport Miri ya.
3: Jalan ni ke Airport Miri ya. Jalan ke Airport Miri lah. Jalan ke Airport Miri.
6: Jalan apa?
4: Nama jalannya.
3: Jalan Miri Bintulu.
2: Oh, sejauh dari sejauh rumah kami nak kampung kami.
6: Ah, okay
3: lah,
6: pakai dah mesti paham. Okay lah.
3: Betul Nat, nama kita tanya nama jalan dia Nat.
6: Okey.
3: Okey, terima kasih Nat. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Itu dia Nat. Betul lah. Nama jalan kami ya, jalan airport ya, nak ke rumah ya. Jalan Miri Bintulu Nat namanya. Sedar jalan nama jalan Kemboja, jalan Inosia, jalan Ampoga, sedar Nat.
2: Si, Fas, jalannya nang jalan lapangan terbang Miri, Fas namanya Fas.
3: Oh, jalan lapangan terbang Miri kan.
2: Oh,
3: betul betul betul. Nyalah ya. Sedarnya jalan pakai nama jalan Tok Al Wi, Tok Alman, Tok Seda kan? Betul. Jom, ada pemanggil lagi talian Tok sebenarnya.
2: Okey, Fas. Kita teruskan, Fas.
3: Okey, sana. Hello, siapa di sana?
7: Hello.
3: Ya, siapa tu?
7: Teka-teka.
2: Teka-teka tu. Rasanya kenal tu, Fas. Dimas.
3: Siapa, eh?
2: Ai, nak kawan nak seorang tadi, ya, Fas.
3: Siapa, Eno?
7: Oh, dari... ada orang menyuruh tadi.
2: Ah.
3: Oh, yang dari Sepitang ni kah?
2: Bukan. Yang dari Johor ni, Fas.
3: Yang dari Johor.
4: Anik.
7: Betul.
2: Oh, Anik. Dah lupa kawan sendiri, Fas tu eh.
3: Si lupa ingat. Yalah, siapa si ingat Anik? Oh.
7: Buatlah merajutlah macam
3: ni. Eh, lu dah merajut. Eh, jual kelak.
2: Seorang tak nak marah, seorang nak merajut. Macam ni tak lepas. Ni kaya
3: kita tu, seorang tak nak merajut, seorang marah.
7: Kalau Nat ya, macam tu, kalau Nat marah ya, ni kiumnya je lah.
3: Ai, jangan.
2: Jangan.
3: Eh, si boleh. Jangan. Au.
7: Kan, tapi kan Nat yang single lagi.
3: Yalah.
2: BM tepi ya, Anik. BM tepi dengan Nat. Ya, BM tepi dengan Nat.
3: Anik nak berkenalan dengan Nat.
7: Tidak.
3: Kalau nak berkenalan, kami bagi nombor ni.
4: Ada
3: nombor ni?
2: Ada.
7: Timau.
3: Kami sini ada senarai nombor siapa yang hubungi kita ni. Ni nombor Nati 01 ambil 01 ni. Okey.
2: Okey Anik, dari sini tu Anik.
3: Dari sini Anik.
7: Dari tu kau dah sekarang dekat kau.
3: Oh, baru bangun tidur kan Anik kau. Ataupun tengah tengok temenong, tengok manok, tengok ayam, tengok itik tu.
7: Tengok live DJ Fas je.
3: Oh, ya ke?
2: Oh, tengok live DJ Fas. Okey, Anik.
3: Terima kasih, Anik. Okey, sarapan apa tak Anik pagi tu?
7: Belum sarapan, malas masak.
3: Malas masak?
2: Aduh.
4: Diet ke?
3: Diet ke?
7: Ya.
3: Oh, samalah kita, Anik. Belum sarapan lagi tu, Anik. Lapar je. Fas tunggu aja sarapan dia buat Anik tu.
7: Tidak. Suruh N yang buat.
3: N dah semua. N jauh.
2: Andy Kundasa.
3: Fas minta oleh-oleh pun dia tak bagi. Ni Anik pula tak ada. Semuanya kedekut. Tak payahlah.
7: nanti Anik hantar pergi konti.
3: Okey, boleh.
4: Janji
3: ya, Anik ah.
7: Jangan janji dulu.
3: Iya, jangan janji dulu.
7: Nanti janji tu tak ditepati.
3: Oh, lelahnya ngepong ayam ya kelak. Kerja ayam. Nak nyembelih ayam lagi, cabut bulu ayam lagi.
7: Tapi kan Fas ada hadiah dekat end kan tadi. Hadiah kerbau.
3: Hadiah kerbau? Mana saya dapat? Mana saya oleh kerbau? Mana saya dapat kerbau ni?
7: Dapatlah dekat Pujut. Kerbau tu kan ada kerbau.
3: Nama je tempat tu Pujut Padang Kerbau.
7: Adalah.
2: Kurang dah kerbau tu siya. Saya dah gig dah.
3: Saya dah lagi dah ni koi. Oh, yang ada pun kami jumpa kerbau pun. Yalah dekat kedai-kedai aja. Ya, semuanya mainan. Kerbau mainan je semua.
7: Kalau mainan tu
3: Adik
7: tak nak.
3: Okey apa? Ha? Hari-hari di mbak tidur.
7: Ini boleh makan kerbau macam
3: ni. Keras bah daging kerbau. Oh, daging lembu okey lagi.
7: Ni ada lembu tu.
3: Oh. Nyalah ya, gigi Anik tu ada gigi taring kan. Memanglah dapat gigi tu. Kan Anik?
7: Eh, kalau Anik ada gigi taring, bagus Anik di Godzilla nak je lah.
3: Ah, jadi apa? Godzilla?
7: Jadi hantu.
3: Oh, jadi hantu. Ya, jangan Anik. Okeylah Anik, salam tuju kepada siapa Anik?
2: Okey, salamnya Anik.
7: Okey, salam ni buat cucunya dari Mak Anitu yang dekat konti sekarang ni.
3: Oh, Mak Anik kat konti. Ha? Siapa Mak Anik kat konti?
7: Mesti tahu.
3: Ah, ha? Mak Anik Dimas ke?
2: Siapa Mak Anik?
7: Kan.
3: Siapa?
7: Dia setiap hari Rabu je.
3: Oh, Syaz. Syaz.
7: Ya. Yeah.
3: Fast lah dekat konti hari ni. Bukannya.
7: Tapi kan Anik salam sama Mak Anik.
3: Oh, okey. Pukul 12 kelak. Ah, bahasa Iban kelak. Ah, baru Mak kita bertugas.
7: Anik. Okey, kelak lah Anik call Mak ni.
3: Ah, pukul 12 kelak Anik ah. Ah, pukul 12 kelak. Kelak. Saya ni Iban.
7: Kelak Anik bahasa Mak Iban lah. Dekat teman Mak Anik.
3: Nama Jakob Iban Anik.
7: Nama me.
3: Oh, nama berita Anik.
7: Mani berita.
3: Oh. Okey lah. Nama ya. Namanya. Ha, okey Anik. Ha, ya aja Anik.
7: Minta lagu.
3: Lagu apa Teh? Jangan paksa rindu.
7: Tidak.
3: Jangan paksa rindu ni.
7: Bukan.
3: Macam mana lagu jangan paksa rindu ni?
7: Lagunya.
3: Jangan paksa rindu.
7: Bukan.
2: Lagu apa?
7: Jatuh cinta memang manis.
3: Wah, jatuh cinta memang manis. Betul ke lagu ya kak?
4: Dalam hati ada taman. Nyalah ya pas. Macam dalam hati ada taman je.
2: Oh.
7: Balik shopping.
3: Bestnya.
7: Shopping, jogging.
3: Oh, jogging.
4: Oh, jogging di taman lah ya.
3: Oh, jogging kat sini, Teh Anik?
7: Jogging dekat Taman Tunku.
3: Ah, Taman Tunku?
2: Taman Tunku.
7: Kan ada keluarga Anik juga dekat Taman Tunku.
3: Oh, si nampak pun kita, Teh. Fas turun kerja, Teh. Bulak Anik.
7: Adalah. Anik baru turun tu.
3: Oh, yalah ya. Patutlah tadi. Okeylah Anik, ya ajak Anik.
7: Terima kasih Anik. Ini ada pas nampak.
3: Oh, okeylah Anik, ya ajak Anik.
7: Ya ajaklah.
3: Okey, alright.
2: Okey Anik, terima kasih.
7: Sama.
3: Yalah Anik kita teh. Oh, dari tu kau. Aduh, semuanya seorang merajuk, seorangnya marah. Seorang lagi, bila lah ada yang happy nak call kita kan? Dimas dan juga Zana tu. Aduh, merajuk juga lah kita tu Dimas dengan Zana. Hai, kita omong dengan semua. Malah merajuk juga ya. Okey, boleh hubungi kami lagi di talian 0854236434 untuk di Media FM. Dimas tak di 085 berapa tadi Mas?
4: 211246.
3: Betul. Dan juga boleh juga nyampaikan salam di muka buku di Facebook kami juga di Media FM. Di Media FM pun dah ada juga tu sebenarnya. Telefon belum berkelip, limbang dah berkelip ke Zana? Zana lagi Dimas.
4: Limbang
3: siap lagi. Saya dah jumpa. Macam mana kita main lagu dulu kan?
2: Okay Fas.
3: Lagunya pagi-pagi macam tu bunga kemboja pun dah mekar dah tak kan. Jadi mainlah lagu bunga kemboja tu.
2: Boleh Fas.
3: Tahu siapa mak lagu tu Zana?
2: Iman Troy ke?
3: Betul, Iman Troy. Pilih-pilih lagi. Ya kan lagunya kan? Lebih kurang entah. Macam ya kan? Okey, hanya di segmen Halu Gabungan 3 Stesen.
2: Halo.

0: Ya, itu dia. Ha, baru saja menghiburkan kita Ting Tang Ting Bunga Kemboja.
1: Ya. Ha,
0: Zana Iman dan juga
1: Troy.
0: Dimas. Iman Troy. Hmm. Ceria je lagunya pagi tu. Oh.
1: Benar ya, Fas. Ha,
0: masih lagi kita dalam segmen Halu gabungan tiga stesen Media FM. Fas menemani anda. Ha, dan juga di Bintulu Zana. Dan juga
1: Zana.
0: Limbang FM Dimas menemani anda. Ha, sehinggalah pukul 11 okay, pagi
2: kita
0: nanti.
2: Kita masih.
0: Betul.
1: Ya,
0: boleh
1: masih di sini.
0: Ha, boleh hubungi kita di talian 085 untuk Dimiri. 085-423-634 untuk anda menyampaikan ucapan di hujung minggu tu. Di masjid
2: 085-211-246.
0: Ya, okay, betul.
2: Kita di Limbang tu.
0: Ada yang dah berkelip, Dimas?
2: Belum lagi.
0: Belum.
2: Belum lagi ada.
0: Miri pun belum.
1: Sini kah rakan kita dari Sepitang ya, Fas?
0: Kan?
1: Busy-nya kali.
2: Oh, Nanggaya kalinya. Nangga apa tu?
0: Nangga membolnya kali
2: yang,
0: rasanya.
2: Yang berlangsung di Lawas tu.
0: Oh, ya kah? Ada program kah?
1: Ada program.
0: Oh, Miri dah berkelip dah tu. Miri dah berkelip.
1: Okay. Okay. Mungkinkah dia? Mungkinkah dia?
0: Oh, hello. Siapa di sana? Hello?
3: Hello.
0: Ya, panjang umur.
1: Panjang umurnya,
0: Fas. Baru disebut namanya dah keluar.
3: Ini siapa ni?
1: Ini siapa ni?
0: Jas kan?
3: Entah.
0: Betul lah, Jas.
3: Ini siapa?
0: Fas ni.
1: Buat nak kenal lagi tu.
0: Ya Allah, sampai
3: hati. Orang
0: sampai hati kau, Jas. Dah kenal aku, Jas.
3: Bukan. Ingatkan ada di sisi lain.
0: Alah, aduh. Hai, siapa
2: kalau
0: lagi?
2: Kalau bukan Sipas, sekarang dicari-carinya tu.
1: Benar tu.
0: Itulah kan?
3: Orang yang ditunggu-tunggu.
0: Yalah, siapa? Siapa tu? Orang yang ditunggu-tunggu.
3: Entah.
0: Hai.
3: Yalah, yuk.
2: Orang yang betul. Kalau Sipas merajuk sekarang, macam mana?
0: Oh, merajuk? Jas.
3: Orang yang tunggu-tunggu ni sudah muncul.
0: Yalah kan. Minggu lepas.
3: Orang yang dirindu.
0: Dengar.
3: Dengar
0: tu di.
3: Yang selalu diingat.
0: Dengar tu di Mas dan juga Zana. Aduh.
3: Oi. Orang yang selalu diingat.
0: Yalah, terima kasih. Jas. Selalu diseru-seru kan.
2: Orang yang
0: kan?
2: Dimimpi-mimpi mengkali itu.
1: Benar.
3: Benda jual lah.
0: Betul. Pagi-pagi pun, minggu lepas pun Fas tengah driving, dengar je ucapan terbatuk-batuk Fas, ada orang nyeru nama Fas.
3: Itulah orang yang ingat betul. Ingat orang di sana.
0: Yalah, terima kasih.
3: Kalau yang dah ada apa-apa tu, dia ingat terus.
0: Terima kasih lah ingatkan Fas. Oh, Fas tengah tengah sarapan, terus merangsak.
3: Apa ni? Okey, kalau Fas.
0: Oh, okey lah. Terima kasih, Jas. Jas, musim buah apa, Jas? Di Sipitang ni, Jas?
3: Belum lagi. Bulan 8 kali.
0: Bulan 8. Buah dabai kah? Buah kembayan?
3: Kembayau. Ada yang ada.
0: Oh, buah kembayau je. Manggis.
3: Manggis dengan kembayau saja yang ada di sini ni, di kabunku.
0: Oh, durian tak ada?
3: Durian ada sikit saja.
0: Sikit saja. Sikit. Oh.
3: Sikit sajalah adalah untuk makan-makan.
0: Oh, untuk bagi dengan Fas sebiji, Zana sebiji, Dimas sebiji, cukuplah kan?
1: Alhamdulillah.
0: Syukur.
3: Seorang boleh lah kan?
0: Boleh kah?
3: Boleh. Kalau buah cabai, 2 kilo seorang.
0: Boleh.
1: Syukur.
0: Sanggup Fas pecut kereta pergi ke Sepitang tu ambil?
3: Boleh bah, datang aja kalau kau makan buah. Kembayau banyak ni.
0: Oh, kembayau. Yang
3: dabai. Apa buah dabai banyak sekarang.
2: Oh. Masak sudahkah kembayau di Sipitang?
3: Belum.
0: Oh, alum.
2: Masih putih lagi
0: kan?
3: Masih putih.
0: Di Miri pun masih putih lagi dekat pokok tu.
3: Itu lain kembayaunya tu.
0: Sama. saya dah beza sama.
3: Di sana buah dabai, sini kembayau.
1: Sama aja tu kan.
0: Sama aja tu kan.
3: Sama aja kak.
0: Sama aja.
3: Iya kak.
0: Sama aja.
3: Sama aja. Fas sudah serapan ke tadi?
0: Belum sempat serapan lagi Fas tu.
3: Lapan dah serapan kak. Lapar kak.
0: Lapar lah ni. Memang lapar.
3: Bukan. Lapan dah serapan. Saya tadi serapan pagi sudah.
0: Oh, Alkisahnya Tek Fas si ingat Fas konti hari tu. Terkejut Fas.
3: Apa ni? Selepas serapan, jam 8 begitu saya pergi melot kebun.
0: Pergi kebun?
3: Ya.
0: Oh.
3: Sambil-sambil bertanam-tanam apa, biji apa, biji lebu.
0: Hah? Apa tu?
3: Bertanam biji lebu, lebu.
1: Oh, labu.
0: Labu. Ah, labu. Labu, labu. Labu, buah labu. Ah, buah labu tu.
3: Oh, bijinya ba ditanam.
0: Oh, bijinya ditanam. Okey.
3: Oh, untuk anu sih ba, untuk apa? Kalau ada pucuk-pucuknya nanti bikin sayur.
0: Oh, sayur. Oh, yalah kan. Betul, daun-daunnya boleh makan. Betul.
3: Eh, boleh ba. Yalah, daunnya pucuknya lah betul.
0: Yalah, betul lah. Boleh lah. Saya dah fast kata sih boleh tekok.
3: Oh, aku suka makan tu pucuk labu.
0: Oh, pucuk labu. Saya pun suka makan sayur labu.
3: Eh, sama lah kita. Kenapa? Kenapa selera sama tu?
1: Kebetulan tu, Jas. Kebetulan.
3: Kenapa selera sama tu? Jadi sama orang salah tu.
0: Oh, sayur labu masak lemak. Lepas tu campur dengan sayur cangkuk manis.
3: Atau lagi yang paling sedap tu.
0: Aduh, sedap. Campur-campur kan Jas.
2: Makin lapar
3: Pak.
0: Oh, makin lapar Fas. Jangan cerita dulu Jas pasal makan ni Jas. Fas belum sarapan ni Jas. Aduh.
3: Tengah
0: hari nanti carilah. Terpaksa lah Fas pergi ke pasar tu cari
3: malam. Di sana ada jual-jual apa tu?
1: Apa tu?
0: Apa tu? Jual apa? Ada jual ayam.
2: Tuan di Miri.
3: Ayam.
0: Ada jual ayam. Ada jual ayam goreng. Ada tepi jalan nanti ada jual ayam goreng.
3: Pas, aku tengok kamu makin sehat.
0: Oh, makin sehat.
2: Amin. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Aku tengok macam makin sehat pula.
0: Amin. Alhamdulillah. Ya ga.
3: Sentiasa makan apa?
0: Bukan. 2 minggu fast keep berjoging.
3: Sentiasa makan enggak?
0: Sentiasa makan lah. Aduh.
1: Makan tu pasti. Pasti tu.
0: Makan pasti.
3: Au. Gila, kurangkan makan bah. Kadang tambah lampu kayak tu.
0: Oh, okey lah. Nanti kurangkan makan.
2: Jangan sebut lampu tu.
3: Kurangkan makan. Nanti gemuk payah.
0: Oh, okey lah. Tak lah.
3: Saya sederhana saja ni.
0: Oh, mesti jaga badan ni, Jas.
3: Takut sekarang lah.
0: Oh, kena jaga makan. Si muat baju dan seluar.
3: Oh, ba.
0: Yalah, ya.
3: Kena jaga makan.
0: Okey, Jas. Salamnya, Jas. Masa nak habis, Jas. Pukul 11. Jas.
3: Salamnya, lupa tahu.
0: Hai. Sukan si tahu kepada siapa salamnya.
3: Bah, mana sajalah. Untuk DJ yang bertugas lah, 3 stesen.
1: Ya.
0: Kepada
3: untuk mana lah? Untuk
1: kawan kau.
3: Siapa?
0: Kepada siapa? Kepada S1, DJ S1.
3: Kepada DJ lah.
0: Oh, DJ, okay.
1: Terima kasih.
3: Yang bertugas, yang tidak bertugas.
0: Ya.

0: Pagi saya pergi tang jumpa hari tu
1: oh,
0: kan.
1: ya,
0: Ah, yang program hari tu, program di Lawas hari tu. Ah, kan. Yalah kan yang kami pergi saya pergi tang hari tu kan. Zana pun ada ikut hari tu kan.
2: Saya dah pas.
1: Baru aku ingat.
0: Yalah kan.
1: Pas pergi Sepitang. Sekarang Sepitang banyak perubahan tu dah pas.
0: Oh ya ke? Apa lagi perubahan jalan?
1: Ada yang kedai baru buka tu.
0: Okey.
2: Wow.
1: Sepitang Walk namanya.
2: Tunggulah Jas bawa kami ke sana nanti.
0: Betul.
1: Boleh bah.
0: Boleh Jas bawa kami ke sana nanti.
1: Boleh. Bawa pasien jalan.
3: Fas tengah merancang cuti tu kan ke.
0: Okey, nanti Fas.
1: Benar bah.
0: Fas tunggu musim buah kembayau dengan buah durian. Baru Fas pergi ke sana nanti ya. Bulan berapa tadi Jax? Bulan 8?
1: Nantilah saya kasih tahu.
0: Okey. Bagi tahu awal-awal.
1: Kalau sudah kembayau hitam baru saya kasih tahu.
0: Okay.
2: Senang kami sedia tekiding. Senang kami sedia tekiding Jax.
3: Mau tekiding si Fas mau tekiding.
1: Bawa karung
0: betul.
1: Bahai.
0: Lagi pun
2: boleh.
0: Jas kan dah bagi tahu tadi dia bagi 2 kilo seorang kan kepada kami tiga tadi.
2: Kalau mau senang lagi, Jas. Kalau mau senang lagi, kami bawa luggage Jas. Senang lagi ada roda.
0: Bawa luggage.
1: Kalau indah bawa karung guni ya.
0: Karung guni.
3: Atu payah tunya.
2: Atu payah. Karung guni payah. Payah kan diangkat. Kalau bawa lagi senang disurung. Bawa lagi.
1: Kalau anda bawa kereta yang satu roda lah.
0: Hah? Kereta yang satu roda tu? Atau kereta sorong tu?
2: Kereta sorong.
1: Senang angkat.
0: Okey.
2: Boleh ba.
0: Kalau kau.
1: Gurau saja ba.
0: Yalah gurau saja ba. Okey, Jas. Ya, Jas. Itu saja.
1: Banyak peluang lagi nih, tapi biarlah.
0: Banyak lagi. Lalu Jas masa dah. Sudah Jas masa dah habis nih Jas.
2: Bah, sudahlah.
1: Minggu depan lagi kami.
2: Kesimpulan.
1: Apa tu?
0: Kesimpulan. Okey.
2: Penutup.
0: Apa penutupnya? Okey, terima kasih Jas.
1: Okey,
0: bakal
1: kau.
0: Okey, terima kasih. Itu dia Jas. Okey, itu dia. Aduh, nak tunggu penutup Jas. Lalu pukul 11 jam kita. Nak tutup pun dah tu. 4 minit saja tinggal. 3 minit saja tinggal tu. Okey, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar Miri FM, Bintulu FM dan juga Limba FM dan juga mendengarkan kita untuk halu, untuk pagi tu penuh pemanggil kita pagi tu.
2: Kan
0: Dimas dan Zana.
2: Benar ya Fas.
0: Okey, Zana mungkin ada penutup. Sedikit kata penutup.
2: Penutup. Okey, apapun terima kasih Fas, terima kasih Dimas, terima kasih juga rakan-rakan teknikal kita yang turut menjayakan siaran Halu kita pagi tu, dan terima kasih kepada semua pendengar setia Halu yang sentiasa setia bersama kita. Sekiralah yang mendengarkan menerusi corong radio. Betul. Ataupun aplikasi RTM Klik, dan juga yang turut setia bersiaran bersama kita menerusi Facebook pagi tu Fas dan Dimas. Itu Dimas. Cik dari Zana, selamat berhujung minggu.
0: Okey, Dimas lagi.
3: Okey, daripada Dimas, terima kasih juga lah seperti Zana tadi, pendengar-pendengar kita yang mengikuti siaran kita, yang turut serta ke udara bersama kita, yang memeriahkan pertemuan kita untuk pagi tu, dan terus ceria bersama dengan siaran RTM untuk siaran FIFA World Cup 2026. Okey, terima kasih semua kerana terus bersiaran bersama RTM.
0: Ya, itu dia. Okey, dan juga lagu terakhir untuk pendengar-pendengar semua. Ini saja sempat masa yang ada. Macam sempat lagu tu, tapi setengah jelah lagu tu. Okey, terima kasih. Jumpa lagi Dimas dan juga Zana. Lagu Terpesona hanya.
3: Okey, terima kasih.
0: Jumpa lagi.
2: Bye.
0: Mana lagunya tu Zana? Tu.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: Kas Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Klik.
4: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Basics. MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Jom layan Media FM.

Ya, 11.13 minit pagi ketika dimampiri 11.14 minit pagi. Masuk jam yang ketiga Fas menemani anda di hujung minggu hari Ahad 21 Jun 2026 bersamaan dengan 5 Muharram 1448 Hijrah menemani anda di Kuantan Miri FM untuk pagi ini. Ya, apa khabar semuanya di mana juga anda berada? Terima kasih di Bukit Lambin mendengarkan kami 95.7 FM dan juga di Suai 95.1 FM dan juga di Bandaraya Miri 98.0 FM. Terima kasih juga yang menyapa di TikTok kita bagi tahu Is nyanyi lok bang. Oi, si pandai kami berlagu. Nur Ain mesti DJ kau makan ayam kata. Hey, wajib mesti ada. Okey, Nufa Zulinda, terima kasih juga mendengarkan kita dan juga mengatakan salam di ruangan Facebook kita untuk pagi ini. Ramli Lee, salam semua DJ katanya. Tadilah, semoga sihat dan juga keceriaan selalu bersama dengan rakan pendengar setia di mana-mana berada. Happy Sunday forever. Cuaca di Sibu biasa ajak pagi tu katanya. Musim FIFA World Cup kan, nangga di TV okey malam tadi katanya. Almaklumlah kan, musim bola kena tok kan. Waktu musim bola pun pukul 1 pagi, pukul 3 pagi, pukul 6 pagi dan pukul 9 pagi. Senang best lah. Berjaga, bergadang lah kita kan. Jom kita nak lain dulu lagu ini. Dan lagu permintaan daripada siapa tadi nak dengar lagu tu? Oh, Adira, Suhaimi, Sayang Orang Sama dan juga Jangan Paksa Rindu, Ivan 17. Terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi, Hujung Minggu, bertemankan Fuasa di Miri FM.

Yes, menghampiri 11.24 minit pagi ketika ini. Masih lagi bertemankan Fas di Konti Media FM pagi ini. Geng pagi menemani anda di hujung minggu hari Ahad 21 Jun 2026. Dan juga dikongsikan juga kepada anda semua. Uji bakat dalam talian Bintang Kecil Zon Sarawak bermula 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Ayuh selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 anjuran RTM Sarawak. Dan juga penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaannya adalah kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 tahun hingga 12 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini, dan juga anda hendaklah merakam video nyanyian secara melintang horizontal, dan juga pastikan suara jelas, dan juga video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV, dan juga muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan tanda pagar hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching, selain tag ke FB Session TV RTM. Dan juga rakaman nyanyian juga boleh juga perlu dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di Session TV Kuching at gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Ayuh jangan lepaskan peluang ini. Selahkan bakat anda. Anda mungkin yang kami cari. Itu dia uji bakat bintang kecil dalam talian telah pun dibuka untuk Zon Sarawak 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Jom kita nak berhibur lagi. What could you fast tengah. Tiba-tiba besar je sound dia kan. Ini dia lagu Visa dalam Gerimis. Kita lanjut dengan lagu retro ini untuk hiburan anda semua. Terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi hujung minggu bertemankan Fast.

0: bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus
1: 98.0 FM di Bandaraya Miri.

Ya, 11.35 minit pagi ketika ini. Fas masih lagi menemani anda di Media FM. Dan juga begadang, jangan begadang. Mesti rata-rata ramai yang begadangkan. Almaklumlah kan, menonton bola jam 1 pagi. Lepas tu pukul 3 pagi. Lepas tu pukul apa lagi? Pukul 4 pagi. Dan juga jadual untuk semalam pun pun sama juga kan. Untuk hari Ahad semalam 1 pagi. Netherlands lawan Sweden. Lepas tu untuk grup E, Jerman lawan Ivory pukul 4 pagi tadi. Lepas tu pagi tadi pukul 8 pagi Ecuador lawan Curacao. Hanya di saluran Sukan Plus dan juga RTM Click. Dan juga pukul 12 tengah hari nanti Tunisia bertemu dengan Jepun pukul 12 tengah hari nanti. Ini dia, anda boleh juga menonton secara live juga di TV OK dan juga Sukan Plus di 110, channel 110. Anda boleh menonton secara live. Fast pun tengah menonton juga ni sebenarnya, tapi belum start lah, pukul 12 nanti baru mula. Ini dia, Tunisia bertemu dengan Jepun pada pukul 12 tengah hari nanti. Dan juga lokasinya adalah seperti di 3 negara yang seperti anda tahu, iaitu di Amerika Syarikat, di Kanada dan juga di Mexico. Tiga negara. Okey. Dan juga jom kita nak berhibur lagi. Kita nak lain dulu lagu dangdut untuk ini, untuk hiburan anda semua. Terus kekal mendengarkan kami di Media FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya, Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 21 Jun 2026 bersamaan dengan 5 Muharram 1448 Hijrah. Hari Ahad hari ini, maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini 12.28 minit tengah hari, solat fardu Asar 3.54 minit petang, solat fardu Maghrib 6.38 minit petang, solat fardu Isyak 7.54 minit malam, dan solat Subuh keesokan harinya 22 Jun bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijrah, iaitu pada pukul 5.01 minit pagi. Itu dia maksudnya solat waktu solat bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi.
0: Demikian tadi info solat untuk solat.

0: Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Nadif Basalamah. Sabar dulu lagu ni. Kejut pasal Aisyah Reno dan juga Aziz Harun baru saja menghiburkan anda semua. Okey, dan juga dikongsikan berkenaan dengan uji bakat dalam talian juga Bintang Piramli yang akan bermula pada 22 Jun esok hari sehinggalah 20 Julai. Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa, mempunyai suara merdu seakan-akan seniman Piramli? Inilah peluang anda, selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Piramli 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaannya adalah seperti berikut. Bintang Piramli untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 tahun hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Piramli sebelum ini, dan juga anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal, dan juga pastikan suara jelas, dan juga video pastikan mestilah rakaman asli dan juga tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag dan juga hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag session RTM Kuching, selain tag FB session TV RTM Kuching. Dan juga rakaman nyanyian anda juga boleh perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di session TV Kuching @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jangan lepaskan peluang. Ini dia uji bakat dalam talian Bintang Piramli yang bermula pada 22 Jun hingga 22 Julai. Okey, nampaknya sampai di sini saja tugas Fas kali ini menemani anda di Geng Pagi Hujung Minggu. Esok bersama dengan Pak Jojo dalam Geng Pagi, dan juga sebentar saja nanti bersama dengan DJ Atta kita. Hai DJ Atta.
1: Hai.
0: Nama berita DJ Atta.
1: Mana? Lagi ngantuk.
0: Lagi ngantuk. Oh, DJ Atta. Tahu Alkisah pagi tadi DJ Atta? Ha? Apa?
1: Lagi ngantuk.
0: Oh, lagi ngantak. Oh, dah sarapan tadi lah. Oh, okey. Cuaca okey kan, DJ Atta?
1: Okey, panas.
0: Fas lapar ni, Atta. DJ Atta. Belum sarapan lagi ni. Oh, ya kah? Awak, oh, yalah, mau tahu tadi pesan napau. Oh, ibu napau lain. Napau ayam goreng untuk kami. Okey, ini dah lagu terakhir untuk anda semua. Temberang, Aida Jebat dan juga Wonderful Tonight. Sampai kita jumpa lagi. Selamat berhujung minggu semuanya. Bye-bye.

Selamat tengah hari bergulai dengan aku Nancy Tambor, bawa berita tengah hari YFM kena 21/6/2026. Perintah Sarawak setuju berjalan ke projek ngagak jematan ngelayang Batang Rajang ti dekat bersambung ke Bukit Huang Gau Tanah Putih di Kuala Rajang. Sapit Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah Gau Rampak Menua Datuk Lin Talif Saleh madaka projek ti berga 300 juta ringgitnya. Dia tu benua ngagak langkar Ariupis Kerja Raya sebedau ya di berjalan ke ndak lama agi. Ia mega minta mensia mayuah Tuai Raban Bansa ngau Tuai Komuniti meri kerjasama dikena nentu ke projek pemansang oleh di pejalai ke ngau lancar. Ia madah sokong ari semua orang berguna bendar kelebih lagi bawa pengawak ngambil tanah ngau bayar pampas ngagai orang ke bempu tanah ti kena pansa ngambil projek tu oleh tembuk di nitih ketimpuh keudah ditetap ke. Ya maksud ke jaku tu bawa pengerami ngiliang bidai ke diatur bawa Dewan Besar Sekolah Sekendari Muara Payang Serikai. Kampung Warisan Boyan Gresik Saurabaya atau ke BGS dia tu bisik pematak baru dengan pengawak masang papan tanda dekoratif ke di lagu ngena lampu serta dekat ngangkat kaki pemanah landscape kandang endurnya. Sapit Menteri Bawa Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah papan tandanya diadang jadi palantik ditapat ke peranak menua tu ngau antarabangsa endur ngambil gambar serta ngasai ke pemanah rampak menua Waterfront Kuching kelebih lagi maya malam hari. Bala temuai ti berkongsi ke gambar ba media rama boleh ngelaku ke kampung BGS ngagai tikas ti tinggi agi yang kawam ngagai temuai di menua luar. Ya megak nangkan mensia mayuah ngambil nyaga perengka guna serta nyeliah sebarang ulah vandalisme ngambil kandang warisannya meruan manah serta likun. Pengawak masang papan tanda tu dipejalai ke Dewan Bandaraya Kuching Utara. Upis Kerja Raya JKR majap jalan ke pengawaknya di agensi besar tip jalan ke projek pemansang perintah di Serata Sarawak. Kaban Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Madah pemujur berjalan ke projek pemansang tebal lagi berpanggai ngagai pengelandiak teknikal penelebak enggau komitmen orang gawak JKR. Ia madah mayu macam projek infrastruktur bakal ngagak jalan alun jematan sekolah klinik enggau perengka guna mensia mayuah di pejalan ke JKR kena nentu ke penguntung pemansang boleh diasai ke semua rakyat. JKR mega ukai semina berjalan ke projek bak kandang negeri tak mega nurun ngabas ngagi kandang menua pesisir dur nentu ke peminta enggau guna rakyat. Enggau cara tu mayu hagi projek tindang diguna rakyat boleh diperundian ke bak langgur pemansang perintah. Yang maksud kerja kutuk maya program pengerami gawai kediatur bak sekolah SK Sungai Sian, Tanjung Manis. Berita ti ke Perudi. Festival What About a Kuching tau ke WAK Miri 2026 majak berjalan ke pengawak ti berguna bak pengawak negap ke sektor dagang temuan ngau industri kreatif bak kandang menua adab utara Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah pengeraminya ukai semina program pemerindang dan jadi pelasar dikenal negap kekaul antara komuniti pemekuah seni Ngau Temuai dengan mayuh macam aktiviti kreatif. Miri tiknya di pintu penama utara Sarawak kaya ngau budaya kaya ngau warisan budaya seni asir pengelandiak jari pemakai asal ngau budaya ti unik. Yang maksud ke jakut tu mai berjadi ke festival Wak Miri 2026 ke diatur bak palan kraft tangan Miri. Wak Miri ke tahun tu nerima sambut kecukup manah lembuh mujur matak penatai mayuh pemukul industri kreatif serta temu hari menua tu ngau menua luar. Pengerami tiga hari yang megak bisik ngatur mayu macam program bukai nyengkawam manang ke seni, muzik, pameran kreatif, hasil pengelandai jari, ngau aktiviti, raban bansa. Tunakan berita tengah hari, sarito berita tadi ditusun Monica Gary serta disalin Alina Suil, Ari Bilik, Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kasida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda lagi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arame kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesan tu hari YFM.
6: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Meksiko. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama mai kita mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merinang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Ya, selamat tengah hari dengan guys semua. Kita ke bulan engkau kami bawa awak ngelah tengah hari. Sehari tu bulan dengan aku Nancy Tambum tak isi. Sekali lagi beri selamat tengah hari. Selamat hari apai duju semua kita ke dah bergelar apai serta selamat ujung minggu. Sehari tu 21 hari bulan 6 2026 bawa ngelah tengah hari. Sehari tu baka kepada aku tadi kita dekat bulan dengan aku serta pengelola program kami hari YF FM Sri Aman Sibu Bintulu Miri Engau Limbang ke sama gelai bawa program dua program ke bawa gelar tengah hari itu ianya program Ninja Sarawak udahnya lagi bisi lagu peminta antara stesen out. Jadi awak kan dah masau jam kita dia tu terus ngangau ke pengelola program kami bawa YFM Limbang dulu ngangau ke hello.
2: Hello si
1: Hana, selamat tengah hari. Hana,
2: selamat tengah hari, terima kasih. Si dengar nyawa aku si
1: Ninga, terang. Nama berita Hana
2: okay. Mana berita tu si, mana berita tu. Tanya, aku pun tahu tu sebenarnya si.
1: Oh, nama pengawanan di malam ni.
2: Okay, papa kau bual mana aku papa kau di malam.
1: Ama. Lawan tidur ni, nadai tanya tu, nadai dah tidur tu ke kene ke?
2: Biasanya ke tindu nyam aku bual mada aku ke aku mada bual pengu juang ah. Temu temu mada agregat aja temu pagi tu mada Google aja
1: mada ni. Ye mana ni buah ngasu buntau.
2: Maka kau.
1: Okey hari di Limbang sari tu mana na?
2: Iya, gaya hari kita di Limbang saya tu cukup mana pagi itu tadi tanah muah ngilah kelemai lagi muka redo ke muah muari pada aku tadi. Ngarap ke nyam tadi ngarap punya hujan ngarap punya ndak hujan ke lagi ya punya meh tadi
1: ni tek
2: ya ndak hujan ya kepala mana saya lepas kena motor sikat tadi ngarap ndak hujan meh meh pulang tadi ah ya ke mana lagi kami ke benua kita tu celap ke benua kita di Limbang tadi lupa na tiro tadi apa besi hujan kita di Limbang tu tang lagi ke berasai hangatnya tadi deh nyo saya ketembus dalam berkulit atau ke bertubuh. Okey, ya pedih man.
1: Oh, panas salah ke hujan salah
2: ke mensia sekian anda nemu reti bersyukur menyu kita sikit tekak mana makin ampuh sedaya.
1: Oh, tanda tengah awak kan harap ke semua pengawak ke di kerja mujur magang enggak sehari itu atau japan kau nyabisi sekedar okay sekedar kau tarik kau nyabisi ke hujan kini sekali ke panas kini tengah hari itu awak ke mujur magang mana.
2: Betul, betul. Harapkan orang muncul mereka sih, saya tahu sih.
1: Okey, aku aja kita sebuah tu lagi.
2: Iya, lagi. Lepas nyawa sudah berdepan surat. Kau ngambil peluang untuk mereka beri sama apa, kayak sudah ke gelar apa, dekatnya di apa, ikut baru dekatnya di apa, nak sih.
1: Iya,
2: baik. Lebih lagi kayak apa kumpul mah. Ya, nada. Tanya penat nih ngah tu. Papa ketindu atau papa kau tengah hari tu. Baru dah paling ngemi bapak ku.
1: Apa ya? Oh, lu tindu wak tengah hari itu.
2: I guarantee sikit pengawak sikit orang menyu kita orang pincin sih bukannya sih. Oh, ada pincin tindu wak aja
1: pengawak. Okay nah tu awak ke capuh rame gig kita. Ngangau ke sini di Miri tu nah.
2: Okay.
1: Hello Miri. Nah.
3: Hello Isi, Ayana.
1: Ata.
3: Lagi ingat ke nyawa kau kita?
1: Ingat. Nama nyawa kau tu nya berdabal.
2: Okey, okey dabal ge tu betriple triple tu.
3: Triple. Age nya kini?
1: Age.
3: Nang gua ku nguji site tu. Ah, kini ke age dabal?
1: Ada mana?
3: Udah ne.
1: Okey. Mana?
2: Okey, mana?
1: Nama tu tekan nya dua titik tekan dia.
3: Lama nak dari Babylon salah
2: gear. Sikit Q-nya sikit tekannya belum mah Q tadi pembantu. Ya,
3: mah kok salah dari salah gear. Nah, nak kau.
1: Nanti semak tadi
2: dah. Sikit aja.
1: Nah, nanti semak tadi dah tepi aja dari tadi nah.
2: Belum mah kau mah.
3: Pial pial entek ya tias nah. Salah masuk gear.
1: Oh, sikit gaya menyentak.
3: Ya. Malam aku nak megang steering tu sebab dah gawai harinya nya.
1: Ya.
3: Yeah. Okay. You know, ingat, you tu wae menya. Oh.
2: Bedau, bedau ke piye?
3: No, berita seduai.
1: Berita dari mana, mana tu?
2: Bajik, bajik belum mau total.
3: Ya,
2: sebab kita nonton bajik sari total.
3: Bajik. Orang nama kita ya, bajik kita empu, kau mana?
1: Amat.
2: Mah betul nyukur uang aku sini nyukur.
1: Nang ganti orang mada, nang ganti orang muji.
3: Nah. Oh, kita empu.
2: Bukannya bayar.
1: Ya.
2: Tak bayar.
1: Oh, berita di Miri mana ganana?
3: Mana?
1: Eta.
3: Mana di tahu. Buat apa? Buat kemaya aku kita benuang ke bubungai, benuang buah masam.
2: Sama sama kita itu.
1: Benuang rindu.
2: Kami itu nyubur yang mana?
3: Oh, tunggu ke sini isi ya. Mayu apa berapa aku buah rian? Harinya bisa aku mendak. Orang kau berjual di sejalan yang bisa meroik dan menunggu kita dia sih.
1: Mayu agak pada aku ditanya tu nanti bah aku ciang tu belaban ke berjalan bah belaban tu kawah bah tanya dia nang segi benuang ya agak data tangarinya belaban ke kemari kami tu baru pulari luan tu deh tahana nang ya benuang ya buah rian buah dabai nama lagi buah mayu agak mayu bansa buah kau dah bisa pada maya tu.
3: Aman ah. Tahu-tahu nyu bersama sambung musim buah asai ku sih tempe ama ke udah harinya na.
1: Nyama yang baru. Asai ke bulan.
2: Itu sebab setahun sekali dia tahu boleh tahu
1: pada jarit na.
3: Kedua kali setahun pun tahun gojo tahun. Baru udah harinya tampung kita itu enggak kemiri gitu.
1: Ya, amat ke.
2: Si gaya teh dah tur petaran
3: eh. Amat untung kita ini kita boleh musim buah suah bekenya.
1: Nyama ngarap ke anda batu anda rengo meh anda na. Eh ta, kau mau kenyebut na.
3: Kita petua ente aku isi nak bos duai yang petua ambek kena rengo anda udah makai buah lansa atau ke buah mutan ngaku nak ulian nanya banyak getah. Kau enggak sudah mau lawan
2: tanya. Kumai ku
3: getah ada.
2: Kumai kau nak mana anak udah makai.
3: Anak enggak anak mak tahu ke makai terus leka dua ya aku kakur kuang aku nan murang ke pia
2: lapan. Betul punya betul lapan punya manis ne.
1: Ya nama si kesiko nang dah sama ke ta lapan bisik orang tadi. Nak ke madah suah makai rian tang baka ambil ke mana buah rian tu kaku tata. Nang tanya bisik kan dah tanya natan tu buah si kesiko deh.
3: Aman. Jangan ngali lagi umur kita. Jam 4 gig ke kita bro tanya ne si tubuh kita itu nanti boleh nerima utai ke mayo penuh buah tawa aneh ilah dan
1: nyepat. Aman. Majak NP ilah ta. Tubuh tu ngan tu nerima ta nyawa tu segi ni pun sebuat segi tu kau. Sebut
3: aman. Amatnya si
2: nyawa segi bam ngan nyari.
1: Siapa anak?
3: Apa
2: nak? Nyama kan kau nyama kak. Lepas maya, maya biar tau kak pelama.
3: Kadang umur kita gitu bah nah. Nak ngawanya kasih agak jauh.
1: Amatnya
2: tuai lah. Ngesai lah. Tuai ngesai lah.
3: Ya, maka nanti aku dah bisa ngembuat lisin tiga sekawannya atau berberundian dulu.
2: Kau semangat berdau ke tak? Anak kau tak? Kau semangat berdau ke tak?
1: Sama. Anak minta. Anak
3: minta. Anak aku.
2: Amat.
1: Ya. Kita anak gue rancak dulu dah berang tahun yang tiga ikut lagi nanti tu kita itu anak sudah tiga lagi itu ngangang ke pintu lo teh lo pintu lo
4: ya halo selamat tengah hari
1: ya
2: tu ya, ngalong
4: ngalong ku tanya
1: nama berita belum
4: berita tu mana Gary pen mana di luar dia
1: nilai keluar lo nih nimpai hari jenila nya.
2: Ya main lah sih. Itu lah nimpai hari jenila.
3: Ya main ni lihat.
4: Saya kebula lagi.
3: Kepedirin dah.
2: Main.
4: Anu ku yang ajak. Malik ke belakangnya. Anu pedang.
1: Dan lu and me tadi ne. Flo.
4: Nata juga.
1: Nata juga.
2: Lo ke kaki-kaki ya. Apa perlu ya tadi.
4: Ni tu boleh lu. Lu yat aja.
1: Anang luet tengah apa? Amu flo.
4: Amat gengnya.
1: Amat gengnya kau yang enggak.
2: Udah sih bajet sari to flo.
1: Sih kita bajet na flo.
4: Ya nak awak ni nak muka jangan ingat. Aku tak bedau ni pun terimpu bajet. Kita tiga ni pun. Terima kasih ya, meh.
1: Mana? Dah ni pun. Tapi saya remuji, Deflo.
4: Ya, ikhlas kini mujinya
1: ikhlas.
2: belah dada aku, Flo, belah dada aku. Tonton tayak dada aku.
4: Kumanya di, kumanya di pembunuh aku tuh.
1: Kesal nih.
4: Anu kamu belah dada orang.
3: Maka boleh Flo.
4: Oh, iya. Baru jaka gawa lu tangkap orang. Kalau kita mau jadi
3: aku. Pelawai aku orang belakang dengan kita. Nah, aku mau penyanyi.
4: Nanti oleh pelawai nang kau tau pedih semua.
1: Udah nak lu lumayan kami ketawa nang pelawai nang tau sigi kau.
4: Aku gak salah ada minta ampun.
1: Okay, Flo, gagal sudah disibu dulu. Awak kerami ke? Hello, sibu.
5: Hello, Isi. Selamat tengah hari.
1: Tuh sigi dah melabok aku tadi.
3: Nah, berita lu. Lu kusuruh ai lama
5: sebenarnya.
4: Ngelu kurang nah.
2: Wah, selalu.
3: Kate de lu sia de. Lu
2: aman, lu.
1: Oke, bulo.
3: Oke, lu kamu nya. Nanti de ke de lu, apa lu mau makan ku ya? Apa lu mau udah yang lain?
2: Ya lain, ya lu cinta. Lu cinta makan.
1: Gelak kalau siap cakap ni, tadi dulu siap. Nama berita kurang tadi.
5: Udah ya, aku nyawa mana ya, sekitar 4 nanti.
4: Mana sih, udah ya, nyawa tadi.
1: Ini nggak nah ketawa.
2: Apa? Aku nggak salah, oke, nggak minta ampun, nggak.
1: Mbak Anang kalau besar ketawa, nanti nggak nyawa lu siap.
3: Ada besar ketawa,
1: nggak sih, kita bengal.
3: Nyawa kumien, nah, dalam benar ketawa.
2: Ketua itu ketua
4: mimik dari mikrofon.
2: Salah lah pampunya.
1: Gayari mana di Sibus ya?
5: Gayari kami tadi banget hujan di Sibu di Tewisi. Nah lepuk aku ke Taman Angge Studio sikit udah tanya nama basah jalan bat Sibu. Enggak nyudah badok bak puak pasal Sibu kaku nuju kupis gitu. Tang nanti ya tunggak ngagai Sibu Jaya kata skin tadi. Apa yang lagi hujan tang me udah bermuari. Labak aku dia tahu udah labuh hujan bak sekedak dua di Sibu aku nak nyangkung benar bukai bola DJ aku nak bola senantang ke di pansa aku sebuah aku dah
1: ama nyamai ya. Anak nyebut kebukai dengan kita pada hari bola ya. Kenas ya.
5: Ya nyam aku tu nak nyangkung ke Kapit, ke Kenawit, ke Selangor mungkin pejalai aku nak ada kian tak ada
3: apa jauhnya muda tadi
5: ya nama kenamai aku nak jauh ya
1: kau mada bisa terupung nak ada kena siya
5: ketegak ke ninyau ke hari jambi di tengah lu aku nak patut aku dah tahu apa kapan ngeurang menua kian boleh Facebook nanti emang anak lembrek berita
3: aman
2: ni nemu nak muka-muka nemu jadi tukang tukang telur eh.
5: Ya dalam mimpinya saya kau. Rancak mak kita empat.
3: Mak yo.
5: Ya. Bapak yang lau saya dah tahu.
1: Ya, anaknya tadi ngepun.
4: Kuna dia bubunyi.
1: Uji uji nak ngah anak dulu aku tu.
3: Sudah ya.
1: Nadai nadai. Awak ke rancak ke?
2: Sunyi kita lagi mau kuna dai.
1: Oh, anak sunyi nah. Okay, Cia, Flo, Hatta, ngah anak ngah ke bunga kita di Sri Aman. Siapa tu? Hello.
6: Okay.
4: Hello.
2: Oh, nama kau namanya Stevina namanya.
1: Stevina.
7: Jaga.
1: Alu pansut je. Nyawa tanya ne, tapa.
7: Kata kau nama tadi mana nama Stevina?
3: Stevina.
7: Bosih.
3: Okay, nama namanya Stevina.
7: Stevina. Mana nama?
1: Nama berita Sarita tapa. Sarita kau ke kemari? Tak kau nama.
7: Berita mana Sarita?
1: Puji Tuhan.
7: Nak tabar buka kemari jawa.
1: Oh, nak tabar buka kemari.
7: Oh, dah. Kemana sah kemari?
1: Udah gerai babi ne?
7: Dah. Nada babi.
1: Nada babi.
7: Nada babi.
1: Oh, aw mana menyo?
7: Tahu.
2: Aw. Babi nadai ngungut bisa?
1: Ah?
2: Ngungut nadai ke?
1: Nama ngungut.
7: Nadai.
1: Ngan nadai ku tabar.
3: Ya ini kenyal.
7: Oh.
1: Ana mai tu tanya Nana. Lagi terpansut
7: tapi biar. Hujan itu itu. Lama hujan, lama hujan. Itu ke dia tu.
2: Asal lagu ibian nyangat celapnya.
7: Asal lagu.
2: Awal ambil keringat.
7: Oh, ngasuh aku dek gari.
2: Nah, ini nemu kuda yang lo ketu kini.
7: Tutup pawah bisa hujan lagi tiap aku berlaku.
1: Nanti dengar ke nyawa tak apa tu mana nanti berlagu pelabak aku. Kau nanti kalau nengok cek lagi lah berlagu.
7: Tindak lawan kita. Eh salah, tindak tumu kita dengar.
1: Nanti tindak tumu. Nanti orang nombor jalan tau tu, dah. Alu nak bunyi si dahulu siap lo.
3: Nanti aku
1: dah. Atas, nak anak.
7: Berkenang ke buah tadi. Atau anak.
1: Berkenang ke buah.
7: Aku. Amai-amai bisa buah kita di Seriaman. Kalau di Betuang, kalau di Luban tu dia tu.
3: Aku banyak muka aku.
7: Ya keburak, lagi mengkaburak. Ya ke segi udah mansaunya. Ya kedabainya. Nak ganyi ngalah hangat. Buah rian maksudnya. Sigi saya ke 10 lah saya ke. Tak ada yang jual sigi. Nanti kita ngira ya lah. Setumpuk 4 gigi. 4 ke 5 bisiknya 3 10.
3: Oh kita tunggu
7: tak rumah kita.
3: Ini bian ni si kita tunggu ke atas. Kaya aku mayu nyua tumpu-tumpu rindu nak aku meda.
7: Ya.
1: Ya, sigi bedong ya dia ta. Nah ada kesalahan nuan nemu angka kami gitu ke ke bisik lain hari ke di miri dia kini kuah ke rumah.
3: Tahu
1: nak dah murah saya nak sama deh.
7: Kita aku rindu nya, aku nyau nanya laban tadi aku meda. Site lawak ya ke baru depeda aku nama tu nguriang dah baik ku dah mansau nya digulai empu ya. Katanya saya nah.
2: Oh. Nyama. Apa ke kuna? Nyamai. Nyamai. Nyamai. Nyamai. Rian, Rian makai tempoyak nak makai. Nyamai. Nyamai. Nyamai. Nyamai.
1: Bisa asal-asal manis, asal-asal manis lemaknya saya ku naik.
3: Lemak-lemak, gulai puso, gulai cabai, dah kait naik. Padahal aku kena.
7: Kira minta panduak kita, betul.
1: Oh, lepas hari itu, aku sering main hari apa ya, naik apa? Ya, mayu sama apa minta hari itu?
2: Sama hari apa itu, apa?
1: Sama hari apa, Amat?
7: Oh, terima kasih ya.
2: Amat tahu, Amat tahu yang belakang ke kita hari itu.
7: Ni tu ke ada sibun nak monyi tu ke buah.
3: Ageng itu wang ya.
7: Ambil selampot dunia noin ke buah.
2: Ageng itu buah. Ageng itu buah.
5: Nada yang itu buah. Pagi tadi makan Rian makau.
2: Ya. Ya. Apa kita tahu ke Rian?
5: Makau ni ngang si data bobongai ding. Kami nyuka ambil ya di tahu.
3: Pak ya kau.
7: Apa?
2: Kami Rian yang kita bertau. Benda baik bisa.
5: Buah dah baik kak aku ngumai ngapa tu si bola. Ate ambil bisa, ente kita tengok dari terbantu menasranya pihak aku kau deh. Aborian yang bersibu jaya dia bisa, bapa sah, bapa makik kenawit pun bisa. Reka yang pun umas ya nak gak ngumainya kelalu payet nak gak ngumai. Ya mudah lah butanya temu tua berga deh.
1: Ya nama.
5: Ya ate ambil ente keempat deh sekali uli ya gak beli menige-ige RM10 deh. Ya dini dengi gak.
1: Aman.
5: Adunya kita tahu aja. Buah dah baik ngau, buah dah baik borian ke nak dibeli ngau cara timbang. Pansur kita hari Sarawak tu di timbang maka kamu tanya.
7: Di kenapa cak?
2: Ngau ke kulit kulit.
5: Basi bu bisa, basi bu jaya dia bisa.
1: Ti si bu nasi ke nua ya nyamayu.
5: Bukai nama laban orang kebejuau ke orang si bu dia tahu sida hari ulu nyekia deh. Awalnya meh utainya bakal lauk bakal bulu papas buahnya daripada kita nama di sibu nan mu nadai nadai kebenar teh orang ke pedagangnya ada menua-menua bukai kia
3: ada ya mainnya
2: import export deh.
5: Ya meh nak gangu mainnya nyu puah maka buah bula puas maka buah nak ada dini maka bisa duit lama beli buah
3: ama pun dia repon sia
5: ya ante kita nana mangka muni tu kita madah dalam puas nak ada ante nya beli nah dai menya puah meda melebok kita
1: kena dai ndak mata ninja hari kena ya.
5: Adi ni sian mangan nyu bisa lama nyu kiruah ke buah nya lama
3: aku lawan utainya nadai tunggak kemiri gitu ukai gangu main nadai muni kulusia pemoran nak dah tayar menua dia wah nak makan buahnya lemau ku dia tu meli ke timbang kilo lemang kita nak nemu ke isek di dalamnya mana kena yang main ke meli au eko dah buka dah tepuk dah berkontina puas gila nanti mana beli
2: ya. Nanti aku nyalai aku siku nanti nanti aku berian tadi dah udah nanti lagi berige nya lagi ngau papuang lagi ngau kulit nya kau aku makan nanti dah pindah ke lagi kontinernya dia lalu dia lalu lalu nak tegau kau yang nak lemu nak mau nyawa kini
3: aku milih ya nyata deh nanti ya sidak ya melehnya
7: kita yang nyawanya darah
3: Saban terlebak kena ke utainya, ada timbel datang utainya, ada peram na nyamai ah utabang.
2: Nyamai na nyamai lain asai. Oh.
3: Tu dah ya ke
5: agak ni nanya nyawa bayar kami tu.
1: Nak ngira nya ni dia.
5: Tak ya dah dia. Kalau pun tina.
1: Aman.
5: Ya ya ka guru ya. Tak apa mu ah. Ya. Sagi ya yan pa ane ke buah rian.
1: Sagi na jai kan.
7: Bukai ke pada kita. Si hari parku makan rian pamua.
2: Okey amat. Kasih balas cigo.
5: Kak ya. Biar te ku aku tau kai tu alung dia ke pamua nya. Ante ke spek nya ge bisa ulat ulat te nya na spek ta ge bada na mangi ra ge empa me kapak ku kira
2: ge nya ge makai bam ge dia ke ne si tempo
5: apa pengeka yo
1: ama apa pengeka ya bekal kawan kami kemarin de cia bekal kawan kami kemarin de pulai pan tajo nya mata pampo me nya melati nya
5: nya mata nyupak di panduak nya
3: panduak nya mai ya
1: nya munyi ku ya empa ke nya nyamai nya ni bo kira ge dah ku yang ti depan dua ni bo sebut ge segi nyamuk nang segi au
5: de giga ko orang ai makai ke ya ke kelalu mayu ngai makau ta men ada saingan ko de
2: aman
3: ning ale ne sia
2: mo kerem ko
3: makai makai rian
2: ngai
3: au oh kira ko
2: ngai makai rian de flo lang flo ngai makai rian
5: ya ta ulah malai
2: ko kawan ngai flo
1: ko kawan segi ngai rian temu ko
2: ama bre ora rian age flo ko alo ngau flo ko
5: makai rian ko tajak ko na tajak ko mo yang ngai de ante ko ka malai nya ko ka makai so aku beli ya omnya.
1: Oh, aku dah tahu ke.
5: Anak tengah ambil peluang mana dalam pun nak nak beli bakian lain. Itu caranya.
1: Okay. Sehati ini kalau siang. Lekas ke dulu ke cinta buah kita yang sebuat.
5: Kalau tu nak buah ni korang.
1: Nama. Nama buahnya. Habis jam kita itu lagi. Lagi membisik ceritanya lagi. Okey, awak ke kita terus ke program kita angla tengah hari itu terus ngah program kita Ninja Sarawak tu lalu kena ngepun ke Ninja Sarawak terus ngah ke Limbang kian meh laban dulu ngah ngau ke tadi deh ngeranan jalai kita sebuat. Kena?
2: Tahu.
7: Terima
2: kasih. Ya. Okay, terima kasih ya Ben. Lagi aku melanja di Ben, melanja lagu meh. Au. Kini, hanya ni kena kena yang ngepun ke awak Ninja Sarawak kita yang kup ke tengah hari tau. Aku mai kita ninggal ke dulu sitik lagu hari PB Chloe. Sebenarnya kita ninggal ke teaser dulu.
6: Ninja Sarawak, lagu pemintaan antar station tiap-tiap minggu jam-jam selesai hari ini. Tengah-tengah ketika lebih minat ini.

0: Dia pun non siku aja. RPB Chloe. Jadi terima kasih kepada pengelola program kita ya. Isi di Kuching, Ibian di Seraman, Lucia di Sibu, Floyd Bintulung, Atta di Miri. Jadi nak tinggal megang gaya bala peninggal kita, kita mesti tinggal kita bawa Ninjau Sarawak. Sebab bakal kesan itu 21 bulan 6 2026 ngajak ke kita gerai magang. Jadi sama hari apa yang mempunyai megang sama hari pengadang, lagi kita ke Gintu Pengadal sehari itu. Jadi FM 104.9 MHz YFM Limbang sekali itu dekat berkongsi ke berita sekedar aktiviti abang menua utara Sarawak kita gitu. Jadi ketua aku dekat ngepuan ke engkau berita kita dekat perkara ianya tabika kemas siap nyapai 70%. Jadi perintah berbendar dekat ngerembai ke ekses ngagai pelajar tumuan amit di menua pesisir nengah pengawak ngagak taskal kemas baru di pekan mendamit ngau ungkus urung RM900,000. Jadi nitih ke Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah, projeknya udah nyapai urung 70% penyulut dan benua ngesai ke pengelawan urung 15% hari timpu hasil. Jadi projek tu sebagai hari tiga pemansang premis kemas di Pelilih Menua Limbang, tinggal dua buah tabika kemas enggau sebuah taska kemas. Jadi sebuah lagi tabika kemas dekat digagak di Lubuk Tuan, lalu sebuah taska kemas di Perambu di Bandar Limbang. Jadi Dato' Hasbi nyemetak madah ke perengkau guna pelajar tumu berguna amat dikenak nempau lah ngelala potensi diri serta ngangkat ke pengelandi asas maca nulis engau ngira kelebih lagi ungkup nembiak di menua pesisir. Ia megak madah ke mendamit ngembuan potensial besar dalam sektor dagang temui dengan pesta mendamit ke pengerami mendamit ninting tahun. Ini dulu lagi harinya ia ngulu pengerami nangguh lica motivasi pelajar ngau lica ngenegap ke community. Kulang baru. Dulu lagi harinya ia ngulu pengerami nangguh lica motivasi pelajar ngau lica ngenegap ke komiti pemansang ngau lica pengelikun genturung pendiau JKKK kediatur Sadia Limbang. Jadi berapa anggunnya Dato' Hasbi Madaka mendamit ngembuan potensial kebesar dalam sektor dagang temuai nengah pengawak ngatur pengerami teka pesta mendamit kediatur rintiang tahun lalu nyedi siti ari batang pengerami di Pelilih Limbang. Di kenuk kaya pengerami itu ulih mata penatai temuai dari serata Pulau Borneo nengah pengawak ngatur lomba bot laju serta bermacam aktiviti ti disediakan. Ini pengeraminya mujur mata lebih 132 penyerta dari Brunei, Sabah, Sarawak engau Labuan. Di kelimpah mantau nyungka ekonomi menua tau dengan aktiviti berdagang serta bansal berjual. Jadi berita tokoh pekal kita tiga dua terdekat dikunci ke Radio Limbang. Ianya SEB berguna kerjasama peranak dikena motor penanggul bekal karan di Limbang. Peranak di Limbang kelebih lagi kandang menua Batu Danau dipinta merik kerjasama ngagai Sarawak Energy Berhad SEB dikena ngurang ke penanggul bekal kuasa karan ke Majak Nyadi. Ini tiah ko kaban kunci negeri Batu Danau Dato' Palus Palukumbang siti ari batang ke buah pengawak ngacau ianya pun kayu ke ditanam baruah jalai tali karan ngambil ke dan ngau daun ia neguk kabel kelebih lagi maya hujan. Gayanya Majak Mar lebuah sekedak peranak menuanya ndak ngemendar ke kontraktor SEB berjalai ke pengawak nebas kayu ngau nebang kayu. Ku yang nerang, tebal lagi tiang ngau tali karannya bak kandang nur rizab jalai, nyalai pengawak ngintu berguna ke diberi jalai. Kelimpah harinya, nanam pun buah kebesai bekerian ngau rambutan, bak baruah tali karan mega nambah ke risiko bekal karan terjanggal. Di penanggul kuasa mega tau nyadi ketegal utai bukai baka jelu negu tau ke nengah kabel kuasa. Jadi berindah ngonya komuniti dipinta ndak nanam pun kayu berbaruh jalai tali karan serta merik kerjasama penuh ngagai SEB ada kena nentu ke bekal kuasa lebih tegap serta terus di Limbang engau Batu Danau. Jadi belum peninggal perkara tiga tidak dikunci kaku ianya 173.65 juta ringgit projek jalai akses ngagai Limpa Kupinang negap ke rentayan infrastruktur menua pesisir. Leupis aparit ngan tali air DID Sarawak udah ngatur kick-off meeting engau pengerami nyerah ke tabal projek jalai akses ke Limpa Kupinang bagi menua Limbang Sarawak ngagai kontraktor ke udah diciri Hexa Trend Sdn Bhd Dito. Jadi pengeraminya diatur bahawa upis Residen Limbang lalu bercemen ke penolong Direktur Kanan Unit Engineer Bertanam Bertopi dengan Infrastruktur Menua Pesisir Insinyur Faizul Abdul Wahab. Jadi nitih ke penerang projek TIK dibantai ke penyandi yang penemu. Konsortium Malaysia di Arika Kelang Jongga projek tu di inisiatif Perintah Besar dengan Opis Menteri Pemansang Menua Pesisir Anggau Kana Menua KKDW hari baruah program Jalai Menua Pesisir ada kena menegap ke rentayan infrastruktur pemuan di Kana Menua Pesisir Sarawak. Di projek tu ngembuan tuju dekat nyedia ke penyambung strategik arti dekat nyambung Kampung Bulantak, Kampung Limpaku Pinang, Sekolah Primary Kebangsaan atau ke Sekolah Primary Limpaku Pinang engau Kandang Lingi ngagai Jalai Besai Nuju ngagai Bandar Limbang. Jadi dia tu peranak menuanya agi berpanggai berperangka pengangkut sungai dengan Sungai Limbang dikenal ngelawak Bandar Limbang ungkup aktiviti nintiang hari nyengkau servis pengerai engau meli barang ke di gunung. Ini projek kebungkus 175.65 juta ringgitnya diperambu dekat dipejalai ke dalam tempoh 156 minggu. Di pengawak ngagak lekat berengkah kena 15 Jun 2026 lalu dipelabak tembuk kena 11 Jun 2029. Di batang skop projek tu, mungkur pengawak ngagak jalai berlakin pemanjai 14.8 km nitiah ke standard JKR R3 serta megak ngagak 3 buah jambatan konkrit tegap. Nitiah kebenarannya, rega enti udah temu ilak, projek tu dikharap ke ulih ngangkat ke tikas penyambung rentayan jalai alun bak kanda menuanya lalu enggaunya nyadi penyungkak pemansang sosioekonomi kanda menua nyengkaum sektor eko dagang temuai pemansut pengawak berikan kelimpah hari nambah ke akses ngagai infrastruktur enggau servis mensia mayuah kemana lagi ungkup komuniti kandang menuanya. Di projek itu mega dikarap oleh ngerapit ke serka antara menua pesisir enggau negeri serta meri penguntung timpuah panjai ngagai pengelantang peniau rakyat di Limbang. Jadinya berita kita ketiga, jadi berita kita keempat, ini berita kita di Lawas. Jadi Raja Sungai Lawas perkara narit ati Beyond Waves and Beat Dance Rhythm Festival 2026. Ini gelar Raja Sungai Lawas hanya di batang pengawak dalam Beyond Wave and Dance Rhythm Festival 2026 di diatur bak tebing air Lawas kena 20-21 hari bulan Jun tu. Ini pagi perahu naga ngempuruk ke Timari Sarawak Sabah ngebrunai Darussalam lalu ngaunya ngenegap ke Lawasnya di palan dagang temuai lombok ngemain di Pulau Borneo. Jadi Chairman Pengatur Liao Chin Ai madah kategori Raja Sungai Lawas ngempuruk ke champion kategori 18 ikut orang berkayuah menua tu ngau kategori terbuka dikenal nentu ke champion majority. Di sepenyampau 14 tim dari Sabah ngau 5 tim dari Brunei penyerta begitu. Di pengawal tu Ukai Seminak ngelaku ke lomba ngau main perahu naga tang mega ngenegap ke kawal ngau kerjasama komuniti antara garis antara menua di Pulau Borneo. Kelempah hari lomba perahu naga pengalaman itu mega bisik mandang ke aktiviti main asal seni pemerindang pengawal dagang ngau aktiviti recreation ti dikarap oleh mata beribu ikut temui hari dalam ngau luar menua. Jadi nakaknya dulu berita teka perkara ti dikongsi ke hari Limbang. Jadi tahun ini akan lagi nanti nyemak bisik awak lagi tahu kita nampuang baru lagi. Jadi boleh baru kena si.
1: Okey, Hana, terima kasih ke berita Nuan. Lalu tu terus ngagai Miri. Kena tanya ke sekedar berita ke bisinya di Miri. Ngagai Nuan, ta?
2: Okey, jadi sebenarnya aku berkongsi nama yang aku lagi si bising lima itu. Tan jam 4 aku macamnya lagi. Oh, lama mimik jauh. Dengar lagu lama kita tahu, Siti.
1: Okay.
2: Lagu hari Edward Pusah, Jakob Peransang, Nuju Semua. Dah tahu, okay, aku berkongsi ke info kita.

Ya, baginya ke tadi lagu kita bakal ke tengah hari tu Edward Pulsa Jakob Perangsang. Selamat tengah hari sekali lagi. Jadi boleh aku DJ Atari YFM Miri Sarito dekat berkongsi ke sekedar pengawak ke bisik udang nyadi serta benung ya di atur di kandang menua Miri. Jadi ke terubah tu aku berkongsi ke sitik pengawak ke udang mujur di atur ke Marek 20 hari bulan 6 2026, ianya sepenyampau 200 ikut orang dagang taska ngau tadika penyelia pengajar ngau pengibun ngambil bagi dalam program penguasa orang dagang ngau pendidik tumu nembiak mit tek nyadi ba auditorium pustaka Miri. Jadi program tu diatur opis pengerai sosial Miri PKB ngau upis pengintu penglantang pendiau serta disukung upis pelajar pelilih Miri subis ngau baram upis kemas ngau upis penyerakup bagi menua Miri ngawal pengari hari 62 taska private 74 tadika private ngau 64 penyerta hari tadika perintah hari baru JNPAS ngau kemas antara pengawak atau ke pengawak program ianya berarti ke status penumbuh anak mit cara antropometrik ya cara antropometrik kebetul interpretation carta penumbuh selain kelimpah harinya nyedia ke pemakai ke berpengerai ngau aspek penglikun facility program tu ngembuan tuju dekat ngangkat ke kompetisi ngau profesionalisme pendidik tumu nembiak atau pengajar nembiak mit dikena ngenegap ke aspek pengerai pemakai ngau pengelantan nembiak mit nyap pengawak kudang bujur diatur kemari bahawa auditorium pustaka Miri. Jadi kedua sarito kebata yang dah program tu program My Lesson B2 ke diatur bahawa Dewan Datuk Permaisuri Miri ngau kira kurang lebih 1,000 ikau sidak ke ngau program tu lebih lagi Raban B40 nembiak sekolah ngau peranak ke bedau bisik lesen motosikal. Jadi program tu diperjalai dengan kerjasama Upis Perintah Pengangkut Jalai JPJ ngembuan tuju dekat mantuk sidak ke ngau program tu nguliah ke lesen motosikal ngau ungkus ke murah lagi dengan subsidi perintah.

motosikal, saruran ngena helmet serta ngemerat ke penglikun lebuh depan motosikal. Ya, pengawak ke Benung Nyadi sarito pukul 8 pagi tadi si Datuk Berengkah. Jadi info ketiga ianya berkawal dengan Carnival Budaya Test of Borneo 4.0 ya ke dekat diatur kena 1/12 hari bulan 7 tu elak palan kereta terbuka Boulevard Miri ngau 7/4 rekod bub rekod Malaysia ungkup kategori pemaduk mayuh gerempung etnik nyerta pengawak berbaris ya. Jadi program ke diatur komiti Test of Borneo 4.0 tu mengukur 32 bengkah 32 buah gerumpung pupu bangsa di strata menua Sarawak ngau Pulau Borneo, 4 buah sekolah secondary di Miri ngau delegation budaya dari Yunnan China antara bata pengawak ianya pengawak berbaris Test of Borneo kena 1 hari bulan 7 atau ke 1 Julai adanya program seni ngau main asal tari Borneo kena 3 hari bulan. Pemerindang budaya antarabangsa, pengerami nyai sempekat berpangan serakup etnik ngau pengawak nyai mengeri berpangan atau KMOU antara menua antara Miri ngau Lijiang China. Program seni ngau main asal tari Borneo tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah lalu pengerami berjadi ke Test of Borneo 4.0 kena ke 4 hari bulan 7 atau ilah dekat di penyadi Premier Sarawak. Jadi Carnival tu ngembuan 7 dekat ngelaku ke penyelai budaya Borneo ngenegap ke penyerakup komuniti pupu bangsa serta ngerembai ke rentayan kerjasama budaya ngau dagan temuai buat renggan antarabangsa nya info ketiga. Jadi keempat kena 28 hari bulan 6 minggu hujung minggu tu elok minggu sitik dagi ianya program Walk in the Park dekat diatur berizab rampak menua Piasau Miri ke diatur gerempung taman rampak menua Kamp Piasau. Jadi program tu dibuka ngagai mensia mayu ngau peserta ke Bengkepuruk pintu barat blok ofis Rizab rampak menua Piasau urungnya pukul 4 lemai sebedau aktiviti berjalan kaki berengkah hari 4.30 lemai. Jadi antara aktiviti program ialah yang berjalan berplasar ke penyedar rampak menua tik merik awak ngagai peserta semai agi ngau rampak menua rizab serta ngerapit ke kawal komuniti ngau program untuk mengat ngembuan 7 dekat meransang komuniti ngawul direk dalam pengawak ngintu pesaka asal serta nyukung pengawak ngetan kerampak menua. Ini apa info kita keempat. Lalu info ke penuding Siti lagi berkawan dengan pengawak nyai sempekat pemerhati hati MOU antara Maxim E-Hailing Malaysia dengan Bulan Sabit Merah Malaysia tak diatur di Miri untuk dikenal ngedegap kagi kerjasama dalam program kemanusiaan dengan komuniti. Jadi kerjasama strategiknya mengukur Maxim Malaysia dengan Bulan Sabit Merah Malaysia Cabang Miri dengan isi abatan dalam tukuh program ianya merik darah nyerah ke belanja nyedia ke pejalan nak berbayar dengan penerima kelimpahannya volunteer merik derma merik darah pemerik darah ngau staf Bulan Sabit Merah Malaysia Miri serta megak perambu berjalan ke akaun pengangkut korporat khas dikena nyukung servis kemanusiaan. Jadi program tu ngembuan 7 nambah ke akses perengkap pengangkut ungkup aktiviti pengasih ngenegap ke penau operation Bulan Sabit Merah Malaysia Miri kelimpah ngelaku ke budaya volunteer ngau tanggung pengawak ramah korporat kelimpah rinya megak pengeraminya udah muncul kebatangnya di penyadi yang berhormat Datuk Seri Datuk Seri Lee Kim Shin hati belang mata ke pengawak nyain MOU ngau pengawak nyuak ke replika cek ti nyadi kelai kerjasama sektor awam atau ke sektor perintah ngau
private, ya, private dalam menegap ke pengelantang pendiau komuniti. Hanya info kita ke

0: penudi untuk ke ngali hari tu. Udah aku isi.
1: Okey, terima kasih atas harga berita yang dikongsikan Wan ngagai kita sebuah serta peninggal ke mana yang ke awak kita ke sekali itu tak. Jadi sebedau terus ke ngagai ninggal ke berita di Bintulu Sibu dengan Sri Aman lalu tu kami di Kuching dulu nyelepak di Tok Nef lo sia ngau atapa harapkan dengan mana yang nyelepak tengah-tengah kita. Okay, sudah berkongsi ke berita hari kami di Kuching itu tu lagu Ari Joni Aman Keliang Temawai.

0: Ianya lagu hari Johnny Aman kalian tembawai sikuk hari penanyi ke bisik datang merindang gau pengawak atau ke pengerami ngilian tikai gawai dayak peliliah luban tu kena 19.6.2026 tu tadi buat rumah Joel Nangasan lubuk atu. Jadi tu ngena ngau ngelansa berkau ngau pengerami ngilian tikai gawai dayak peliliah luban tu kena 19.6.2026 tu tadi jadi ngau tu merit terima kasih mayuh-mayuh meh ngagai sedai ke bawah rumah Joel udah nyambut penatai kami sebuat dari YFM di Kuci engkau YFM Sri Aman lalu minta ampun nanti mak bisik pengurang hari kami sebuat lalu ba pengerami itu ngenang berkawal engkau pengerami itu mega pengerami ngilian tikai gawai dayak peliliah lubaan tu tu tadi di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Hussein Lamoh ianya Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri engkau beranak ke pokok Sarawak ia kemega kaban kunci negeri N34 batang air lalu disembulang ke engkau yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoy kaban Parlimen P203 lubang antu jadi bawa pengerami itu mega bisi mega datai hari upis-upis perintah agensi Sida Bengulu Kaunselor lalu hari YFM juga bisik Maya Pengerami itu tadi ke bertuai ke pengurus YFM Monica Midi jadi Maya Pengerami itu tadi bisik megak ditabur terus hari Facebook YFM terima kasih meh ngagai kita ke bisik meda pengerami ke bisik diatur berumah Joel Nangasan lubuk antu tu tu dia tu sekali lagi kita mendiang ke jaku hari yang berhormat Tuan Roy Angau anak Ginkoy kaban Parlimen P203 lubuk antu
1: nak nuan pihak dari bisik minta JKK ga ngau biro nuan paham kadang-kadang JKK tu diperlu ke kita kena kita ngatur pengawak kita dari empu di rumah panjai ngau tu aku ninggal ke nuan untuk JKK 20,000 untuk biro nuan biro wanita aku merek 8,000 untuk san panjai tu aku tadi ngau san panjai san pandak tadi bisa itu tu rumah san pandak cata ya tu rumah san pandak tu pulang so pandak ni ada ini muda ya aku tadi ha angkap lagu lah gelagang ngato aku merek san pandak untuk JKK sidak ya 15,000 ngau biro wanita JKK san pandak 5,000 jadi asai aku nya aja
0: ianya tadi jaku hari yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoy kaban Parlimen P203 Lubuk Antu jadi tu mega genang jaku hari yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamoh Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meradak ke Pokok Sarawak ia kemega kaban Kunci Negeri N34 Batang Ai
2: aku nambah ngai gad MP tadi JKK break ku 30,000 gerempuan ini lho mau komplain aku nadai capak nadai pinggai nadai tabak nadai tawak aku datai dokak main aku minta tabak minta tawak ni macam ni nadai ni minta dari aku kak pernah break 10,000 ya kena account JKK tang leban rumah San Pandak nggak jadi aku nak bagi badak kan tang leban datai itu aku merek JKK nuan 10,000.
0: Ianya tadi jaku hari yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Hussein Lamoh Sapit Menteri Dagang Temuai Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pokok Sarawak ke Mega Kabar Kunsil N Negeri N34 Batang Air nya berkawal ngau pengerami ke bisik diatur ianya pengerami ngilian tikai gawai dayak peliliah lubaan tu kena 19.6.2026 tu tadi bawa rumah Joel Nangasan lubuk antu. Jadi berita ke sekali itu nguyang ngagai Siti Pengawak ke diatur kemari. Siti Pengawak ke Cukur Rami ianya Pengawak Niti Daun 2026 ke Bisik diatur berserimai dengan pengerami gawai Dayak Renggat Sarawak 2026 kalai ke sekalit tu pengerami atau ke pengawak Niti Daun tu dipasuk 114 kontijen ti mandang ke mayu macam budaya komuniti Dayak Aris Lampur Sarawak. Jadi tahun tu Bisik 15 kereta berias engau 99 kontijen kenyengkau meraban etnik minoriti ianya Remun engau Tagal pihak megak kontijen Ari Utara Sarawak. Bisik nganjung kontijen ke sekali tu yang kaum Ari Lawas, Miri, engkau Kandang Menua Ulu ke Bisik, Limpang serta Berjalai jauh di kena mujur ke pengawaknya lalu mandang ke budaya komuniti Sedak. Jadi berketuk pemutus kontijen ke Bisik engkau Niti Daun kemari kalai kategori Orang Ulu ke jadi champion Ari Persatuan Wanita Kayan Sarawak PWKS lalu Naib Johan Persatuan Lun Bawang Sarawak PLBS ngau ke ketiga Persatuan Tagal Okolop Sarawak PTS lalu kategori Bidayuh jadi champion nya Ari DBNA Cawangan Semarahan Naib Johan DBNA Cawangan Wanita ketiga Persatuan Kemajuan dan Kebudayaan Asar PIN Yawa lalu kategori Iban champion ianya kelab kelab budaya kelab belia warisan kreatif Taman Samarinda Naib Johan ianya Ari Rumah Minggat Nanga Bawai Dun Pelagus jadi ketiga ianya Ari STNU Serakup Induk Dayak Sarawak SIDS Kapit lalu bak kategori kereta berias champion Ari Kumpulan Kebudayaan Kampung Gumbang Bau Naib Johan Semban Ari Semban Ring Lady pemega ketiga gabungan orang asal Semarahan GOAS outnya pemutus kontijen ke Bisik Ngau Niti Daun kemari lalu pengerami itu di penyadi Premier Sarawak ianya Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke Bisik berjadi pengawal Niti Daun berserimbai dengan pengerami gawai Dayak Renggat Sarawak 2026. Lalu berita ti ketiga ke sekali tu ngenang berkawal dengan berita 76 ikut orang bak dun setakan dan nerima cek grant bungkus 313,000 kalai duit dekat diberi ke GJKKK kena berjalan ke aktiviti berguntur pendidikan sidak lalu ceknya diswak ke Kaban Kaunsel Negeri Setakan Dato' Hamzah Habib Ibrahim kalai yang nangkan Raban JKKK ambil genap belanjanya ngau mana awak kepulai ngagai penguntur rakyat yang megak madah ke tiap pengawak patut bisik digagak ke surat serta minit meeting ngambil ke duit ndak pantis lalu pengawak nyuak ke ceknya diatur kemari ba pusat khidmat dun setakat hanya sekadar berita ke dikunci hingga kita bawa ke sekali tu Ari Kuching lalu kena nerus ke berita kami bak Ninja Sarawak tu terus ngagai sidat di Sibu di bitu dulu meh Sibu nunggu dulu ni cia anak-anak kau dia cia dengar di floor
3: okey. Ya, hau. Kadang dengan anak Lucia ni bunyi.
0: Isi tak segi, isi tak kaya lagi.
4: Bayi anting aku nak sempat lagi pun pergi lah uli yang nak tai ke apa tengah
0: hari. Anaknya pergi lah.
3: Tidak nak sempat.
0: Anak ringan cia.
3: Anak rau bisik lagi, udah tok lagi, udah aku lagi mel. Okay, jadi sudah berkunci, sudah Lucia majak ringan. Okay, sudah berkunci ke berita.
4: Balar fikna. Kita berprint. Tidak ingat sampai pagi. Pagi tak ada. Ingat, ngagak tepat tenai ya.
3: Anak kenyal. Okey, cerita ni mesti main ngari apa? Okey, kita ni ke lagu Alexander Peter atau apa?

0: Ya, terus ke berita kami ya, Riwayat FM Bintulu bawa Ninja Sarawak kita ke sekali to. Jadi ya, keterubah atau peningah berita kerikat dikunci kaku to. Dia madah ke sisa smart at Bintulu. Udah nyadi sitik pelasar ya, bak pengawak ngenegap ke kelebih lagi bak pengawak ngurus ke uras ya ke meruan bak komuniti di bagi menua Bintulu. Pengurus besar upis pemansang Bintulu tau ke BDA Datuk Muhammad Yaakob Kari madah ke fasiliti to di kemansang ke ari program ya ke dikumbai towards zero food waste, lalu tuju program to ngambil ke uliahnya di palan pelajar ya lebih lagi ungkup komuniti pia megak latih ngau megak mandang ke teknologi serta berkeni muai terdah pemakai serta utai ya ke uliah diguna baru tau ke di kitar semula ya. Jadi yang madah munyinya lebuah berjadi ke fasiliti sisa smart at Bintulu ya. Kelebih lagi ya ke diatur bak permis Persekutuan Persatuan Wanita PPWS Pelilih Bintulu Tatau kena hari 3 atau tadi. Lalu berindik ngonyak megak peningah BDA merambu dekat numbuh ke sitik agik palan kelebih agik palan dor ngatur uras kelebih agik uras komuniti di palan komersial Medan Jaya dalam timpuh ke semak dikena ngerembai kagi akses komuniti ngagai perengkah guna ngatur uras ke lebih sistematik serta mesra komuniti ya, nya berita yang keterubah dikunci kaku. Lalu berita kedua atau peningah pengawak yang ke bisik diatur Sarito ya 21 ribu 6 dia madah ke upis kebajikan masyarakat Sarawak ngau kerjasama pejabat belia dan sukan bahagian bisik ngatur pengawak ke dikumai program Inspire iTalent peringkat bahagian 2026. Entik kemari bisik diatur di Miri jadi Sarito ngagai Bintulu ya 21 ribu 6 ia ke diatur ba Dewan Suara Bintulu ya kudah belabuh diatur pagi tok tadi ya. Jadi ya tuju program Inspire iTalent tok diatur nur ngiga orang ya ke timpang peniau tau ke OKU kelebih lagi sidak tau ya ke bisik ngembuan bakat tau ke pengelandi ba lomba main ya. Jadi tau tujuh program tau diatur hanya ke diatur pagi tau tadi pia megak Siti dagi pengawak ya ke bisik dekat diatur berlabuh pukul 2 atau lagi peningah yang kena Sarito ya 21 ribu 6 yang pengawak ke dikumai majlis penyerahan cek penukaran status pelabuhan Bintulu daripada pelabuhan Persekutuan kepada pelabuhan negeri ya ke dekat diatur ba auditorium aras 1 Menara Kidurung Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarito ya tau ke ngalih hari tu lagi pukul 2 tu lagi. Jadi temuai ke di Pebasa ya ke bisik dekat datai bab pengawak tu ianya Menteri Besar Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pia mega Premier Sarawak pun bisik dekat datai bab pengawak ya ke dekat diatur pukul 2 tu lagi. Okey, nya isi pengawak tau ke program ya ke dikunci kaku bawa Ninja Sarawak hari Bintulu Sarito. Okey.
1: Okey. Okay, Flora, terima kasih ke berita Nuan. Hanya dia itu terus ngegai kawan kita Lucia.
2: Ni nanti ya. Baru kita nak. Oh, terima kasih ya ni ada ane. Oh, bahana ngoh betitu ada ane anak ingat kena berapa kapan ni tu. Kenyap dia dia bau utara dia ni. Nyepai kau dia ambil yang tangguh pengawal aku ya. Aku dah isi.
1: Ya, hanya aku nak bunyi aja.
2: Dia sebut dia baru dia sebut flow tak berita ke penuh dia. Hari pelabuhan persekutuan kepada nama aku ya.
3: Lucia ampun ni ingat. Okay, inspiration I talent kata ni. Ungkup
1: sebenarnya. Dia
2: ya. Siti dah ke berita kedua.
1: Siti lagi.
3: Ya, kira aku BDA ngau I talent aja.
2: Ya, medianya lompai pulang.
3: Aku tu belum merti ke MCR kereta ngeri tua tadi.
2: Ya ke?
3: Iya.
1: Lalu orang disebut. Lalu MCR.
3: Amat. Tidak salah MCR. Kemana MCR? Gagau suara tadi. Suaranya kena.
1: Udah tau. Benar mending kelu siangnya ketanya lagi. Tumpi ya. Kamu pendiang tu lagi.
2: Nanti mayu. Kalau kayak dia. Kau minat kamerina kita tanya. Nemu ke dia. Tanya jadi jawab. Nung kuam.
4: Ano orang ketemu ya. Tua beranda beti tua. Nana.
2: Kita tahu tengah berdua yang kawan. Ini bukan hari yang tengah kawan.
1: Itu jadi cikgu tu. Benar kan? Anak anak je.
4: Anak anak kawan. Okey.
2: Tolong kita ngemai.
1: Cikgu dah sibuk.
2: Minggu tu.
1: Entah berapa murid-murid.
2: Kena ngelunsian.
3: Bapak kau. Bapak kau. Agar pun kami belah mana murid. Bapak kau.
4: Nanti tiaspia lah kau. Lepas aku nak ningau. Tak pada ke floor tadi.
2: Ya. Hidup bagainya.
1: Kecewa.
4: Ningau kita. Aku tu benar-benar tu Indonesia bergulai ke Jepen nya nya kusung dua
3: nya mah kau
1: nya alu limpan dengar aja ya.
4: Aku nanti ku on mic nya lagi ngai kore nya gol ku aku terkenyit
3: nya rawal lagi kare nya mah
2: jawa nya kabang lain sudah wai kabang sini urang
3: kami kabang ngau Indonesia ke Jepun kadang
1: lala
2: nah nah dai yang ala dua ada dengar urang
1: oke lah Rusia.
2: Okey, aku berenang kita ngau lagu ni. Oh, kita mesti dengar lagi. Ngai-ngai peningan dengar kita lagi.
1: Duduk mana kita ni? Sikit
2: macam. Okey, kemudian ke lagu tu Seh Berbini Udah Tuai.
3: Ayoh.
2: Lagi kak kita lima out sapang mai lagu tu.
3: Pedih.

0: Nya lagu kita tadi sih Hane Ta Flo Ngosti Bin. Au ujung hari nak ngaku dek ngemai ku tabel lari ku ya nama kita mai ha
1: na. Jom Rudi mai lagu yang tadi cia.
0: Siapa ngemai sih?
1: Jom Rudi kai.
2: Ferenggiang.
1: Ferenggiang.
0: Ferenggiang.
1: Dan lu yang jawab. Bersebak kue lagi.
0: Tau, nada yang agak kerja rumah sih. Tepuk lalu deh, tanya ya tadi.
2: Muji nasib, itu terakhir sih.
1: Muji nasib, Jo. Gue tadi ngasuh melapok kena sapo penanyi yang tadi.
0: Kira-kira nyawa lagu-lagu batu, kuna nada berenggi sih, salah ya.
1: Oh. Kira kena rugi mana?
0: Nak rugi, gula batu sih. Gak ngai merugi, nanti kapan salah. Oh, jadi berita ke dekat dikunci dengan bala peningat pemegang kita lima nak ke Aris Sarawak ke Datai Dana bulan 7. Oh, jadi sibu lah jadi tu rumah ke tahun 2016 belak. Ingat kita ingat ke bengap dini nungah tu Aris Sarawak kuih lah tau ku nyebut bersibu di tau deh. Oh, mayu program peningat 20 hari bulan nyentuk agak 22 hari bulan 7 2026. Nuria bak dataran tuntunku Haji Bujang di Sibu dito ngau ramai jako Sarawak maju marmul lalu bisa beberapa ite program kuno masih besar dekat diatur ke Terubah ya ianya Unity Walk kena 22 bulan 7 2026 pukul 6 pagi Nuria bak dataran tuntunku Bujang di Sibu dia di pelabak ke bisik 10,000 iko orang ke datai ngau berjalan berbalam mayuh tu ne. Udahnya Town Hall Ari Sarawak dekat diatur muak ke lemai pukul 2 ngelih hari. Ba Dewan Konselor Tun Abdul Taib Mahmud ianya ba University Teknologi Sarawak UTS ngau muak ke malam ke 22 hari bulan 7. Bisa pengawak ngempuruk ke Mensia Mayuah nyerumak ngau perhimpunan Hari Sarawak ngau konsert rakyat ya. Maya tu nasi gak bisa dikangau orang kemerindang. Lalu Maya megak program-program buka diatur dalam tempoh 3 hari 20 ngagai 22 ya 2 hari itu. Ianya bisa mengawal berjual ke pemakai Ngawiru. Bisa majlis kesyukuran diatur ba Masjid Anur. Ngau masjid ngau majlis kesyukuran pengarap-pengarap bukai ba menua kita di Sarawak itu ya. Aku tu bulan 7 ke dekat datang aku ngelansap mimpin meh pada dalam adanya Sarawak kita ke tengah hari tu ngkaisi flow hana atau ngibin kan beli tiket bilun kita deh tumu meli ngai ke ilaknya ku dalih ke tiket mai lah ku tu deh mesti asal itu no apa yang beli meh di tau kita berjalan pada mayu menjauh mana. Oh, udahnya berita kedua mengatau berita mana diungkap ngagai bala kita ke bisik mending ke radio nak ke 18 hari bulan 6 2026 tu tadi peningah dia pemutus perasa tinggi sijil tinggi pelajaran Malaysia atau ke STPM ungkap tahun 2025 tahun yang kemarin bisik udah pansut hujung minggu pun minggu tu tadi ne. 18 hari bulan 6 dia kita tabik puji ngagai siko NMBA hari menua Sibu ianya hari SMK metuh di Sibu ia ke bernama Sarifah Nur Hazawani Wan Spara laban ia udah diangkat ke nyadi siko NMBA ke pemadu nyulut bak pemutus persa bahasa Melayu STPM 2025 ukai ba Sibu to ya rengat menua Malaysia ya pemadu mana siko ya jade au jadi ba bukai mega anti kita medak ba pemutus perasa STPM dia SMK Skrohat Sibu udah mega dipadahkan anti kita medak ba lama web rasmi Opis Menteri Pelajar Menua Malaysia dia SMK Skrohat Sibu udah diangkat ke nyadi site pusat tingkatan 6 terbaik kebangsaan STPM 2025 bak kategori mod 2 ngau mod 3 ya. Adanya ba ke bukai dia kita medak ba pemutus STPM mayuh mega pemutus ke mana ya ba sekolah-sekolah di Sibu di to. Jadi aku tu cukup berasa temegah hati meh bala peringa laban ti kita meda dia ada sibu to ukai ba peringkat negeri tang ba peringkat kebangsaan deh. Angau berita ke penudi itu mega dia kita meda ba pemutus nilam penyampau nembia ke pemaduk mayu maca abub. Ante udah di pedak kita pemutus ke dipansut ke upis pelajar ba bagi menua di sibu dito ya. Nangka 16/6/2026 penyampau nemia ke udah ngau maca labo tu uteh tu direkod ke sida ba bub nilam deh. Bise 36.51 ribu denya aktif maca 26.4 ribu lalu rekod sida ke pas atau ke lulus bise 1.44 juta ngapu rata bacaan 39.35 to ba sibu aja lalu bise 10 buah sekolah secondary ngau sekolah pemri di sibu dito udah ba top 10 ah au pemadu mayuh maca balan nembia siko nembianya berapa ribu dibaca ya dalam timpuh nengka 16/6/2026. Kita bapa itu bu dah baca tahun tawai. Si?
3: Engkau baru kasih ke si ke buku
0: si teh. Nya pun baru lama satu no. Empat ngisit sekali.
3: Okay. Muka surat depan. Muka buat depan aja.
0: Tajuk ya cak baca dehnya.
3: Tajuk aja baca. No. Kalian tidak tembaknya setahun tu.
0: Ya, me berita ke baik ko bekau ngau bala pemuju-pemuju sida ke bak sekolah-sekolah. Tu ngame kenyari ke Perancis yang mesari tong kan nyungai macam buah. Engka udah ninganya ka ngame namanya semangat me bala ni kita ke benua menia radio oh. Nadai jalai menia.
3: Jadi projek ni
0: mesti ke yo.
4: Ye, up sibu. Ye. Au. Tadi sibu.
0: Tidak, nah, mayo mah buat bacanya. Laban dalam sikonya, teku meda report sida seringnya deh. Sikonya dalam sebulan boleh maca sampai 20-30 buah buat. Nah, boleh kemula sini laba bisa sinosis, bisa penerbit, bisa tenyaknya dia deh. Di report sida kia. Kenyak mengagak nilam ke rempola kita.
3: Ya, nilamnya.
0: Oh, nih nilam kita di Sarawak tu. Nada tulis yang kedua. Yang kau maku lah, sebut-sebut deh. Ante orang minta nih, nadai. Nih berita deh, hari satunya kemarin Lucia. Nunggu ibu, nadai di nih.
3: Bapak, aku dah pasal pintu halonya itu berpuak kian apa bapak aku?
0: Tanya deh baru. Nah, nemu aku berapa juta, nyata deh.
4: Kena
0: kopi. Anu nak kita peningan, kena nak tanya, nak ingat. Kita tersebut ke tempoh, no.
4: Betul.
0: Kemarin kan Hari Wartawan Nasional, kita mesti sahih beritanya.
3: Betul. Tapi bujik dengan kaya ex-pengarah kita, ya.
0: Ya. Boleh tanya tokoh, kan, aku,
3: kan? Boleh, tokoh, ya. Bahar Hari Hawana, ya. Bawah. Mereka diri pencapaian, mereka kita ke...
0: Ila, kita enam ke nganti, nak kita ubah umur kita itu. Ancai,
3: ya. Nairah. Gimana, ya? Halo. Berangan itu tidak membayar.
4: Amat. Belas tarian ini udah, ya.
0: Ente membayar, sepusin. Ngai, maka rugi, kapak punya. Ya. Ntar ente membayar.
3: Nggak bayar.
1: Ngeluar ke duit, nai.
0: Ngai, sepusin. Ngai, maka deh.
3: Ini apa Rian beli mah. Kami kok kami kuke tuke Rian.
0: Siapa kembali apa pandai lah macam berita dia kan ingat ya.
3: Siapa tinggal?
0: Siapa tinggal? Nagup ke direk lah.
4: Agaknya saya tulang ya tu lepas ke mantai kisah aja.
3: Tapi
4: dah lama ni ke?
0: Dah ada atau di ni, bisa kiroh kita dia ni meh.
3: Bener bener kan, bener Jepun itu.
1: Tiga bulan. Aku tu baru dua out. Tadi nyenguk muari lah, bapak bisa udah madah hujan, bisa madah dah nyau ke pansut keluar.
3: Bulan ya. Bulan ya.
1: Kiroh. Selamat hari ni. Agak. Bisa sasi ke deh tu si dapat itu ada.
0: Malah orang tuai kawan. Hujan kau nyau ke pansut ngabah.
1: Nyau. Ngai lagi kita. Soalnya tu sih, flow dah nyaman, nyengu aja, temu hari hujan gua kena.
5: Aku kau mepansut, ngicak pusing alasan ni. Nak berhenti, mada hari cermin tu.
1: Lalu pansut sekali.
5: Aku lu pansut,
0: sebrai masih kedai. Kali cermin.
1: Aman tu siapa?
5: Siapa mada nak tuji?
0: Benar ke tai buron lah ya.
1: Kelalu, kelalu. Musina. Okey, dia udah tadi ne.
0: Udah. Ada berita orang barat tu.
1: Ya, ninga ke berita di sedak di Sri Aman area
0: apa itu? Sebut nama ya, nai.
1: Sengaja.
0: Oh, tu bukan begini. Asal
3: bukan yang Mali nyebut. Sama kerja.
1: Sigi nama yang
3: Mali. Oh, siapa nama tu?
4: Ari. Ari si itu nama nama Iban aku nyata tampak.
3: Oh, ertapak.
1: Saya udah nama panjang nak ditanya dan tak temu orang.
4: Ya, sigi nama.
0: Sebab mana ya? Nya register apa JPN?
4: Nanti ya ba sekolah suba balas cikgu suah ge dengan aku namanya. Orang bukain dah, engkau sila nangis kini.
1: Engkau aku.
4: Biasa lah. Biasa
0: lah. Kau kejantik kita itu.
1: Ya, nama mana-mana kenyak deh. Kati. Nama nama mana kenyak saya nak sebut kau aku.
3: Mana, mana, mana nama ibin. Bisa nak kelawang.
4: Ajiah, entua, entua. Ajiah, kentua, nah, engkau, entua flora, ilah dah. Nama tapa.
3: Ini rau deh. Ini rau sekali deh, Bin.
1: Pekare.
0: Dua hidup dua ya. Aku. Nggak Lucia namanya lah.
1: Kelalu.
3: Bukannya perdiri dengan nama Tora nanya. Lagi kayak kesalahan tuh.
0: Bano na lah, bayi nadai.
1: DJ Lucia. Dulu main Isan. Isan kita di Sri Aman. Ulu jadi Isan.
0: Isan.
3: Nama Isan.
4: Isan. Nah, kamu tahu sebut dia nama.
1: Apa ya?
0: Kita sebut nama.
4: Aku terus ngomong berita betul mayu hal aku kita tadinya mana-mana. Oke, Siti itu
1: nama ada kemerindah Ruan menyene.
4: Bolan Rahmah Madani itu Kati
3: Jai lagu kita diap ya.
4: Jai lagu kita diap ya. Jai lagi mana ya.
3: Apa ya.
4: Jangan lah kita.
3: Tahu.
4: Oke, aku berkongsi kali lagi kita dengar Siti pekit ungkap kita lagi. Tang dua ikutnya. Nak ulang kau lah aku. Tiga ikut ya. Sedangnya aku mai kita beli kebarang kalau hari itu agak mengkang di atur program jualan rahmah ungkup P202 Sri Aman Baduan N32 Semanggang. Udah diatur dari pagi tadi 8.30 pagi nyentuh ke 7. Ha, 7 lemai itu lagi. Agi uliah rumban kita hari Sibau, agi uliah rumban kita hari itu. Bacong. Bacong Yen Kim Trading.
1: Ha, bakal okay. Kami nadai ko ya. Kami
0: mayuah
1: ni tu.
0: Uliah kami itu.
4: Engkau. Engkau paliman P24 betong. Tau kedun N36 layar. Diatur 9 pagi tadi nyentuh 5 lemah itu lagi ba 6 liong departemen di Betuang. Nya berita kawal ngau jualan rahmah tu ngasuh kita 5 anak ngosong alai ke dikumbai lapang sasar Betlian 23 PGA Sri Aman berengkai hari 24 nyentuh 26/6/2026 anak megiga ke pako kia anak megiga ke kantor remudang kia laban alai tu mayanya ila dekat di penyalai ke latihan Nimba. Ya kediatur sida ari upis Battalion ke-11 PGA Sri Aman, pasukan gerakan M di Sri Aman. Pia menggam sia mayu nada suah semak alai to. Di tagang sekali-kali anang kia. Okey. Oh,
0: ke market dia.
4: Berita. Berita kedua. Anang kia. Berita ketiga to, to ke patut ditinggal didinga sida tiga ko ya ke bergelar inai urangnya. Kalai kemas ratu atau si. Tau kaupis pemansang mensia mayuah pelilih ratu dekat ngatur sebengkah pekit kedai kumai pekit ratu kebaya inai orang. Diatur bersimbai hingga program ngiliang tikai gawai daya 2026 tikas bagi tikas pelilih menua ratu tu. Jadi pekit tu ialah dekat diatur 4/7/2026 berengkah hari pukul 6.30 lemai diatur berdewan SJKC Minsin di ratu. Jadi pekit tu ungkup inai orang ia kebumur hari 25 tahun ke atas asal hari bagi menua Betuang tau keperanak menua Malaysia. Jadi tu pekit pemajak gamal berkena ke garik ke dikumbai kebaya tradisional sekali kenya moden ungkup inai orang. 10 ikut ke pemadok ya dulu ngerjistar dekat diterima ngau pekit tu. Jadi hari ketudi alai komiti pengatur tu nerima peminta orang inai orang dekat ngau buat pekit tu. Ianya 1 hari bulan 7 2026. Jadi penerang kesilia agi, mayu agi uti tanya kita, tahu telefon ngagai Puan Fauziah Sahari. Umur teleponnya 010-225-9, kunando baru 010-225-7979, 225-7979, 010. Sekali kena ngagai Puan Deborah Anak Anyau, 010-80-88-475, 010-80-88-475. Jadi berita ke penudi dia berkongsi berkawal engkau sebengkai mengkau pekit, ya ke diatur mengkau berserimbai engkau pengerami gilem bidai peliliah menuh surat, surat tua ke diatur kebenarnya komiti pengatur program to gilem bidai 2026 peliliah menuh surat tua ianya gerempung tuai-tuai rumah menua awiak engkau menua surat tua. Lalu berserimbai engkau program pengerami itu ialah diatur mengkau sebengkai pekit ianya nyumpit terbuka Sarawak. Diatur 4 hari bulan 7 2026 berengkah hari 8 pagi bak dewan terbuka bak surat tua. Jadi pekit tu mensia mayu selampur Sarawak tau engau. Lebih lagi ia kerindu ke pengawal nyumpit. Jadi pekit nyumpit ke sekali itu bisa dua kategori. Indo tau ke perseorangan wanita perseorangan engau penyawah 40 kaki, 50 kaki, engau 60 kaki. Tok penyawah kita ikut nyumpit ngau alai kada sumpit. Lalu lelaki perseorangan ngau penyawah 70 kaki, 80 kaki, ngau 90 kaki. Jadi mayuh perayas ke mana nganti kita ke mujur bab keto penterang kesilia tau telefon ngagai konselor Julius 019-8553-734 019-8553-734 sekali kenyang ngagai Encik Agustin Duncan 014-591-1191 014-591-1191 ha. Toka aku baik kita sama kita aku baik kita sige sumpit kak kita
0: nak ada sport panai nak kena ingat suah
4: apa
0: nak ada stamina pada nak panjut ternyata nak aku dah
4: seminggu nak makan rian kak ya.
0: Mana
4: mau isi?
0: Mana mau tinggi empat tukau kau ya?
4: Sila anda.
0: Kamu ada tuai gari naik dembo kau yang anakku negaranya.
4: Kamu itu tuai. Kamu itu tuai.
0: Tapi mana yang makul lagi mau deh?
1: Bisa kebagi kita ya?
0: Mau. Nah lempat seminggu. Tanya yang tadi perayaan dengan aku yang ya kita lima atau makainya nganyuang yang makai asa ayam bersimpan betuang
4: sentang ni ya.
1: Aku mau yang dua si ayam
0: ni nana marah korang korang lagi ni kia nampak
4: baya lah aku
0: ya ne
4: nana tak buka lek tu ya dah
1: lagi hanya kita yang rampit kau pernah rampit awak program kita lagu permintaan transstation meh sigi gaya maya berita dikunci
0: bisa maya nada ini saya
1: nyaman tidak ada nak bunyi lalu ingin sih ingin sih jamau bunyi kunci ya panjai
0: jantai nak guna ke jamau dek maya ya
1: awak
3: benda yang nemu ke jam
1: ya man nengawak ke sarito ngelebus mimik nengawak ada nih Ninjau Sarawak awak ke tapa meh ngepun ke dulu awak ke non support dulu
0: nak go pemintai saya
4: awak ke non support
1: Sudah sudah berjaku tadi.
5: Dengan cara halus.
3: Berani-berani ya enggak sont tua
1: anak kau. Lain nama bunga itu.
3: Udah. Lain bunga itu.
1: Anak jadi batu. Anak jadi batu api dia nah.
4: Anak udah gambar.
3: Anak udah gambar. Dai
4: tua apa? Tua kau.
3: Udah. Sudah ya penghidup.
1: Nggak tahu kita munyinya.
4: Karena kita menggal program kita ya berperindang dulu mah dengan lagu Rilinda Siko ya kemerindang kita di Nangasan Lobantu arinya lagu Rilinda kemayang pengrindok.

0: Ya, lagu Rilinda di Kumbaya Kemayang Pengerindo nyepun ke program lagu peminta antara stesen. Jadi bagi Suyaman, Suyaman mai ino dara ya kebenong ngiga Kemayang Pengerindo ya di Bintulu ya nyak Miss Flora kita. Okay, Flo. Nuan kena tak minta di Facebook. Tawa ya.
1: Okay, ga ketawa.
0: Aku nyawat kena aku tua.
1: Sawat dia. Mbak,
0: ngelak kena dulu macam pesan.
1: Oh, aku macam pesan ke nuan nyawat kangau? Macam pesan eh.
0: Aku nyawat kangau.
1: Ngenyet tu nuan.
2: Ada nyawat kangau ada flow, ada telefon dia.
0: Bayar.
1: Kalau lulus ya. Bisa ketipu. Kusung satu dua. Bisa ketipu.
2: Bisa telepon bunyi tanya

0: Po, kami niya po ba radio sa rin niya? No, di nga flow. Nada-respon na.
1: Nada-ati. Hindi flow siya, hindi flow. Siya tao mo yung buhay.
0: Ati yung kura sa ando. Sa rin niya, hari sa tao. Nada yung radio, ya po piya niya, niya. Nasapot man, eh.
2: Nah, kesal. Tiba-tiba niya buat niya tadi. Sarito udah dua nama. Sarito 21.
1: Nah, bisa. Ada, aku tuh baca TikTok. Lagi bulan 6, dia udah hapus.
2: Okay, terima kasih meh. Oh. Nama tadi ada aku ke Ibin.
3: Yo. Namanya Bukunsi. Nak kena kok Bukunsi. Nah, ni kan man.
2: Nama ngai si. Okay.
1: Nama ada
2: ke? Kau dulu ni macam pesan.
1: Nono tua ya.
3: Cuti.
1: Wala isi mangeh ma bedeng mangeh hon tua.
3: Mangeh hon tua. Kasihan tua.
2: Okay, oh, aku maca pesan dulu matok ne, Habin.
0: Oh, tari ne, Habin.
2: Nak sebakar geruk mu kita ingat tanya.
0: Awak kerja pun, ada yang ikat.
2: Nama utai.
1: Udah, menang dah Jepun.
2: Menang Jepun,
1: empat kusung.
2: Empat kusung, aku penuh mengulasnya aku. Udah, aku dulu sedua Ibin dia, aku kamu mengulas. Oh, okay.
3: Arigato ta.
2: Arigato kuzaimasu. Udah okay. Flow.
1: Macam pesan tu. Oh.
2: Bejakok mentau, okay. Hari Agnes Ina Robin tu seorang lehari ke sama berjalan ke pengawak selama hari minggu. Ngage kita antara stesen kayaknya dia minta lagu. Udah udah nama nak pedak udah kalau sangkai bati jadi kena yang berindang yang pu ngau semua yang kenglala di sebarang dua sidak ya dia ke balai ipa yang bak kenawit inai chi seduai nai remons bilik bak selepin bakung semua bala grup sen basil permai jaya ke pesan ngarap ke gerai belama serta merik selamat hari apai ngagai aku dah bergelar apai ko ya Tuhan merkat semua. Okey, kedua tu hari Rina Shah Danela merik samari apai ke nuju apai ya bak batu lapan sungai madur ke bak rumah jeluing. Ketiga tu hari Rosliau selama ngalihari ke sama berjalan ke pengawak hari bayang tasik muka jadi minta lagu di kinsia penuduk ke hari saung van ke dikena yang berinang uco anak menantu di miri isan ya di bayan ulu balam adik ya nak tinggal menggak ngai gina landi James Anyau ngau ya ke bukai ke bisik detek di tu mayuh tu ni merik sama hari apai ngagai sidak ya kuda bergelar apai ke serta rinduk mai selalu ngagai kita semua ke ya. Okay, Bin hanya pesan dari Bin Tulu tu
3: telepon okay. Tua tu nadai bagi jap flora tang tajak penpia aku ngatai ke pesan di Facebook. Tu tap binet iya. Selama ngalih hari ku ya hujan kami di supik baru awak pakan nanti bisa minta main ke lagu patah tiang sukuang Arya Robert Ngalang dia kena merindang terimpu semua kawan di Muabob harap kita merindang terima kasih ya Mary Jalo Ujo hari pasar Sibau dia tu ku ya minta lagu Bujang Kalimantan kena merindang semua balap ninga kelebih lagi Adam Holyfield Grace Ara Aralin di opsi Perak Jospin Jampo Miri Ubun Ibu Ngoinik Dungai Sidak Serumah di Kebiau Sung Michelle Roni Fred di Suyaman Ngau Joko Pesan Selamat Ngali Hari Berberkat Mekita Bahari Minggu To. Lalu ke Sitik To Hillary Jonas Selamat Ngali Hari Hari Tasik Labuan mana gaya hari kami itu panas minta lagu hari ini teh orang kena merindang sidak serumah di Jakar Serikai harap sidak bisa ninga nujunuan lalu kita bukai ya kemerindang kami harap kelantang dalam semua pengawak kelebih agak bak ujung minggu to lalu Siti lagi sebenarnya ngenatai ke lagu kena pinta balap ninga Siti lagu kena pinta tadi to pesan rindu hati ya kedatai hari ama tu datai hari Mary Jamba selamat hari apai ke semua bala yang sudah jadi apai hujan panas kami buat serikai minta main ke lagu hari sebarang lagu hari Wesley Belajar jadi selito kami nadai nyawat kangau isi laban tidak ya ke suah ngenatai ke kangau pun nadai selito tang tajak pendipia aku nando Lama telefon kami di konti 083-3254-36 3254-36 kita ia kedekat berkongsi.

si ke pesan rindu hati. Jadi pelabak kaku tu dulu ada kami dua ke berkongsi ke lagu dari Marina Jara ke bisa dipinta tadi. Lagu kena kumai Bujang Kalimantan.

0: Okay, okay, mengkang dalam program lagu Minta Antara Station. Jadi ngegaya hanah ngau Flora yang ke bisik guna ke Bujang Kalimantan atau PM ngegaya ko. Okay. Nah, yang ke sedua ada ko.
1: Serawak di to.
2: Terima kasih Abin, laban wang kiruah. Laban kiruah kami tau, terima kasih Abin.
0: Kasih Yahudu anak
2: penyiru. Penyiru, penyiru laban wang Abin.
1: Penyiru, pengibu, pementas.
0: Anak kalau emosi, doa deh.
2: Emosi mana? Ketik, kita sirau, mana orang sirau ke kami deh.
0: Mungkin nah, lagi
1: kemanjuan. Apa Kalimantan, Din?
0: Nak jauh.
2: Nak jauh.
0: Kalbar dia, Kalimantan Barat dia.
3: Oke,
2: punya genggam kentut lagi bisa bau kerben.
0: Kalau punya,
1: kira wah genggam kentut, apa
0: enggak? Enggak ya.
3: Main atau bukan
0: genggamnya?
3: Tahun genggam.
0: Jari genggam, hati genggam.
2: Ini kan jadi genggam hati.
1: Nggak ada pengalamannya, nggak jadi nyebutnya.
2: No, nggak jadi nyebutnya. Kita jawab sih pengalamannya.
0: Itu bapak kita madah nih, Rao.
3: Bapak kita madah.
2: Oke, okay, bapak. Semari bapak, bapak.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Oke, okay, dah tadi nih, kata panggil Flora. Jadi itu, guys, tidak di Sibu. Kunci nggak siapa Sibu?
4: Bukunzi ngorai Jepun tadi.
3: Jepun. Ni Jepun lagi dia kini.
4: Oh. Dia mengolah di pau-pau dah dia nyuan
5: lagi. Agai, benar meda orang ni ba ke bubu de tengah tasiaknya.
4: Mai dah mulai ngkai tai.
3: Mai dah pernah. Ya,
5: suku. Ngai, ngai kira
4: ngai. Mai dah tungkai kita ngaso hna ngaji tau.
5: Aneang kita itu orang kerja ngermai ke berita. Kita mesti nemu
2: balaku
5: badunya.
2: Nah rugi ngaji atau tau.
5: Ya. Dan dia nyanya boleh ya boleh undang ya.
4: Kata kita dulunya. Nanti kita undang dia.
1: Ada yang mau untuk berikan dia.
5: Sige bakal kita di BRTM deh.
4: Kau main. Kau mau data mengat ngau si kau tubuh si hati. Dan mau main apa siapa hati ya.
5: Pak hati sige di rumah. Hanya itu jauh. Ngelekak ya.
2: Hati ya di rumah. Kita tubuh. Dan mau di ini nak tubuh ya.
5: Rundi yang kau berdua kita nanya di nin doa mayu nya.
4: Food pama atau tubuh.
5: Pama. Uli makan yang kau.
0: 32 pampa yang rundi yang.
5: Kalau kita nanya, uli kita nunda kau. Nah uli yang nanya.
4: Nah uli pama kita
5: nanya jam kiri
4: nanya jam.
5: Ba aku ba. Kata itu deh. Aku dulu.
3: Aku kena.
4: Agen ni mana orang berikan.
5: Nah, nah. Artinya. Ni kuyam ya, ya. Gak benar bermain dia. Ni kuyam dia. Abah.
4: Lalu nyawa kangau, malu macam ketua.
5: Kau nyamih nyawa kangau. Siapa kakak bertelepon ngaji aku lagi. Anak aku ngamil lumur lagi. 0854236344. Nyak lumur tahu kita ngangau. Udahnya aku kan macam dulu sitek ba Facebook live tu. Bisik sidak ya. Ngirum pesan rindu hati kalau aku minta Nur Agat madah ke selamat berjalan ke pengawal minta diputar ke lagu aku tetap sayau hari duna dikenak yang merindah semua peningal bahawa YFM bakal kengali hari tu harap ke semua terperindang serta meraih selamat hari apa yang nuju semua peningal ke udah bergelar apa tujuh maja anak kurang hari hari ni tu hari SK Ulu Durian Kibak Sibo kita dia tu ya. Okey nanya Ukabesh benung ujang banget kami di Kemuyang. Oh mayu mah orang dari Sibo.
4: Ya mayu. Hamba banget di tu ta.
5: Aku tadi nyameng kak pansut keruai tadi mendaknya aman mamam gari kami au. Okey Siti dage sebelah aku nyau kangau Ari Randi Sunang. Nama aku ya tu. Minta lagu Makai Belalai lagu baru siapa penyanyi tau ku ya tujuh kaki ngagai bala kaban kenglala ba FB agai sida SB liat di Miri menyadik di Merbau Miri ngau bala DJ DJ ke kerja sarito sama dari apa ngarap ke gerai-gerai selalu nya ya lagu siapa yang tadi aku nak menemu nganti ngigak melegai au Makai Belalai ku ya. Lagu baru Makai Belalai. Engkau kini. Aku nguji nyawa Siti kangen loh ya. Siapa nak ngau tua tu kini. Halo. Halo. Ya, lama nganti papa kaku. Nak ngau apa lagi nyawa baru gak? Ngau baru mak kita awanya ya. Saya baru ya aku nguji nyawa siapa nak tu. Halo. Halo. Ni deh. Au ni orang deh. Siapa tu deh?
6: Julai hari ni na bawah.
5: Julai.
6: Au.
5: Au au au. Okey.
6: Mempengaruhi program tau mana?
5: Au au. Okey. Terus kira apa sarino atir na?
6: Au. Tanto dituduh guys semua berlaku ya di mana di orang belum bersedia. Saya gak semua kami sini aku. Maksudnya itu guys saya rasa tidak lihat, tidak perinci, tidak alih di kucing dia. No, di dunia, di sungai Nais, Mio, Henry, di Sebuyau. Ngau belah kebukai gak. Ngau belah kumpul di tuk gak, saya rindu. Ya mulai tadi, mutai, ya mulai semua tadi mah dah. Kami kepulai, lama kami tunggu ngintu hari apa tadi. Kemarin, 6 malam tadi. Laban juga boleh bekerja. Kita tinggal dengan kita 6 pintu juga. Lalu minta kita main sikit lagu utai orang.
5: Okey.
6: Jam misalnya kita pun sama ngindu. Ya sudah nyadi apa. Ria apa juga.
5: Terima kasih. Okey, baik. Ya, ya tadi siya. Sikok peninggal kita. Mereka sama hari apa yang mengakai semua apa-apa. Siti lagi kawo. Namanya. Nyawat kangau Siti lagi. Kawo siya. Kawo. Kawo gitu. Halo. Ya, lama. Lama ketawa dia tu. Kuih udah banyak.
4: Halo, putus pengarah.
5: Putus pengarah. Nah, gayanya. Badau yang kebeliak dia. Aku ngelak ke lu siap, meh. Aku unah ubah sama aku.
4: Kita, terima kasih. Jadi, pulai ke Sibu. Aku dekat macam pesan risiko peningkat kita tahu. Rini Sabai, meres lama ujung minggu. Madah berita hari serikai, panas. Pagi tadi, kuih jam ke dia tahu bakal ke dekat hujan. Kuih nyak sejam ke udah lalu peningkat pesan hari ya. Catherine Robin megap meres selama ngali hari selama berjalan ke pengawang agak balap pengeluar program. Udahnya pesan ketiga Ari Darius Bayan Jenggi meres selamat ujian minggu agak semua balap pengeluar program. Pihak megap agak sidak ke kerja ba RTM selamat gaya guru gerai nyamai. Madah derempu Ari Permajaya Miri bisik panas bisik ke kak hujan gaya mambam dia kaya. Lina Bugis megap meres selama hari minggu. Madah Derempu Ari Johor minta lagu Ari Reason Manca. Dini Alain Wan kena merindang sedar serumeh Benangga Ulin Sungai Poi di Kenawit. Menantu ngucuk ya di Sibu Jaya. Ngau semua kabar Facebook. Kabar WhatsApp ting lalaya. Ngau semua orang kudah nyari apa ya selama hari apa ya megak. Nangkan ketuk datang Ari Beterina Natasha. Meri selama berjalan ke pengawak. Madah ke gayari sedap balubu antu mambam ko ya. Lalu ke penudi tok sebelah aku ngambil kangau dari peningam. Datu hari Bibi Ana ngadan. Tok ke Bibi hari Selangor minta lagu apai hari Alexander Peter. Lagunya dituju ngagai abak ke disayau benang kesit lemanak din. Selamat hari apai abak. Kau terima kasih mayu abak. Kau udah nyadi ke tiang bili. Nyagang mata ke kami. Bersambik ke abak minta dijaga petara. Pengerai ngepengiduk muju nguan menua. Lalu ngagai mak megak ku ya ngharap ke gerai serta mujo dalam semua pengawak ke di kerja nak ngira bak rumah tau ke di tanah. Awaknya pesan hari Bibi Anang Adan. Kita ngambil kangau hari peninga. Hello, selamat ngali hari.
7: Selamat ngali hari.
4: Oh, siapa tu?
7: Cari tu.
4: Oh, hari ni Cari?
7: Hari sibuk tu, hari pasar.
4: Hari pasar dia ke bangan hujan dia?
7: Ya, bangan tu bunyi kuru tu.
4: Ah, bunyi katanya. Nukar bunyi kersiu wahai.
7: Bangga-bangga
4: itu. Oh, ada yang minah ke bukai mantek ngai baseh nu kore.
7: Ada tu me kami duduk apa market tau.
4: Apa market dia? Au, ayo orang dia.
7: Oi, penuh.
4: Au, ngantek ke keduanya lah bak kau.
7: Tanya me beli sayur ke biji kapulai kan.
4: Au, terus ke pesan.
7: Au, pesan tu tujuh ku masih sama dia ku anak madik ku ngairin. Ngau laki ya. Ngagai siapa anak madik ku de Senanjung dia. Bujang ngopi ni ngaga mari ku de Seganda ngaga pun selobat hijau ko ikak ko ngaga kita nak pintu ke beje lagu nama lagi main lagi
4: lagu ke dipinta balari miri tadi atau Charlie dah
7: nya tahu mebla tahu
4: au de de market dia bise tanya bise nengah orang masa radio
7: bise
4: nah
7: nya semenya ini melayu Mama Manu kue dia Manu bermakna.
4: Idom Melayu. Macam lagu Iban radio Iban ya.
7: Ah radio jangan Melayu. Nama dia tidak yang ada ke tujuh pisang.
4: Ah sambil dengan nyawa kami dengan dia dia balat memansia tu.
7: Besok saya nyari dia tahu.
4: Nyari hau pihak.
2: Sili ada apa sih? Oh,
5: banyak menyanyang kuang orang.
4: Oh, iya. Sili apa sih? Lapakan nemu direm pun bisa permainan. Ya, jaga.
2: Maka cucu pisang kita wae.
4: Bunuh ngore yang cucu pisang. Nya memang pangan umak ke ngau teh angat dia tahu. Nuh kode
0: aku. Aku kalah nguji ngiga ya ba sentang sida ke gurang ke tucuarnya cia. Ni membagi cali.
4: Mun ada ba kaki tangaknya.
0: Itu gap-gap. Gap-gap.
4: Mun ada kaki tangga pun penatai seberai mara dia sida ya ke
2: nyuwa. Mas pandua adalah bin. Ya lebih mas pandua adalah. Ni de cali.
0: Ni cali, cali ke. Takut.
4: Ada nak cari tinggal kita ke ngiga ai lah ya ari jauh
3: dah mata
4: kayaknya nyau lah
2: pembar mata ari
0: nang nanti ke kereta tu dah layang pai
4: jadi ila cari bisa bala kami sebuat ke ngiga de kia au sedia jam mede standby. Jadi aku ke masa lagu ke dipinta tanya tadi neta makai belalai aku. Aku nak nemu penyanyi tau ke dipinta ya tak kukai yang melekat lagu tajuk lagu tu makai belalai. Baru
2: menyaku. Sudah boleh suntung saja ta.
5: Sudah boleh suntung.
2: Sudah boleh suntung.
5: Aunya mukutu.
4: Bala cerita suntung.
5: Ana mai au.
3: Suntung. Nah nemu nama cerita sedana tapi suntung.
5: TV 2.
4: Mendakin sih ya di kota hari ini nyawa serangan.
3: Kencian.
4: Yuk.
3: Itu mikrofon sedua ya.
5: Ini
3: itu
5: nak lama aja Brunei yang kenal ini.
4: Ini suntuang.
5: Kencian. Anehnya apa itu tanya.
4: Aneh tau.
5: Aku dan aku tak ada aneh. Ada ngepun kaku baru.
2: Nino apa benda? Nino apa benda?
4: Tidak boleh tahu ya. Nanti kita kanan.
2: Tidak ketinggir.
3: Tidak jadi aneh.
4: Tapi yang ngerawat gati ya, kia ngamek kena.
2: Nah ngerawat lah ngamek kia benda aja, Nino wak benda ya.
4: Aku mah kita kemakan ulang laibah tuh deh. Tinggal lagu. Oke, bah.

0: nya ranche ala go to ata
1: amanya
0: nya kue buai pakai kue las nat muai kue
1: maya dia tau segi kangantu orang ngam lagu tua
0: ngam nanti kena kita umum-umum kita tau ke ngam benar wai ngena tiu nanti uli atau berarai
1: uli diku sama dagu-dagun aja mempala tua tu ninga mendak orang uli ya dagu-dagun aja
0: tau kau kau ketegak na uli hari subahnya
1: ngelaku
0: kan bai udah kalau
1: udah
0: umpah namanya uli narit sebagai
2: kan udah puas
0: udah puas
1: pulai-pulai kok
2: oke cia hata ini tuh idar si bo dan David dulu gak lo ni dek lo
3: aku ukai muda aku dengau ukai
1: ya muda orang
2: ibian tadi kesal ibian nambah lagu dek tenuan gak gini nambah lagu gak kabanuan
3: oke ada mangga man
0: ya isi apa bedau
1: tadi isi bedau men.
3: Oh, isi, ama isi bedau.
0: Isi bedau. Ingat ada di sini, ne?
3: Okay, ne ingat.
2: Ya, segi soal ne ingat ke kapan ni cia?
0: Kenyam ya, orang beri hari pengadaan bagi buah.
2: Ya.
0: Kita aku kita aku.
4: Kisah aku kita.
3: Lalu, saya kau nyoba jago entah ne. Lalu, nusir entah lagi.
0: Petanek kau jom program ngadeng pun kita ne lah.
2: Nama dua ni Melaya. Anak Melaya. Dari anak namunya ya ni. Kau jom bilik apa apa kau.
1: Dia tahu kau bisa.
3: Eh, itu udah kemindah.
0: Kemindahnya kau. Minggu baru kami lah. Ada ngomai ya.
3: Kami ke single minggu. Udah mindah. Me.
2: Ya, kami
3: single ya, nak memindah okay, kulukilek.
0: Ya, ngai flow. Nak mindah aku single aku.
3: Kami nanam diri jangan. Tinggal kita wai nanam diri aja flownya.
0: Nanti datai ya.
3: Mace. Mudahnya kami rumah berjakut lu siap. Isi kau berjakut dia tahu.
2: Okey, kita ke dekat telefon ngagai. Konti WiFi di Kuching itu telefon ngagai nombor 082 258 634. Tangka nombor 082 258 633. Encik mesti dua line telefon sari tu flo. Yang kau menua tiga lagi. Mora nak telefon kata nak nemu kau ngai cakap. Okay, saya nganti peninggal ke bisi ngangau ngagai konti YFM atau maca dulu pesan bawah Facebook YFM hari CMS Fred selamat berkonti hari Stutong Hai tu ya. Ada berengkah hujan sedak ya di Stutong Hai kemarin selama hujung minggu ngah selama rapai gagai semua ke udah bergelar rapai lalu selamat gerai serta selamat berperindang bergulai ngau kita sebuat ke bawah ngala tengah hari jadi tu hari Freda dah selamat tengah hari selamat hari apai ngagai semua apa moga dituju ngagai apai do senet kenik kenya apai semua apai di serata dunia typo ya flow kah ku au
3: ngedo ku tai
1: ngedo
2: ngagai semua apai di serata dunia ku lebih lagi nuju tua bilik aku umpu ke Jonas Tulang terima kasih ke semua penyayau penyiru ri nuan ngagai kami menyana ke serta ucu salam sayau salam rindu kaya Tuhan merkat nuan selalunya ari Freda da. Lalu ke sekali tu ngui yang agak kangau tu dah berkijab tu floor nak gua. Hello.
5: Ayo. Hello, nama Puita.
2: Aku siapa tu deh? Nama kuningan nyawa kumpul. Nyanyi deh. Nako.
1: Mana yang nanti bakal nanti bakal menyinggung je kemarin Bluetooth device is ready to pair.
2: Pair. Tunggu je baru ya nih nengguai. Hello. Hello.
6: Hello.
2: Siapa tu?
6: Sam tu dari Sebuyo tu.
2: Sam dari Sebuyo. Nama berita Sam?
6: Mana?
2: Pesan ngah lagu peminta na Sam.
6: Sam tu Sam tujukan sama ada apa ngah bini dapat tengalah dari Sam ni. Barang lagu pasan kita ni.
2: Barang lagu pasan lagi ni. Vlog lagi barang lagu ku ya lagi.
6: Oh.
2: Dah jadi apa ya na Sam?
6: Bedau.
2: Bedau. Agi
6: okay, bye.
2: Single
6: bye.
2: Available ne. Ya lu bye. Ngai.
3: Ngai jawab
0: tanya. Mau tu tanya.
3: Setiap soalan.
0: Amat single single mana ibu kata lebel.
2: Ini nama kena
3: lebel lebel aku tay.
2: Okay, nyala kanga sekali tu. Hello.
7: Hello, nama Berita.
2: Berita mana siapa tu? Ya nama nanya berita aja ya.
3: Tahu. Hari tadi nyawa berita.
2: Ya makaku berita mana tu? Lagi telepon baru ke ya?
3: Putus.
2: Putus. Ke Siti gitu, Flo. Hello.
6: Hello. Hello.
2: Halo, siapa tu?
6: Rabi so.
2: Siapa nama?
6: Rabi.
2: Siapa nama kau?
6: Siapa nama kau? Alvi baru saya.
2: Alvi. Alvi di Murugan.
6: Ah, tu saya tahu dong.
2: Ni?
8: Tahu aku kan urusan kau DJ.
2: Oh, siapa tu deh?
0: Jauh dari radio ni.
8: Ah, tu tahu Bibi Ari Murugan.
2: Bibi.
8: Ah, buka kaca di nanti.
2: Hmm.
8: Ah, aku tu kan. Kan ada babai aku deh tapi di musyah din baru mesari awak tidur sepuke balai bau aku ngane aku tidian dulu dia aw dia ciri aw lalu aku korban tulang dia dah lebih dari tujuh dah sudah balas tu sama dia aw kenyal kenyal.
3: Bisa yang nyebut nama tu.
2: Yang mana ingat
3: aku? Okay. Ingat nak ninga aku tu.
2: Nak ninga, bengal.
3: Kainan tu terang ninga. Ini mau mengangkat ke umi tu jauh. Kelalu, kelalu.
2: Dia mati. Tinggi pula. Berhati anak berhati dia pula lagi. Lagi kucian. Okay, Siti tu pesan dari Facebook YFM tu vlog. Hari bulan pergerindu di Batu Nia beri selamat anggal hari lalu minta tebahkan lagu hari Ingu Anthony Maligai Pengerindu lalu pesan yang dituju ngagai Y Ayut ya di Sebangkui Serikai ini Giman apa laja lalu pesan megat dituju ngagai Ayak Minggu Sebiliak ke dia ba Taman Uni Garden Semerahan Mane di Berayang Jelani Indah Jiji di Sibu lalu nuju grup Kaban Setia ya pian mega amak pian di Selulat Betung Indai DBS Sulu Ambai Mata Ferry Imas Tua Valentino ngau Binias Billy pian mega kabarnya ke Bukai ti ngelala bulan pengerindu lalu pesan ya rindu selalu serta selamat hari apa nuju ke bergelar apa selamat ujung minggu mega kayaknya hari bulan pengerindu nya ngujung ke hari aku Flo ke sekali tu
3: oh, okey
2: terima kasih sip ketawa.
3: Nak ketawa. Moga ketawa salah agapo. Nak aku nemu nak aku betul ke sana tau. Okey si tau macam pesan tu ne.
2: Macam Flo.
3: Hari oh, baca betul oh, Julai Julai hari bawah dalat kayaknya dia minta lagu nama tu lagu Utai Orang ko ya lalu yang ada sidak ya dia hujan dia dini nare depadah ne geliga tu nak alah Lucia tu ke nama tiba-tiba nyebut nak alah Lucia tu ne
0: tu baca ya anggap nak beda
3: sengaja
0: dengan nyade
3: Okey, sengaja macam nama bisena nya ne Jonathan kia hamre semangat le hari kia serta mere sama hari apa ngagai semua ya ke udah nyadi apa ke ini Daisy semangat le hari kia minta lagu diau diau ketegas saya kia di kena yang merindang semua lalu mere sama hari apa ngagai ya ku dah bergelar apa ke nya pesan hari peninga kita Siti dak tau hari Wilson R ku yang nyari minta lagu sempekat pengerinduk ke di tujuh ke yang agai di tujuh ke yang agai orang ke di saya ke nya pesan dari peninga kita itu isi itu bisik ke minta lagu tu ni sempekat pengerinduk tu isi kita berperindang dulu dengan lagu ke sekali tau.

0: Isi, ha, udah tu mana yang menang Iga tu ni. Ni ingat kena ama.
1: Apa?
0: Isi.
1: Bukai. Nengah ni cia. Nengah kaku.
2: Nengah ya bisa orang dandet untuk seroga deh.
0: Kalau lu sia tu.
2: Lagu ya kena ama
1: deh. Agak lagu. Yang lagu aja lah. Aku nak awak ganti mina lagu asal ke anak-anak amat je lah.
0: Kaya dan muka nyawa ni lagi kau lagi siapa ada tau
1: datang lagi miri sedat ata udah tak datang bedau nak
3: bedau
1: bedau
3: tadi udah tapi nak ada nampak lagu
1: tokok nampak lagu
3: kan nampak lagu main Indo Dara lah
1: siapa Indo Dara
3: ni dia nak.
1: Nah, ada dah nah di tu.
3: Nyengok kerwakin ya nya.
1: Ya.
3: Siapa baik ko deh? Ben mo baik ko.
2: Nah, nama apa jadi? Mua meda utai tadi nah dah.
3: Ini Ben.
4: Ben nah ka.
3: Oh. Tua ke berkaban ngai berkaban ngua ko.
2: Dua pilu mini ada ge dulu ngebu ke deh.
3: Nah, ko ko ni pu mai.
0: Jampa.
4: Kini nak kabannya.
3: Ya, lagi nanya ya.
4: Dengan inci ke
2: kita ni. Kau mah tayar tau.
0: Nanya ke sulut dah ini.
4: Ya, kakak kaget gitu deh.
2: Kau udah debelit jari suntuang.
4: Nyemai suntuang kini. Gak suntuang rangkai.
3: Hari tadi aku ngante munyi patuan ada munyi ni sih.
1: Ya.
3: Nuan memben lagi aku ke.
4: Oke. Aku ngantai ke pesan di Facebook. Jadi si Teto Kristupa Hijau. Selama hari apa yang kagak semua yang kebisik pangkat apa. Nah, panjai pesan. Biar mereka bakal pesan awak tu. Awak anak panji awak selama ngelari minta main lagu remawat. Ya megak bakal pesan jengeng dudum. Selamat ngelari selama ujung minggu. Ha, tiga dah pandak. Jadi keempat tu Kamsan. Mana nama Kamsan? Selama hari apa yang ke semua apa-apa di menua. Benuang jam kami tu di DJ. Nganjung anak lapor diri sekolah bak poli matang. Oh, buat sebut matang. Ya agak hujan kuasi. Ha.
1: Hujan mah tadi dia tu dah nemu. Kau ni udah dah tanya mah dah terdua mah aku.
4: 27 ya aku dah lalu. 27 minit. Laut Encarang selamat ngalih hari. Allah dek sorry tu 51 ne. Hei ngalah-ngalah kota. Kapan tu Laut Encarang. Tu pedih ya nyebut
0: terima
4: nama
0: kenyataan.
4: Michael kena kacau dek suara Michael Umbol Michael Umbol 1, 2, 3 awak siti dah Umbol selamat ngelih hari minta main ke lagu hari rem jana atau DJ pulai ke sarang pulang ke sarang ku ya selamat hari apa nuju apa ya ku bak nangalup di ini lah ngalup satu ok si
1: Langalop.
4: Satu ana. Au.
1: Nak kala ko ninga. Ko kini.
4: Venus Jonas, selamat hari apa ngagai semua ya ke apa? Bisinya apa ngagai semua ke kelar apa? Maksudnya okey, nang awak. Bibiana ngadan.
1: Nama gitu apa?
4: Okey. Bakal ke nanya ya ko dek?
1: Oh, nyawa.
4: Tak bisa ibu mua mata.
1: Oh.
4: Okey. Tok penuh di seriak tok Bibiana Ngadan aku Ari Selangor minta main ke lagu lagu apai sebarang lagu apai ko ya lagu dituju ke ngagai abak ya ke dek saya di nangga kasit lemana selamat hari apai abak terima kasih ya mayu-mayu abak ke udah nyadi tiang bilik kita lalu bersampi ke abak muka minta dijaga petara ngawa penghidup mujur ngawan nua. Lalu pihak muka ke gema Arab ke gerai pihak muka muncul dalam semua pengawak ke di kerja nak ngira di rumah sekali kenyak di tanah nuju nuan muka happy father day udah macam pesan aku terima kasih okey nyak dulu Atta di Miri
3: okey jadi kungu yang agak kami di Miri di tu bulan pegari pada sama ujung minggu serta sama berjalan ke pengawal minta ditebah ke lagu Hari Lautna Sempaya penyayang tua kena yang merindang di rimpu bala kaban FB Alex Delta Bina Barau apai lambai jupas lagu sindun edi ngomayu hagi kebukai di sebarang alenu diam Zario Fiona di Bintulu Roslinda Endokmit ngau mayu agi kepukai ngau pesan ya ngarap kata perindang serta rindu-rindu mes selalu. Yang kedua tu hari bulan pengrindu di Batu Nia minta ditebah ke lagu Ari Anthony Maligai pengrindu keterubah ya mesan agi Wai Ayut ya ba sebang Koi Serike ini giman apa laja lalu pesan megah ditujukan ya, ngagai ayat minggu ya sebiliat di Taman Uni Garden Semarahan Manik di Berayang Jelani dan Jiji di Sibu lalu tujukan ya, ngagai grup Kaban Setia Baka Mapeng di Selulat Betung ini di bis dulu amai mata Ferry Mas Abilan Tina Pol Ngobini ya sidak sebili stema sayu ngomayu agak kebukaan oleh sebuah di Tomagang ngepesan rindu serta selamat hari apai nuju ke begelak apai salam ujung minggu nuju semua. Okey, udahnya aku tu nyelin telefon tadi beke, namanya kekebak gapin ada baru ke gue yang baru ke aku kita oh, ke Facebook Flora Ladum. Mari sama berjaya ke pengawal sama hari apa yang agak semua ke udah bergelar apa hari sa Sadin, Sadin. Nama-nama tu bukan nama Sadin. Okey, mari. S A D I N E ke. Sadin kini oh, betul tak kini?
2: Kau dah lapar tak?
3: Ya, mana itu nyau itu tadi ngai aku bakal bangun dah.
2: Bisik ku WhatsApp bisik tadi.
3: Nah, kena. Oh, sama tu anu anu orang nama Sadian tu kalau ke. Selamat bersiaran kembali kuya. Nama ya ku Iban. Okeylah jaga kesihatan bos. Happy konti sama ujung minggu bos. Kuya kulai tu munyi ku dijekin. Sitai dagai. Biar-biar selamat ujung minggu. Nama kaya sihat. Moga sihat selalu. Kami pun layan juga dari Sadong Jaya. Oh, adik kita yang bangsa Melayu dengar kita yang megah. Kevin Kevin Pilus sama berjaya ke pengawak. Kue minta ditebah ke lagu Kau nama tu Kawal Antara Tua. Oh, di hashtag ya hanya tadi di baik Florence High dikena merindang semua kita kebisik TC Radio YFM lemah itu sama belelak Sarito. Okey, oh si tege ke penudi ya ri nyunyaunya tadi nyuilang tadi kini ya bakan ya tadi ne
4: ya
3: ilang. Oh ilang mana kamu ilang kebien udahnya tadi Siti dah ke. Okey, Ramlili. Merek selamat semoga sihat ceria-ceria selalu. Hujan kami bak sibu di tu pihak ku ya. Nyaknya ke penudi ya. Besari noti ku le baca ku hari mire. Ngaunya aku ngai ngelebu mayu sida tadi minta lagu loudness sampai ke bastenda betitok ba FB. Jadi ku nebah tu ungkup kami dua ibian bakal kengali hari tu mungkin eh penyayau tua lakunya tadi am kita mendiang ketua nam.

0: Okey, udah you say.
1: Udah eh. Okey, hak dah berasai nya kada tabah pengujung ni ke anah tu tadi dah nana dari anan.
2: Dah di toko di tu.
1: Lagi no nyimpul tali perahu kita ke.
2: Okey, ada masalah problem.
1: Tu kira ke nada lagi pesan eh dah serikat awak kita ke sekali tu awak ke kita jaga ke berdua mah hari kita sebuat hari nuan dulu tapa sebadau ngagai limbang.
3: Okey, terima kasih hangga balap ninggal ke bising ngau kita. Pihak muka kelebih hangga terima kasih hangga kita lima udah ngelimpang ke undang aku nak tingat ke penusah aku dah di tape. Sabar jo minggu bertemu baru bawa ke bukai. Terima kasih yang kita lima. Bye-bye.
1: Okey, Tapa. Terima kasih. Halalu. Gimana, Lucia?
4: Okey, aku isi mana nak berasai ke berasai maka pukul tiga.
1: Berasai, Nek.
4: Kita berasai ke jam ke pukul tiga. Ini kena berasai.
1: Pula isi ininya. Apa nak berasai? Lu aku bisa berada ngemin di Tusem. Nak berasai? Wow. Kita aku jam.
0: Mayu kamar, ya, dia.
1: Aku ngemin, Lucia. Ya, Sam, deh. Lengau deh ke Sam.
2: Ni kita sayang.
1: Nadai.
5: Amari apa Ibin?
1: Ah, ni ngah deh tapa.
3: Biasa wat. Biasa ya.
5: Amari nai lo.
4: Kemai amari nai lah.
1: Lepas. Okay.
6: Hilang ingatan.
4: Kenyam ya. Di tahu kita kena gaji perintah asuh berkapan. Bukai gurang ngau kapan. Ngau lah. Kita enam berbaki ya korang. Bukai magian saya kejipun. Terima kasih ya nih. Jaga tunai yang kita sebuat. Ialah kita bertemu baru. Pulai lagi jimat ke gawa. Jimat ke gawa. Jimat pulai hari ini.
6: Rasu gawa. Kami.
2: Rasu gawa baru.
4: Gawa baru lagi kita nukau. Tanya watak kita. Jadi ia kena di inai. Jadi inai menegak. Ia kena di bini. Jadi bini. Ia ke single.
6: Kami jadi nama
4: dia. Hanya ya,
1: sesegau lagi.
2: Sekarang masih sesegau lagi.
4: Oh, ya ke nada orang impun ni tadi baka flownya.
1: Lalu,
4: balat mana ada orang impun? Sekarang kita nak minta impun flownya, dia gila ngoflow. Sengaja jauh, nah. Nya aja flow, kakek deh flow.
1: Sambil flow.
6: Angge aku. Okay, terima kasih mengagai kita lima. Biar mereka angge balap peninggal aku dah pukulai ngau kita. Sama hari minggu, sama hari apa yang mereka. Okay, nya aja isi ngagainya, mengagai orang kudu berikan tadi.
0: Sudah. Nah, nak aku berikan, dia buat teronto aku.
1: No,
6: Toronto, Toronto, gitu.
0: Toronto
6: International man.
0: Sige ko international ko bingo to, okay? Dah tutup. Okay, terima kasih. Ya, ngagai semua. Ya ke mendabuh kita ya, udah tu teruskan. Siaran ulangan ya. Mari sama hari apa ke batenan ngagai semua, apa ke bisik mendiang kita bakal ke ngali hari tu. Harap ke semua apa gerai lantas senang wan munua. Kayaknya dia apa ya ke paling mana badunya agak anak kita. Nyajak ya reka. Bye bye.
4: Nyak orang Jepun.
1: Nyak aku. Okay, hangge. Ada kumpul tu.

0: bisa.
1: Oh, jadi Omen. Kami ya jawab pakai sehat.
2: Anak jujur.
1: Anak kalau berupa ya, ada temur ya. Kenapa ya?
2: Mengelus ya Omen ya.
1: Oh, jadi nyiko lama tau nyiko lalau kita terus rindu ke pangan diri, buka kita rindu ke diri empuh apa megah terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak ngau penglurus artinya jari kami enam pintu. Jadi kami tinggal kita ngau lagu dari masterpiece menyati. Bye bye.

Belahinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itap.

ang itamtakot ang nalunga pasak alang naet alang murip ta. Ita mesti lawan tusa alang te alamaran Tuhan Yesus. Abin Tuhan na alang Adam dahin mau menang menitam. Limlim itam nusitam te takaw te pasak alang te. Bi Tuhan alang aku aman itam dahin akai Tuhan alang te linta. Ay dahun Tuhan alam di Korintus 10:20 telah telah dang bahasa nadab alang kumat. Nusi Tuhan kalong itam ka pasak manu'u atam biha nalan ngaban tamusang jaitam dang nangayat pakalah dosa ati man kinasel. Jadi ngiyo u'a kinatam ka pasak alang teteta nusi pasak ati hui manu'u akinatam ngiyo halam surat Tuhan alam di Korintus 10:20 telah aniti tegutam nalunga pasak alang te te alang tamusang kanan Tuhan. Bimang ilaw alan habe, ilaw na Tuhan, dihinlalan kanap tam, alam sembayang tam, nunatuk itam karayini, teg itam usidia, sang nulunga limlim pasak, din bahuy, dalam urip tam ya, amin Tuhan Yesus, iha na Tuhan alang ningan, iha pa sang pakalah tusa, lupak alang nait alam urip tam, nunapa, nusi Tuhan, sang pakalong itam, bihana ngenap praong janji na manitam jahitam ngiyoy ha

Ya, mai saya ngelarah lebih, saya lebo saya kena mana telok lim, ya pejoh peji tek nava telok lang kedua, ngejeloh program PDK peji dah ini kelok lebih ni. Ya, peji dah ya kadi je yang darah telok jaman pukul na telok atang pukul 6 lebih. Ya, jemlah telok pejoh peji dalam anu program telok lebih ni, ya unak loh mai saya kena mana DJI alang ulasi geri telok ngejeloh program ngelarah ngeluanin hapan. Ya, tahri mah pukul na pula dua bulat do deh atang pukul na telok ane ya. Jadi mana telok lang ulebo peji dahin na telok ha live Facebook ha page Radio Kaya na telok. Mai sayu lebo sayu ngelarah lebih ya hinok pa telok te jaka ane. Ya hitok te keselamatan na telok lim ya. Talam mah kelarah tam ya lebih do migu magak te 20 ci de bulan 6 talam duman 2026. Ya jen hado mai sayu lami do amin dapat selamat do ami ya mana dah laki-laki taman. Ya lang apa ci talam maklarah ta melebi ni ya selamat hari bapa mana telok lim happy Father's Day ya mana dah taman-taman ya kina Tuhan memberkati telok te batong alang sayu. Nampak lahu tak lam hadui telok. Dan apa lahu tak lemnu na tua lang telok na kinah nak lebo sayu atang telok deng ya hipun lim lang ana telok perlu ya lebih nak mana telok lang na hadu bisnes ka perlu telok ya ngenap jitok alang mari yang depah lang sayu tak lama bisnes telok ana nah ketalo depa sembayang telok lim meja Tuhan memberkati telok talem nun nun na tua. Okay, asin hado kusik dengar bara dengar mana kui lang teh ha konti lebih ni ya lebih nak mana telo alang peji mana pukul 62 blok do de peji dah ni DJ ngajelong program ngelarah ngulanin hapan ya pakai frekuensi G06.G dah ni G0G.2 ya mana telo lang teh pasal naya kucing semarahan serian bau dah ni lundo. Ya mana telok lantai hapasan ayat miri frekuensi pita 60.0 dahin pita 65.0 ya mana telok kusik dengah barau dengah dalam maklarah tam ya lebih nak mana telok lantai ha kampung lusut jaka ni lantai ha taman tungku lantai ha senadin lantai ha permai ya hinok tu tatah ngafah na telok tek wina hapasan ayat miri jan hado mana telok lantai halam ting tinjar apo tuto sayu ha kenap dahin sayu ngelarah lebih mana telok nan tangan peji dahin Radio Kayan ya pejoh talam maklarah tamak lebih ni ya ji lagu lang kedua buka lasana telok hati lagu lang kenan na Thomas Anye atang Tuhan mana telok lim onan peji talam kesetana program.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
2: Sayung larah lebih di Ceyang. Puji dahina kelop.
3: Iya, jam tamha kunti kerani pelupitan minit tu lalu pekuna telok lebih jangka ani. Ya, mai saya kena behena selebo je kali laan ma na telok lim baki-baki radio kayan. Long mak lebo puji tala makalarah tam lebih ani. Lebih nak ma na dah hari na telok na dapat dah baki telok lang lebo. Puji ha ngapa na dah tek hui nak ha tukau lebih ani. Saya lebih we need down na dengar. Ya, tala makalarah tam lebih do migu. Ya, ngelarah sayu. Ah, talam hadui lang telok na. Eh, tino, rin na telok wini daw ngatok tabi selamat doa ami. Ya, melim dah laki-laki taman. Ya, nuna pelahu mendah panak-panak na. Jan hadu man harin na alang ku jadi laki taman. Ya, ya. Nuna pelahu melim itam alang kerenghi radio lebih aneh korena ya. Ya usan ok ha tu kau ngahap deh kau nak bi hani do na jaka ani ya sekedap manika wini ya aku si dengah bara dengah mana daleh awam teh lebih ani wina mana kalau alang teh rete talam madaleh. Okey, bagi telah ini akhir lagu. Ah, alang kena nesteli ngau urip anih ihak naji hawah anak-anak kio kui den lagu anan ya wini. Okey, anih telah mendak lagu pengakhir kak ya. Okey, dalam kesetan program tam lebih ini, pukul na telah jiu nangah punya telah peji dalam program mabitong urip tam. Telok peji ngeriang long hati batang dahho long Tuhan lebih ani hana taman kata halem amin ya taman kata halem amin telok jam ado ni hana do ami ya ni ji long tak lama dahho na Tuhan alang anku si mana telok lim ya u telok peji telama program bitung urip tam. Ya mihat lahu kelarah tam, ya pukun pak lebih dalam dahun kulunan ayak lang mayak telok lim. Ya dalam hanuti, ya mau itek lagu pengake mana telok lebih ni, ya pujuh bara jaku dang ilo lagu hati, apa na pepeh apa hani pahapa na telok lim. Pukun napad jonang telok peci dalam dengah lebih, alang ana telok pahmo-temo man radio kayan man miri. Onaka pukun napad 45 minit lebih telok peci dalam dengah man awang daleh. Ya tepat tek pukul 5 lebih telok payang jaki te kerang dengah man pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Wana kak pukul 5 junang telok peci dalam info nore pendengah kelia. Ya teno lasi nak program tam lebih ni tepat tek pukul 6 lebih. Ya teno pukul 6 lebih dah bidayuh mejoh program dah man RTM Kuching. Ya dona na talam mai kasut tando program ta melevi ani bake ya kinah na aneme putusun sayu mana telok lantangan na peji dah na telok ya talam manuti apa jauh kusik dengah bara dengah mana telok hapes radio kayan live telok levi ani ya WhatsApp konti ya sen hado apa na telok kusik dengah pelahu 0GG telok G saya 0GG pak tusu nah hari na telok winning hap deh ngato dah pakai WhatsApp konti tam ya. Okey, enggak perlu pengakhir lagu telok lebih ani. Bagi telok ini akan lagu. Alang kenan Stanley Ngau Urip Ani Ihak Nah Ji Hafah.

Iya, sajak lah nanti ya. Urip ane ha naji hava halang anak telo pakai dah hina sayu. Geri bangga sayu hina tala mami na telo tala ma community telo. Lebih na pelahu ji tada sayu manda anak-anak telo. Nanti na telo lai, te na telo umuku, te na telo jenle, jana telo dang mano hadui lang sayu te bi hava hani lang telo hipun atang adoni. Apa na telo pakai na dah hina sayu memberkati kelunan nanti behe telo. Ya, segenap apa ini dah te lagu pengakhir lah kena nesteli ngau ni di urip ani iha naji hava. Okey, peji talam layan kia do lang jadi talam daleta mesrawa ke do ni anu sang do migu 20G da bulan 6 talam do mana 2026. Ya, membejih mandi an kia usan ha kuri-kuri avan ha dale hudik. Lebih ani bahayu belare ha kuri-kuri avan ha dale hudik. Dah ini malam hab angkir usan ha kuri-kuri awan ha dale hudik kesudo doni hati mana 24 atang telok 24 darjah Celsius. Yang jima megak tedok jima 22 da bulan 6 membejih ma usan ha kuri-kuri awan ha dale hudik lebih bahui belarik ha kuri-kuri awan ha dale hudik. Dah ini malam angkir usan ha kuri-kuri awan ha dale hudik. Kesudu jima hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Yang megak te 22 dahina 2 telok 20 telok dahina 24 da bulan 6. Yang membejih ma lebih dahina malam an kiok piah hatua dalam malayan kiok do jima usan lebih bahuyu belare dahina malam usan ha kuri-kuri avan ha dalih hudiang. Ya, kesedoh hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Ya, dan anak telah peci dalam layanan kiuk do lang jadi dalam dalai Taman Sarawak. Alang anak telah ala pejoha laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Doni Anusang mana telah lim. Ya, saya minat talang ulalo, sayu lebo dahin sayu ngelarah Venus Jones kena, sayu lebih di Jeyang. Assalamualaikum, saya dari Lorong Jalan Palma 44 korena ya. Selamat Hari Bapak kepada semua yang pangkat Bapak korena. Selamat Hari Bapak korena tinan. Ya, sekena menikah Venus Jones. Ya, selamat Hari Bapak. Ya, mana telok bapak-bapak alang tek peji kelenghi radio kaya nak lebih ane pelahu ya.

Ya, jam lain telah pergi dalam program Bitong Urip Tam, ya. Okah, lebih 40 luong dah alang pergi dalam kempen derma dah alang anu pengerusi hanga dapati tindakan demokratik DAP Serike. Roderick Wong Siu lead lebih dalam deh. Ya, kurina hukahanan alang anbara ji hukahalang kahumja ya ne peji dalam program derma daha. Dahin nilemka ja pepiah ngapnu uwong daha lang te hama prah hati hama prah sareke. Yang mana telok lang mageh no depa mana telok lang tutak pergi peji ya dalam kempen derma daha. Ya ini nak program atau dang tepeji dalam program mati anu ni abi nani ji hadui dari pabari kalang sayu apa nak tolok pepiah tolong ya kelunan alang perlulan ya lebih nan dah alang perah aya alang sajak perlu te ufong adaha ya sekenap man hadui sayu hatelok lim ya okey ha kerani telok pejah-peji dalam program Bitong Urip Tam dalam Kelarah Tam ngejelok program PDK peji dahin kelok.

Sayo lo vide hen sebab sok lane kalau lim melalui segmen motivasi radio kayaan alang naiman miri. Aku e pasai ndia nyi maok tabi pejaman lewi domigu men kalau lim alang lah hawah kelang hilong lewi anih. Mejuaran Tuhan amin te hawah ngaban dalok dang pejilan. I dok alang da kaya lan te kenap Tuhan hak ya nyelong ada men dawa ati na dawa ne peji jadi melalui kesatuan dawa ati dawa menjuji amin jadi merinana anak anak nai hausun tanah ani jadi nanti alam surga bayangan alam te ihati te halam te dena te lu jadi nunana lang kenap Tuhan men lim-lim amin alang talau alang inah te ha ihati itami pun halam ala dena ala lu ati telem amin tam jadi nunok tok telok sendang mengalami atau pelaung tok ati suasana ati telem amin telok topik lagri hati taman jadi sutu alam amin taman jadi kahong telem amin jadi amin perlulan peranan taman ani telem amin kena peranan ani sama mempengaruhi anak-anak alang anak-anak ataupun alang nenye mau telem amin ani nono gaya balik taman anan mempengaruhi keluarga anak nunanah keluarga anak lahu jadi fungsi ataupun peranan jilake taman alam ji amin atau keluarga atau menggunah nenan ampayan jilake jadi lake taman ia mesti jadi jilake alang hawa una ataupun menjadi suami amin anu ku manun ni te alam keadaan urip tam karai ni te kahum dah anak-anak alang nenye mau ataupun ankana hausun tanah ni tegu dah ankana nen hada kaya mesti dah jam hi taman dah amin anu tu kan jadi nun ni masalah na ia na amin tak vid dah lake alang ember tanggung jawab dah ku mak dah nyalam di do dan peji dah do hati maka peji tu anu sing kena pahwa jadi awinanan tu ku date peji dohanan ne mali tu ku mali laki ani lakpaya jadi awinanan doh ne te mali ngawa kentam de akhirna iha nganak di anak alang anak ani tu ku ha ne de kaya iha amjam hitam anak anak-anak korek teh haji ane di masalah di perah urip tam dau alang baya ane dalam hal ini hitam jam anak-anak ane tuh hendak alahu sang jadi masalah dalam masyarakat jadi win hanuti tanggung jawab taman ati penting lalan di alam amin jadi sebagai laki perlu lan hitam bertanggung jawab di alam urip tam jadi win anak topik kena barade hati taman jadi sutup di alam amin amin menbarik taman ini sama pengaruhi anak-anak alang te terus yang nyinang pelalau di alam surat Tuhan dalam Efesus tulan 6 jopat bahwa kalau laki taman mengkam pohungo anak kam ateng dah bungat bisa yuna ikam petubo dah alam katuk di tebarat Tuhan lahu alam dah melayu ya kuma dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tetelah sutu alam alang taman hati perlu petula men alam amin. Unakloi hati men barika sebagai bapa ataupun sebagai taman. Perlu lan ika petula jibarik alang tenang alang nyemukan. Alang anak kak dang hormati, alang ngawan anak kak dang hormati ika. Amin te dawa ani te kahum lahu taman ataupun lake alang jadi kahong alam amin ati alang ampetula barik alang sayu alam amin. Jadi te taman alang najako, te taman alang dui mavuk, te taman alang nadada. Tek taman alam petuyah, tek taman alam ambar tanggungjawab, tek alam amin lekohnya dui. Jadi barik-barik alam nuni nusia sayu men anak-anak alam tek telam amin anan. Jadi pedong-pedong tek taman nanti kuma iha mete nangan iha nasihat anak nak jadi anak alam sayu barik alam nyemugan alam tenang senonok tuk anak-anak senang jadi
Di anak alang sayo, amin haud daw hanyin ang barik taman ati, barik ka alang am sayo ati. Amin ti alam janji, papatan di daun daun puti, di alang kuma, like father, like son. Nuno barik taman na, nuna na barik anak na laho. Jadi amin anan, ika sebagai taman. Perlu lah ni kebetulan barik alang sayo, alang taun kurin tamde, ngawan anak atipun sang belajan. Amin no siya sang dang belajan mendahabe. Tuhan o mau tanggung jawab ati menikah sebagai taman telum amin anak ani unak ok menikah jadi tanggung jawab ka untuk membentuk barik na. Jadi amin anan sebagai bapak, sebagai taman perlulan ika betula barik alang sayu, alang taun, alang tenang men anak ka. Nah alang kedua ihati sutu alang kedua alang taman perlu betula alam amin ihana mendahum alang imusang. Daholo imusang ati lahu mempengaruhi anakka. Daholo imusang tekei handaho alang mih alang sayu alang nakenap anakka nyengam alang dang maok semangat man anakka ataupun daholo imusang ati daho alang pai daho alang perah daho alang niat alang ngeperah alang ngepohongo anakka. Jadi awi kengenap nyenang anakka. Anak alang nyemugen alang sang musang daho alang sayu tuguh hatai pasok dah bakih na tuguh hatai musang hawang ya sang musang daho alang sayu perlu ika sebagai tamana una loh maok sutu alang sayu te alam daho malang im usang mendoh ka alang hinaan daha noreka mendha anak hati sendiri tuguh ika tengah randeh na. Nah alang kedua hati nunok tuk ju daho musang daha tuguh ika tengah randeh doh ka teka dahin dah ala bungat bungat bungat bungat tu ayah atau dah ala ju dah ala musa ngati dah ala melu dah ala alang alang pekeluan dah ala mih dah ala alang na kenap anak ataupun dah kati ne sayu. Jadi lima ni mukai mempengaruhi dah anak-anak ni telam amin tunggu dah ala musa ngati sayu mih te dena te sayu nah alam amin. Jadi amin anana perjuangan hati yang tupi dalam minggu lalu tegur dah hati sayu mi dah penuhin halam adang suasana dalam amin nanti lahu nyengam sayu tak dengar. Alang kata lo eh hati marong tuk tanggung jawab ka tanggung jawab ani perlu dan impetula menalam amin. Tekahum dah laki taman alam ambar tanggungjawab te alam amin. Lankan ha pahawa bi masalah na tekahum laki taman ambar tanggungjawab. Ji bertanggungjawab te doh ka alang jadi hinan dah nyam te alam amin. Tanggungjawab ji hati tekah ika nyalam doh ka piah ika nyalam haring ika pesok iha. Te balai dah laki ani menarik pesok tegu dah haring-haring pesok kabin dah kuman dah nyalam dah bercinta ko dah ke tu luar biasa dah petulah halam dah mendoh dah. Baka taina udara te ko di rumah datang dah upahwa. Te anak te balui na gaya doh mungkin te madong na atau te telapau nyuang na ute kurang na gaya anit dah te pitam na balai na te doh. Baka halam ka te doh ka di te balui. Nah ani akan tok ani sang mempengaruhi anak kalau te doh lang baya halam lah haman te berubah. Jadi awin anak tanggung jawab ka awin daun surat Tuhan de ataupun tunggu janji ka ringgau pahwa de hati ka sang nyalam doh ka dalam keadaan alang sayu alang am sayu dalam keadaan ha mage dalam keadaan ha perah tanggung jawab ka lah. Dalam nun keadaan anan mesti ikan nyalami ha paan-paan piah menaring kak besok iha. Jadi anilahu sang mempengaruhi anak ka tugu anak ka nyenang gaya barika ataupun gaya tanggungjawab ka terhadap iha doh ka sendiri nunani ha tugu hasang dengan Allahu iha sang belajan te gaya ka tanggungjawab ka ni di alang ala bahan baru tanggungjawab ka te doh ka ni iha pun akan menjadi sang jadi di anak alang bertanggungjawab teh doh nak tugu hanga hawa bayar. Nah dalam hadulilan,
dalam hadui ikak bertanggungjawab sebagai kepala alam amin, sebagai ketua alam amin, sebagai taman alam amin honor putih kuma the breadwinner ikak bertanggungjawab menjadi laki alang nyadui ilau sin te alam untuk belajar dah anak. Teka hum dah laki taman nahu kera ini alang lekoh am kasih nyadui melok te amin tua bayat tua nusianan sayu nusianan jibarik alang sayu amin teguh ka am bertanggungjawab anak-anak ka ini lahu na teguh nenda kaya nusi dah bertanggungjawab. Jadilah hu nunuk tanggungjawab ka terhadap anak. Nah gaya tanggungjawab ka tehinan dah anyamati nyalam doh ka nunan ka lahu ika bertanggungjawab nyalam te anak ka te lahu avin tugu anak ka ni dapat merasakan ika nyalam iha iha seng rasa diterima iha seng rasa berharga bernilai dalam uripna avin ika nyalam iha ane ji tanggungjawab ane perlu imna mendah anak ka dawane tangkui menika sebagai bapa sebagai taman men anak-anak ka tekah anak merasa halam ka te iha awin teguh iha merasa iha diterima iha dicintai dikasihi iha an nyalam anan sam jadi dinilai yang sangat berharga te alam uripna tekah hum masalah dah nyam kera ini dah terlibat dengan dadah dah terlibat tekah hum an masalah sosial awin tawid harasa diri dah hati am diterima dah am tidak diterima tidak dikasihi. Jadi ika sebagai bapa perlu betula tanggungjawab ka nyalam iha menerima iha apa adanya dia. Jadi ana perlu ulang imna te alam urip ka. Jadi alang selanjutnya ti tanggungjawab ka marung tok urip kinah. Sebagai taman. Ika ngendap anak ka ni anak alang nginah te Tuhan, anak alang alang ngetalau Tuhan te alam urip. Perlu ika sebagai taman ala tanggungjawab ani te alam amin ika bertanggungjawab mayak amin ka te alam peng sebayam jadi imna contoh na pihak gereja te gembala na te alam amin ika nang gembala te alam keluarga ka ika alam semayak ika jadi im petulana kinah ka ti mendaha haudau ika geri sembayang geri amin ka ti sembayang ika sembayang mendoh ka sembayang men anak ka ika sembayang men amin ka norekelahu ika perlu basa surat Tuhan jadi tugu anak ka nyindang gaya kanunan ane iha sang nelana sayu ulang imna ati dan iha sang belajar ngiona norekelahu teka ika betulah kinah ka ati mendah alang bangun mendah alang habe lima ni tanggungjawab ane ika alang perlu nana una mereka kadang mengharap anak kati sengio parik alang sayu ani te alam amin. Jadi avinanan lebih ani men lim kalau laki taman ji tanggung jawab alang Tuhan ok menitam. Ani nusi haji tanggung jawab alang nyian avinan tanggung jawab ani hana ji gambaran taman telo ati alang surga ati alang jadi kepala menalam sidang atau gereja dan surat Tuhan di iha mau tanggung jawab ani mentelo alang laki ataupun laki taman ini jadi kepala kahung di alam amin jadi suntuk jadi contoh menalam mendah anak mendah doh tam di alam amin jadi jahunlaan telah sutu alang apa para menani yang perlu antaman di petula di hati menbarika ja anak kadang belajar barik alang sayu alang nyemukan alang tenang alang kedua di hati marung tu dahu malang im usang dahok alang nyengam, dahok alang sayu, maha dahok alang pahleh, alang pohongok, alang ngeperah kenap dah. Ada usaha Tuhan alang kelang himan adi, dahin lahu, alang ketelok yang hati, marung tanggungjawab ka, di alam amin, tanggungjawab ka nyalam doh ka, tanggungjawab ka nyalam anak ka, tanggungjawab ka nyadui, tanggungjawab ka ilau kuman, dahin tanggungjawab ka lahu, yang ada petenang dah anak ka ni mungkin dah alam dah Allah, di alam sekolah dah, atang dah dang murid berdikari atang dah dang ilau hadui dah sendiri nah tinan ka nyenang lepak tanggungjawab ka dahin dah jadi lahu tanggungjawab ka ti alam kinah ka alang sang mempengaruhi dah anak ka jadi nunana lebih ane
alang tujuh katuk lebih ni lebih nak mendahak laki ataupun itam alang aranak taman. Jadi sutuk ti alam amin. Aku sendiri telok sembayang. Mungkin ti mendahang telok rasa gagal ayo sulan ku ti katuk laki kebalaan ni. Mengkawah kenap, mengutusah kenap awin awi ke Mekah nama Tuhan. Tuhan sama aku nyemugan mereka. Tuhan mau tenang mereka. Tuhan mau akasi na mereka. Jadi alam limtok ani Tuhan lang padmaya na mereka. Awin Tuhan nyalam mereka. Tuhan nyalam amin ka. Tuhan nyalam doh ka. Tuhan nyalam anak ka lim. Jadi awin anan naina pala Tuhan. Awin Tuhan alam aku tanggungjawaban ni. Ya sang memampukan ni ka. Ama ua mereka. Jadi ka dang pala ong hadui ani. Jadi alam amin ka te dena. Jadi alam amin ka te lu. Jadi alam amin ka te halam. Jadi amin ka jadi berkat. Terus sang sembahyang lim. Tuhan taman kalau dalam surga lebaran Tuhan Yesus lebih ane aku sembayang melim dalam laki taman alang kelanghi Tuhan long lebih ane Tuhan mungkin te menhang dalok Tuhan alang rasa tidak mampu Tuhan usidang atang te katok ane Tuhan amin ji tanggung jawab alang bahatlan men kami laki Tuhan bi asika Tuhan u alang mereka im janji im ok men kami Tuhan alang alang dang nah kalau dang menjalan tanggungjawab dan tugas ani Tuhan aku sembahyang alamaran Tuhan Yesus baina nyungai uahin asi ka ujung dah laki ani Tuhan ja laki taman ani jang jadi ji berkat petulah sayu Tuhan te alam amin nak lahu ja anak-anak alang te dalam amin lahu diberkati sau alang te dalam amin diberkati dah alang nyinang amin dalok Tuhan juga diberkati. Terima kasih amin halam asih Tuhan alang impetula mengkalo. Terima kasih alamaran Tuhan Yesus kalau sembahyang.

Ji lagu lakonan David Juman halam Tuhan mana telo le mantu Juma le matelo bake-bake radio kayan lang pa anda peji ngajelo program mapi di ke peji dah ne kelok lebih ani ya no napa mana telo lang mari yang lebo ha peji hapes radio kayan apa na telo live lebih ani ya. Ya sekena men Pastor Andy alang ukusi ya long Tuhan mana telo ngahap de ya ngajelo program bitong urip tam. Hati hata mana kata alang sayu ya hati alam urip telo lebih nak do ni hak nah do ame dahin telo pepiah bara sayu kena mana dah ame ame nurepah mana dah alang anak gi bapa nurepah ame hati hang telo ya kena Tuhan memberkati lem dah ame ame. Lebih nak talam hadui dah nunam pelahu ok ageh lang sayu man dah. Okey pukun apa tak lebih ha peji ok talam dah nak kluna naya lang mayak telok lim ya bi talam nuti payang jaki telok teh HP radio kaya nak lebih ani ya segenap dah nak saya lebo keling temawai MJ kurena selamat petang DJ yang minta kita putarkan lagu Ari Anggresa nak ngalai semina duduk berimbai untuk hiburan semua pendengar petang ini. Thank you DJ cantik yang kurena tenan yang sekenap manika keling temawai. Ya, mai saya lebih lim kah man bakit telah ui di puyang sayu do ame kurena ya DJ yang kelenghi dengah man amin ani DJ kurena lasu lelan awang do ha vista badana ini kurena ya. Ya sekena menikah wini kusik dengah man vista badana lebih ani ngupi-ngupi korek ya. Ya mai sayu ngarah lebih lim kah man Sabina Steven sayu lebih DJ dang medak lagu pengake ku ya lagu ame kenan Bobby kerana ya. Ya onika ya oneh medak lagu pengake telok ya. Kato lagu ani melim ame ame alang tek hausun tanah ni selamat doa ame mana kelok lim kerana. Ya sekenap menika Sabina Steven. Ya jemlena dengan penuh pengake makin telok kele yang temawai ini dia ya. Mana telok lang apa ji melok tek lasan tam radio kayan Miri FM.

0: Hina Radio Kayan.
1: Kita sudah ada master plan yang telah saya luluskan 2 bulan yang lepas di SPA, di mana kita akan membangunkan resort township di Beraya. Di sana dalam plannya ada kawasan untuk pusat pentadbiran, nombor satu. Nombor dua, kawasan untuk perumahan. Nombor tiga, sekolah international school di Beraya akan kita bangunkan tahun ini. Empatnya, kawasan komersial. Limanya, kawasan hotel. Enamnya, kawasan golf course. Tujuhnya ialah marina untuk kapal-kapal layar dan boat. Inilah apa akan berlaku di Beraya. Master plan termasuklah kawasan perumahan dan komersial ini. Ia akan dibangunkan berperingkat-peringkat, tapi ada master plan. Silah ada rumah lah tepi pantai dengan infrastruktur jalan yang besar dalam bekalan elektrik street lighting, dan ia adalah tengah-tengah di antara Miri dan Nia. Nia kita angkatkan basic infrastrukturnya saja kerana ia adalah bawah UNESCO. Kita sih boleh memodernkan, tapi waterfront-nya memang kita laksanakan di dunia. Saya rasa Beraya akan mengambil sekurang-kurangnya 10 tahun menjadi resort township dengan pelaburan akan datang, termasuk convention center yang mempunyai saiz sederhana. Convention center kerajaan buat. Commercial residentialnya untuk masyarakat tertentu B40 kerajaan buat. Infrastrukturnya kerajaan buat. Yang lainnya kita sama membangunkan bersama dengan sektor swasta. Ini adalah menjadi Township Resort City di Beraya.
2: Radio Kayan Miri FM.

Ya, mana tolong 5 minit tu lalu pukul 4 lebih jaka ni. Ya, senado tak pukul 4 tajuh nangah. Pak telok peci dalam mendengar lebih. Alang ana telok pahamu temuh man radio kayaan man miri. Ya, tak lah maklarah tak maputung do. Ya, senado jaga agih telok lim. Ia tidak lebih separuh dah rakyat dan Malaysia kerana pertolongan dalam tusah bahat batong alang lebih dahin obesiti. Ini yang Najib tada peju nak tejo risiko perah tidak berjangkit daripada NCD hui nak diabetes, nak pelahu, bodaha dahin perah pusu. Ya, pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Veronica Lugah Bara. Ya, kurina 54.4% ya. Ukah lantai dalam dalih ni lang an hinang hipun bahat batong lang lebih norepa obes. Ya, tino ani hak naji tusah norepa isu. No nan perlu cebaran tek jo dah lang puboh tek jo ageh ni. Dah nan perlu lan ala bahat lang atrit lan tek tok ani ya. Anana sayuna telok ni naran nak hitok tek ageh telok. Asal nak lek duit kat alang mimi. lebak na mi tak kiam matalok teh. kurang nak mi teh atak ya. Lebih mi tak kiam matalok. Okey, dalam kelarah tam lebih ni ya. Sekenap dah nak sayu ngelarah lebih. Ya, Sabina Steven, saya lebih DJ dan mendang lagu pengake ku ya. Ku nak lagu Amir, alang kenan Bobby. Aku nak tinan ya. Kata lagu ni melim dah ame-ame alang teh husun tanah ni selamat do ame menaklok lim kurin Stevina Steven. Ya, sekenap mereka Stevina Steven. Ya, jemleh hangga penuh pengakir bakir teluk Stevina ni di G Info mana teluk lim Carnival Sukan luar bandar kampung Long Suling 2026 megat tepat de bulan tusu Duman 2026. Itu no lem dah penduduk daripada halang teh ha kampung Long Suling anaki ya peji dalam carnival sukan luar bandar alang dah na teh pat de bulan natusu 2026 hati dot 6 kau memperlebak ya keliah-keliah alang dah no tegu ni wina keliah bola tampal kategori dah laki dah hendo main bun telo luong ji pasukan kategori laki dah hendo. Orang kak lontar peluru kategori laki dah hendoh lim ka hilang man hati meting jala kibar jala kategori laki dah hendoh lim ka dah nyeput yang menyumpit mana telok lang hangen apte pendaftaran an buka jandaral an kena telok dang TPG dalam carnival sukan luar bandar kampung Long Suling 2026 tepat de bulan tusu di mana 2026 ni. Okey, lagu Ame alang kenan Bobby Laeng enggak penuh pengakir mana bakih telok Stevina.

0: amor es un ayuda.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: Ya, hakinah lagu anak deh hafana telok pucuk-pucuk ok mabat kudo telok ya lebih nak mana telok langgeri kereta hino telok te lebih ni kinah telok selamat ateng hang hafana telok te ido napa mana telok lang melok ngelarah lebih peji deh na redo kayan Miri FM lebih ni mai segenap deh na selebo mana telok lang peji Jimmy net lang u lalu deh saya lebo mana Gabriela ing ino napa lahu saya lebo mana payak ding 6 minit lang u lalu 7 minit lang u lalu Kleran Selong ya segenap dahina sayu ngarah lebih mana telok lim yang hab depan lahu Cecilia lulau kurena so lebih do migu DJ kena kami hadalah tini usan do kurena ya ya segenap menikah Cecilia. Ya aku si dengah bara dengah ya mana telok lantai hadalat hanu dengah telok lebih ni. Ya tengok BRICS International Malaysia ala sayu hasil alang sayulan tejo hadi pejam hati Menteri Ayah Datuk Seri Anwar Ibrahim hati harusnya dahina tur Turkmenistan. Huina ja pepiah petagang tejo tenaga Malaysia hati jaka alang darah. Te jaka alang piah pelahu ya nyenang tejo hadi peji ya hadi peji tejo inyang dahin gas ONG dahina pelahu. Petagang hadir puji ekonomi alang sayu dalam madale. Enan ci info mana telok lim. Tejo hadir pejam Menteri Ayak Tam hati harusnya atur meninstan. Ya talah betelok lami hado ame do ni hendu nampal hujan hado mai sayu do kenanak mana dah anak-anak telok mana apa doh pu akek ka dah ame ni telok ka alang sambut do kenanak do ni ya ti hado ni happy birthday menikah Nathaniel. Nathaniel anak ku ngam do ni 20 G dia bulan 6 do kenanak nak. Ya sekenap dah pejah-peji telok minilaan telok pejah-peji telok mendengah lewi alang anda telok pahamu temu man radio kayan man miri.
1: Hello Betty, nun dengah kak?
2: Oh hai Sun, sayu.
1: Nun imnanan?
2: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dara aku ijan telepon dah ho.
1: Oh okay, sayu kanan.
2: Ini teleponan ni, selap nomoran ni.
1: Hey Betty, lapat-lapat lah. Asum baju bareng.
2: Selap nomoranan.
1: Skema nan kuriak ho.
2: Jan ku ikam baju nak.
1: Nombor lalang jan em darana, asum baju nak. Basem-basem gaya kelunaan kerana. Lebih nak daunnya, ulin.

0: Ya man, telok lim lagu nan dai langgeri telok pejo ha peji talam dengah lebih hetenok kerani pukun 4 junang lebih.
1: Dengan RTM bara dengah mariang tutam Sarawak.

Ya, saya kena man Winifred Livan along usalin dengah mana telok lebih ni dengah lebih dengan telok kering ngeluak te jaka lempiah ngua lebih jima.

0: 2026.
1: Ya, 43 minit lalu pukul 4 lebih jaka ane ya. Dalam kelarah tama peji dahina radio kaya ane peji dahik di jiang. Mai sekenap dahina seu ngelarah lebih. Ya, dalam kelarah tama lebih ane ya. Donan teluk nalo, tak lang paksa kadapi jaka ane kurang. Tak lang hadui kupi jaka ane, tak lang nasabun ke jaka ane. Tak langsung te zumba ya, geri dah te nyenang wayang ke danak teluk. Ya talam do natua sayu ngarah lebih halang sayu mana telo ani do migu pa apa na telo ngarah melo kajo ha tu dua ya telo do ni abin do ni do migu ya. Ya telo jam mate kuri-kuri ya kelih halang dahanu tiah pesta hamadami 2026 alang apa hado ni hati 20G alang dahanu 40 pita natang 20G de bulan 6 ni de magak ta jo pesta hamadami 2026 we nak mana dah lante ha limbang. Ya pukul pada 45 ngahap telok peji dalam dua dengah man awang dale ya u telok peji hati daho ane.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Hina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

kasih kena man atalo lim atalo panci tala mendengah man awang adale. Ya nak loh telo tanya nak ngeci dengah alang telo ala London atino te kuri-kuri hatulan alang murip alang udara lebih mau kelunan ya biji alang selap nampa unik nampa istimewa ani hak naji kelavang kelavang alang murip dara u kuri-kuri duman nanti talam madua abad. Itino ambara kelavang ani hak nah ji kelavang alang dah gi kelavang gegasi she Harris men Saint Helena dahin kelavang ani an iktiraf jadi ji tulan alang murib hausun tanah ni alang muku hausun tanah ni alang pernah anda reput daripada rekod tak lem rekod dunia juniors GWR. Tino aran hakura-kura ni hanah Jonathan ya. Jonathan nurepah kura-kura gegasi She Helus. Tino tulah nani ana bara. Lebih muku hui nak tegu zaman Victoria Jabatan Menara London dahin Menara Eiffel Paris. Ya nan enci dengah men awang dale. Yang luar telok tepeji talama dengah men awang dale.

kan dan depa tango halang teh mas sekolah ya perlu dah geri bekal ko depa nguyo atak atak kan nguyo kuman menuma apa nadah kuman ha mas sekolah ya pedong teh nyaga teloh ha ke teloh jaga nugget ke teloh anan pengumang kuman dah nyamaleng ngendap dah kem kuman ya. Ya kena ada anak kata lo magih sayu ya lebih nak dalam sekolah dah kena dah ya tangan nak dalam hadui sekolah abe nak telok jam sekolah ni hanaji kusi apa telok te mutamere te dalam hadui nurapa dalam madale abe nak telok dang ilo ya pengumuman nurapa ilo ya sekolah halang lebih bo

Nak selamat kita tahu tahun ini 20 ca atau bulan 6 2026 pekuak dengan tahun minggu ilu pekuak ngelingan dengar cinta lidio kenya Miru FM pemongan ake Polin Lenik. Infrastruktur yang lepakkan ida metek cin perintah Sarawak kuma pembangunan kelunan kado ke awang pasen ngena peniga kuma kelunan kado apan un ekses yang tiga dalam kemudahan pasaran ngan ekonomi. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kuma projek jalan alun ngan jembatan yang lepakkan neti ke petipo dalai Sarawak ini sukat mepo ukok cin awang pasen ngan dalam pusat perubahan, pusat pertumbuhan ekonomi. Kemudahan infrastruktur ia tiga ini inana nak peniga kuma kelunan kado ngan sukat mengembau la nilai ngan ekses pasaran hasil tempatan. Ia ti isu ini teguk pejadik ca umak kedai mading ka dale Kuching. Ia petisiula pembangunan infrastruktur ini menjadi ca keutamaan kuma perintah negeri apan mung inu kemajuan kak dale Sarawak sukat dinikmati kuma kelunan kado kak dale ini. Dalam binapa, Premier Pebadak Perintah Sarawak kelok tica perancangan kak dale empangan baleh jadi ca ukok katai nubo atuk empurau ngan ngebiok la pasaran spesies premium ini pakai bayak tau. Puyan ini kan pejadi mung ngan ida yak mula kayu yak sukat ngemusit sumber penguman asli kuma atuk ina. Ini neca inisiatif apan sukat pakai inu-inu kemudahan sumber semula jadi kak dale Sarawak bagi ngebiola nilai-nilai ekonomi kak dale Sarawak. Ya ti isu, atuk ini neca atuk yak kadok kenduluisen uban ini neca atuk air tawar yak paling embau nilai.

0: ataupun ndak mau rega kak dale Sarawak. Dalam bina apa ini atuk ini on potensi ya biok pakai pasaran kak segmen ya lebih embau. Ini pepenjo ca dengar tiga dalam mepo kuma pertumbuhan ekonomi kak dale ilu Sarawak. Sambutan Hari Sarawak 2026 yang edakan pejadi ke Sibu, Cin 20-22 bulan 7-2026 ini. Dalam bina apa, kadonaan puyan kanida pejadi teguk sambutan ini pakai menat kelunan kado nainat puyan ina. Menteri Pengangkutan merangkap Menteri bertanggungjawab dalam puyan sambutan Hari Sarawak ini, Dato' Sri Lee Kim Shin Kuma, puyan yang bertemakan Sarawak Maju Makmur ina kan pejadi bagi menguatlah semangat ngencakimat keangklunan kado dalam menghargai sejarah perintah Sarawak Cindalo Uman Polok Pian 60 Telu. Untujuk acara utama inana karnival sukan, karnival jualan, majlis kesyukuran cin kado-kado pengelan, Zumba, Unity Walk, sesi town hall, perhimpunan Hari Sarawak ngan binapa un konsert rakyat. Yang dipertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngan Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi akatai pejadi ke puyan inana ya idati abik majuk lah. Dalam binapa, Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pe pekio nai teguk puyan inana. Datuk Sri Lee Kim Shin ti isu ina kuma ida ya alak dengar ini kak Sibu. Dalam binapa, ia menawai mung ya un kedai ngan amin apan alak bendera ku Ibu Pertiwi nak ada ke umat ida apan menyemarakan puyan Hari Sarawak ini nak. Pengadok kedai yang ngebayak program sumbangan asas rahmah atau pe SARA kak petipo Malaysia nakini lepak tembau pabek puluk telu ibu lema atau kedai. Pengadok dalam tujuh atau kedai tua ya ngebayak program ini siok tading-tading program SARA ini kan pejadi. Menteri Kewangan 2, Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan bada, jumlah ya tai embau ini na ngebadak ca keyakinan ya embau cin mung kelunan kado ya un kedai kuma program ya lepekkan perintah pasat majan ini dai. Ya peti isiu, penyertaan cin kado-kado kedai ya iut nak ca peniga kuma kelunan kado dalam milik ketai ukok ida pakai sin penolong ina. Ini pesukat mengembau la ekonomi setempat ngan mengembau la hasil jualan dagang ya iut ina. Ia ti isu ini kuma ida ya alak dengar oleh pa pejadik ca program penuaian STR kak dale pedalaman lundu. Ia penambah dawi siunya la, Sarawak on reput ngan kadar penebusan penggunaan SARA pabek pian puluk pian peratus. Ia pebadak gaya beli barang pakai kad pengenalan atau pe IC atek mepo kelunan kado dalam melebo pelebo ida beli barang-barang keperluan da. Dalam bina apa, Senator Datuk Seri Amir Hamzah badak dalam pengado 20 ukok kaunter pakai bayan tunai sumbangan tunai rahmah STR lepek kena buka kat Dale Sarawak ini. Kaunter yang ida buka ini napan sukat mepo kelunan kado dalam urusan pendaftaran ngan bayan sin ya sin tunai kuma ida ya abiun akaun bank. Inisiatif ini atak tiga lan apan abiun yang tercicir atau pe terlepas cin alak sin penolong yang kena cin perintah kuma kelunan kado. Kak Sarawak ini kiok-kiok dalam ca puen telu bilion ligit lepekkan ida menjai kuma kelunan kado pakai program STR ini. Ina tuak dengar tahun ini dengan lepak sedia kuun Sharifah Aujayah Wan Abdul Rahman ngan Monica Gary Chin Amin dengan RTM Kuching. Penjual pemung kejayaan ke usia tali dia kenya Amiru FM. Selama sembah ngan penuh kuun dengar. Selamat ketetaup. Salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Ya, ini dengar sangat nak mong ya kau usia telido kenyata ini pemong kejaya ngak cin pukul telu ada ya pabe pukul 6 kata tahu pi anak kini ilu ke pesek ke jam ya ke telu atau apa jam pukul 5 puluh telu minit ya ilu ke usia telido kenyata kini. Ini dengar sangat nak ya baru uyan ladong baru pemong kejaya ya harap ikam on salau on dana on tiga agat kem dalam ini nu papuyan gam kambi pi kem ngelingai ilu ke usia telido kenyata. Dalam ini pa kena kesempatan ini nak benar ini tahun ini 24 bulan 6 2026 pekuangan tahun minggu ya dalam bina apa ilu nyambut tahu amai bandulu kini atau selamat hari bapa bandulu kidi ino dengar ikam amai uko ya ikam yang bergelar bapa tu ini akan nak selamat tau. Amai kumai kem. Harap ikam on manyi, on paget, manyi, on tiga. On agat ya tiga. Dalam tau-tau ngam tau ini. Bina apa tau kelembam. Ya harap tau ini hari yang special. Lepas dulu hari yang istimewa. Kuma amai-amai. Kak Petipo Usun Tanah. Selamat tau. Amai kumai kem amai. Ya kuma amai nge. Kuma embek-embek nge pa. Selamat tau. Amai kumai kem. Mong ya special ku mai ke mabani ke mamai fig satu figura ama ya tiga ku mami anak-anak kem kini ya tiga tawai ku mai ke mong el penyokong ilu ka usia tali dia kenyata ini ya dalam binapa ke kekusi dengar awang ku mai lu ading nana ake ingin dengar awang ya cin miri ya dengar awang ya kengin ku mai lu cin jabatan meteorologi Malaysia ya dengar awang ka dale miri to ini kata taup ini on bayu begilet ka ca dua uko ngan taup tena on hujan ka ca dua uko ya ini sedengar awang ka dale miri ilu tena dengar awang ka dale marudi kak dale marudi kata taup ini on bayu begilet kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko ya ini sedengar awang kak dale marudi ilu tena dengar awang kak dale telangusan. Okey dah kak dale telangusan bayu begi kata taup ini on bayu begilet kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko ngan binapa ilu tenat kak dengar awang kak dale belaga. Kak dale belaga kata taup ini on bayu begilet kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko. Ya ini sedengar wang ek kusi kumailu cinda miri marudi telangusan ngan belaga. Ya ini sedengar wang el pakai kusi kumailu ya kenggin kumailu cin jabatan meteorologi Malaysia. Ya sengan nakek yang tekembi-kembi lepas ini nak ke metet kumailu ca segmen pengelan pakai ilu ngelingah lepas ini.

atau minggu ngan selamat petugo sengana kemong dalam keadaan Tuhan. Ca berkat Tuhan tenangi lumong lah minggu sotani petugo dalam segmen pengelan dalam minggu dai. Tega nilu sembayang dalam keadaan amai ngan anak ngan berwabue. Amin. Ilu sembayang temamek Tuhan Yesus lepa badak kumailu cinkena. Amai lu ya dalam syurga tekep tah mek pejung ngadan ko ya bue. Pao na pengelajak ko ni abe, uya na pengelok ko kusuntana, uko ban ke dalam syurga. Kudak piko nak penguman mame, mesau cina me penyalak me, uko ban ame lesau dulu dia on salak na ngame. Ayan bu ame te supek kon pengetan sitan, tapi nakau na ame, cini aja ad. Amen. Sekarang kita mengadakan Tuhan minggu dai lu masuk minggu ke 12 musim biasa hari minggu pengalai ke 12 Injil ilu ala cin Matius bapulo jale 26 pabe 33 ubanina ayen cem takut nang kelunan inu ya pekep atau kepesik ngan singket tira ya sok kena ya luak bayak inu ya ake badak mikem dalon tem tekep kem numpak badak dalau nak tau ngan inu ya ake pisiu selem nang ikem tekep kem ke ngelengap badak laa ayen cem takut nang dulu dia sukat kelematai usahem ngan abe on sukat ke ngejaat berwahem. Tiga hem takut nang Allah Tuhan cem. Bana ya ya on nyingan ke ngejaat usahem peging ngan berwahem ka dalam hukum lutan. Nak paikem senteng lemeli dua raupit man cali ap sin lah. Abe on camida kena labok ka tanak bok amai bio abe on dayo. Singgat wat poke nang uluhem lepana Tuhan Allah pecapa. Tumanina ayen cem takut bana Tuhan Allah malak nang ikem lapa nang o upit dia kadok dinare. Hai ya teto dau ngaha ban ia ya anun ce nangahang dulu ake ke ngaha ya kak juma amai he kak syurga leta. On sepo o ae ya ke nyepati ya ke ya ban on ya nang juma dulu pekina pake ke nyepati ya ka juma amai he ka syurga. Injil Tuhan pejong iko Yesus Kristus. Sengana ke dalam ngadan Tuhan ilu ngening dau Injil dai Tuhan Yesus on pisu pasentuk ayen takut. Ayen takut. Dalam mudip lekelonan kusuntana ee pemilu memang ilu on penosa on dekat da ilu besau kemet takut dekat ngemet. Dia ko kado dengkin ilu tosa kemet. Bagi caw say kem dak to apa. Ye kem ngemet pas entuk anak-anak kem. Ye kem dak anak-anak sekolah apa. Ken ngemet pas entuk sekolah. Ke sekolah ujian. Ye kem dak lata udip ngemet pas entuk isi agatem kado ilu singkat osa memang on dalam kemal on penosa on dah ilu takut ini okok sengana kita mengadakan Tuhan moko bala telapau takut dalam pengudip lah kado pengabesau kado penakut kado dengkin ilu kawak kemet besau tosa kemet boleh kini ilu on te siok sakit pilu. Dia ko ilu dalam pengudip lah medal lah telapau tosa
kenang iu dak terjadi dalam masa dak kenai pun kini nu takut. Jauh kok sangat nak dalam keadaan Tuhan ilu ngening dau terak Tuhan tui Tuhan Yesus na pisu ondau koma ayen takut. Ayen takut maksudnya Tuhan Yesus ya badak koma ilu ya tesen ilu. Ya tesen ilu sengket osa lah, ya tesen ngadan lah. Ya tesen yumong dalam pengudip lah. Kempau, kentak, ke dalam, ke awang, ya tesen. Nyokok buka lekok ngening dau dalam edit Injil tawi, singkat uat pok neng ulu hem lepa na Tuhan ala pecap. Ilu tesen daina dau kuasa Tuhan kenang ilu, ya lebih tesen ilu. Cuno o ilu sendiri tesen ilu. Ya tesen ilu ngadan lah. Ya tesen yu penosa, yu pengatakut lah. Yu teka masalah dalam pengudip lah. Yu dek ilu takut. Yu pengabat dalam kemet lah. Dak klonan dak can dak on tesen, Tuhan tesen. Nyoko tak palai ilu te, dalam kemet lah. Tak onek dak paham makik dah lah. Tapi nawai Tuhan on paham. Bania on tesen mung. Tesen mung yu dak terjadi dalam pengudip lah. Ngan ilu ngening lah. Tuhan Yesus pisu pasen tok upit. Wenyo Tuhan Yesus pisu pasen tok upit dai sing anak kita mengadan Tuhan. Mania naat upit dai ca cendai ut. Ilu ngening daur. Nak paikem senteng lemeli dua ra upit manca li absin lah. Abe on ca meda kenai labok kat tanak bok amai bio abe on dayo. Dai Tuhan Yesus kalau badak milu amai kat syurga peketo naat ilu. Ini pa barang dak dumit pa Tuhan sokataan. Ayana ilu lah ada. Atek ya malak. Jau ko sengana ke dalam keadaan Tuhan nak kuminiut pa ca penosa dalam kemat lah dalam udip lah ilungkin pala Tuhan. Memang Tuhan naat dia. Tuhan kelo ilu ngelan pala ya. Nak pa cabarang dari iut. Ngan ilu ngening lah dau dalam terak Tuhan Yesus dai tuman ina dau ayen cem takut bana Tuhan ala malak nang ikem lapa nang upit dia kado dinare. Ca deng gini lu naati si harga lah nilai lah kat tena mata Tuhan jana pengamalak. Uban ilu kelonan kusuntana ilu naat isi nilai lah udip lah kusuntana dak kado dak sokat mudip dak berjaya dak tega isi poyan jad usuntana naat. Tapi Tuhan ia kelo ilu tesen ia malak ilu. Jadi sengana ke dalam keadaan Tuhan pengamalak Tuhan dai ngin ilun taun takut. Pengamalak Tuhan dai ngin ilun taun besau dekat ngemen. Pengamalak Tuhan dai lu sokatesen on dalam pengudip lang ngin ilu denak dalam pengudip. Jadi sengana ke dalam keadaan Tuhan Tuhan Yesus tawi ia kelo ilu ngelan pala ya. Nak pemasalah siok keta, siok dosa, nengayat nengelan pala ya. On pengedenak kenangnya. On kesetiaan kenang Tuhan. Melainnya, iu dah jadi dalam pengudip. Jadi, jain itu mamek tepat tui. Jain itu sembayang tepat tui. Sengah nakik, ilu kuat na mamek. Apa nilu, nanyang pala Tuhan. Nak apa masalah takut, masalah kawak. Masalah siok keta, nai nanggin kini pala Tuhan. Tuhan naat dia. Nak payut. Nantui lah. Ilu menjai. Ilu nawai. Ketok mung eda. Dak bergelar amai. Ataupun tawi duti hari bapa. Tawi na sengana ke dalam keadaan Tuhan. Ilu kuat menjai. Mung. Kelunan dak bergelar bapa.
Ya ca amai dak petem un kusun tanak ka. Ca amai dak lepa mecin usun tanak. Ilu kuat nama mek meda. Ilu kuat sembayang. Menjai dak dalam ujok Tuhan. Apa dalam pengudip dak apa. Edan taun takut. Edan taun kawak. Edan taun besau. Dekat dalam pengudip dah. Uban sebagai camai memang kado dan kini ada tosa kemat penosa dalam pemanak dah. Ada nanti si gaya anak dan daun kumin tenang. Ada teh tosa, ada teh takut, ada teh besau. Mungkin letor dan daun tega, daun tenang dalam pengamin dah. Ada apa teh takut, teh besau. Tawi ilu menghargai ketuk mengamai-amai. Tanggungjawab dah bio edang gen ko mai lu dalam pemanak lah. Tanggungjawab dia dah di dalam gereja. Tanggungjawab dia dah di kuma masyarakat. Ilu mencai dah pala amai Tuhan. Oban dau Tuhan Yesus ya kelo ilu jadi saksi ya kusun tanak dai. Ilu mencai ketuk mengamai-amai dai. Apa ni dah sokat jadi saksi. Mendau Tuhan Yesus dalam Injil tawi ai ya teto dau ngaha bania ya anun ce nengahang dulu ake ke ngaha ya kak juma amai he kak surga. Tuhan Yesus ya kelo ilu makang jadi saksi aku suntana. Nak pekado pengeten dan gini lo takut gini lo kawa. Tapi dai nendau terak Tuhan kenang ilu ya kelo ilu jadi saksi ya. Kenang mong da iluti. Amin. Tegan ilu singanah kita mengadan Tuhan, ilu nekat tenang Tuhan, ilu namame mencai udip lah. Calewai lah pala amai Tuhan. Kenang tau yak buek dai, tau yak klenek Tuhan nak kumai ilu. Alamai dalam syurga ketok mung cen kusun tanak tai ko mai ko tai pala penega ko mame klonan da ngelan pala iko ame klonan memang ngok kelo ame daun takut uban penega uban berkato uban iko da mampin ame ajak ame man ame man ujo da buek. Jauh kau tahu ya Tuhan amat nyat. Apa ni kau peketo nak penguat kau mamek. Apa namek daun sae. Apa namek daun takut. Ngaku ni kau. Kak tenah kelonan kado. Kengak ni kau. Kak jomah kelonan kado. Kusun tanak dai. Apa namek na jadi saksi. Mela kengge ketemek. Apa namek Tuhan. Daun. Nyakit kemat tu. Daun mengecewakan iko kenang mung dah amek ti. Mapo amek Tuhan. Apa namek na. Jadi anak ko. Da, ngelan kenang mung. Pemuyan dia iko lepah. Rancang ko mamek. Mung tu mamek me amek nyat. Dalam Kristus Tuhan me. Amin. Ikan ilu nyat we Maria. Mapo ilu dalam temamek lah. Nyalam Maria, penok kon keman Allah, Tuhan Allah ngan ko. Iko na leto ya bue, cin keto leto dia ca, ngan bue na anak ko Yesus. Oh Maria, ya we Tuhan Allah, kudak piko nya lesau maame, kelunane on penyala ini, nah kini, ngan jaka me matai da. Amin. Pejong na amai, ngan anak ngan merwa bue, muko ban cina Babe tu ini, babe desa, babe baya. Amin. Selamat tawamai, kumai kemong-mong amai. Tuhan.

Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati dan perasaan orang di sekeliling kita. Bijak berbicara, tinggi nilainya. Karena satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan. Ikhlas daripada kami.

Ya, sekarang nak ini nak 37 lapar cin pukul lemah kata taup ya lo pemung ke jaya ngak ka usai tali dia kenyang Miru FM to ini ini dengar kemung senganak-senganak ke ya lo pemung ke jaya harap ikam on salau harap ikam on dena on pagat manyi peke jaya ka usai tali dia kenyang to ini ya dalam bina apa ke kakusi cia dengar buat pas untuk program atau apa puyan yang akan ke pejadi abis majuk lah ina nak cia program yang ilu pengak-pengak ya ilu pengak-pengak ya ilakun Baram Regata 2026 Baram Regata 2026 ya dekati teguk 23 pabek 26 bulan 7 2026 ya ini detika Marudi Waterfront ya ini dengar ikam ya Cin Marudi ini dengar mun senganak-senganak ke atau pemun tuyang-tuyang kak Marudi nakini ya perkenangan tau Baram Regata ya kejadi abis majuk lah kurang Cin telu puluk telu tau lah telu puluk telu tau dalam mempersiapkan Regata 2026 muman ini. Ya dalam bina apa kadok-kadok isi puyan ikan ada ti ya kok isi ya ilumong isen dalam regata ini neca puyan yang memang wajib ya deketi inana pase mesai alut ya pase mesai alut ya ada keti teguh ina-ina ca main highlight atau apa yang fokus utama ya ke dulu keluk tenat kak Baram Regata dalam bina apa kado-kado isi aktiviti atau apa puyan-puyan ada keti dalam bina apa ada onti jualan makanan jualan pondok-pondok kado jualan craft tangan atau apa kado-kado isi puyan lah ayah yang menarik kado keluran kado tenat isi puyan ada keti nah dalam bina apa teka Marudi nakini onti gana satekina Nino ading dai ilu tekina pakai ferry. Akik sempat pakai ferry ading dai kong kodak-kodak lewai lepakai teka Marudi pakai ferry. Tapi nak ini Marudi lepak on jambatan. Nain aja ca kemudahan nak tiga pakai lu suka te pelawat teka dipa teka tanah Marudi kak dipa te ya. Kumai kami kelok te ikan boleh ti perancangan awal. Kumai kami kelok te tudo ikan boleh booking hotel ngam lau atau pokok ngam muko. Lau biasanya kalau teng Baram Regata ini lau no hotel te penuh. Jadi kumai kami kelok kilek pa be penu ben mirip Marudi pa be batang co. Ya nase cia dengar buat dakik kusi kumai lupa sentuk Baram Regata 2026 ya harap ilu kesuka ke petegok-tegok Baram Regata 2026. Ya dalam bina pakai ke kusi kena ke baca SMS-SMS ya kena ke Facebook ini ya kadok SMS ke menaik ini wati ketawai ku mai kembon pakai nyutuk nyokong ilu kau se tali dia kenyah ya sengana ke dalam bina pakai ke pesalah kemelangan belian ya lepas ini.

Ya mong sekarang ke ya ni nak 46 minit lapan cin pukul lema kata tahu kurang cin puluh lima minit ilu ke pegejai ke usai tali dia kenyala ngaka ini ya harap ilu on dena on salau tua nga pegejai ke usai tali dia kenyata ni ya dalam bina apa ke baca lah mesej naik ke usai tali dia kenyata ni nana ini cah mesej cin wah ladok mesej cin be ita suling ni ni nadawa kenangan wah ya mi pada utung ya ada ya ni dawa kenangan laki atak bio inana akek peketo nawa ya mengge ngi namek dua padek tes kula cina dai kan namek dua menjam pakai alut sendiri tes sekolah kat long mo cin long na ya calut pia calut pa mik dua sadin get nai sao cin long siman nai na mik dua pade sao abek kat buyo sungai selaan ina ya badak kami dua pade pa ini bareng na ket tai tani kem dua nyae sao bandaunya pakana nyawai na bareng na ke ina dau ban dau ya ini kena sungai ni ngelepo nai bio ban dau ya nai name dua pade sao cin buyok selan ni nare ina me dua pade ngeliwang tia tapi ya naat ketai me dua sao dau wah ini cha ina na ke mutu sadin ke bibin ko ka mai ka ban ke mutu ya inu pa ya re nange ka tena alut kina ake pamusit lulo la sa ngimat ya teule metit cok lan ne matat ame da pade ya ini na cake wadak de ca pengorbanan ama ya ilu abe sukat terbalaskan ya ida ama ini dan ni abin kadu isiu da diam-diam tok ban dulu kidi tapi dalam kimat tena mau buat yang terbaik untuk anak-anak lo buat yang terbaik kuma pengamin da ini ca you know cak karakter amai ya akik tahan lah ya dalam dan beon karu isu tapi kimat dan nabio untuk buat yang paling tiga aku mai lu anak binapa aku ma dalam pengamin lu ya ni secara cerita cin be ita suling pasal namanya ya pengorbanan bio alek amai aku mai duduk padek teguk dua atas kula ding da ya tiga tawai aku mai kom ita ben kusi pasal untuk kenangan atau apa memori dengan amai amai ambek ya. Tiga tawa ini cah meses lah cin suling agang ya. Selamat sore DJ. Selamat pemung kejaya ke di uset ke uset tali dia kenya dengan awang ke Indonesia tahun ini dema pana dawa. Tiga tawa aku mai ko senak suling agang lepak nama meses ku mamek ka tali dia kenya meri FM tahun ini ya. Harap ikam ka tanah Indonesia kenapa harap ikam unsalah ondena pagat ngening dome Kak Use, tali do kenya ini pasal ikam singgat tau ya tiga tau ikam ikam sangat nak ya cin lembut kina ya pagar nyokong ilo Kak Use tali do kenya ya kuma ikam paya nak like ya nak love kuma ilo Kak Use tali do kenya ini nacin Afian Mahius temuing Win suling agang Matius Yang Lido Remsen Jimmy Dio Daui Sabina Lunga Andrew Utong Jasmine Sam temuing Apoy Joseph Lanyut Nguda Peter Paul Bilong Samuel Lahang Karen Tening Clement Cheng Silin Awon Liana Dublin dengan binapa Rose Angel Peter tiga tahun aku mereka mohon pagat nyukung ilu Kak Use tali dia kenya Miri FM ya sengana ke ya ada to ini kan boleh mungkin tahu naik kan boleh nyelam you nya ngeramai to amai yang nyambut to amai kan boleh pekua uman kuak ka ngan amai ngan senganak ngan pade ngan senganak kan pengamin ngam ya dalam ilu ngeramai menghargai amai lu dalam pengudip lu tiga tawai ya tiga tawai amai tiga tawai mung bembe angkel-angkel ngge ya tiga ikam mung naca contoh ikam mung naca ino cha figure bapa ya ka usun tanah ini ya tiga tawai kuma ikamong ya dalam bina apa ke pasal ikam la ngan belian ya ini kena harap ilu on salau ka jam ya ke telu ini

Ya, sekarang nak apa ini nak lu pekerjaya ke usia tali dia kenyang ngak tali dia kenyang tau ini ya. Ku mai ke mek lepak pemu kerjaya ngan nge cin pukul 3 sampai pukul 6 kata tahu 3 tawai ya ku pengalai hara petegol atau ke lembam ngak ke frekuensi ya ku pemu kerjaya ngan nak ke usia tali dia kenyang tau ke lembam ina nak tau ca. Jaga 3 3 tawai ku mai ke jaga 3 udip lu 3 mudip kang lu serpe pagat manye ku mai lumong. Tiga tawai ban nyukung ilu pagat-pagat ka usia tali dio kenya ya bye-bye tegola atau kelembam ka jamek pekua tau ca cin pukun telu pabe pukun telu enam kata tau ya kena nading ke ilu petat ka usia tali dio kenya tau minggu ini nak ke pasalai lu ngan belian ya ngebayak lan ka tat ilu ka usia tali dio kenya ini.

0: Gerak Pagi
1: Y 9-12
0: Ngelah Tengah Hari
1: Rentak Ngalih Hari
0: Sadar Lemai
1: Pemberindang Malam
0: Timang Kerbak Tawas.
2: Terima kasih ya lawan undang milih kami jadi kawan kita Ning Tiang Hari
1: YFM Segulai Sejalai
3: No

ari Nelson Eru Brai ke luar negeri. Jadi ngunyap peningah setiap lagu kena kita berpindang. Udah tu lagi kita terus mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Selamat hari Minggu, selamat Begulai Baru, Gebala Peningau. Sekali lagi aku Bishop Eris Sempinjingan Datai Baru serta Begulai Gebala Peningau berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu inyak minggu ketiga udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Nyalai datuk ku dekat maco gentran Injil tu. Ku Tuan Jesus nada sikup murid terlebih dikemesai ari pengajar yo. Toko ulun lebih dikemesai ari tuan yo. Nyalai murid patut puas hati entias bakau ngau pengajar yo. Lalu bekenya megau ulun patut puas hati entias bakau ngau tuan yo. Enti tuai bilik dikumbai persibup, orang ti sama dalam biliknya digagak kenama jai arinya. Nyalai anak takut ke mensia, utai ti ditudung dekat dikerebak, lalu utai ti dipelalai dekat ditemu. Utai ti ditusui aku ke kita dalam petang, ndak tahu ndak disebut kita, baru dalam tampak. Lalu utai tidak pelalai ke kita ke diri, dekat ditusui kita hari atas perabot rumah. Ana takut kurang tinemu munuh tubuh tang nak uliah munuh semangat. Mana lagi takut kalah talo tinemu ngerusak tubuh ngesemangat dalam mapin neraka. Kita nak uliah meli dua ikut burung pipit ngau satu sin. Tak sikuk pendadai melabuh ke tanah nanti ndak ada atur apa kita. Jadi pasal kita, semua lambar buah di palok kita udah kena tesok yang megang. Nyalai anak takut, kita bergau lagi dari semua burung pipit. Barang siapa tingaku diri ngi aku bermua ramayu, aku megau dekat ngaku ya bermua apa aku disregau. Tang barang siapa tingangai ku aku bermua ramayu, ia menggak dikengai ku aku memua apa aku tidak disergam. Ayat 34. Anang umai aku tidak tai ke dunia tu dekat mai pemayak. Ukai. Aku ndak mai pemayak tang pedang. Aku datai dekat umun ke anak ti lelaki ngelaban apa ya. Anak ti induk ngelaban indaya. Menantu ti induk dekat ngelaban mentua ti induk. Mensia dekat bermunsuah ngau orang ari diri sebilik. Barang siapa terinduk ke apai teka indai lebih hari aku, ndak patut nyadi murid aku. Barang siapa terinduk ke anak lelaki teka anak induk lebih hari aku, ndak patut nyadi murid aku. Barang siapa tindak ngesan regang ya, lalu nitih ke aku, ndak patut nyadi murid aku. Barang siapa tidak hidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau ke yang. Lalu barang siapa tidak ngelenyau ke nyawa diri, ketegal aku, ngidup ke yang baru. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca kita minggu tu kurang lebih nampung baca kita minggu dulu yang kemari. Tialai Jesus ngajar bala rasul yo pasal tugas ti diberi yo ngagai sidok. Tialai sidok ngerja tugasnya serta mega utai ti mesti disadang sidok dekat nyadi bersidok. Bo ayat 24 ngau 25 Jesus nangkan teka meri warning ngagai bala murid yo pasal sidok ti mesti ngadang semua utai ti nyadi bo Jesus dekat mega nyadi bersidak. Ditu Jesus nyemaka ke nasihat bala murid ia ngau nasihat yang pu. Dalam ajar Jesus tu kita boleh berarti ke perkara dua bengkah. Keterubah ia ianya warning takut tangkan Jesus pasal tiap ikut kita Kristian dia patut nyan regang kita baga Kristus tu dah nyan regang ia. Ku Tuan Jesus Nanti aku tetuai teko komando kita udah ngasai ke pemerintah. Bala kita teraban teko staf aku pun ndak mega uliah nyeliah kenya. Menjadi Tuan Jesus udah manggil kita, ukai muti awak ngasai ke pemenang ngau mulia ya, tang ngasai ke pemerintah ya mega. Lalu nanti kita ngai sama nangkup pemerintah, kita mega ndak patut ngadang diri, tau ngasai ke buah pemenang diulih ke tegak pemerintah ya. Lalu kedua, pemerintah tidiasai ke kita, ke tegak penaluak kita ke Kristus, mesti dikira kita bekerti peluang. Lebuah kita merintah ke tegak Kristus, artinya kita sudah berkunci dalam pengawak ya. Lalu lebuah kita merik dirimpu ke tegak pengharap kita, kitanya berkunci dalam genselan Kristus. Lebuah jalai pengarap pedis terkemar, kita ukai muti boleh nyebut ngagai dirimpu, orang tuci keliok pan udah ngasai ketu, tang megok kita tau nyebut, Tuan Jesus mpu pan udah ngasai ketu megok. Mayuh kita Kristian kemayar itu, ngumai pengarap Kristian tu pengarap timuti mai penyenang ngau pengeraja. Lo sedak ndak sedia nangkup pemerintah. Tang kingat ketuk menyadi. Lebuah kita ngasai ke pemerintah, ke tegal pengarap, recitu kita mansang semagi ngakai jalai Kristus. Lalu buayat 26-31, Jesus meransang bala murid ya, ndak ngasuh sedak ya, takut terkirau. Buat ayat dipandak tu, Jesus bisik 3 kali nyebut anang takut. Anang takut. Buat orang tinjadi penyuruh raja, sidak mesti ngembuan pemberani tingasuh sidak lebih hari rabukai. Sidak ndak diasuh Jesus takut laban ku Jesus, semua utai tidak lalai, takut ditudung, dekat ditemu, takut dikerbak. Reti utai tika Tuan Jesus itu ianya buat pengujung elok. Pemendar nang dekat menang. Dudi hari elok pemerintah ngegunselan ke debrik kita, ke berantu ke nyawa ke Kristus, dekat dekala serta disaksi ke oleh Allah Ta'ala. Serta upah megak dekat debrik. Jesus mengandangkan kita, nak ngasuh kita takut mereka ke Injil. Kut Tuan Jesus, utai ditusuk aku dalam petang, datang dan sebut kitab baru dalam tampak. Lalu utai tidak pelalai ke kita, kediri, dekat ditusuk kita, di atas berapa rumah. Jadi, utai tika Jesus itu, ianya semua orang temerik jeku ajar, tika merita ke Injil, mesti dulu mendiang. Ia mesti dulu bergulai dengan Kristus dalam petang, engkau dalam tempat yang sunyi. Awak boleh mendiang ke jaku hari Jesus. Kita tidak boleh nusui jaku Jesus, nama kita api yang ingat serta merti ke jaku ia. Lalu berkenyak megak kita tidak boleh nusui pasal pemendar, nama kita api yang ingat serta merti ke pemendarnya. Kau benar menyadi, kita tidak boleh nusui pasal utai, tidak ditemu kita. Lalu udah kita nengok jakut Kristus, kita mesti nusui jakutnya, tidak peduli sekali ke kita ada kerindu, takut ada pekedik kurang. Kita nengok mayuh bala murid Jesus, keliak berantau ke nyawa, ketegal kita nusui berita mana tu. Lalu ayat 28, Jesus tidak ngasuh kita takut. Laban ku ya, nadai hukum tu dah diberi mensia, tibalat teka lebih lagi hari hukum kedekak diberi Allah Ta'ala, ke orang tindak taluak teka ngasih ke ya. Mensia muti oleh munuh tubuh kita. Tang Allah Ta'ala oleh ngelengkak ke kita, ngujung kesemangat kita mati. Menjadi, kita orang Kristian patut nangi lagi ke Allah Ta'ala, hari kita tenangi lagi ke mensia. Mensia medok hari luar, tanganlah talong medok hari dalam. Lalu ayat 31, Jesus tidak ngasuh kita takut atau keirau. Laban ku ya, Allah Ta'ala apai kita tidak serga, ibuah serta dekat kiruah ke kita. Nanti Allah Ta'ala kiruah serta ibuah kebala pipit di jauh baruah hari Mesia, ndak kalah Ta'ala kelebih lagi kiruah ke kita Mesia, ti udah gagak ya baka gamal yang pu. Tiap kali pipit labuah teka nurun ke tanah, Allah Ta'ala awal kejap. Lalu munyi ketuan Jesus, sampai ke tiap itik buak berpalak kita pan nemu mihalah Ta'ala. Menjadi nadai utai tulis nyadi berkitai ti ari luar pengerindu Allah Ta'ala. Munyi ke St. Paul, nadai utai oleh nyerarok kitai ari pengerindu Allah Ta'ala. Lalu buayat 32 ke 33, Jesus madah pasal tanggungjawab kita ti bersaksi takap sangkal kuyang. Nanti kita taluak ke Tuhan Jesus, lalu ngaku diri bertuai kuyang, lepas kita hidup di dunia tu, ia megak dekat ngaku kita murid ia, buat dunia ti dekat datai. Tang, nanti kita bersangkal takap malu kuyang buat dunia tu, ia dekat megak nak ngelala kita buat dunia ti dekat datai. Menjadi kita tak bersangkal ke Tuhan Jesus, engkau mulut tak kejaku kita. Lebih kita berkepita, madah kediri tak ngelalau Tuhan Jesus. Mayuh kita muti mulut ajak madah kediri Kristian, tang berulah tak pengawak kita, kita tahu benar bersangkal ke Kristus. Kita orang ti Kristian, tahu bersangkal ke Kristus. Hari kita itu lembau ngelengkok ke pengharap lama kita, serta agi harap kebala hantu dalam kita itu miring teka ngangau ke sidak. Menjadi kita yang megak tahu bersangkal ke Jesus, ukai muti dalam jaku tekulah kita. Tak megak dalam kita tindak bermunyi. Lebuh kita bersih peluang jaku ke Kristus, kita tak nutup mulut kita, laban kita malu ke ya, tak malu dia temurah bukai kitanya orang Kristian. Lalu ayat 34, ngagai 39, Tuhan Jesus terang benar madah, nanti kita benar ke nitya ke ya, tu tahu benar mai ke kita penusa, tak penyarut, hari tidak sakal belapangan, tak orang di sebilik ngah kita. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bekak sekali tu delengkok kaku nak ketu. Lalu sebedau ku ngangkat diri ku dulu mai bala peninga sama dia jenuh. Serta lu bersampi ngu aku ngagailah talo tip taro ngu apai kita. Ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu. Inyak minggu tip ketiga udah musim Trinity. Allah talo tip madu berkuasa. Nuan udah ngerusak kuasa dosa, serta ngirum ke Roh Kudus Nuan dalam hati kami. Tinggal suah kami ngangau ke Nuan apai. Beri ke kami pengasih Nuan, awak ke kami oleh ngenak penglepas kami ngerja penekak Nuan. Awak ke kami, ngau semua utah itu dan gagak Nuan, tau ngasai ke penyenangnya, tidiasai kuli semua orang, tidiaku anak Allah Ta'ala. Oleh Jesus Kristus, anak Nuan, Tuhan kami, tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah Ta'ala siku wajak, dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nganti kita ketemu baru, minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi, awak ke Tuhan ngintu, serta merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mupu aku.

0: Ya peningan yang nak kita sama mendiang ke tanduk program lalu penghidup ke lemah itu. Jadi program tadi di Tusun Bishop Eri Sumping Jingan lalu dikeluar ke Malati Badi. Jadi sudah lagi kita ada keperhati kepesan ke berita berat ke bisik di Anjung Malap Ningang gagai kami bawa FM. Tang sebenarnya kita mendiang ke tu dulu.
1: Ayan kemeh penghidup kita ngagai orang terdek sayau kelebih agi ngagai apa yang ngau indai kitai kada kesida agi begulai ngau kitai bak dunia tu laban beribu air mata tini tiap panadai meh guna lebuah sida udah pergi ninggal ke kitai. Pesan tu Ariaku Winnie Albert begulai ngau YFM Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

Ninga setiap lagu Ari Alexander Peter ke lemai tu apai dikena kita ngatai ke selamat nyambut Ari apai ngagai semua apai-apai di serata dunia ya. Jadi ngunya kita ngatai ke pesan ngop Peter Brad ke bisa diterima kami ba UFM. Jadi pesan ke Trubah tu diterima Ari Maxwell Mbuar Ana Alban Ngge. Madah ke apa ya ex Jago Alban Ngge anak dan tau ke apa Mikul udah nadai kemari 20 hari bulan 6 tahun 2026 lalu ni antu dekat di Sungai Balamayu malam pergi lah 22 hari bulan 6 bak rumah Genelius Unci Sungai Berangan Panjai Seratuak lalu dekat di Anjung Gagai Pendam Seratuak Memorial Bukit Prabun pagi hari 2 23 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi banyak pesan tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan bagi rumah ke sepemakai Lebuh Maya Rabat, rumah Thomas di Ulu Lun, rumah Ramli Sungai Berangan, rumah Thomas Sigat Sungai Berangan, rumah Julin Batu Empat, rumah Sandak Batu Empat, rumah Ajuang Temawai Puak, rumah Dana Kerupuk, rumah Joni Tinting Bangkit, rumah Dennis Sungai Kelampai, rumah Ribun Sungai Kelampai, rumah Anita Balai Badak, rumah Richard Sungai Muding, Pemga di Ulu Sebetan, empat berumah kebamlayan berumah Linggir, Batu Tiga, rumah Usan, rumah Nuil, rumah Bunda, rumah Selat, rumah Jamuk, Peligua, rumah Lindung, Angku Dua Atas, rumah Edman Daji, engau kebam layan bukai kena Allah disebut nama ditu ke ngelala niang ex cikgu atau ke ex pengajar jadi ngonya semua kita dipinta datai engau nyenggai netu ngagai rumah Genelius Unci di Sungai Berangan Panjai Seratuaknya tadi Siti pesan ke dikenatai ke kami bawa kita ke sekali tu jadi minta ampun rintai pesan tu nak boleh dikenatai ke aku magang laban kelalu panjai ya laban beri peluang agak bila peningan bukai sama ngatai ke pesan bawa kita ke lemai tu jadi banyak tu Siti Gibson ke bisik diterima kami jadi pesan ke sekali tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Melugu Skim, Melugu Dur, Melugu Temawai, Kelawah, Ngkeramut, selepung gayau di Senggelau, Siga, Nyakai, Genteng San, Nangasan, Tekalong Undup, di Sepatak, Sungai Pinggai, Liu, Bayai, Awar Bangat, Nyelutung, Saka, Nyemungan, Simpang, Telawus, Rumah, Lagan, Buluk, Ngakaban Belayan, bukai lembagi belapangan ke kalak gawak ngau niatu piamga ngau ke kalak bugulai bersekolah ngaya bo MRSM Betung Politeknik Mukah ngau bo palan pelajar tinggi ke bukai lalu dituju ngagai semua pala kepamlayan apa ya ke sama gawak atau kengajar ngau apa ya di Sebarandul Cikgu Daniel di Kuching ngau kebamlayan bukai kenalah dia sebut nama ditu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah nombor 27 Taman Gamang Height Jalai Holis Seri Aman laban niang Jeffrey Emparang anak Johnson enya anak Mr. Johnson anak labang udah nadai kena 18 hari bulan 6 tahun 2026 hari 4 tu kemari lalu niantu dekat di Sungai Balamayu malam pergi lah 22 hari bulan 6 lalu danjung ngagai pendam Anglican Sutong Seri Aman pagi hari 2 23 hari bulan 6 yang tadi peningah pesan madah ke Jeffrey Emparang anak Johnson enya anak Mr. Johnson anak labang udah nadai kena hari 4 tu kemari 18 hari bulan 6 2026 lalu niantu dekat di Sungai
malam pergi lah ba rumah nombor 27 Taman Gamang Height Jalai Holy Street Se Aman lalu dan juang pagi Siti 23 hari bulan 6. Yang tadi peningat sekitar lagi pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu. Lalu kita berhati ke pesan bukai ke sama megak bisik di kirum ke bala peningat. Jadi pesan ke sekali itu di 7 hanya pesan kata sulit ngau ngelumbuang di 7 ke ngagai semua bala kaban belayan di Sungai Yuang dan sempilik dan entelawan rumah Joseph di Sibu Jaya di Uyan Mujung Selangau dan nyikau melekun kapit Salim Sibu Kenawit ngau kaban belayan bukai ke ngelala niang mayang anak antau tau ke inai bunduang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kata sulit ngau ngelumbuang niang mayang anak antau tau ke Indai Bunduang dekat diatur kena 27 hari bulan 6 2026 ba rumah Manuk Mancal Sungai Yuang Kapit lalu malam hari 6 ulit dekat di kertas ya lalu pagi di lalu dintudi ke pengawak Gelumbuang yang tadi Siti Gibson ke bisik mega diterima kami ke lemah itu lalu pesan kita ke sekali itu diterima hari Stephanie anak jari tau ke Umang tau ke Indai Tujin madah ke jantan anak kudul tau ke di Kangau kenggau nama Indai Tujin udah nadai 26 ba Hospital Miri lalu niantu dekat di Sengai Belum Mayu ba rumah sedaya Desa Murni 2E Lot 6672 di Miri lalu dekat di Sengai pergilah 22 hari bulan 6 di anjuang pagi hari 2 23 hari bulan 6 bagi pendam daya di Lambir Miri. Jadi banyak pesan ke bala kebam layan ke diau di Bintulu sebawah Sibu Miri Kucing ke kebam layan kena lah disebut itu ke ngelala niang jantan anak kudul tau kindai tujin jadi penerang kesiliak tau dia tanya ngagai anak yempu Stephanie anak jari lumur 014-576-4692. Jadi peningat sekedar dipesan ke dikenatai ke bawah kita ke sekali tu jadi pesan ke bukai dekat dikenatai ke udah tu lagi jadi ngunyak terus mulai dengan kami bawa UFM.

pendengar Ginampung, pesan ke bisa diterima kami YFM. Jadi pesan ke sekali itu ditujukan agai semua bala kebang melayan kadiau berumah bawi di Rapuang, rumah Gara Belasau, rumah Jimbat Dit, rumah Kemarau Lakis, Sabar Dua Barumah, rumah Seli Tunggal, rumah Jumat Entawa, rumah Rayuang dengan Lub, rumah Isa Babuk Kara, rumah Jawat Babuk Tengah, rumah Simon Babuk Delit, rumah Marcus Lubuk, rumah Cendang Penunus, rumah Stephen Lambur Jerai. Pemga dituju ngagai kebang melayan menyalin dua berumah, Teruk tiga berumah, Suri tiga berumah, rumah Lidi Ulu Babu Beluk dua berumah ngau bala kebang di Sayania, rumah Gimang Liduang Betung, rumah Mai Babu Kerangan, rumah Legup Legum Serungap ngau kebang melayan bukai ke ngelala niato. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah Basil Melaka Trai Debak laban Cendang, laban Cendang Anak Majang, Cendang Anak Majang tau ke laki Samba Anak Renggan. Udah nadai kemari 20 hari bulan 6 2026, lalu niantu dekat di Sengai malam pergilah 22 hari bulan 6 dan juang pagi siti 23 hari bulan 6. Yang tadi peningat pesan madah ke Cendang Anak Majang tau ke laki Samba Anak Renggan. Udah nadai kemari 20 hari bulan 6, lalu niantu dekat di Sengai malam pergilah 22 hari bulan 6 2026, berumah Basil Melaka di Terai Debak, lalu dianjung pagi hari 2 23 hari bulan 6. Yang tadi ia peningat Siti kepesan ke bisi diterima kami. Jadi pesan ke sekali itu dituju ngagai semua bala kabar melayan kadiau berumah Nitis Din Sawak, rumah Cambai Sungai Bunut, rumah Jari Hadase, rumah Abakit Engkala, pemga kabar melayan berumah Patrick Kumpai, rumah John Peter Sungai Bansuk, rumah Janting Nanga Puak, rumah Henry Kaya Nanga Teliak, Terumayu Ulu Sungai Gala, rumah Tawi Nanga Sungai Gala, rumah Jaga Nanga Gerinjang, rumah Nawi Temawai Peran, rumah Kilat Awas, rumah Ilai Nanga Antayah, rumah Subiang Ulu Krian, rumah Henry Sang Nanga Daro, rumah Jungan Nanga Luang, rumah Jarang Nanga Alun, rumah Garan Nanga Alun, rumah Laja Nanga Alum, rumah Laja Sungai Antu, rumah Silvester Nanga Batang, rumah Andrew Gawang Gawar Nanga Batang, rumah Nyanggau Nanga Batang Krian Seratua. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai Nanga Maras Krian Seratua laban Sandah. Datai pesan tu minta kita datang ngagai rumah ngagai Nanga Maras Krian Seratua laban Sandah Anak Ili. Udah nadai lalu niantu dekat di Sengai malam pergilah 22 hari bulan 6 dan juang pagi hari 2 23 hari bulan 6 tahun 2026. Nya tadi ia peningat Siti kepesan ke bisnis diterima kami dan juang peningat kita yang kena WhatsApp ngagai YFM bah 013-862-8862-8422 ya. Pemgak pesan kita tahu anjung ngena email ngagai YFM bah yfmiban@gmail.com ngambil ke di kenatai ke kami bah awak cukup pesan pagi 6.30 pagi nanti lemai pukul 6.30 lemai ya. Jadi pemgak pesan anang kelalu panjai ngambil kenyamai dia baca kita tahu muntang ke pesan kita ngambil ke terang di dengar lalu di anjung engkau terang megak ngagai kami ba YFM ya. Lalu tu Siti ke pesan bedau kita mulai ba program kebukai udah tu lagi pesan tu madah ke ex corporal Tuan Leonard Anna Muit udah nadai kemari 20 hari bulan 6 2026 di Sengai ba kampung Sebang Abit Balai Ringin, lalu maya nganjung niang ex corporal Leonard tu empai temu tak kedau dia tetap ka. Jadi ngunyak pesan ke bala kebang melayan ke dia di kampung Sebang Kewari ngau di Punggu Pantu Seriaman, pemga di Kampung Semadak, Kampung Sebang Panabilun, Kampung Sebang Abid, Sungai Tapang Lebat, Kampung Bebui, ngau kebang melayan di Kampung Kerangan, Kampung Payur, Kampung Jungguk Mawang,
Kampung Span Baleringin, Kampung Telago Semunjan, Pemga Kemelayan di Sungai Pinang, Sungai Rawa, Sebangkui Jaya, Giam Jelita Gawang, Mawang, Kesindu, Pemga Kemelayan Bukai, Kenglalau, Niatu, Kediau di Sebarandur. Yang tadi ya, peningah pesan ke penudi sempat dikenatai ke kami bawa kita ke sekali itu, madah ke ex-Korporal Leonard anak Muit udah nadai kemari lalu dekat di sungai di Kampung Sebang Abid Baleringin lalu maya nganjong ni atuk bedau ditetapkan. Ya tadi ya, pesan ke penudi sempat dikenatai ke bawa kita ke lemai tu. Jadi pukul 7 lemai bakal selama nanti hari Minggu kita bisi sembiang misa kudus.

0: 2026, hari 1, 22/6/2026, dalam Grup H, Spain melawan Saudi Arabia, Live Bar Sukan Plus, pukul 12.30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran, pukul 3 dini hari, Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde, boleh dipedak delayed, Bar Sukan Plus, pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Tala nama apai ngwana ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Sare tu kita ingin tu hari Minggu ke 12 tahun A kena 21 hari bulan 6 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Resis ngulu ke gawai misa lemai tu. Menjadi ram kita ngaku dosa kita kena nyadi kita ingin tu misteri Kudus. Aku ngaku ngagai Allah Taala timaduk berkuasa ngau ngagai kita menyadi aku. Laban aku dah balat berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku. Dalam utai ti udah digaga aku. Ngau dalam utai ti patut digaga. Tang ditinggal kaku. Salahku, salahku. Uleh penyalahku ti balat udu. Nya kebuah aku minta Maria. Ti berkat meruan bungas. Semua melikat ngau orang santai. Lalu kita menyadai aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Taala kita. Allah Kala Taala terima berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup temeruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Kala Taala benur ti pemandu tinggi.
1: Lalu pemaik di dunia ke urang ti mentas.
0: Kami muji nuan. Kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan. Kami ngemuliakan nuan. Kami beri terima kasih ngagai nuan. Ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Taala Raja Serga. Oh Allah Taala, apa itu pemandu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Taala, anak domba Allah Taala. Anak apai, nuan nanggung dosa dunia. Kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia. Terima semayang kami. Nuan duduk bersepia kanan apai. Kasih.

0: ka kami. Laban nuan aja siku ti kudus, nuan aja ti Tuhan, nuan aja ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, enggal Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
1: Kumpul semayang, bersemayang kita. O Tuhan, kemenarka awak ke kami tak saduran babasa serta rindu ke nama nuan ti kudus, ketegan nuan semampai ngiring, sidak tidak agak tegap, bapemun pengerindu nuan. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami anak nuan ti hidup, lalu merintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama-lama ya.
2: Amin.
1: Ditu kata ningal leteji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca ketarubah. Baca ari Nabi Jeremiah bagi 20 ayat 10 ngagai 13. Jeremiah bejaku, aku ninga genap iku urang betelai. Utai tibalat ngenakut kabisik di semua andur. Nyalai aram kitai madah kapasal Jeremiah ngagai perintah. Indah pangan kerapat ngau aku deh nganti aku Allah. Kusida, nyangka ukur ia ulih ditipu. Nyak baru kitai ulih ngalah ke ia lalu malas. Tang nuan Tuhan ti kering serta berkuasa, setanah ngau aku, lalu sidak kemerinsa ke aku dekat asa ngapa. Sidak dekat dipecat belama ia, laban sidak nak ulih mujur. Pemalu sidak dekat dikingat ke belama ia. Tan Tuhan ti pemaduk berkuasa, nuan enda ngabas ati ngau runding urang ngenak pengelurus. Nuan nemu tai ti di dalam ati ngau runding sida. Nyalai, awak kaku medak nuan malas penyai bala munsuh aku, laban aku dah manggai ke pekara aku bak jari nuan. Belagu ke Tuhan, puji Tuhan, yang lepas ke urang ke kena tekan ari kuasa urang kejai. Jaku Tuhan,
0: terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur entara, saud meh aku o Allah Ta'ala, laban pengerindu nuan endang besai.
0: Saud meh aku o Allah Ta'ala, laban pengerindu nuan endang besai.
2: Aku udah dipecat, lalu dibalut pemalu ke tegal nuan. Bak kaban belayan aku, aku tuk baka urang kampar. Bak kami sebili, aku tuk baka urang bangsa bukai. Pengangkun aku ke rumah nuan, mau baka api. Jaku urang kemecat nuan, ninggang aku. Saud meh aku, o Allah Ta'ala,
0: laban pengerindu nuan endang besai.
2: Tang aku dekat besampi ngagai nuan o Tuhan. Saud meh aku o Allah Ta'ala, bak maya tiku ati nuan. Saud meh aku laban pengerindu nuan endang besai, laban nuan ngamat kesemaya nuan ti dekat ngelepas. Saud aku o Tuhan, laban pengerindu nuan endang meruan. Ulih pengasih nuan, malik meh nuan ngagai aku.
0: Saud meh aku o Allah Ta'ala, laban pengerindu nuan endang besai.
2: Lebuh urang kekena tekan medaknya, sida dekat gaga. Urang kenyemah Allah Ta'ala, dekat diperansang. Tuhan mendiang ke urang kesuntuk, lalu ingat kebala nembiak ia ke dalam rumah jia. Puji ke Allah Ta'ala, o serga ngau dunia, tasiak ngau semua utai ti hidup dalam sida.
0: Saud meh aku, o Allah Ta'ala, laban pengerindu nuan endang besai.
3: Baca kedua, baca dari surat Santo Paul ngaga urang di Rom, bagi 5 ayat 12 ngaga 15. Nya alai, baka dosa ti datai ngaga dunia dengan orang siko, lalu pemati datai laban dosa. Nya alai pemati ngelekai ngaga semua mensia, laban semua belak udah berdosa. Ia ti benar, dosa na udah bisik di dunia sebedak adat diberi, dan dosa na dai kena ituang laban adat apin bisik. Tang taja pihak, pemati ndak mudah merintah kenyau are Adam nyentuh ngagai maya Moses. Nyeng kaum orang kebempu dosa, tindak sebaka ngopnyalah Adam, tinggambar kegaya orang sikuk ke dekat datai. Dan pemerik tidak beri pecumanya dekat bakal dosa Adam. Laban, nanti nak mayuh orang mati ketegak dosa orang sikuknya, tentu mayuh lagi gak pengasih Allah Ta'ala ngau pemerik tidak beri pecuma dekat diberi ngagai orang mayuh. Oleh orang sikuk, ianya Yesus Kristus. Jakut Tuhan,
0: terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Arinya Kudus Nitih ke Matthew bagi 10 ayat 26 ngagai ayat 33.
1: Mulia ke nuan, oh Tuhan.
0: Yesus berjaku ngagai 12 ikut murid dia. Anang takut ke sidak. Laban nadai utai ti ditudung, nak dikebak ke, takwa dilalai ke, lalu nak ditemu. Utai ti dipadah kakungi kita dalam petang, nak tahu nak ditusi, kita lebuh siang hari. Lalu utai ti dipetelalai ke, aku ngagai kita, nak tahu nak disadar ke, kita hari pucuk perabung. Anak takut kesidak ke munuh tubuh, tanda oleh munuh semangat. Tan kita patut nangi kalau talah ti ulih ngerusak tubuh ngau semangat kita di neraka. Ukai nak rega burung pipit ke semina satu sen aja. Tajak pihak nadai siku sida dekat labuh ke tanah. Nanti apa kita nak ngemandar ke ya. Indah semua lambar buat bepala kita dah udah di tuang magang. Nyalai anang takut. Kita bergagi hari burung pipit. Nyalai kena biku orang ke ngaku diri nembiak. Aku di mua orang, dekat di aku di mua apa aku di surga. Dan barang siapa bersangkal kaku di mua orang, dekat disangkal kaku di mua apa aku di surga. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi buat minggu tu, minggu ke-12 musim selama, mai jakuk pemarani, tu jakuk perasang serta pengandal. Jeremiah menjakuk pasal ya ke takut, serta nak diterima orang. Tang ya tetap madah ke Allah Ta'ala bisik ngoya, lalu dekat ngelepas ke ya. Ya ke ngangau ngingat ke pengarap ukai utai ke nyamai. Tang Allah Ta'ala penyaga Allah Ta'ala nak kalak nak nyadi dalam penghidup kita. Sendepo surat dan ngagai orang di Rom nerang ke berkeni ke dosa masuk atau ke tamat nengah siku mensia ianya Adam. Tang nimiat lilih nengah Kristus. Pemerik ke Yesusnya jauh besar lagi dari pemerat dosa. Pemerik Yesus tu mai penghidup, pengandal ngagai semua orang ti Arab. Baca Injil, Yesus madah kesedah murid, awak kesedaya, anak takut. Allah Ta'ala madak genam ikut kita itu bergal. Nyemak kita berdiri tu ke bergulai dengan Yesus, Allah Ta'ala mampu dekat bergulai dengan kita megak. Jadi baca saritu bari minggu ke 12 musim selama tahun A. Mai kita ngambil hidup ngena pemberani ngau pengandal dalam penyaga Allah Ta'ala. Kena nyimpul ketu Allah Ta'ala diau bergulai ngau kita lebuh maya dalam penakut teka dalam penusah. Yesus madah gesedah murid ya awak kena takut. Laba Allah Ta'ala nyaga ngau mata sidak yang ngau bahamat-amat. Dengan Yesus nimit ngau penghidup baru dekat ngalah ke dosa. Jadi kita dicabar moga berminggu tu wah kebejaku ngau hidup dalam pemendar indah maya dalam penusa. Andal kalah tala lalu anak ngasuh penakut tu tadi nyadi ke kungkung dalam penghidup kita lebuh kita minta atau ke lebuh kita ngagak pemutus dalam penghidup kita. Jadi minggu tu ingat ke kita jakuk Injil kemadah ke kita, anang takut. Kita berga lebih, tukar kita berga agi ari burung pipit. Sama kita ngaku pengarap, aku harap kalah talau, apai ti pemaduk berkuasa, pengagak serga ngau dunia,
1: lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, ti dikandung ari Roh Kudus, diada ke Maria Dara Bungas, merinsa rambau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ya nurun ngagai neraka, ba ari ti ketiga, ya angkat baru ari pemarai, ya niki ke surga, lalu duduk bersepiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemaduk berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua tidur ngau tiparai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saumuran sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan lama. Amin. Semayang peminta,
0: Allah Ta'ala ninggal ke semana orang ti merinsak. Ya selalu sedia nulung nak kalak ngelebu kita. Kita semina minta nyalai kita minta pengasih haria. Ya ke udah ngelantang ke burung pipit tajak ya mit pemadu mit. Lalu berga bermata Allah Ta'ala.
2: Ke gereja, awak kenyaduang rita ya ngau nak berbayar ke semua orang ke pemerik nimit kudus ya. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kemenua ti tanjang ulun dosa ketegap pengawak ti nekan penghidup rakyat ngau pengawak ti kasar. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke orang lelaki ngau orang Indo. Kengasai ke penakut ketegarawan ngau pengirau dalam penghidup sida. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke ura laki ngau ura indo. Kedekat nyawut kangau nyadi pederi, ngau kedekat nyerah kediri, nyadi pemelak agama. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Apa itu mengagak semua tai, kemenyarah ke peminta kami ngagin wan, serta muji nuan, laban nuan yang dia ke semua tai, tetpuguna kami, hari nuan kemerik kami, anak nuan putih, hidup lalu merintah, keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Letaji Eukaristia, berberkat menuan, Tuhan, Allah Ta'ala, ti pengagak semua tai, laban hari pengerajaan wan, kami udah nerima roti, terdesua kami ngagin wan, buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di ruti penghidup ke kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan wan. Kami udah nerima wain tadi suak kami ngagen wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamanya.
0: Bersemayang belum menyadik ngambil kepirin aku ngau ngik kita tahu diterima Allah Ta'ala apa itu pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan terima pirin yang bak jari nuan kepuji ngau mulia namaya ke pemanah kami ngau ke pemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi terima Tuhan pirin keselan berbayak serta puji lalu kemendar ke awak ke dituci bersih oleh hasil hari pirian tu kami tahu ngenyuak ke pemberi hari hati ti ngelantang ke nuan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nomor dua Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: serah ke hati kita
1: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nyak sigi ngenak serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur beri terima kasih ngagai nuan apai ti pemandu kudus uliah anak tadi kenut nuan Yesus Kristus sejak kunuan uliah ya nongagak semua tai tidak sonan datai nyadi pengelepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus oleh dia ada kedara bungas ngamat ke penekat no lalu nguliah kenuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerinsa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sida melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Amat kudus oh Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemberito kami bersemayam turun ke renungan baka ambun pagi atas sida ngambil ketau nyade ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repeneka yang pu ya tamak ke dalam pemerinsa ngau pemaraya ya nyengka roti lalu merek terima kasih meceh ke ya lalu nyuanya ngagai murid dia nyebut ambil tu semua kita lalu mpak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tembuk ya nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih ya nyuanya ngagai murid dia nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan tedika dipansut ke Tegal kita ngau bala mayuh ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap kami merita ke pemarai nuan oh Tuhan lalu ngaku pengangkat nuan nyentu akan nuan datai baru nyalai dikena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyua anggen nuan Tuhan nuruti penghidup ngau calis penyelamat merik terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah betungak mua ngan nuan lalu melawan nuan nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami dengan berbagi bertubuh ngedarah Kristus tak bergempuang nyadi siti oleh Roh Kudus.
1: Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serta dunia lalu baik ia ngagai pementas di penuh begulai ngau pop kami Leo ke-14 ngau bishop kami Richard ngau semua sida clergy. Ingat kemegah bala meniadi kami ti udah tinduak balalak andal ke pengangkat engau semua sidah tiudah parai dalam pengasih nuan, sambut sidah ke dalam penampak mua nuan. Kami bersembayang, kasih mai ke semua kami, ngambika begulai engau Maria Dara Bungas ti berberkat indai Allah Ta'ala, engau Joseph ti berberkat laki ya, engau sidah Rasul ti berberkat, engau semua santai tiudah ngelantaka ti nuan sepemanjai rebah. Awak ke kami arwah sama engau bempu pesaka penghidup meruan. Lalu tahu muji serta ngemuliakan nuan berseruangkah anak nuan Jesus Kristus.
0: Dengah ya lalu ngau ya serta dalam ya. O Allah Ta'ala apa itu pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus. Semua mulia ngebasa ngit nuan datai keselama lama ya.
2: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu di tempat oleh ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepas ke kami dari semua penyakit Tuhan, kami bersemayam engkau mana? Kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kau boleh ditolong pengasih Tuhan. Kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami ngantik penganda tadi berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia. Endang enggit Tuhan, dia tu datai ke selama ya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dah nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita, anak medak dosa kami terpada pengharap gereja no lalu ngau mana, kebenar kia pemayak ngau penyarakup nitih ke penekan wanti hidup lalu merintah ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Orang kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: anak domba Allah Ta'ala. Tumah ya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesidak. Kedekang kau datang agai makan malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nurnuan datai. Tang sebut ajak jaku, semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminian bersemayang kita. Dikemaruka serta ditupi oleh tubuh. Kudus serta darah bergang di anak nuan. Kami minta pengasih nuan, oh Tuhan. Awak kutai tidarami ke kena penaluk semayang tetap. Tau nyadi ke semaya pengelepas ti benar nengah Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan ngau kita.
2: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Awak kelatala timadu berkuasa merkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus.
2: Amin.
0: Berjalai me kita misa udah tembu.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Ya, pendengarnya rakan kita sama bersembiang Misa Kudus ke lemai tu, lalu nak lemai agak pukul 7:30 lemai, nabur ke berita hari YFM. Selamat lemai, Datuk Minabur ke berita lemai hari YFM. Hari Minggu 21.6 tahun 2026. Terubah tu batang berita. Diesel bersubsidi RM2.10 untuk rakyat berengkah hari bulan 7 tu. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu nanda kaul perintah besar ingau Sarawak majak tegap. Ngempu penyangkai kapal Bintulu negap ke Sarawak jadi hub maritim strategi. Jadi itu isi berita. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim sari tu tadi madah kerega diesel subsidi dekat nurun RM2.15 seliter ngagai RM2.10 seliter berengkah hari bulan 7 tu. Atu tu dekat di Pejalai bawa pengawak ngadu ke baru subsidi diesel ngendak cara belalau ke MyCard di Serata Menua Malaysia seriris ngau pengawak berjalai ke Budi Madani RON 95. Tunggujung kerayap menua luar ngau sidak tindak ulih patut meli diesel ngau rega ti nadai subsidi. Ia maksud ke perkaranya bawa pengerami nyuak kecil berindik ari ubah status penyangkai kapal Bintulu ari penyangkai kapal perintah besar ngagai palan penyangkai kapal negeri di Bintulu. Ia madah kengena MyCard tu dikena nyeliah ke bantu perintah ke Pantis berindik ari risiko pengawak mai minyak belalai ke balat nyadi berkandang sempadan tau ke antara menua. Penerang kesilik pasal harga diesel ke nurun dekat dipadah ke perintah pegila. Berbagunya Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim ada ke pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai perintah Sarawak. Jadi ke pengawak ti bersejarah. Tumandang ke kaul antara perintah besar ngau perintah Sarawak majak tegap. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak ngayan ke komitmen perintah besar. Lebuh ngamat kesemaya serta berterima kasih ngagai pangku pengawak Sarawak tinjadi sitik di penyungkak besar ekonomi menua. Nyalai harap ke kerjasama antara perintah besar ngau Sarawak terus tegap. Tu guna benar kena nentu ke agenda pemansang ngau penyulut Sarawak ulian dipejalai ngau mana bawa ke penguntung rakyat serta ngau menua Malaysia. Bawa pengerami ke sama Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pengawak nyerah ke rasmi penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak dekat negap ke agi penduduk menua tu jadi hub strategik maritim ngau industri Malaysia. Yukai seminak mindah ke pantabiran tang begak muka lambar baru bawa pengawak Sarawak ngatur aset strategik tinjadi kedap sektor kuasa dagang ngau logistik menua. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari beri terima kasih ngagai Perintah Besar Datuk ngagai Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim ngau Perintah Besar disetuju nyerah ke penyakai kapalnya pulai baru ngagai Sarawak. Pengawak Perintah Sarawak kengambil palan penyakai kapalnya sebagai hari perkara bawa sempekat Malaysia 1963 dimujur diputar antara Perintah Menua ngau Perintah Besar. Belalau ke report sebenar tu, Perintah Besar ngau menua bersetuju ngau rega RM1.8 bilion ke tujuhnya. Terlalu lagi hari tu, pengerami tu, dia tuai menua tu bisi ngemata ke pengawak nyain sempekat tiga agensi serta mega sempekat nyempurna antara Perintah Besar ngau Sarawak ke bagi pengawak ngubah status penyangkai kapal Bintulu. Raban Kimia dipinta cakah berjalai ke pengawak nyukung agenda ekonomi gaduh ngau aspirasi pemansut sifar karbon bersih Sarawak. Sampai Menteri Kuasa ngau Pemeruan Rampak Menua Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Habang Hipni, madah ke pengelandia saintifik ngau innovation Raban Kimia, Pengguna benar laban Sarawak cakah masuk teknologi gadung. Ia mansut ke jakunya lebuah ke berjadi pengerami malam kimia bersemai ngau penumbuh ke 40 Institut Kimia Malaysia IKM Pampang Sarawak di Kuching. Ia mega memberi penggerati ke pemujur IKM Pampang Sarawak tu dan nambah arismina 25 ekor kaban ke terubah dalam tahun 1986 ngagal lebih 500 ekor kaban ke dia tu. Pemansang tu jadi ke bukti komitmen dalam saintifik di terus negap ke bidang kimia serta memberi pangkat ngagai pemansang Sarawak ngau Malaysia. Kita ada tu benda-benda ke berita dari Radio Malaysia Sarawak YFM. Adat ngomen asal pupu raban bangsa patut dijaga serta ditan bak jeman artificial intelligence AI serta pemansang teknologi digital. Tapi Menteri Pengangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah madah ke pemansang teknologi nak patut nyadi ke penanggul kena getan ke adat ngomen asal ti nyadi identiti raban bangsa. Kaban Parlimen Limbang yang betak benar madah ke tajapan AI meri mayuah macam penguntung bok penguat nyurat tang adat ngomen asal patut majak dijaga ungkup rebak dudi ari ilok. Ia maksud ke jakunya lebuh ke berjadi pengerami malam kebudayaan berserimai hingga Pesta Mendamit 2026 di Limbang. Pengerami kadiatur nyadi kepelasar kena mantai ke pesaka asal komuniti ngegai rebak baru serta nentu ke budaya pupu reban bangsa terus dijaga. Ikas accessibility dipilih menua sebuyau majak mana hasil dari pengawal perintah di berjalan kemayuh macam projek infrastruktur ngau perengka guna rakyat. Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Jolahi Nerawi madah ke pemansang kedasai kerayat kemayuh itu yang kaum jalan alun kuasa karan ngau air. Pemansang tiap japai itu megak ngangkat ke Sarawak jadi sekedar hari menua ti jampat nyingkang kemua bawa maya bengkap kara pemansang yang kaum jerungkai teknologi gadung ngau kuasa hidrogen. Ia maksud ke jakutuk lebuah ke berjadi pengerami ngilang tikai ngau berjadi dewan serbaguna kampung lumut baru sebuyau. Model dagang patut setipak ngau pemansang ke dia tu. Menteri Nibia Lumbok ngau pemansang ura dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ketuk dikena nentu kura dagang baru oleh bersemakiah bawa ikas dunia. Ia dekat karaban nebiak kreatif lagi ngagak dagang lalu nak terpekul ngau model dagang ke udah bisi. Ia maksud ke jakunya lebuah ke dirandau media udah kenutup pekit Sarawak Youth Business Idea 2026 ke diatur bawa perkampungan sukan Sarawak Kuching. Program 3 ritu dipasuk 200 ikun miak dari Palan Praja Tinggi di Sarawak. 11 buah rumah panjai bakandang san ke dipegai sita dun telang usan nerima mayuh macam projek pemansang. Adun telang usan Datuk Dennis Ngau madah ketuk dikenang angkat ke ikas penghidup rakyat di Menua Sisir Ngau Menua Ulu. Antara projek kudah serta benua diperjalai yang kaum nyedia ke kuasa karan dengan sistem elektrik alternatif menua pesisir Sarawak ngau projek ngagak klinik pengerai baru longsan ke bungkus kira RM50 juta. Ia kak kerayat bakandam menuanya memberi kerjasama ngambil ke projeknya oleh diperjalai ke ngau lancar. Ia maksud ke jakutuk berpengerami ngintu ulang tahun ke-10 penumbuh komiti ngatur pemansang kandang menua san ngau program tuai begulai ngau rakyat di Miri. Pemerhati-hati pasal pengelikun sungai patut majak di tegak. Kebuah pihak laban sungai mengkang dikena bawa penghidup bersari-sari serta nyadi kejalai ngagai tebal lagi rakyat bawa menua pesisir di Sarawak. Adun Daro kemegak jadi chairman pengasa Sungai Sarawak Dr. Syafi'i Ahmad madah kengiri ulah guna sungai ngau mana berguna ke kerjasama dari semua orang yang kaum bala ketuai raban bangsa ngau peranak menuanya. Ia maksud ke jakutu lebuah ke menjadi program pengelikun ngau pembersih sungai serta pengerami ngiliang bidai gawai daya 2026 bawa rumah jimbau gamu batang lasa sibu. Bawa pengraminya yang nyuak ke 50 itik jaket penglikun hingga 14 ikut tuai rumah hingga 15 ikut nimbia sekolah SK batang lasa. Yang nyematak benar madah ke jaket penglikun patut dikena tiap kali ngena perahu hingga perengkap pengangkut bawa air. Di kena ujung ke berita lemah itu, tu batang berita di Baca Baru. Diesel subsidi RM2.10 untuk rakyat berengkah hari bulan 7 tu. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu, nanda ke kawal perintah besar hingga Sarawak, Majak Tegap. Ngempu penyangkai kapal Bintulu negap ke Sarawak jadi hub maritime strategy. Yang diberita kabar udah dipendiang ke kitanya tadi di Tusun Monica Gary lalu di Salin I Linda Suil Ari Bilik Berita RTM Kuching. Yang rakak menabur ke berita lama itu lalu berita tak dipendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi. Turida Malaysia Sarawak YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 21 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg sudah berjadi ke seminar di Berambai Keleka Jaku ruang bilik ti maca ianya ruang bilik ti berpenemu ke diatur bak Kelab Gymkhana Miri. Diatur bak penglama 2 hari seminar ke diatur upis pelajar menua Sarawak tu dipasuk 100 si kurang ianya hari gerempu ngapa indai ngga pengajar PIBG hari mayu bengkes sekolah sekendri bala pengajar, tuan rebat bangsa serta pemesai upis pelajar. Seminar tu ngemerat ke pemesai guna pengerinduk maca bak ruang bilik ngau raban bangsa. Mayuh kerja jurai bisi diatur sepemanjai seminar kena ngangkat ke pemerhati-hati raban bangsa senentang pemesai guna budaya maca. Berdua harinya semua orang dikerap boleh berjalai ke tangkup pengawal diri kena nerenak pengerinduk maca kelimpah boleh ngada ke raban bangsa TBC penemu penau serta ulih bersemekiah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai nyentuk pukul 9 malam.
4: Kita bala ayak bala ibu ke benung begempuruk baka tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Ya, peningang awalnya tadi jam kita dia tu tinggal 12 minit lagi ke pukul 8 malam. Kalau pukul 8, bakal selama kita dekat mulai buat program bagi kat entelah.
1: World Cup 2026, hari 1, 22/6/2026, dalam Grup H, Spain melawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus, pukul 12.30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran, pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde, boleh dipedak delayed Bar Sukan Plus, pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt, pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, saya tengok lagu Ari Richard Lee, Terpadam Mimpi ke Lemai Tu, ya. Jadi, ngunyap tinggal selamat lemai, kita terus mending ke YFM. Bedau kita mulai program bagi kantelah tu, setiap lagu menenang kita ke Lemai Tu, ya. Lagu Ari Ricky Anderson.

0: pula gerai wujud dalam semua pengawak lalu hari di Bandar Kuching padahal tentu nyengala manah ke malam tu laban hujan kenyauri tengah hari tadi agi celap muak ke malam tu tamai nu kita yang tadi nat kediri labuh maya ujo minggu udah bekau kita kelala kemari ngulu pengrami bersimbah yang gawai niti daun di Bandar Raya Kuching. Ya, jadi kita mulai baru buat program bagian telah bagai selama lumo telepon kita yang ada berubah 082-258-633 ngau 082-258-634. Jadi telah kita ke minggu tu telah ti di Tengkebang Dr. Charlie Dudang ya. Jadi buat minggu ke terubah buat bulan 6 kita mega udah ngiga sekedar hari entelah di Tengkebang Dr. Charlie lalu agi bisi entelah ba siri keenam bedau habis di kiok kita nyalai ke lemai tu kita agi ngiga entelahnya bedau kita terus ngagai entelah siri ti ke tujuh jadi ngonya dinga mana-mana ke lalai entelah tu harus telepon anda gua nekan ke dulu tinga mana-mana udah habis aku natai ke lalai ngagai telahnya baru kita tahu nekan ke luma telepon ya ngagai ke kita kelalu lama nganti jadi entelah kita ke terubah baketo tau ke bunyi tu renggan ngena tempayan ngumbai diri datai ari batang mekam kena ku ya bisi ngemai bundi kasamikan tang dini ia bisik ngemai bundi kasamikan sekali dibuka pada tak ruman padi banggang. Rengayuang ngemak basuang ngumbai diri datai ari batang geluang. Kenuk kuya bisik ngemai kasam babi kampung. Tang dini nyak bisik ngemai kasam babi kampung sekali dibuka pada tak kerubung kekura umang. Jadi menua ya, menua tu menua petara, menua kitai menua ya. Ulu lungga untak undang. Unta undang. Ya kita berarti ke baru sekali lagi padahal kita tekan ke arus telefon gagai YFM. Renggan ngemak tempayan ngumbai diri datai ari batang mekam kena ku ya bisi ngemai bundi kasamikan tang dini ya bisi ngemai bundi kasamikan sekali dibuka pada tak ruman padi banggang. Rengayuang, rengayuang ngemak basuang ngumbai diri datai ari batang geluang. Kenuk ku ya bisik ngemai kasam babi kampung. Tang dini ya bisik ngemai kasam babi kampung sekali dibuka pedak tak kerubung kekura umang. Jadi menua, menua tu menua petara, menua kitai menua ya. Ulu lungga unta undang, unta undang. Jadi peningan telah kita titik ke terubah malam tu. Ya, pada bisi peningat bak kedua-dua itu arus telefon kita yang agak 258-633 dulu. Hello. Hello, selamat malam. Ah, dini tu. Nama anda dengar dah bunyi lah kaujan. Kaujan kini bak menua kaban kita tanya tadi. Kita yang agak sikut lagi peningat tu 258-634 ya. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oh, selamat malam.
1: Okey.
0: Ang lalai kenapa tu, Sebastian?
1: Lalai ke bawah aku, lalai ke kerak dulang. Gini toh.
0: Kerak dulang, ya.
1: Oh, kerak dulang. Ada yang buka bawah, buka ya, Pak.
0: Oh, betul banyak. Lalai ke kerak dulang. Oh.
1: Oke.
0: Okay, terima kasih. Nanti beleman lalu disambar ke Sebastian. Ngelalai ke kerak dulang. Ya, tadi peningan telah kita keterubah. Telah kita titik kedua. Malam tu dengar mana-mana. Jelu gajah dulu subak ndak mudah kak minda nanti subak mesti kak diacuk ngena pangak kayu Allah tang dia tu nak ibu dia acuk ngena pangak kayu Allah semina jewel ngau tunjuk jari pemadah pedak tak beraya angkat bagadai jelu badak dulu subak ndak mudah kak engkasa. Nanti subak mesti kak diacuk ngena ujung kayu lacak. Tang dia tu ndak ibu diacuk ngena ujung kayu lacak. Semina jual ngau tunjuk jari anak. Pedak tak berayah angkat berjalai. Jadi menua ya. Dia tasik besai penatai balau ribai. Datai ngalah ke dunia. Di negeri

0: carami pansok berjalai kanan kiba. Ululung ga, orang sanggup mandam dada tau ke gatal igat ketup muyun. Ululung ga ya, orang sanggup mandam dada tau ke gatal igat ketup muyun. Kita berarti kebaru lalai telah tu au. Jelu gajah dulu subak ndak mudah kak mindah. Enti subak mesti kak dia cuak ngena pangak kayu Allah. Tang dia tu ndak piak, ndak ibu dia cuak ngena pangak kayu Allah. Semina jual ngau tunjuk jari pemadah, pedak tak berayah angkat bagadai. Jelu badak dulu subak ndak mudah kak angkasa. Enti subak mesti kak dia cuak ngena unjung. Ujung tanjuk lah, tu kayu lacak. Tang dia tu ndak ibu dia cuak ngena ujung kayu lacak. Semina jul ngau tunjuk jari anak, pedak tak berayah angkat berjalai. Jadi meno ya di Tasik Besai penatai balau ribai datai ngalah ke dunia di negeri Recah Rami pansa berjalai kanan kiba. Ulu lungga orang sanggup mandam dada. Tau ke gatal igat ketup muyun. Ya tadi pinggan telah kita etik ke dua malam tu ya. Jadi kita terus ngagai pinggan tu 258634. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Oh, selamat malam Robina. Ngelalai ke nama tu.
1: Orang sanggup mandam dadanya, orang nyuke batang. Orang nyuke batang kah?
0: Orang okay.
1: Okay, manang kah?
0: Manang ukat.
1: Oh, ah. Lagi ngigak baru.
0: Okey, terima kasih. Nanti tinggal-inggal mah sidak Robina dia. Jadi, ulu lunga tadi peninga, kita dengar mana-mana tau. Orang sanggup mandam dada. Tau ke? Gatal igat ketup muyun. Gatal igat ketup muyun. Kita terus ngagai peninggal tu. Badu 58633. Hello, selamat malam.
2: Bunyi baru kuai.
0: Oh, okay.
2: Orang tu senapang.
0: Orang tu senapang. Okay.
2: Okay, ne?
0: Okay.
2: Oh, utai dikena. Tau, utai kena remote magang tu.
0: Oh, ya. Utai dikena.
2: Utai dikena.
0: Oh, uji nengi kak kena gatal igat ketup muyun.
2: Gatal, saya ku... Katik, jekur putih hanya deh.
0: Aw, oh, jekur putih, mana kan orang?
2: Katik, utai bengkok, katik kau namae, bakal lip. Kayak kena lip, neh.
0: Okay, lip.
2: Tu, bengkok tu jalan, kita kan raya petanah, katik kau, munya buatnya. Aiyah, aku namae masa aku orang utai.
0: Aw, okay, aw lagi uji baru?
2: Aw, lagi uji baru, kumur dia.
0: Okay, terima kasih. Tu utai dikena tu ko Sebastian amak utai dikena tu utai perengkau baru dia tu. Nanti subak bisik gotuk dikena tang kita yang guna ke kaki jari. Kena kita yang kerja ya dia tu. Ndak guna kenya. Tak ni teh kemenyala lain telah tu tadi mah. Tak juk kaja okey ya sebenarnya jual ngau tunjuk jari pemadah ko ya. Pedak tak berayah angkat pegadai. Kita terus ngagi peningat tu. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Hari ni tu uji padam ke radio nan dulu. Ya masang radio nyala ya nak dengar leboh ke ngangau ke ya buat telefon laban seminat dengar ke radio. Ana dengar kari radio au dengar kari telefon ke kena kita berjaku. Ya baru kita boleh dengar aku ngangau ke kita. Kita nguji ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Tu ma hari ni tu?
3: Hari betuang tu.
0: Hari betuang. Au aki siapa? Apai siapa?
3: Ukai ngelalai ke remote pagar pakaian kereta ya?
0: Remote pagar pakaian kereta. Ukai.
3: Ukai.
0: Ukai. Aw tak bisik
3: ke? Kalau ada ukai
0: ke? Kaban dia ke tu? Tahu ukai? Aw okay. Terima kasih. Remote pagar pakaian kereta ukai tu. Tang nyoka kaban silat nyak mah. Tang ukai pagar tu ukai bak pagar. tu ukai dia kena bawa luar, tang dia kena bawa dalam. Okey, kita terus tak nguji 258633 engau 258634. Ni bala orang hari bintangor tu. Berdoa didengar ke malam tu. Ya, terus ngagai peningat tu 258633 ya. Hello, selamat malam. Dini tu ah, nama tu inggal mu tu ah. Ah, nada ini ngaku. Uji padam ke radio dulu. Padam ke radio Nuan dulu. Ah, okey, hari ni tu. Hari betul. Au, alu sebut ngalai ke nama?
4: Kemut kita.
0: Kata ke?
4: Remote kereta.
0: Remote kereta? Orang sanggup mandam dada. Remote kereta apa? Ukai. Tak ia bisik kawal mengenai remote kereta. Tak bisik panjang lagi ya jakuk nerang ke tau.
4: Ukai.
0: Hah? Kata ke? Jauh bukai, okay lah. Terima kasih. Nyos mak nari, kapan kita hari betul ni tadi? Remote kereta kau yang tang tu panjai. Agi sawut ya, ukai nyebut remote kereta aja. Kita terus ngagai si kau degi peninga. Hello, selamat malam.
5: Hello, selamat malam.
0: Hari ni mai?
5: Ukai ngelalai ke remote TV, ke madam TV.
0: Remote TV, ukai. Orang sanggup mandam dada. Mesti bunyi TV tak? Tapi bunyi seni bahang TV ya. Kita pergi besi peningat 258634 atau ke bas kedandur dan ke hari nanti mana hujan ke malam tu gunta kilat guntur anang masang radio atau ke nagua yang nak telefon kita au. Muji ngagai psikologi peningat 258634. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Sebut Robina, lalai ke nama?
1: Sarang Turus Guni Bajau, kai. Sarang Turus Guni Lada.
0: Okay.
1: Okay, kah. Okay. Oh, ya, kah.
0: Okay. Okay. Okay, terima kasih ya. Psikologi peningkat kita, Iba 258633. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam.
6: Hello.
0: Hari ini, to.
6: Hari kapit.
0: Hari kapit neh. Au.
6: Au.
0: Uji. Au uji sebut. Ngelalai
6: ke. Bukan ngelalai ke orang madam ke remote kereta.
0: Orang madam ke remote kereta.
6: Ya.
0: Ukai.
6: Ukai. Okay. Thank you.
0: Okay. Sama-sama. Nyaka kena gemunyi hari kapit yang tadi out tang ukai orang madam ke remote kereta. Bisi nama ya kabukai dia sebut itu out. Kita terus ngagai sikok lagi peninga 258634. Hello, selamat malam.
7: Hello, malam.
0: Hari ni wei?
7: Hari debat.
0: Hari debat neh. Out.
7: Okay, tanya kan liquid paper kah?
0: Liquid paper ukai.
7: Okay.
0: Atau bisa kawal ngok kereta tu.
7: Okay, okay.
0: Okay, terima kasih. Sikok lagi peningau. Awak kena muk kanggi orang kapit tadi. Hello, selamat malam.
8: Selamat malam.
0: Okay. Siapa tu nak?
8: Ini Nana. Ini Nana.
0: Ini Nana. Hari.
8: Hari semanuak bentuk lo.
0: Pihak nyokok punya ini. Di nail kata dia.
8: Betul. Nada ini nail. Udah bekerja.
0: Pihak apa kasih mana?
8: Sudah tua nada. Ini nangnya tak.
0: Ini.
8: Ujung apa tu? Ujung apa? Tadah.
0: Ngelalai kan? Ujung ni kak. Kena nak jaku iban tu kak Nuan. Orang sanggup madam amandam dada. Ya kalau mu dua tu. Jaku putih anda aku Sebastian lah.
8: Ya Allah. Orang tu utai dikena tu ni.
0: Utai dikena.
8: Orang tu kai butang.
0: Orang tu butang adanya sanggup mandam dada.
8: Remote alam kereta.
0: Remote alam kereta ukai. Tu tadi kau. Okay. Orang tu butang nama tu deh. Butang kena lah nama tu deh.
8: Utang remote nekan kereta.
0: Nanti nekan nama ke bawah kita nekan kereta. Apa nama dah?
8: Saya madam kereta. Butang remote madam kereta.
0: Ni kak kena tak ya? Ada nyebut remote tu butang padam kereta. Tau ke butang hidup padam kereta. Kena madam ke kereta punya. Kena hidup dengan madam ke ya. Butang ya tadi. Betul ni. Aku kena lama. Tak nanti abang putih ke stop ke start stop button ku ya. Okeylah. Okey, terima kasih. Yalah, oleh terima.
8: Okey, terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Ya, nanti pingat hari ini nano malah ke butang padam kereta aku ya, tang sitik tinggal butang hidup padam kereta tau ke start stop button. Abak kereta ke dia tu ni berita ke lama keliak nah dai mengenok tai begitu au. Dan nak tempo memusil ke ya. Kita terus ngagai telah kita itik ketiga malam tu jadi telah kita itik ketiga munyi tu jadi anak ingat bedau kita lekan keluar telefon radio pada yang dulu nanti kita ninga kaku ngelalai ke nanti kita akan nyaut ninga kena telefon anang ninga nak radio tak ninga nak radio tak lebih kita nyaut kita ninga kena telefon tau. Anang ninga ke aku ngangau ke kita hari radio. Jadi nanti hari radio dude lagi hari ke abak telefon nak. Jadi kita terus ngagai lalain telah ketiga. Lalain telah ketiga tu munyi tu.

0: Batang Gerunggang, Lampung ditetak Pungga Seduai Tutung. Kena ko seduaya, kak kena seduaya ngubat orang ke Batuk Rawang, lemi di lepik di Kepayang Patung. Awak kuliah nyerungkuang di pagi hari. Dan patiang rungan di tetak ngelai seduaya renggan, kena ko seduaya, kak kena seduaya ngubat orang ke sakit angat, seingau-ingau perembam dalam. Awak kesuman baduk tusah hati. Jadi menua ya di negeri Nora berjual berbeli mayuah macam mutai di rumah panjai bergulai hingga sekedar balau kitai. Ulu lungga celap sakit tau ke berkindo. Celap sakit tau ke berkindo. Kita berarti ke baru. Batang Gerunggang Lampung ditetak Pungga Seduai Tutung. Kenuk ke seduai, kena seduaya ngubat orang ke Batuk Rawang, lemik dilepik di Kepayang Patung, awak kuliah nyerungkuang di pagi hari. Dan pati rungan ditetak ngelai seduai renggan, kenuk ke seduaya, kena seduaya ngubat orang ke sakit angat, seingau-ingau perembam dalam, awak kesuman baduk tusah hati. Jadi menua ya, di negeri Nora berjual berbeli mayuah macam utai, di rumah panjai bergulai hingga sekedar bala kitai. Ulu lungga celap sakit tau ke berkindo. Celap sakit tau ke berkindo. Ya baru 19 minit lepas pukul 8 malam. Kita terus ngagai pening atau. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru.
0: Oh, okey. Ngelalai kira mah? Celap
1: sakit. Isap segeret, tau ke rokok.
0: Oh, betul punya. Isap segeret, tau ke rokok.
1: Oh. Rokok.
0: Okey, okay, terima kasih. Okay. Ya peningau, dah ditemu Sebastian, ngelalai ke isap segeret ku ya, tau ke rokok. Ya terus ngagian telah kita keempat malam tu, jadi telah keempat tu munyi tu. Kumang Dayang Jawai nanti agi met empai besai, agi ngerayap empai nemu berjalai, dia ya diriang indai ditunjuk jari pemegai. Dintu ngenak pau apung bungai serta diberi sedak mandi abak ai tuntun kerigai. Disunggak ke akak abak ula ai mulai, cibit sedak dipendiang paut di kerigai. Dengan nyawa ya nyau kekelak nyaris amai, dia ia lalu dipangku ibu di katuang ngelai. Padaknya berbalik nyari tuai, nemu ngorang nungak temuai datai nguang. Kumang Dayang Luluang ti agi miat mansang jejenduang, agi ngerayap empai nemu nerunjuang. Dia ia diriang indai ditunjuk jari ujuang, dintu ngenak pau bungai apuang serta diberi sedak mandi, aba aik tuntun patuang. Disunggak ke akak aba ula aik pulas ucuang, cibit sedak dipendiang, paut ia dipungguang. Dengan nyawa ia nyau kawang-kawang, dia ia lalu dipangku ibu dikatuang tutuang, pedaknya berbalik retuang, nemu ngawaran nungak bala pengabang. Yang tadi menyelalai ya. Nah, jadi menua di negeri Recah Rami, alai kita beli ke barang pemakai di rumah panjai mana alai kita bangsa iban nuduk ke gawai besai. Ulu lungga manang medak malam. Manang medak malam. Ya, kumang kita berarti kebaru lalai yang telah kita titik keempat malam tu. Kumang Dayang Jawai, nanti agi met empai besai, agi ngerayap empai nemu berjalai. Dia ya diriang indai ditunjuk jari pemegai. Di intu ngenak pau apuang bungai serta diberi sidak mandi, aba aik tuntun kerigai. Disunggak kakak aba ula aik mulai, cibit sidak dipendiang paut di kerigai. Dengan nyawa yang nyau kekelar nyari samai, dia ya lalu dipangku ibu di katung ngelai. Padaknya berbalik nyari tuai, nemu ngora nungak temuai datai nguang. Kumang Dayang Luluang ti agi miat mansang jejenduang, agi ngerayap empai nemu nerunjuang, dia ya diriang indai ditunjuk jari ujuang. Dintu ngenak pau bungai apuang serta diberi sedap mandi, aba ai tuntun patuang. Jusunggak kakak aba ula ai pula sucuang, cibit sedak dipendiang paut ia dipungguang. Dengan nyawa nyau kawang-kawang, dia ia lalu dipangku ibu di katuang tutuang. Pedaknya berbalik retuang, nemu ngau orang nungak bala pengabang. Jadi menua di negeri Recah Rami, alai kita beli ke barang pemakai di rumah panjai mana alai kita bangsa Iban nuduk ke gawai besai. Ululungga manang meda malam. Manang meda malam. Ya, kita terus ngagai pendengar tu ber-25-8-6-3-3. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru eh.
0: Oh, okey. Lalai kena mau tu Sebastian.
1: Nah, itu ke kurang agak penyaram.
0: Oh, betul kau wirenya ngelalai gitu, betul nah.
1: Ohnya betul, kerjanya betul, bukan wire, makanya penyaram, cakap makanya penganak.
0: Oh, nama. Ah, betul punya ngelalai tu orang agak penyaram. Oh.
1: Okey.
0: Terima kasih. Mas Sebastian, tiga dah uli hayal lemah itu. Oh, malam tu.

0: Ya, kita terus ngagai telah kita itik ke lima malam tu. Jadi telah ke lima tu pandak dengan mana-mana. Ya, ditungkus baka abus pedak terkebu gak abu. Ya, disalam baka borian tang nemu gak bau. Ya, baka nama tua datau sebut bermua orang mayu. Tang natai pemali gak ko madi kita bangsa memalu. Jadi menua ya di rumah panjai alai sidak ketuai berkenang ke utai lemari ulu lungga batang kecalak patah. Batang kecalak patah. Kita berarti ke baru telah tu ya ditungkus baka abus pada tekebu ga abu. Ya disalam baka borian tang temu ga bau. Ya baka naman tua nak tahu sebut ba mua orang mayu tang nadai pemali go ko madik kita bangsa memalu. Jadi menua ya di rumah panjai alai sidak ketuai berkenang ke utai lemari ulu lungga batang kecalak patah. Kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Cik.
0: Ah, selamat malam, Cik. Lawan eh.
1: Oh, lawan.
0: Okey.
1: Uji tadi. Ndak boleh.
0: Ya, oh, okey. Oh. Tu ngelalai ke nama deh.
1: Kau orang ngigot telah.
0: Orang orang
1: ngigot telah.
0: Ah, oh, betul. Orang ngigot telah. Oh, okey.
1: Okey, terima kasih. Terima kasih ya.
0: Ngelalai ke orang bagi kan telah kita menyauk. Yang tadi peningan telah kita etik ke lima terus ngagen telah kita ke enam laju-laju perak kita itu auk lapan kak ngabis kan telah tu ngagai pukul sembilan. Jadi telah ke enam akara agang gagak bujang belang pinggang tau jadi ke batu lempang kena nyerang ngambik boleh pemberani. Jerangku tapang gagak langgindang tau nyadi ke batu canai kena bumai ngambil boleh padi. Jadi menua ya di monggo madang melapi ke berbuah lentur pucuk tinting madang lumut selap padi ke panggal jenak tindua ulu lungga berduruk gawak berduruk gawak. Kita berarti kebaru lalai entelah kita etik ke enam tu karak agang di gagak bujang belang pinggang tau nyadi ke batu lempang kena nyerang ngambil boleh pemberani. Jerangku tapang gagak langindang tau nyadi ke batu canai kena bumai ngambil boleh padi. Jadi menua ya di munggu madang melapi ke berbuah lentur pucuk tinting madang lumut selap padi ke panggal jenak tindua ulu lungga berduruk gawak berduruk gawak. Ya tadi peningan menyin telah kita etik kenam tok lalain telah kita kenam malam tu. Abda bisi peningan ba 258634. Hello, selamat malam.
1: Ini baru ente.
0: Menji baru? Au.
1: Au. Kau lalai ke tanduk rusak?
0: Tanduk rusak. Au. Betul menya? Lalai ke tanduk rusak. Au. Terima kasih ya. Au. Sudah ditemu cek baru ngelalai ke tanduk rusak. Terus ngagin telah kita etik ke tujuh tu megak pandak ngetan peti di tengah temudok ndak besiak bertemaruang bangkai babi malu tubai di nangan tabai bertekebul ikan semah parai mati. Jadi menua ya di rumah panjai ndak kalak tikik temuai polari di bilik penaik selalu tutu induk babari. Ulu lungga munsang acuak tuka. Munsang acuak tuka. Kita berarti ke baru. Getan peti di tengah temuda ndak besiak. Bertemaruang bangkai babi. Maluk tubai di nangan tabai. Bertekebul ikan semah parai mati. Ulu, jadi menua ya di rumah panjai nak kalak tikik temuai polari di bilik penaik selalu tutu induk babari ulu lungga munsang acuak tuka munsang acuak tuka. Kita ingat gaya peningat tu. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Oh, Thomas.
2: Ya.
0: Oh, okay, Thomas ngelalai ke nama tu.
2: Eh, orang mabuk tua.
0: Orang mabuk tua. Au. Au. Betul menya? Orang mabuk tua. Au. Okay, terima kasih. orang mabuk tua mai wah tu entelah tu bisi kawal ngau gawai kita tu tadi au. Terima kasih ngagai Dr. Charlie penang kembang telah kita ke malam tu au. Jadi kita terus ngagai telah kita titik ke 8 telah ke 8 tu agi ke panda. Jadi dah tu lagi baru kita ngi ke telah ke panjai-panjai au. Telah ke 8 bunyi tu jengayang boja lempung diri jenggi panas busung ngemata ke bejuang tungkus belacan. Ha. Manang kalup duduk tergenung ngemata ke turus tiang taman. Menua ya dilubuk dalam geni luang diulak sinta bebuli ngebuang. Ulu lungga tapang siti dan. Tapang siti dan. Jengayang bujang lempung berdiri jenggi panas busung ngemata ke bejuang tungkus belacan. Manang kalup duduk tergenung ngemata ke turus tiang taman. Jadi menua dilubuk dalam genilung diulak sinta babuli ngebuang ulu lungga tapang siti dan. Tapang siti dan. Ya kita ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam Priska.
0: Selamat malam Nurin. Au. Ngelalai ke nama tu Rin. Nama tenada ayan lu buat telepon hari tu.
3: Muka kini. Au. Mana yang udah temu tadi Priska? Nanti temu dia nyak meh jarak. Kita sama belarin tu.
0: Au amat meh. Berebut ke layan nyak meh. Au.
3: Ya.
0: Au. Ngelalai ke nama ke sekali tu Rin.
3: Kelapa aku nganu orang ngintik ikan.
0: Nye lapo deh. Betul punya orang ngintik ikan.
3: Ya, selamat malam Priska, terima kasih. Okay,
0: sama-sama. Ya tadi sudah ditemui Nurin ngelalai ke orang ngintik ikan.

0: baru pukul 8 setengah malam kita udah ngiga 8 itik entelah. Ya kemujur ngiga 8 itik entelah. Oh. Agi bisi entelah kita yang nungguai minda, nungguai madam ke radio kita. Tik tak bedau beblah tau ke limpang dulu. Kai kanyo lapar ke nanti habis pukul 9. Oh. Ya, jadi nak ingat peningah minggu baru aku dekat ngelalai kentelah dia dikirim ke kita peningah dia kita pesin telah karang dalam seminggu tu anjung sebedau hari minggu minggu baru wow ngambil ke sama-sama dikena kita uleh babuti bagagai hari minggu tu lah kirim kentelah kita ngagai email yfm@gmail.com tau kanjung ngena lumur WhatsApp 013-862-8422. Ha? Anjung agak lumur 013-862-8422. Tau kena email yfmiban@gmail.com. Ha? Tau telah kita tau dianjung ngambil kebisik dikeluar ke hari minggu. Minggu baru tila. Jadi kita terus dengan telah ke sekali tu yang telah kita itik ke 9. Bayar kenyulung di nanga beram rarangap nukang kerang ngelik tajam. Bayar di nanga sebentik berberita nelan orang sepintu bilik. Jadi menuaya di tengah laman sungkur anak babi belang di baru rumah tinggang ruman padi banggang. Ulurungga sengayan tindua. Sengayan tindua. Kita berfikir sekali lagi. Bayar kenyulung di nanga beram rarangap nukang ke rang ngelik tajam. Bayar di nanga sebentik berberita nelan orang sepintu bilik. Jadi menuaya di tengah laman sungkur anak babi belang di baru rumah tinggang ruman padi banggang. Ulu lunga sengayan tindua. Sengayan tindua. Terus ngagai peningat tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Umpan manua, okey?
0: Ah, ha? Umpan manua?
1: Umpan manua.
0: Okey.
1: Okey ka?
0: Okey.
1: Oh, pia.
0: Lagi berarti
1: kau. Ha? Oh, manua tindua saya kau kai
0: mai. Manua tindua okey.
1: Oh, aku dah.
0: Ramai begitu tu Rubina ini nutup dia.
1: Aba rumah caban banyak tau ba demak laut itu kanau kurang.
0: Oh, bisa pengawal lah dia.
1: Oh, renau berenau diri.
0: Oh, okay. Lagi dengan ikat baru. Kita ingat guys, ikut lagi peningat 258633 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam, Thomas. Ngelalai ke nama tu?
2: Kerungan manua.
0: Kerungan manua. Oh, betul banyak kerungan manua. Okey, terima kasih.
2: Ya, sama.
0: Nyak kebenar Rubina. Kerungan manua. Terus ngagen telah kita titik ke 10. Telah ke 10 bunyi itu. Dara imun duduk di atas kerusi. Mata ke senaya matahari tumbuh ngapus ke ari. Kumang dayang sudan duduk di saruk papan suran. Ngemata ke senaya bulan ayan keleman. Jadi menuaya di negeri kedai tambi dua bebeli bertukar ke barang. Di bilik penaik dur engkah ke laci ngerang. Ululungga orang ndak bermain. Orang ndak bermain. Ya tadi munyi lalai. Kita terus berarti ke baru lalai tu. Dara imun duduk di atas kerusi. Ngemata ke senaya mata ari tumbuh ngapus ke ari. Kumang dayang sudan duduk di saruk papan suran. Ngemata ke senaya bulan ayan keleman. Jadi menuaya di negeri kedai tambi nur berbeli bertukar ke barang. Di bilik penaik nur engkah ke laci ngerang. Ulu lungga orang ndak bermain. Orang ndak bermain. Ya, kita terus ngagai pendengar tu 258634 dulu au. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam baru pusat dai. Betah di left live tu. Ari dak mana tu dia mengulang lain dan tu di lain tu.
0: Apa ya kumbai kenuan yang ngau orang hilang tikai tu le.
3: Mana? Ari tu hujan itu.
0: Apa ya? Au. Okey, gad ngalai ke nama tu.
3: Kau orang mana cermin tu?
0: Katika? Orang?
3: Orang mana cermin?
0: Nama orang nak cermin lah. Orang nak bermain. Bermain tu cermin. Danya orang nak?
3: Orang nak cermin. Nak cermin ke?
0: Okay. Orang nak kuih ada.
3: Orang nak cermin?
0: Cermin ujung eh? Bermain cermin?
3: Tapi kelulungan tadi tu dengar suara
0: lain. Orang ndak bermain. Bermain tu cermin. Udah sebut nang tadi. Au, danya nuang giga. Au, orang ndak lagi.
3: Okay. Hilang? Orang nak hilang?
0: Ketika?
3: Orang nak hilang?
0: Okay.
3: Hilang.
0: Ji sebut baru? Sebut penuh kah?
3: Tiang kena cermin.
0: Tiang
3: kena cermin.
0: Okay.
3: Laporan. Nanti dengar suara lain.
0: Okay.
3: Dia laku radio tu mesin bersih.
0: Hari nak mana nih? Okay. Terima kasih. Jadi lulu ngau tadi orang ndak bermain. Uji kita yang ngagai peningat tu out 258633. Hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam.
0: Out hari ni tu.
4: Muka.
0: Janang. Out ngelalai kenama tu Janang.
4: Orang kena cermin.
0: Orang kena cermin. Ukai.
4: Out.
0: Ukai. Nanti kita bercermin. Nama deh. Nama aku. Nama terpedak.
4: Benda luar eh.
0: Orang tak bermain. Bermain tu sikit cermin. Orang
4: tak. Orang ngenak cermin.
0: Orang ngenak cermin. Okay. Okay.
4: Mestinya aku tengok cermin.
0: Okay. Okay. Okay orang. Okay orang. Ulu lu enggak. Baru orang tu okay orang ya. Nanti dengar jenang tu ingat menyuncerin-cerit. Uji kita enggak kayak peningat tu. 258634. Hello, selamat malam.
5: Halo.
0: Hari ni wai.
5: Hari je lah bakuan tu.
0: Apa jang? Mana hari tadi apa jang?
5: Hujan hari tu.
0: Hujan eh. Tak terang ke dengar aku lain wan au. Okey, ngelalai kenapa tu apa jang?
5: Ukai remedak cermin ni.
0: Orang medak cermin ukai.
5: Nanti lah kurang ke dah.
0: Nanti nama medak cermin. Nama tu pedak nampak cermin dah.
5: Betin jauh
0: mah. Okey lagi enggak baru? Okey, terima kasih. Pamato ratu cermin madak cermin ukai bisi utai mah pada bercermin. Hello, selamat malam. Apu dini nak munyi tetok nah nantu lihat ya. Munyi tai munyinya uji break jauh ke radio kita au. Hello, selamat malam.
6: Selamat malam baru Priska.
0: Apa malam Ren? Au, ngelalai ke nama?
6: Tu ni mak goyap ngapa itu Priska.
0: Au.
6: Okay, ngelalai ke orang nungak cermin.
0: Orang nungak cermin. Ukai.
6: Apa? Ukai nungak medak ukai gak?
0: Ukai meh. Ukai. Ukai orang medak cermin. Ukai
6: cermin sih cermin nih.
0: Cermin sih cermin. Orang ndak bermain kalau lu enggak tadi. Anak
6: orang ngilak cermin.
0: Orang ngilak ke cermin. Ukai.
6: Anak
0: nyebut orang ki lu enggak ke orang. Sawut
6: ukai. Anak bayang nungak. Bayang bak cermin.
0: Hanya mia, bayang
6: tu. Mia.
0: Terima
6: kasih Priska.
0: Sama-sama. Ya. Bayang kok ya, bisik orang nyebutnya kenayang, bisik maka orang nyebut ya ayu. Jadi kami dengan ayu nyebut tanya aw, bisik nyebutnya kenayang, bisik nyebut bayang, bayang abak cermin. No, berdiri abak cermin, bisik nama lah kenayang nampu abak speak abak cermin dia. Nyak kita nungak cermin, abak kita mendak kenayang rempu abak cermin, tak kebayang rempu abak cermin. No? Yang tadi peningat, saud ngakin telah kita itik ke 10. Itu latai bentelah kita titik ke 11 au kerubung ke kurak tambien gitang di sila awak nanga kenawit. Dipuput keribut bertiup mimik-mimik dengan bunyi kesuah sumpit ukit di bukit tibang. Kerubung ke kurak tacu gitang di sila nanga teku. Ditinggang hujan nelian labuh Naruto. Bedau ga ndak runtuk tajak tinggang hujan malam enggau siang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga tancut latak burit. Tancut latak burit. Ah, kita berarti ke baru lala ya. Kerubung ke kurak tambit gitang di sila awak nanga kenawin. Dipuput keribut bertiup mimit-mimit. Dengan bunyi kesuah sumpit ukit di bukit tibang. Kerubung ke kurak tacu gitang di sila awak nanga teku. Ditinggang hujan nelian labuh Naruto. Bedau ga ndak runtuk tajak tinggang hujan malam enggau siang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga tancut latak burit. Tancut latak burit. Ya tadi apa dengar? Lain telah kita etik ke 11 malam tu. Ya, kita terus ngagai pendengar tu ber258633. Hello, selamat malam.
7: Hello, Rifat tu tu.
0: Panjai bunyi alau tu nah.
7: Au, kau ni dah kena dulu tebedah semua tadi, kena kanya tadi.
0: Ah, cermin tadi udah. Kena yang ba cermin. Au.
7: Kira orang lagi kau tu. Au.
0: Oh, ya ketuk dah. Nada ningau nah tadi.
7: Nada ningau aku dah jawab kau mai telefon tadi.
0: Oh, lagi kau ngatai ke baru. Okey, terima kasih. Oh,
7: kau orang lo. Okey.
0: Kita ngagai peningat tu au ber258634. Hello, selamat malam.
8: Hello, selamat malam.
0: Apa malam Robina? Au, ngelalai ke nama tu Robina?
8: Katika ulo tancut, ulo tancut golo lunga atare.
0: Tancut lata burit.
8: Tanduat anak met.
0: Ne, nemu na Robina ni tak ke tanduat anak met tau.
8: Akala pada tanduat daso. Okay kalau mudah ningar nyebut.
0: Oh, dia tu orang tanya gigi kena dia tanya mau. Okay, betul banyak. Oh. Tandut anak mit.
8: Terima kasih.
0: Okay, sama-sama. Tandut anak mit. Nemu kita tanya ke tandut anak mit. Ada orang pada bisi berkena ke tancut, mereka lihat banyak. Jangan nak tandut tu orang. Tandut tu digagak orang ari tacu. Kita terus ngagen telah kita etik ke 12 au. Jadi telah kita ke 12 bunyi tu kerubuang teluk penyu ngi apai migo kena ngamula ke bala ayah ngayah ke bala ibu. Siapa kengumainya teluk penyu apai migo. Medak teluk penyu bedau bertuguang di puak emperan. Kerubuang teluk itit ngi inik mit kena ngamula ke bala akak ngayah ke anak mit. Sapa kengumbai nyak telu itit ngi inik mit. Medak telu itit bedau bertuguang di dalam tansang di tengah laman. Nya tadi munyi lalain telah kita itik ke 12 tu au. Jadi menua ya. Di rumah panjai ndak kalak tikik temuai polari. Di rumah pandak ndak kalak diintak ke penti pemali. Ulu lungga sulu bagas tau ke sulu sayau. Sulu bagas tau ke sulu sayau. Kita berarti ke baru lalai ya. Kerubung teluk penyu ngi apai migo kena ngemula ke bala ayah ngayah ke bala ibu. Siapa kengumbainya teluk penyu apai migo. Medak teluk penyu bedau bertuguang di puak emperan. Kerubung teluk itit ngi inik mit kena ngemula ke bala akak ngayah ke anak mit. Sapa kengumbainya teluk itit ngi inik mit. Medak teluk itit bedau bertuguang di dalam tansang tengah laman. Jadi menuaya di rumah panjai nak kala tikik temuai pulari. Di rumah pandak nak kala dientak penti pemali. Ulu lungga sulu bagas tau ke Sulu Sayau. Sulu Bagas tau ke Sulu Sayau. Ya, kita terus ngagai peningat tu bawah 258634 ya. Hello, ya. Selamat malam.
9: Selamat malam, Maruai.
0: Okey, Sebastian. Ngelalai ke?
9: Tebu panas tau ke tebu mayau?
0: Tebu panas tau ke?
9: Tebu mayau. Mayau.
0: Ukai. Ukai.
9: Ukai, ne?
0: Ukai.
9: Oh, kami kucat tebu mayau. Kucat okay. Mayau panas kerana mayau ke... Gali-gali dia selalu jalan dinding ni deh.
0: Ukai tu.
9: Lampu, kai lampu.
0: Lampu, kai metu. Di mana ni ngah lalai tadi mati kia ngah benda apa bok pun mohonan.
9: Oh, nuelo. Kita di rumah panjai gitu ne.
0: Oh, di rumah panjai, orang rumah panjai guna aku tato.
9: Kali. Kami kulau.
0: Kali ya, meh dia tu. Nada yang ngah tato lagi. Nada guna aku tato. Lepas ni bisi utai ke. Canggih lagi nak kurang.
9: Canggih ada tu. Kumai kau lampu gas, lampu gas atau lampu.
0: Ukai, ukai, ukai, ukai.
9: Anak gua lama tu, anak gua lagi perlu yang baru eh.
0: Aw.
9: Lagi, bisa lagi. Temu ya bapa aku.
0: Temu lagi, neh. Okay. Okay. Terima kasih ya. Kita terus ngagai sikup lagi. Apa tinggal? 258633 ya. Hello, selamat malam.
10: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam Thomas. Sulu ya. Bagas tahu ke Sulu Sayau?
10: Kayak betul tahu lah, ngebatu ilau.
0: Ya betul betul. Sulu Sayau batu ilau. Nanti Sulu Bagas batu?
10: Batu tawas, batu karas.
0: Batu karas tahu ke?
10: Ya.
0: Batu ilau. Au, di tu nada ereng nak te tu. Belum manang gitu gini ya. Neh. Au.
10: Nan hom di tu.
0: Au, mat punya kenuan au. Okey, betul punya. Okey, terima kasih ya.
10: Ya, sama.
0: Ya, au. Ya, tadi Sebastian tau, sawat yang lalai ke batu karas, tau ke batu ilau.

0: Ya, mayon telah kita ke malam tu dah digigak kita 13 itik sudah. 12 sudah tu ya ke 13 tau. Telah kita ke 13 munyi tu. Leka mari pelaga diarak ke ditikai sapal 3. Tusuk engau kawat kelingkang kawa. Acuk engau tunjuk jari 2. Jeliang engau buliang mata medak. Dikenak tutung sedua jawa. Jawa ngatur pecara tebelian wi. Leka mari gadung diarak ke ditikai tudung luang. Tusuk engau unak wi takuang. Acuk engau tunjuk jari ujung. Jeliang engau buliang mata cenuang. Dikenak sempurai engau tutung mutus kelumpuang batik Betawi. Jadi menua ya di negeri Richah Rami, alai kita berbeli kemayuah macam utai di pasar besar alai Cina berjual berbeli. Ulu lungga pindah kelia. Pindah kelia. Ya kita berarti ke baru lalain telah tu leka mariak pelaga diarak ke ditikai sapal 3. Tusuk engau kawat kelingkang kawa. Acuk engau tunjuk jari 2. Jeliang engau buliang mata medak. Dikenak tutung sedua jawa. Ngatur pecara tebelian wi. Leka mariak gaduang diarak ke ditikai tuduang luang. Tusuk engau unak wi takuang. Acuk engau tunjuk jari ujung. Jeliang engau buliang mata encenuang. Dikenak sempurai engau tutung. Mutus kelumpuang batik Betawi. Jadi menua ya di negeri Richah Rami, alai kita berbeli kemayuah macam utai. Di pasar besar alai Cina berjual berbeli. Ulu lungga pindah ke liak. Pindah ke liak. Ya, kita terus ngagai pening atuk bawah 258633. Hello, selamat malam.
1: Bukan ngerai ke buah sekuak.
0: Buah sekuak.
1: Oh.
0: Janang tu.
1: Oh.
0: Ah, betulnya Janang. Lalai ke buah sekuak. Oh, okey.
1: Terima kasih ya. Ini aku sikit ke banyak makan mie segala.
0: Oh, cukup. Oh, okey.
1: Okey, ini dah
0: sekuak. Okey, terima kasih ya. Buah sekuak. Kena orang ngira. Utai tu ngira harga barang. Kini kita beli utai ke Cina. Ngena buah sekuak. Kelihatan ada yang ngena kalkulator bakal dia tu. Oh. Kita terus tu utai kena Cina ngira harga barang nyau kat baka kalkulator mah kena kita kemaya hari tu. Jadi kliak semina bisik buah skuak kena Cina tanti ba kita kukai Cina tu kak pendak kira main tulis tulah tulak tambahnya ya. Jadi nyata di entelah kita etik ke 13 entelah kita etik ke 14 munyi tu tutuang ulut demong tu panjang mimet au tinduak diretuk papau apau ngau gantung dani ya pagi dia ya menusi mimpi dia seorang jadi ngeluluang dia ya madah keseduai sama berjalan niti tangga kedang bertampuang tinggal hujan delian labuah ngerunuang empat pisak panas busuang empai ambis ya nusi mimpi diri dia ya lalu seseduk batu arawang nemunya ya ke cunduang kelepuang munyi ketimbuang mandi petang. Ngelai sarak sakai tinduak leliwak atas meligai. Dani ya pagi dia ya nusi mimpi dia suah orang jadi ngau jawai. Dia ya madah keseduai sama berjalai niti tangga bergiga berintai, bergigi berintai. Tinggang ujan nelian labuah nelsai. Empat pisak panas amai. Empai ambis ya nusui mimpi diri. Dia ya lalu seseduk batu rangkai. Nemunya ya kak lesi babadi laya sulai. Munyi ke timbuang mandi lemai. Jadi menua ya di rumah panjai alai kita ngintu macam pengerami. Di rumah pandak ndak kalak dintak penti pemali. Ulu lungga uduk medak munsang begau. Uduk medak munsang begau. Kita berarti ke sekali lagi. Lalain telah tu. Tutung ulup demuang tinduak diretuk panggau gantung. Dani ya pagi dia ya nusi mimpi dia suruh ulah jadi ngau lulung. Dia ya madah keseduai sama berjalai. Niti tangga kedang bertampuang. Tinggal hujan nelian labuah ngerunung. Empat pisak panas busung. Empai ambis ya nusi mimpi diri. Dia ya lalu seseduk batuk rawang. Nemunya ya kak cunduang. Kelepung munyi ketimbuang mandi petang. Ngelai sarak sakai tinduak leliwak atas meligai. Dani ya pagi dia ya nusi mimpi. dia suruh orang jadi ngajawai. Dia ia madah kesiduai sama berjalai. Niti tangga bergigi berintai. Tinggang hujan nelian labuah nelesai. Empok pisak panas amai. Empai habis ia nusi mimpi diri. Dia ia lalu seseduk. Batuk rangkai. Nemu nyak ia kak lesi babadi. Layar sulai munyi ketimbuang mandi lemai. Jadi menua di rumah panjai alai kita ingin tu macam pengrami. Di rumah pandak ndak kalak dintak penti pemali. Ulu lungga uduk medak munsang begau. Uduk medak munsang begau. Kita terus ngagai pilih tu. Hello.
1: Selamat malam baru.
0: Selamat malam Sebastian. Okey, ngelalai kah?
1: Kati kalau lungga uduk.
0: Uduk medak munsang begau.
1: Manuak kena orang berbiau.
0: Ah, betul. Manuak kena orang berbiau. Oh, okay. Nemu nona jam 4. Enggak kejam kita ke nyusempil lah. Okay, terima kasih ya.
1: Okay.
0: Ah, ya. Peningau dah ditemu Sebastian ngelalai ke. Manuak kena orang berbiau.

Ya, jadi yang tu peningat tu nak aku leh bulan ngah kita bawa program bagi kan telah kita ke minggu tu. Jadi minggu baru nanti kita bising telah kirim ke ngambil ke bisi di lalai kaku kena kita berbuti bergagah ya. Kirim bunyi ke udah disebut ke tadi ngagai email bawa yfmiban@gmail.com atau ke ngagai lumur WhatsApp kami 0138628422 ya. 0138628422. Jadi ngonyak bertemu baru minggu baru lalu ngonyak beri semua malam ngagai semua bala peninggal terima kasih. Lalu dah tu lagi bulan ngah pula program kebukai bawa pemerintah malam. Jadi tinggal kita ngau lagu Ari Isnanala pesan Nuju Sulu.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026 hari 1 22/6/2026 dalam Group H, Spain lawan Saudi Arabia. Live bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam Group G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari. Live bar TV OK. Main dalam Group H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam Group G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

James Roy, engkau lagu yang dua di Siti Pengerindu ya. Ngarap ke pengerindu kitanya terus lekat dengan kami ninting hari, ninting jam. Dalam awak kita, ya, pemerintah malam ke malam tu ya, malam hari Minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026, 3 jam di konti. Bekali engkau DJ MA tau ke Tiu ya. Okey, malam tu. Mana hari kita di Puak Menggeri Kuching, kenyau ya hujan, ngali hari itu tadi ya, kita akan gini dengan kami di Selampur, menua kita Sarawak Bumi Kenyalang, terima kasih Wai, atau mungkin didengar secara online, RTM Klik. Tau ke ngena channel My TV. Benung di atur megat di Bandar Kuching yang pengurami makai lemai ngintu gawai daya rengkat Sarawak 2026. Ungka boleh kita ke bisi mulut pengurami yuai. Okey, ngerak ke nyangkung lah. Ha. Hari lagu James Roy, dua ti Siti Pengurindu. Kita mending ke Siti lagu rohani, Ketika Tuhan. Udahnya mending ke program Aku Boleh Penampak ya, dikeluar ke Monica Midi. Dahnya pukul 10, bakal selama mending ke berita malam dari kami di YFM. Kita bertemu baru jam kedua, nangkan kenyak lagi tang sebeda berita. Kita mending ke lagu ke di Sada Dominic Christie, Utai Digagak Petara.

segulai sejalai Gau YFM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

program Aku Boleh Menampak. Kenamai program tu dor kita berkongsi ke penyelai kerja aji Tuhan atau kecerita di bisinya di dalam penghidup kita pun diri sebilik kaban kita atau ke penghidup orang buka ke bisi daripada kita nyati atau ke aritusi Father Bishop atau ke Pastor. Cerita ketegal pengharap kita Kristen atau ke ketebal lagi nyata di dikumbai kita kesaksian Tuhan. Ngarap ke program tu jadi ke pelasar dor muka rundiang beri penampak kebaru ngagai orang bukai tak kecerita di ulimu yang kati balamnya di bukai dalam Kristus ngambil kesidak megamanggai ke pengharap ngagai Tuhan Yesus siku aja. Seberau penusi ke kita siti cerita atau ke kesaksian tekan nanya kita dulu kalau kena kita medak siti cerita orang putih dan diberi nama Ghost Whisper. Siti cerita atau ke drama bertampung-tampung di dilakon ke pelakon terbilang Hollywood ianya Jennifer Love Hewitt. Nanti kita dalam bedak cerita tu pelabak aku kena kita terkenyit dengan cerita bak program Aku Boleh Menampak ke sekali tu. Dan nanti kita bedau kalau bedak cerita orang putih tu tidak salah kita tahu bedak cerita tu udah kita ninggal ke program Aku Boleh Menampak bak usut ke sekali tu. Jadi cerita ke sekali tu ditusi induk tumpu ngagai aku lalu induk tu dikangau ke ngau nama Ani bukai nama Ahmad. Ani tu gawak bak siti upis perintah di nua kita Sarawak ditu. Tajak pen ia tu dah berbelas tahun udah gawak tang Ani tu undang nadai kalak penanggul gereja pengawak melamak tu. Tang dalam 2 tahun tu keudah Ani tu suah ngapi pemisi nyentuk saya tu dikangau ke ketuai atau ke bos ya, lalu pengawak atau ke penanggul ya ketua ngambil permisi itu tadi diawum ke bala ketuai ngau bos ya dalam misi yang upis tidak laban ane itu nyau udah kelalu balat nadai nurun gawak ketegal ke udu ngambil permisi dalam seminggu kadang-kadang ia tu seminat gawak sari aja ia megak suah ngambil cuti sakit atau ke MC. Laban pemisi yang pun kenyau melui hari patut udah diambil ya. Untuk ke Ani itu tadi nyau bisik berundian dekat baduk gawak kok ya. Lalu sidak kesama upis ngu Ani itu megak serta ketuai Ani dalam upis nang umbai Ani itu bisik penanggul bak pengerai untak kebuah pihak. Laban Ani itu udu nar temu nyerawah serta udu berjaku sendiri. Harinya kita berundian peningah nanti kita medak orang sebelah pasar sebelah jalai tadi ke suah berjaku ke diri tentu kita ngumbai orangnya tadi nang bisi penanggul bau tak tau ke gila nah bekenya magarundi yang orang ke sama ngau Ani itu kawak serta bos tau ke ketua yang megak nang ngumbai Ani itu tadi bisi penanggul bak pengerai untak. Jadi Ani itu tadi meninggal, nyau berasa malu itu dah aban ke nyau dikumbai orang upis dia gila. Jadi nyak kebuah itu tadi udu ngambil permisi. Tang kebenarnya Ani itu ukai gila. Tajak pen ia tu suah berjakuk ke diri. Kebenar Ani berkunci ke cerita tu ngagai aku. Ia dulu nanya aku menyitu. Kok ya, nuan percaya amai bisi roh tau kesemangat manusia tu dah mati bisi berkulai ngau kitai. Iya, ku Ani nanya aku. Jadi sawat aku ngagai ia menyitu. Aku percaya. Ia nanya aku baru. Nanti aku madah. Aku boleh madah semangat tidak ngau mata kumpul. Kati kenuan percaya atau kendak. Iya, ku Ani nanya aku baru. Jadi sawat aku menyitu. Aku percaya. Tanda mayu mensia. Kebisi kuasa oleh medak utai bakanya ku aku. Jadi berduduk hari sawat akunya tadi dia Ani lalu berengkah nusi utai kenyati dalam hidup ia. Jadi ku Ani, kurang lebih 2 tahun tu kudah. Ani tu tak boleh ngenda medak semangat orang ti udah parai. Keagi kayau-kayau di dunia kita itu. Tambah agi upis ke bandur Ani tu gawak tadi. Nang mayuh mai semangat orang ke parai dibunuh. Ngau semangat orang ke munuh diri. Agi lekat bak sebelah upis tidaknya dia. Kebuah pihak lapan tanah ndur orang ke ngagak rumah upis tidak tu nak tu mana bisik sekedaknya tadi api dua pendam lama
lalu bisik sekedar abi tanah ndur ngagak rumah upiah sidaan tadi ndur urang keliak beperang lalu bisik megat semengat bangsa jipun ke kesuah di pedak ia kayau-kayau bak sebelah upiah lalu gamal semengat sidak tu megak nak semua sidak tu menyana bakat tubuh kita menjia bisik megat sidak tadi ke udah jahit gamal jadi nyak mai ke buah tu dah aneh tu suah terkenyit lalu suah manjung lebuh terpedak ke semengat sidak tu ke nak tu menuku gamal jadi ku aneh semengat sidak tu nemu bagi kita menjia ke uliah medak sidak kadang-kadang semengat sidak tu nitiah ke aneh pulai ke rumah lalu nak kurang megat semengat ke minta tolong aneh kok tidak tidak nak ketemu ke jalan pansut hari dunia kita mensia ke agi hidup tu. Laban ane tu ke megai pengarap Kristian arti. Jadi ya suah udah nulung. Tetapi kesemangat ke minta tulung ya tu. Ngenak semiang novena tau ke sampai peminta. Penglama tujuh hari nak ngetu. Ya megak berpuasa maya kebesampi peminta tu. Jadi sekedar semangat kebisik ditulung ane, ianya semangat siku induk ke parai dibunuh pangan ya. Induk tu cukup bajik ku ane, lalu ia tu keliak kalak berpangan engkau anak orang kaya atau ke anak orang ke berta serta terbilang megah. Dan laban pangan ia tu tadi ke dia jadi engkau orang kesama bisi reta, bisi pangkat, tu dah induk tu lalu dibunuh pangan laki itu tadi. Kebuah yang kedibunuh laban ngai ke induk tu ngacau laki tu di baru jadi ngau anak orang kesama bisik pangkat o sama bisik harta tambah megak maya tu induk tu benung betubuh bisik jadi bangkai induk tu tadi ditumbak ke bak tanah dalam upir ndur ane tu tadi kawak jadi nada sapa nemu yang ditumbak ke dia lalu nada sapa ngigak induk tu laban induk tu ke patu balu nadai apa indai serta nadai kaban belayan jadi induk tu madah ngagiani nadai sapa bersampai ke semangat ia yang ala ia tu tadi nadai tetemu ke jalai kepatu di tengah urang ti udah parai biak ko induk tu madah ngagiani jadi hari cerita ke dikunci ani ngagi aku semangat urang ti udah parai amai berguna ke sampai ngusmiang hari kita kagi hidup tiap itik lekas sampai kita muka mimit jalai kepatut di tengah semangat sidak ke udah parai. Entik bak Kristin Arsi dalam semiang rosari rintang hari ndang bisik disebut megak sampai ke semangat orang ti udah mati. Jadi peninga ya siti cerita ke amanya di dikunci atau ke ditusi ke siku induk ngagi aku lalu dikunci ke aku megak ngau bala kita peninga bak program aku boleh penampak cerita tu amai bakal drama orang putih yang disebut aku tadi ianya cerita Ghost Whisper dia tu ane tu suah ngau bala fada ari gereja gereja pengawak nyelamat ke orang dikena rasuak serta agi megak ia mengkang nulung bersampi ke semangat orang tu udah parai kami tak tulung ya jadi kita harap ke pengawak ane tu terus mujur ngau sukun ari raban gereja megak nyeratai bab pengujung program sedang melekat ke bala kita. Sekali lagi aku ngerah bala kita peninggal kunci kami cerita tau ke penyelai ke bisinya di dalam penghidup kita mpu diri sebilik kaban kita tau ke penghidup orang bukai ke bisi daripada kita nyadi ke Tegal pengarap Kristian. Kita tahu berkunci kita tahu nusi cerita ngena tulis tau ke rekod berjakuk kita megak tahu ngena nama gagak di kita kak ngena nama amat megak nak salah lalu kesaksian kita tahu di email ngagai aku bak email monica.midili.com tahu ke kunci bak page Facebook aku boleh penampak lalu tahu maga ditulis di post ke ngagai RTM Coaching di kenapa selara peninga kita mendiang ke siti lagu hari penanyi Matthews Akun Balang siti lagu ke diberi nama sampai dikena kita sama ingat kesemangat orang ti udah mati yang anak ingat cerita ke sekali itu ke mai kita sama anak itu bersemiang kesemangat kaban belayan kita ketemu lagi ngambil kesemangat sidak ya udah diau likun begulai ngau apai di serga bertemu baru bari ngejam bersama minggu baru kau cerita tak berkesaksian kebukai jadi meh saksi Tuhan.

0: 2024 iti lagi kidipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami WiFM segulai sejalai.

kita ini di pukul 10 malam. Selamat malam pendengar kami, mari kita semua mendengar berita malam hari kami di YFM Iban Kuching, kena ke malam hari Minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026.

PMA 63 boleh jadi nyata nengah kerjasama erat antara Perintah Besai Enggau Negeri. Kuya, Sarawak dia tu bumpu pangku pengawak ti Besai lagi bak pengawak ngatur aset strategik seraya menua tu tau boleh penguntung ari pemansang hub logistik industri ngau tenaga gadung tikas dunia. Kuya nambah palan penyangkai kapal bintulu dia tu benung mansang ukai sebenarnya jadi hub ekspor gas asli cecair benua tu temegak jadi penyungkak penumbuh ekonomi untuk Malaysia ngau rantau Asia Pasifik. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Nasional Tekun ngembuan juluk dekat ngemendar ke atur nyedia belanja baru hari RM20,000 dalam tempoh 24 jam dikena mantuk pengawak dagang mikro mid ngau jalan pemesai PMKS ngulih ke pusin pukul ngau jam paragi. Menteri Urusan Dagang ngau pemansang gerumpung kerjasama Steven Sim Chee Kiong madah aturnya kedia tu benung barangkat pemungkal lalu dipelabak dekat dilancar dalam tempoh 2 ngagai 3 bulan ti dekat datai. Aturnya ulih ngemuntang ke urang dagang mit ngulih ke belanja dagang ti inda ibuh nganti lama. Berbangganya upis menteri pemansang urang dagang gau gerumpung kerjasama ngelancar ke portal Tekun Nasional jadi pelasar One Stop Digital dikenang muntang ke akses ngagai perkara penerang atur belanja ke disedia ke program gau latih urang dagang. Naka 31 bulan 5 tu tadi dia belanja sepenyampau RM5 bilion udah dikebendar ngagai lebih 180,000 perkara dagang di serata benua. Sarawak terus menegap ke pemansang di Meruan serta agenda kuasa tau dikena baru dengan penemuan rasmi ngagai loji kuasa karan hidroelektrik Prodenau di Vienna, Austria. Sabi Premier Dato' Amar Awang Tengah Haliasan tinggulu ke delegation negeri itu madah penelebak ngau penemu ti diulih dekat mantuk dalam pengawat nyedia ke pelian kandang menua Limbang Lawas 2035. Kuya loginya nyadi contoh ke terubah pemansang kuasa hidro ti sebelah ngau pengawat ngatur rampak menua. Kuya nambah penemunya dekat negap ke pengawat Sarawak dalam pemansang kurang karbon, nambah ke pengetahuan gaya klimat serta mujur ke aspiration negeri itu jadi hub kuasa bersih serantau ngau bateri hijau ASEAN yang madah ke perkaranya dengan penerang media yang sari itu tadi. Projek penentang nebiang sungai Kampung Tambirat dekat di Serunih ke Baru dikena nentu ke pemujur pengawatnya likun lagi berindik hari penanggul struktur ti rubuh tinyadi sudah tu. Menteri Pemansang Anbiak Lumbak ngau orang dagang Sarawak kemegat kaban Kunsil Negeri Adun Asah Jaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah penusahnya bisi ngeruga atur pengawat berjalan ke semua projek tu nyengkaum nampung renggati nangkan kenya perintah dekat berarti ke suku teknikal atur pengawat ke di berjalan ngau matau sebedau projeknya tau diterus ke ia mansut ke jakutu lebuh di kerandau media pengudah pengerami nutup ngau nyuak ke prize pakit Sarawak Youth Business Idea 2026 di Kuching. Yang begak, ngarak ke peranak Tambirat bersabar laban pemansang projek penentang nebiang sungainya belak dikarap oleh meri pemain ngagai komuniti menua dia serta nyungka aktiviti ekonomi ngau dagang temuai enti udah tembu gagailah. Lanjut ujung ke berita malam kita ke malam itu beritanya ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kasi.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Jerana, jerita lama Sarawak.
4: Saritu, 21 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Menteri Pemansang Industri, Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg sudah berjadi ke seminar di Berambai Keleka Jaku, ruang bilik di Maca, ianya ruang bilik di Berpenemu, ke diatur bak Kelab Gymkhana Miri. Diatur bak penglama 2 hari, seminar ke diatur upis pelajar menua Sarawak tu dipasuk 100 siku orang, ianya hari gerempu ngapa indai ngga pengajar PIBG, hari mayu bengkes sekolah sekendri, bala pengajar, tuan rebat bangsa serta pemesai upis pelajar. Seminar tu ngemerat ke pemesai guna pengerinduk Maca bak ruang bilik ngau raban bangsa. Mayuh kerja jurai bisi diatur sepemanjai seminar kena ngangkat ke pemerhati hati raban bangsa senentang pemesai guna budaya Maca. Berduduk harinya semua orang dikerap boleh berjalai ke tangkup pengawal diri kena nerenak pengerinduk Maca kelimpah boleh ngada ke raban bangsa TBC Penemu Penau serta boleh bersemekiah.
3: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilik tidik sayau.
5: Tang nemu kita nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endap tanggungjawab.
6: Oh, lawan ti aku nak jalan pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
5: Ingat, piten ukai yutan.
7: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalan perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
3: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
7: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
8: World Cup 2026 hari 1 22 bulan 6 2026 dalam Grup H, Spain melawan Saudi Arabia live bar Sukan Plus pukul 12.30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari live bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed bar Sukan Plus pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
9: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM.
10: Ya, nampung baru pemindang malam kita. Mbak jam kedua, 10.14 minit malam. Apa pun kita, Mbak fanpage YFM Iban Station pemindang kita. Terima kasih admin malam tu, Samuel Mudin. Udah update bagi penyampai radio kita ke gawak malam tu ya. Okey, terima kasih. Selamat lagi Jonathan Rayang MA. Selamat berjalan ke pengawal hujung minggu benung dengan Wan. Terima kasih Alex Daltabina Watabarau. Di rumah Jonas Selajar Pentiak Baru sekarang Engkelili MA. Mana Gary benung dengan Wan. Minta lagu Veronica Natasha. Nuan ngelengkak aku melekak kena merindang semua kawan-kawan kesuah engkau berpesan ngelamak tu meh ke kia. Pesan dia, salam rindu, salam sayau, jaga hati, jaga mata. Salam Malaysia Madani. Hadih-hadih Petrus Inchon Benun dengan Nuan 2MA Mami Abang juga Sinyapa Pemega Mary Nanta. Selamat bertugas MA. Ari Kapit dengan Nuan minta lagu Eric Clapton lagi dalam program kita Country and Western. Kena merindang semua bala-bala kebedau tinduk malam tu meh. Meri selamat hari apai ngagai semua keudah nyadi apai. Kekia lagi aku nyapa baru au. Sudah menjengka program kita Pelansar Jurai 635 tu lagu ke Disada Clement Joyce Antara Dua ditangkan kau lagu di Stanley Bayang Merampau. Udah program Pelansar Jurai 635 kita nyingkang ke jam ketiga kau program Country and Western.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belajalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belajalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Lalu lebuh aku tu bertempuah ngau tai teban satu mengamata ayah aku kebutaknya tadi. Anak aku ngau ku ngangkat kaya. Lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak.
1: Mm-mm.
0: Ya tang laban pengerindu.
1: Ya. Yeah.
0: Aku rindu ngan kaya. Tajak ya okay. Apa ya dah? Tang laban pengerindu.
1: Ya yeah, aman.
0: Anak aku cukup. Aku terima kasih ngan kaya.
2: Ayah fair.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
1: Bebasa ke pangan diri, kelebih lagi berdiri sebilik, apa inai, anak, diri menyadi, ayah ibu, akik ini, bala petunggal, tau ke kaban belayan, nyak perkara keberguna amat bak ruang bilik. Tok tadi nak ngira sekali ke nyak bak ruang bilik, tik dikumai kita nuclear family, tau ke extended family. Arimin, kita udah diajar ngambil bebasa ke orang bukai, nak ngira orangnya biak tau ketuai hari kita. Bak program Plaza Jurai 635 ke sekali tu, kita dekat berjurai ke topik bebasa ke apa inai. Terus ke bergulai ngau kami di YFM. Shalom semua, bertemu baru bergulai ngau kami ke minggu tu. Lalu aku datang baru bergulai ngau kita bak program Plaza Jurai 635 ditabur ke hari bagi kami di YFM di Kuching. Jadi bekas lama, aku nak kalak ke diri berprogram kita. Laban aku undang bisik, pangan bergulai dengan aku ninting minggu. Jadi ke minggu tu, gintir. Pastor Graham Ujang, bergulai dengan kita berprogram kita ke sekali tu. Shalom Pastor, selamat datang.
0: Shalom, shalom. Terima kasih sudah lalu aku mengagi konti baru.
1: Ya, ngarap keberitaan dengan mana nak Pastor?
0: Cukup bala mana ya, mana nak ya.
1: Ya. Kita nang sikit bersampi ke semua bala peninggal lebih lagi kita kena kalak tinggal bukan lengo kami buat program tu. Kita ngemuan berita ke mana kita lantang-lantang hati serta berpengerai berlama. Jadi ke minggu tu Pastor, ke sekali tu topik tu hanya tadi kita ke berbahasa ke apa inai betul dah.
0: Oh, mana amat.
1: Nanti kita berarti ke topik ke kedekat di pejurai ketua sari tu Pastor. Ke benda ya tadi perintah ngambil kebebasan ke apa inai tu suah disebut ba ajar kita orang Kristian. Berpelasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti bebasan ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita bebasan ke sida.
0: Nang amat mana mai tu lebih agi ba ruang bilik kita orang Kristian. Lalu kita ti belalau ba pengamat cakut Tuhan. Bah episod madah ngagi kita episod 6 ayat ke 1 ngagi 3 leka Yakub ti munyito kita kana ngasi kapai nai kita dalam Tuhan laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan menua. Indah lebuah kita yang bedah atau kebelamati kelekan Yakub tu. Pengawak berbahasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai ke disebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang ngau semaya. Yakub munyi tu ayat ketiga. Ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita itik ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya ianya berkat ya ngasuh kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub di tu. Bebasa kapai nai berguna amat. Tu pesan tik diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara tik dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai bisik Yakub semak munyito selalu disebut orang Puan Penny. Ya nyebut te munyito apai no inai ulih ngemata kena miko anak. Tangda miko anak nyana ulih ngemata kesiko apai nai. Ya, laban sida nyu mayu hagi nadai ari nadai masa ungkup apai nai sida ya. Okay, arti jaku dito kita mesti ibuh, ibuh kapai, ibuh ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
1: Ya, aku tadi terkait hati ngau jaku ke disebut nuan tadi pastor. Enam ikut anak, bedau tentu oleh ngibun ngemata ke apai ngau inai sida ya.
0: Betul. Tang
1: apai ngau inai tadi oleh ngemata ke enam ikut sida ya.
0: Betul.
1: Nah. Jadi nyak tadi nunjuk ke kita apai ngau inai kita itu tadi ya. Nama penekua, nama teh ke ditapik seduai ya. Nada alasan seduai ya tadi nak oleh ngibun kita.
0: Nah ngamai.
1: Nanti kita ke namanya berarti ke tu dia cukup besar reti ya.
0: Iya betul dia, betul iya. Ya.
1: Okay hanya di nyak tadi nuan mega udah nyebut perkara kepatut dikemberat ke kita lebuah kita berbahasa ke sida ya tadi nyak kita ngintu kita ngemata ke seduai ya dia pastor. Nyak sekedar hari cara menyak oleh dikenak kita berbahasa ke sida. Jadi kelimpah harinya mega di pelabak aku nyedia ke kereban atau ke utai ke diguna sida ya mega siti ari cara tua berbahasa ke sedua ya mega de pasa
0: nama
1: enti ba apai inai kita ke udah tuai tu deh. Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban nanti kita berarti laban bisik sekedaknya tadi udah tuai ko kita deh.
0: Betul.
1: Nak
0: boleh
1: ngintu diri tau ke nyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tu ketegalnya yang kanya sudah babo ko kita ya.
0: Amat amat ya. Nah amat amel tu mayuah hotel tu sudah nyadi ba ruang bilik nah ya. Hotel tu ben satu lalu lebih lagi apa inai sidak nyu dah tuai lebih sira ketuai nyu tulai lagi mentu dah ngal lagi mentu dah lalu tatua age megak kedak ayanya dah. Ya nu disebut kita nyu babo dah ya. Lalu enti kita nyau nitiah ke ulah sida ya. Sida tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dah ya.
1: Ya
0: so anang sekali bekenya bala menyadik dalam Tuhan bala kita ti anak ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai naik kita bayak sidaknya nyau dah tulai age nyau bengal age nyau babo age kini nu nak mayu age utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus ke age sidak ya. Anang sekali ringat, anang sekali-kali ringat ya. Menjadi dalam Tuhan aku bisa pengalaman mimit ngemata kepala orang tua ya ben satu. Aku bisa dekumai kami ayah utak. Ianya menjadi inai aku ya nak meda tang ya nadai ruang bilia. Lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang misalnya lalu debai aku bergulai dengan aku siang itu. Lalu gagak ke aku bilia siti. So namau titik nyadi ba ya lagi kia kena stroke. Lebuh titik nyadi ba ya lebuh ya kemi bayaknya bira ya. Ukai nyak nemu madah nak nemu yeah. Bijakau. Utai ketemu kita ya lebuh kita muka bilia naka menyak dah. Mayuh macam pemau utai dia yeah. Wangi utai dia ya. Tang aku berterima kasih amat-amat ngagai anak aku kelaki. Pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ni ya. Lalu anak ti disiplin anak tu amat-amat nolong. Lalu lebuh aku tu bertempuh ngutai teman satu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi. Anak aku ngau ku ngangkat kaya. Lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak. Ya tang laban pengerindu.
1: Ya. Yeah.
0: Aku rindu ngagai ya. Tanya ya ukai apa ya dah. Tang laban pengerindu.
1: Ya yeah, aman.
0: Anak aku cukup aku terima kasih ngagai ya Juriam. Ngau ku ngangkat kaya. Nuci meresi bilik ya. Dek nemu pamaya udah. Udah birak macam utai penuh biliknya.
1: Ya.
0: Aku ngambil mop semua ya. Anak aku nuci meresi ya. Pandai bergulai. Shampoo ya. Nama nak. Nanti aku medak utainya tadi. Anak aku medak utainya tadi. Kanal mulut nyumpah dah.
1: Ya.
0: Kanal mulut nganuk dah. Tang laban pengerinduknya tadi. Tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apai nai kita ngagai bahkan aku nyak tadi ngagai ayah aku mpu ya tenadai ruang bilik aku ngemata kaya apai aku lebuh yang mati umurnya 96 tahun ninggal ke dunia tu nak entu berat agak ya hari depan yang kengau ayak kunya tadi laban terima kasih ngage Tuhan laban ye gerai. Lalu kira ke mulai ke dempum yang umur udah tanya tang aku bisa peluang bejaku ngial sebedau ya ninggal ke diri ngerasuak ke baju ya nak bejaku ngial sebedau ya mupuak ngage serga ya. Lalu mulai ngage tu bala peninga ya minta ampun nasekat nyabak tadi laban ngenang ayak darempu. Lalu sampai aku ngage semua bala kita awak ke kita terus rindu ke orang tua kita.
1: Sigi amat bunyi ke pasal agreement. Nanti kita nak ada pergerindu nak uliah kita ngerja utanya tadi dah. Jadi aku cukup termegah hati pastor lebuh nuannya buat anak nuannya tadi. Kebenar ya tadi ya berarti ke nuan ya pastor. Ya berarti ke pengerindu nuan ngagai ayak nuan. Ben nuan cukup sayau ke ayak nuan. Anak nuan berarti ke nuan. Nya ya ulih nuna ke singkang nuan kebenar dah pastor. Ya lapan anak kita tu sigi berarti ke ulah kita dah.
0: Betul betul.
1: Jadi ngagai kita bala peninga kita kagi bisi apa inai hantik kita ya betapik ngo apa inai kemayu ulah begitu tudah nak dapat lagi tudah udah babo tunjuk ke pengerindu kita ngagai sida ya awak ke sida ya ulih ngasai ku tanya deh nyo sino ga ranau tua sarito ne pastor
0: nya ma
1: okay, jadi tu agi ngenang ha topik kita ke sarito nya bebasa ka apa inai de pastor jadi bab pun tadi aku bisik nyebut senentang nuclear family ko kita deh nuclear family ngau extended family tu nuclear family tu kurang yang tadi mina apa inai anak ante anak dua ikut tiga ikut nya jak makanya ke diau dia nya ada kumai orang nuclear family lalu extended family itu tadi apa inai dia ibu ayah dia petunggal dia akik ini dia jadi besai biliaknya deh. Lalu nitih ke pansi strategik populasi bak tahun 2009 subak ngayan ke 70% ari ruang bilik kita di Malaysia di tok ianya nuclear family dia pastinya. Nama penemuan senentang anak-anak ti nganjung apa inai sidak ke udah tuai ngagai rumah pengasih rumah pengasih tik berbayar ke dikendalikan swasta meko kita tau ke rumah penganai tuai tik disedia ke perintah ketika ada orang nyaga sidak di rumah
0: ba aku terbuka penemu aku enti apai ngau inainya sama bekerja aku tu anak yang tarik ya.
1: Okay. Tua tu tadi nyebut berkonteks nuclear family.
0: Betul betul. Okay, bala anak yang tarik bekerja artinya anak kino yang bekerja anak lelaki yang bekerja lalu nadai apa yang nudah tuai apa yang nak oleh ngintu dari empu lalu bala anak yang mereka nyangka yang bekerja kini ke sekolah kini ke sekolah kini benar makan kini. Lalu nadai nyalah bak runing aku sidak ya tidak mampu nganjong bala inai ngau apa itu tadi ngagai namanya orang tik ngemata ke ya penganai tu ai bayaknya bak perintah tau ke ba nanti sidak nemu atau ke bisa duit kena mayal ngagai swasta mandi yang agak mega manah agak mega udah gaku namanya nemuai ngagai pengawak sidak tau sidak ti ngemata kapai naik lebih lagi bak batu sepuluh dah dia jalai landi ya aku dah sekali kiat ngagai
1: aku kalah kiat ni pasti
0: awak ke dadu oleh sidak katolika mana nak intu sidak ya pada aku intu sidak ngapai naik dah bisik ngangau kepala nurses ngau sidak ya tang bak pengandai tuai perintah bisik sekali mega aku dah dian bisik mega orang ti ningala ke bata ke sidak nyedia ke pembakai ngagai sidak ngintu sidak ya lalu lebuh sidak ya sakit lebuh sidak ya nguna bantu semua bisik ke sidaknya mantu dah ya tan secara pribadi bak aku menyiku aku tadi aku terbuka utainya oleh dan juang nganti sidak ya aman terdesak ari sidak ti ngawak kapai naik ke diri. Nah ya, tang secara pribadi bakaku nyak tadi aku diberkat laban kebahku diberkat laban bini aku nunah baduk gawa lalu di rumah aja oleh mata megak tang lebuah maya munyi aku bakau tai kenyadi nyak tadi bala aku ngau anak aku setiap sama ngau aku dia nyak ti oleh ngintu ya, ya nyak tadi lalu bak aku munyi aku tadi aku terbuka ngotai te ban satu ya
1: ya retinya tadi ukai reti ya lebuh kita ke nganjung sida ya tadi ngagai rumah pengasih ke bebaya atau ke rumah penganai tuanya tadi ukai retinya kita ngelak ke sida ya me, ko nuannya tadi pastor
0: ne? Betul betul nang amat lekai jakuk ngelak kinya tadi deh. Nang amat bisik megak keda orang laban ngai bertanggungjawab.
1: Ngai kiruah.
0: Ngai kiruah. Hanya ti nang nang di anjuang sirakin lalu di awak ke sirak ya. Ukainya ko aku bala peninga. Lebuh kita nganjuang ko apa yang ngai kita ngagai titik bansanya laban ketegal kita ti bisik pengawak bukai. Kita mesti ngabas sirak ya tiap ya ujung minggu kini dah lebih maya kita free kini bak minggunya medak nama utek kedeguna sidak ya bayaknya utek kedempak sidak ya bayaknya garik sidak ya kita anang tak engkah sidak dia lalu ngelengkak ke sidak makanya aja nah ya bala peninga kita mesti ngenak lah kejakok tu ibu ke sidak ya agi ibu ngambil berat tentang sidak ya. Ya kebuah kita ngengkah sirakin ukai kita nak ibu nak ngambil berat tang ketegal pengawak kita bisi tanggungjawab bukai tang ngenak cara tu kita mesti agi ibu ngambil berat retinya ngelawak sidak yakin musuang sidak ya.
1: Ya ukai retinya tadi lebuh kita udah nganjuang sidak yakin kita lalu lepas tangan korang dia pasal nadai jakuk bunyinya nah.
0: Betul. Munyi ke jakuk orang nadai jakuknya.
1: Ya. Ya jadi hanya tadi perkara kau lihat diperhati ke kita nang aman nanti kita meda tuntutan hidup korang ba dunia ke maya hari tu laki ngo bini tu tadi tebagi sedua ya belak gawak de pastor kena nangkup peminta berpenghidup menyak sekolah ke anak kini dia nyangkanya tudahnya tadi nadai ari ngibun apa yang inai ku dah tuainya tadi ari ti nejuk ke sedua ya ke diri di rumah nyangka
0: betul
1: deh
0: betul
1: nadai orang ngibun nyangka tu boleh jadi aku pemakai lebuah sebenar tuan orang gawak tang ari segi pengeraya deh nanti tudahnya sakit mesti kat bisi orang nyaga deh
0: betul
1: ya ari tuang ngelak ke berumah nanti tuang nganyungkin dia bisi orang nyaga
0: betul
1: bisi nurse munyi kenuan tadi nyebut ngagai batu 10 sidak yang nang bisi orang ngintu bisi nurse nyaga sidak ya dengan mata ke sidak ya belama
0: ya, ya,
1: ya, ya kena oleh makai pun bisi nuluang
0: ya
1: amri sidak ya makai
0: amin
1: kayaknya tadi es kena ari perkara ke patut diperhatikan kita jadi kita ngetu dulu nangkan ketu lagi kita bugulai ngau kami baru bak program pelasa jurai bak topik kita berbahasa ke apa

0: Terima kasih bala peningat kita agi bulengo kami buat program Plaza Jurai 635 ditabuh hari bagi kami di YFM di Kuching Pastor Graeman Ujang. Agi nak berkinsit, agi bergulengo kita berjurai ke topik kita ke sari itu. Topik kita Pastor berbahasa ke apa inai. Mansut ke jakut jai, jakut kena mana ngagai apa inai. Jadi itu penyalah ke cukup berat baka ke bisi ditulis ba ajal kita orang Kristian tu ada Pastor.
1: Betul, betul.
0: Kita nak ngengai ke jakut tu nang bisi sekedar apa inai ngemuan perangai ti ngasuh anak sida nadai basa ngagai sida. Jadi baka ni anak-anak tu tadi ulih nyeliah ke diri ari ti mansut ke jakut ke jai tau ke ngayan ke ulah ke nak mana ngagai apa inai.
1: Au. Oh. Tu prinsip tu bakal kena ajal ku ngagai nembiak tadi. Ya, lebuh maya kita ringat anda yang betul kana. Pihak ku ajal ku lebuh maya ngagai anak tadi ni ya. Lalu bala apa inai kita itu nyobakan nembiak met tu dia tu. Nama kebuah laban lalu sidak nu nak tingat ku tai nyu nu no, bengal lagi nyu babo lagi nak ulah ngajau tai tu. Banyak tai nak ulah kerja sidak ya. Menjadi dalam Tuhan anang sekali kita ngenatai ke leka jakuk pengeringat leka jakuk sumpah ngaga painai kita leka jakuk sumpah tu cukup cukup nak mana mesti diseliah ke kita bekeni kati laban dinga nama utai keritanam kita kadang-kadang utainya oleh diketau kita baru jumahila. Nanti kita ngerja tu ngagai bala painai kita lalu didinga bala anak kita ke agi biaknya nyangka renyen nungulang nyak bak kita kati bala kita ka utai bisa nyak nyadi ngai aku ngai nah ya lalu nya alai aku deka nanam benih ngagai bala anak aku tadi laban kita ya painai tu pengawak terkerja kita cun-cun kita tu bakal TV Tibi ti depeda bala nak nya utek kena kerja bala kita painai nya utek kena repeat sida ila nya utek kena tanduk sida ila anang sekali-kali ngenatai ke leka jako ti nganu nyumpah apatah lagi bisi orang kedua ini datai jari bak painai anang sekali datai bak utai ti besanya laban nama kebuah pengawak kita uliah pulai ngagai kita baru jemaah ila lalu sampai aku S-A-B-A-L Sabal. Okay, Sabal ngintu taitik bangsa tau. Au mesti bisik pengerindu ngintu taitik bangsa tau. Anang megak ngenak leka jakut siti tau aku au. Anang bersuai-suai au.
0: Au bersuai-suai
1: au. Okay, nemu jakut bersuai-suai. Kita bala peningan anak ya. Anang nyuik ke siku. Anang ngawak ke siku. Anang ngawak ke siku. Okay, tang awak ke kita bertanggung jawab au.
0: Yeah. Sama-sama menyata dek pastor ne anang dek ah dek ah anang kenya
1: bersawup
0: bersawup jadi nanti kita bersawup lempuang ke pengawaknya tadi
1: betul.
0: Tadi nuan nyebut tadi pindah itu tadi jadi TV ke anak kita dek pastor dah sikit amat nanti kita berarti nanti kita meda screen TV dek to berapa inci aku besainya bisa nanti besai ge terang ge buta de beda
1: ya pastor nang amat ya
0: jadi kita ngai ngayan ku teh kena manahnya
1: betul
0: apa screen TV kita ngai kana kita medak kita
1: betul ya
0: ana sesekali kita mansut ke jakut sumpah mansut ke jakut jai serta datai jari ngagai apa yang nguinai kita ingat ke apa yang nguinai kita te ngasuh kita bisik ba dunia ke sarito jadi tu ke penudi tu pastor tanya kita tanya ke penudi bisik bak sekedap perkara tu deh. Bisik ngemuan penemu ke bakar tu tik ngayan ke sidak berbahasa ke apa inai deh tu.
1: Betul.
0: Penemu tu deh. Ngelak ke apa inai ngatur siapa orang kepatut jadi tau ke kawin ngau sidak hanya satu keterubah situasi keterubah deh. Jadi kedua mesti nitih ke pengarap tik dipegai apa inai hanya situasi tadi ke diberi aku tadi deh. Orang ke ngemuan penemu pekenya kati betul kena tanggapan ke bakat tu.
1: Bah runi yang aku secara pribadi lebih lagi ingat kita itu ianya orang Kristian. Lalu cara kita berjakuk ke cara kami sebuat cara aku nyawa tu ianya bah segi pengarap kita Kristian. Lalu bah kita bah pendirian aku nombor satu tadi mana aku meri peluang ruang anak kumpu ngiga tahu yang sidak ya. Ngagai sidak ya ti samping ngagai latalatang pengawak aku ti apa indai aku ngiri yang sidak ya. Lalu muka pesampi ke sidak ya. Dengan nama kebuah contoh aku berbahasa nal ke pengawak terjauh ya. Menjadi kecontoh anak aku ketua itu tadi ya. Dia tu nyudah bisa boyfriend. Boyfriend ya sebenarnya ya nyebut dekat di tiang anak aku. Ya bertelepon ngagai aku. Saya pastor aku bisa hati ke anak nuan. Lalu kata uli aku kemanyai ke kawal aku ngoya. Aku berbahasa ke ya. Tang nak megak kita bukai sampai mesanya na ya. Tentu bak pengalaman aku na ya. Aku amat berterima kasih bak ya. Lalu berpun darinya megak ya. Lalu semak sesemak ngau aku. Lalu terbuka. Lalu apatah lagi lebuah ya. Merik aku menjauh-jauh reputasi assurance mesanya. Gaga hati aku anak aku ngebuan lelaki tebensanya na ya. Tang arnya tadi ari hasil ukai aku tinya buang sidaknya. Ari ya ti bersamping ngagela tala lalu pihak mega lalu milih utai kebetul. Ti sama nama Tuhan. Lalu soalan ti nama dua tadi. Ba kita ti dalam penampak kita Kristian dikumai dalam penampak na ya. Lalu aku nang merangsang bala anak aku ngiga sama ti nama Tuhan. Untuk terkumaiku sama dalam penampak. Laban gai nyadi pemetang ngau penampak begulai. Nak uliah dicampur, nak uliah dipegulai. Penemu nak sebaka. Apatah lagi ngintu ruang bilik jemahila. Tentu nak sebaka. Lalu nanti nak sebaka 100% ngenatai kelayak. Lalu ruang bilik diri kebansanya nak kekal. Ari terkumai kita a home sweet home no nyadi ukai sweet ya lagi lah ya nyu nemayu lagi pemayat ya payat tau mayahnya ya no jaku sebab ku sitik dah ya nya baka surga bak dunia ukai surga nya lagi no neraka bak dunia ruang bilik no kucal kacil ngai aku medak ya bansanya nah ya so sebagai apa yang ngui nai ti ngelalalah tala aku mengkah bersampi ke balana lalu awak kesidak ya milih orang ti sama berpengarap ti semak ke kita sama dalam terang nyak ti amat-amat ngentak ke rumah tiang pemuan bak Jesus siku aja.
0: Okey, terima kasih Pastor Graeman. Lalu bala peningah hanya sekedar perkara ke oleh dipujurai ke kami haba program Pelasa Jurai 635 ke Sarito ba topik kita berbahasa Kapinai. Jadi aku minta Pastor Graeman ngerawap ke semua utai ke udah dipujurai ke tua tadi pastor.
1: Terima kasih Puan Penny topik ti cukup balat mana berbahasa Kapinai. Jakut Tuhan kena sempur dari sebuah ku tadi. Lepas kita berbahasa kapainai nyakti di sempulang ke yang ngau berkat. Berkat mujul dalam semua pengawak di kerja kita. Berkat dalam pemanyai umul kita. Lepas kita nemu leka jakut nyakti nyadi ketengau lalau singkang pejalai kita. Kena kita ngintu ruang bilik lebih lagi orang tuai kita. Apa yang ngawinai kita. Lalu nyak megak ti ulih ngasuh. Penghidup kita terus sabal lalu penuh ngau pengerindu datai ke sidak ya ninggal ke dunia tau lalu ninggal ke ngau ati ti namanya ukai ati ti tusah utai ukai ati ti teliah tang ati ti orang ti amat-amat gagal berbahasa ke Allah Ta'ala.
0: Hanya tadi munyi simpul hari Pastor Graeman laban awak tua serkan amai pastor tutup kita bersampi.
1: Tuhan Jesus terima kasih ke topik kali itu berbahasa kapainai. Lalu sampai aku awak ke semua bala peninga amat-amat berpegai bak lalau tengau kajakut nuan Tuhan lebuah kami berbahasa kapainai. Dia kami dekat mujul ngerja semua utai. Lalu dia arti jakutnya diberkat. Lalu dia kami dekat panjang umur di dalam nuan. Lalu kajakutnya dipegai kami Tuhan lalu sampai aku awak ketiap ikut bala kami tekninga tek belajar aku tahu Tuhan penghidup kami amat-amat ngasai ke penyenang pengelantang pemayak lalu berkat tek berlimpah tek datai rinduan siku aja dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami dap sampai. Amin.
0: Amin. Ngau tu bala pening.

Ya, bakal selamat ninting hari Minggu berjam ketiga sebelum kita berserak awak pemberindang malam di program Country and Western ya. Apa kata peningkan lagu lain ni, Wilson Country Cool Again, lagu keterubah yang dipilih hanggap ya malam tu ya. Bila kita ke agi duga-duga, ninga program kami bak rumah, bak bilik sewa kini wai, okay. Sambil-sambil berpegai ke handphone, ninga kami terima kasih laban kagi milih kami menjadi stesen pemerindang hati kita ungkap ya malam tu ya. Kemudian dereba jam ke dia tu ya, hanya rakyat sampai berjimat berkita ke dereba anang laju anang mega ke lalu lubah ya. Ngarap ke program terang di dinga ya, okey. Ni nemu ungkanya baru dekat nerun gawak tengah malam tu ne, okey. Berjimat cak nami kelikun datang ke palan ke di tuju, okey. Hari lagu country cool again, kita pergi ke lagu di blur Country House. Ditangkan gau Siti lagu lama Ari Wayne Fontana, gau lagu ya A Groovy Kind of Love. Tentu yang dalam program kita Country and Western malam tu 21 hari bulan 6 tahun 2026. Bila kita kengintu hari pengadas hari itu, happy birthday, panjang umur, murah jeruki.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

kalau di sada Phil Collins mega ya, di sada Wayne Fontana nggak lagu ya Groovy Kind of Love. Okay, aku singgah dulu. Ba FB fanpage kita, okay, YFM station pemerintah kita semua malam ngagai Richard Unup Benung Ningan Wantu MA selamat bertugas ke kemanah gayari di Jalai Simpang Semunjan. David Ikum selamat bertugas, terima kasih. Emily Amy Richard di USM Pulau Pinang MA minta lagu kena bilindang semua bala kenglalam eh lebih lagi ngagai bala kaban ba fanpage peminat setia YFM ngagai Daddy di kesayang Mr. Darren Richard Darren kokia ngasi das bilik di Sarawak mari sama dia pai kokia kami menjadi sayau kenuan Daddy kokia terima kasih Catherine Robin MA selamat bertugas di konti mari sama dia pai ngagai semua peningkat kita ke udah jadi apa kokia Dublin ke Baja selamat bertugas MA pia mega Lada Anak Angi Enjob sebanding ke program kita bisi nyapa terima kasih. Okay, lagi aku singgah baru kita tulis berperintang dalam program kita Country and Western mendingan lagu dari Westlife Rancak Mimit Au Uptown Girl kita lagi ingin jauh lagu dari Elvis Presley The Wonder of You.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, Isi. Fuh, lawa dengar ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika spon kah?
0: Au nadainya mesek.
1: Ye, kediri deka.
0: Kediri no patun mesti nda orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut lapar.
1: Oh, pia ne. Okey, nama te kampa ko tu ne. Nama te kebisi ritu si. Salung erok ditok le pia.
0: Kampua.
1: Kampua ritu, nyamai kampua ritu si.
0: Nyamai, kampua ritu nyamai. Kamu
1: jika, kamu jika kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama nantung insap itu, Sam?
1: Eh, nadai. Nang awak, nadai orang mendak deh.
0: Ngin mayuah orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nung insap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayuah orang ke ndak mendak nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300-nya?
0: Au, nyamai aku main nanti makai. Gaya nuan sponsor ku, 300 masa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar, kini tu je lah, duduk di tu je nginsap.
0: Paduk nang nginsap, nyin. Nyin nama nyin bisi ada upis pengerai datanya, Sam?
1: Ni?
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya.
1: Eh.
0: Anak ngisam kan? Kalau
1: kamu hilang sih, kamu paluang betul lho.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Wonder of You. Okay, pukul 12 tengah malam tu lagi, tentu ya main bul Sepanyol bertemu engkau Saudi Arabia. Pukul 12 tengah malam neh. Okay, benung datang bak stadium Atlanta sidaya. Baru dah ngemata ke live mega ya. Okay, kita akan nyukung Spain, tau ke Sepanyol, nyukung Saudi Arabia 12 tengah malam tu lagi. Udahnya pukul 3 dini hari, Belgium bertemu ngau Iran. Nya senentang main bul terutai ke nyadi di menua Melaka dedin siku Impleza. Media ramah kita ke diripak kelenyau 2 hari keudah yang ditemu dalam siti Rumah Hagu Mensamanyuh Najari Skytrack Adventure Melaka di Taman Botanical sehari tadi. Ini dia ke penerang hari pemesai Upis Bombanggau Penyelamat Malaysia JBBM Melaka, Sapi Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafiz Zatullah Rashid, yang mana lelaki itu berumur 34 tahun ditemu Mensamanyuh oleh pukul 3 minit lemai itu tadi ya. Diri pekelenyau 2 hari tu kudah, iaitu si korang kesuah ngagak konten paranormal. Okey, nasib kita ditemu selamat ni. Udah ditaban ke perubahan ngagai hospital lemai tu tadi. Berita kayaan berita online kita. Country Sister, Let Twist Again. Kedua lagi injil lagu Hank Snow, Whispering Rain.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, nupuk tu.
1: Ada eh. Terberundi yang kini ni, kau minta sponsor eh.
2: Ingat you.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Bobby Winston kalau lagu yang My Lucid Dream. Okey, malam tu tindak jenak boleh mimpi ke mana? Okey, mimpi rawan neh. Okey. Berkat bulan tu jua tila kalau rega diesel subsidi ya dikurangkan rega ya RM2.10 seliter. Ungkap selampur menua kita di tu ya nitiah ke penerang di kenatai ke Menteri Besar menua kita sehari itu tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim bas ungkap program ke buka di Bintulu ya. Ia madaka rega subsidi dieselnya sama mega kita ke meli ngena maikat ya. Ungkap ia program Budi Madani RON 95 rega RM2.10 seliter tu ya di sediakah untuk semua menua kita di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Okey, nyambaga berita ke Bisi Ayan di berita online kita. Kalai rega tu ungkup sedak ke layak nerima rega diesel subsidi ya. Peranak menua luar kena kereta, register menua luar enggau sedak kena layaknya. Agi meli rega minyak diesel kita hingga rega tanpa subsidi. Bill Haley, Rock Around the Clock. Kedua lagi nginjau Gravin di Grow. Enggau lagi Chariot. Dalam program kita Country and Western.

2026. Hari 1, 22/6/2026. Dalam Grup H, Spain melawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus, pukul 12.30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran, pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde, boleh dipedak di LED Bar Sukan Plus, pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt, pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, balik kita ke Bedau Follow Media. Ramai kami tahu follow kena kita sama berkongsi ke Menyemaga Penerang ke tahu di pedang kita tebal lagi bah FB kami YFM Ibannya. Okey, kemarin juga kena ke hari 6 habis itu datu pengamat niti daun. Kalau malam tu tadi sudah muji benar pengrami makai lemai nyerumba pengintu pengrami gawai daya renggat Sarawak ke dia terbab palan Aum Borneo kita BCCK ya. Ini nemu ke sekedarnya sudah beringkah dekat mulai ke diri ya tamat dalam kereta dengan kami. Terima kasih banyak. Yang ke Jujumat lebih kita ke Dereban eh. Okey, pukul 12 agak selama mending ke Timang Kerbat Tawar senyentuk agak pukul 6 pagi pagi ilah ya. Sehari tu hari minggu pagi lah hari satu nyawa tak berasa ya. Ia ke baru deka beringkah ngali ke diri wai berehat ke kita eh. Okey, belalak enggak hati ke cukup yang lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana alam kelok kita eh. Anang dah ingat set meh ngai ke laun dan ni pagi lawai. Lagu kedua yang penudi program kita Country and Western Cliff Richard Summer Holiday. Dan yang ingin jauh lagi lagu hari Tanya Tanka Let Me Be Day nutup program kita Pemerindang Malam malam tu neh. Okey, bagaimana pesan DJ Ming agai semua bala kita jangan lupa untuk bahagia.

0: Sume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
0: Kucing
2: 101.3 FM.
0: Segulai sejalan
2: YFM.

Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh ngagai penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangaya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuanya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuanya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti diubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti diubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Dan nama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Erti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

maya hujan bangan, jalai maya kenapa? Mungkin recah air dengan kereta atau ke motosikal kejapan air di pedang tidak besar. Dengan dalam air tidak ketemu, peneras tidak di pedang kutai angin tidak disangkal. Dia megah, tanah tahu tusur, jematan tahu runtuh. Seliah kemeh merecah air bah, teriba menatur penekak anang ditunda. Berjaga semampai bersedia sebarang mayang.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: PTC.
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu ujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngagai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar nyam ke buah mana hagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami bahar pingin kutu.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

berjaga. Anak bisik kawal ngerjap nyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megak nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik ngerjap nyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nengit 999. Harame belak ikan kekuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan ngau tangkantu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

influenza ukerna tau ke tabin pi aja tang tau ngruga penurai ba urang tidak tuai nemiak miat ngau sida kena bepenurai anak turun laruna lalu pesindang dirimpu kena nyaga hari kena rampir pampul mulut ngau hidung lubuk maya patu atau kengkasi suah mugar jari ngena hai ngau sabun semampai kena pampul hidung ngau nyawa lalu seliah betungak ngau orang kebenung rengak serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak tidak nyamai si. Kepengguna aman, anak tak bertujuk vaksin influenza ni tahun kelantin pengerai diri. Nagan influenza, nyaga diri, ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, gulai ngau PIS Menteri Pengerai Malaysia.

Info Aktiviti Y. Tabung darah spital besar Kuching ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar Kuching mayat jauh upis terbuka. Ia nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spital besar Kuching tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigik berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku ngomai keterima kami apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. But YFM.

0: kengemuan garik kelalu mayu baruma
1: tau beri garik kita ngai gereja tau kengagai orang bukai ti buguna
0: limpah hari jemari garik kita puang
1: kita mega oleh ngagak pemandang ngagai sida ti kurang penatai pun
0: tang tentu ke garik diberinya
1: bagaimana.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Fuh, lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Mansa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, no patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampua, kau tahu ne? Nama tu kau bisir itu sih. Salung erok itu, lihat piak.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamu uji ka? Oh. Kamu uji kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama nantung insap itu Sam.
1: Eh, nada, nang awak, nada orang berdak deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main untuk makai. Gaya nuan sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kian itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Ih paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih ya matnar ne.
0: Nya nya.
1: Ih. Oh.
0: Anang nginsap
1: lah. Kalau kumohi lo sih, kumpal uang betul lo.
0: Ne, nemu penuh takut. Namu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Jangan nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai ba R&R tau kebak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: tu pagi rewind.
1: Ku kalah betalat ngau ibu sobat eh. Nama ke balaki ketai bantu cukup buruk bebaso cepat. Ujin melaki orang putih ya, lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus baso ca. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin bebaso cepat. Ujin melaki orang putih ca. Nada lakinya bebaso apa nak?
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Dapat sih dishwasher eh. Ya yang dah baso cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tuh itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher dah. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu dengar yang kau semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh? Ada salah gak meli kena kelempuan ke pengawak kita berdapur? Nak gak ngasuh tu tadi nyu petalatnya belayak dulu. Kau basuh pingai tu tadi deh. Apa sama lelak?
2: Okey, bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kayak kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keteriba kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: amunnya korang sebab antik noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sijil SPM ya, antik noan ada boleh sijil SPM, noan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau noan ngagak balan nebiak eh ke benua ngambil SPM tu pengajar eh?
1: Baku ngagai semua nebiak, kan minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul, mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah kelihat. SPM tu siti senjata utama dalam mayuh-mayuh persa. Laban nanti di, terus ngegak STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegak demiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomana ya. Asal udah ngagak ngomana ya, pulai ke petara, nama pemutus ke pangsuat udahnya. Yang tijemak ya, nak mana kini, nak ngemuas kati, anak gue mantul, laban lagi bisi peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak penglandia, rundiang ke bisi bak penglandia jari, tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, PKM SK Nangantabai Julau.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bablah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: kengemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tim buguna.
0: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak tikurang penatai pun.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana?

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sumarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta tali kleda temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawak pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

dalam situ pis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ruja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: sudah sedia.
1: Bersedia ke kat menung siapa juara carta kemialan minggu tu. Siapa kedekat ngepit surat kabar? Ketawa ngau kami.
2: Alah, dulu.
3: Yalah, dulu.
4: Dia start ya.
1: Lagu ngau.

0: pengantar kami subak yang spray nya harga subak muda harga RM5 na ambil 2 hari na ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok pakai sanggol subak lemau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedai nai bujangnya sida getuai dek ngkan wal ni kebas na ngai jadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah bekenya megak nya kurang udah delua udah lubuk numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak megak kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat megak kurang urang ka nganyam dini yang ami pridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwet masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

sentimen aik tu rindu main tu. Kini kemain aik. Musim hujan tu anang dah berjimat kelebih hagi kita ke diau bat duar ke suah bah. Seruran bersedia, nanti nyemal dia suah mindah agai palan duar ngenduh penusah bah. Simpan semua dokumen ke berguna, kad pengelala, surat beranak, buah bank ngau ya kebukai. Utai bukai tau dudi, sidak beti ais, ingin basuk, jemari garik, dapur gis. Utainya tau dah beli baru. Tang nyawa kita nadai ganti ya. Pesan jaga pengelikut maya musim penghujan tu hari aku Ken Michael ngau YFM segulai sejalai.

0: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu enti semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Au. Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita iti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisi penghidup tik baru tik berini bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemi ke kita, tangya ngangkat, nyungka ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi tu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasar ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungka, lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Perintah Sarawak sudah setuju memansang ke tanah 1,500 hektar pemesai di Kenangaga projek nanam padi. Projek itu yang dikenaknya perintah nambah ke hasil beras bak menua itu namik kena bapangai bak beras import aja. Projek nanam padi itu dikemansang ke bak palang jelapang dandang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tanyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak muka nambah ke belanja itu dikenang kemansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pelilih menua Simunjan. Agar belanja ke besai itu nakak ke kena ngakak entali air ngau muka ungkus ngena perengkau teknologi baru ti ginti. Besai benar pengharap bahawa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh beras ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

Mari yang makan utama ni tau bujung ke gemuk, tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Bukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, moyah gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemoyah gula dalam pemakai. Jaga pemoyah gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana haji.

0: Mungkin korang sebab nanti nuan tu tadi gagal subjek BM. Nuan ada boleh sija SPM, nanti nuan ada boleh sija SPM, nuan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau nuan ngagak bala nebiak eh ke benua ngambil SPM tu pengajar ne?
1: Baku ngagai semua nebiak. Kami minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul, mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah kelia. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di terus ngege STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngagai debiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomane ya. Asal udah ngagak ngomane ya. Pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Tiang tijemak ya nak mane ya kini nak ngemuas kati anak gue mantul. Laban lagi bisik peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai. Nanti ukai bak penglandia rundiang ke bisik bak penglandia jari tau ke bansa-bansa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, TKM SK Nang Entabai Julau.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mengi barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, ulih mai pengelantang lagi orang buka. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang buka. Aku, Rasulillah, YFM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupur nya duige ya telu manang waktu kurang masai lima ringgit ya suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung mah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia marnya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinya nak dia ke bisik kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru nanti nadai yang kelama

0: atau ke sakit jantung berlubang, atau ke sakit injap jantung. Jadi itu semua disebut kami sakit jantung, sakit tungku latih. Jadi utai ti dekat diterang kaku setahu ianya sakit ngenyit tungku latih. Tu nang sebangsa sakit jantung ngau tetu nang tadi kau sebagi yang tentu nang nyemetak ngau segi nang nyelai lagi hari sakit jantung ti bukai tu nang maya ya ke ngenyit datai ti ya nama tetik dikumbai kita sakit ngenyit tungku lati ngau jadi sakit ngenyit tungku lati tu ti ya utai tu nyadah nyadi lebuh maya jantung kita tu udah ndak boleh oksigen ti cukup jadi maya jantung kita tu ndak boleh oksigen tip cukup isi yang tadi atau ke otot atau ke muscle dalam jantungnya tadi arti nak boleh cukup oksigen. Jadi jantung kita tu alu nak ulih ngepam darah ngai tubuh kita alu nyak mengasuh ke isi jantung kita tu buruk jadi bila utenya udah nyadi atau ngujuang ke kita itu tadi jantung kita tu nemu ngetu alu ujung ke kita itu padam sport. Nak muka-muka berkarti izin api kita itu habis minyak. Namun padam ke diri mpu. Jadi mayu macam bangsa orang tahu kena sakit nyet tahu, sakit jantung tahu. Ada yang ngira tuai biak kurus tahu keganggam. Kami berupis pengerai nak segi bisnis statistik kami mpu ni laban tentu nak segi nitiah kepansi atik kerja orang di serata dunia. Siapa bagi gini bagi genturun mensia atik bisi ngemuan risiko tahu ke bisi ngemuan penyelaik tik lebih lagi hari ura bukai. Jadi ya keterubah ya orang tik bumur udah ngelui hari 55 tahun. Tu orang lelaki enggak siapa-siapa tik udah ngelui hari umur 50 tahun. Sidak kindau. Jadi orang tu nah segi besar gi risiko ya. Barang orang tik bisi ngemuan penyakit tinggi darah. Tahu ke kadang-kadang kita ninga orang tik sakit tekanan darah tinggi. Tahu ke dalam jaku English ya hypertension. Ya kudanya orang tik bisi ngemuan penyakit kolesterol tinggi. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kemik manis, tau ke kencing manis korang, tau ke diabetes, tau sama tu tadi. Jadi orang tu bisi risiko ti tinggi lagi boleh penyakit ngenyet tungku lati tu. Orang ti obesity, orang tu pun yang segi dikira ke tinggi lagi risiko ya. Orang obesity tu orang ti besar tubuh ti udah ngeluik berat tubuhnya udah ngeluik sampai tikas obesity lah nyerti tadi. Udahnya penginsap ngau pengirup segi bisi risiko ti tinggi ngau siapa-siapa orang bisi diri sebilik ti udah kala terkena ke penyakit tau penyakit ngenyet tungku ati tu nah segi bisi genetik ya tau ke turun temurun nah pemain area ada tau
1: Dr. Jawir anak cunggat dari Hospital Besar Sarawak di Kuching.

0: Kak Kini sudah rumah apa ikan?
1: Kak Mali lawa, kita mungkin. Umang, ukannya kak makain, tidak ada lawa.
0: Kati non berani mindah. Udah agak keretanya ngai start. Dia pedak non tayar keretanya. Nada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah.
2: Berjaga, sebedau kena. Penuh saya tahunya di Sebarang Maya. Pesan tu, Ari YFM.

Kita ada tu gambar update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita nak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pegulai ngau, wife.

0: Oh, kini punya lai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk ke nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu kole baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke depan jalan ku pis penglikun berjalan lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Pedak lemah petuainya. Patut nak nama mampu mulut. Ya, meh hanti. Ayat liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, meh. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik anggap petuainya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Gunanya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketika saya diri nak tu berpengerai, jam 4 meh ngajuan diri berperasa ke hospital. Pesan tu.

0: Den apa lah? Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak ni berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah dirinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah diri kita. Uji kita berunding ke sidak ke kejah kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

Anda nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kledar termeka uling merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Pengerah Pagi YFM.

Tapi bala peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 1 kena 22 hari bulan 6 tahun 2026 aku pada kibin hari Miri Dasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus amin. Allah talapai dalam penghidup kami suah kami ngakim ora bukai. Dan kami ingat leboh kami nunjuk ketunjuk kami ngagai orang. Kami mega nunjuknya ngagai kami. Buai hati kami ke semampai jampat ngakim tu tadi tang ganti ngau cara pengerinduk kami ulih rindu ke diri samandiri. Aku kajakola talau ke dedingal kami tu lagi ulih merik pengering ulih merik penemu dalam kena kami nerus ke pejalai pengarap kami nuju nuan dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil ke dambik korinja Matthew bagi 7 ayat 1 ngagai 5. Matthew bagi 7 ayat 1 ngagai 5. Jesus selalu berlabuh ngajar sidakku ya. Anak ngakim ngambil kita ndak diakim. Laban cara kita ngakim dekat dikena ngakim kita. Lalu takar terdekena kita nakar. Dekat dikena nakar utai ke kita. Nama kebuah kita bertilik ke empeleman bermata menyandik kita. Tanda peduli ke lumpung kayu di tiba mata kita empu. Toka bekeni ko kita nyebut ngagai menyandik kita. Awak kaku muai empeleman dari mata nuan. Tang kita bisik lumpung kayu dalam mata kita empu. Kita tu orang ke pura-pura ngapa. Buai dulu lumpuang kayu dari mata kita empu. Nyak baru mata kita lansia. Lalu kita oleh muai peleman dari mata menyadik kita. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selamat pagi bila menyadik terkirut dari Yesus Kristus. Pagi tu kita dengar Injil engkau berat amat asai aku teka kasar dengar aku. Tang kita boleh medak. Nama utai ke diulih kita lebuh kita ngakim orang. Nadai. Semina kita ngasai ke ringat. Tuka pengiringat tu tadi berlubah-lubah nyadi dalam hati kita din. Lalu nanti nak dipebetul ke engkau baru hati. Tahu ngasuh penghidup kita dalam din nak lantang. Tuka disebut kita bisik penyakit emosional, emotional sickness. Tuka indah bisik mengap penyakit bertubuh. Lalu kita nemu pengeringat tu tadi berlubah-lubah ya tahu ngancur ke kita dalam din. Nak dipedak tu tang kita mengap nemu ti. Engkau kita kalau ngasai kenyak tanda tu kita udah lepas kenyak utanya ulih mecah belah kita. Lalu nama utai kuliah di kerja kita. Tuka bekening kita ngadu awak ke penghidup

mai pengelepas dalam semangat tu adian. Nyada tu mai kita hidup ngau pengaga, ngau penyinu, ukai pemedia sati, ngau mandiang tu mandiangnya. Nama kebuah kita jampat amat ngakim. Tu kebuah kita nak sedar dalam penghidup kita din, kita itu sama mega. Kita harap kita nemu lebih lagi dari semua orang. Pandai ngerja pengawal dari semua orang. Tukar lebih lagi, landiak ngerja tu ngerjanya lebih lagi dari orang bukai. Jadi pengasai kebekenya, nak uliah dalam perjalanan kita tu nyambung diri tukar. Disebut kita itu connect kau, Allah Ta'ala. Laban kita nemu, pengurah kita ngerjanya, Allah Ta'ala nak lagi dalam hati kita din, hati mensia ke, nyadi ke Tuhan kita, nyadi ke Raja kita. Tan lebuh kita, muai utanya tadi, penghidup kita, kita maka mas, ngasai pelabaku belum menyadi, oleh mari penemu ti baru kena kita ngerja pengawal kita. Lebah kita nemu lebuh kita, muai Allah Ta'ala, arindur ti patut dalam hati kita din, penyumbung dekat nyadi. Kita maka ngerja tu kena mu tetu. Di dalam minja sari tu, Jesus berjaku ngau mana benar anang ngakim nama kebuah lebah-lebuh kita ngakim kita nyararak ke darimpu ada orang ke diakim kita ngai kita begulai ngorang lagi ngai kita berkawal ngorangnya lagi lebah kita nemu kita udah ngakim ya ya jahit ku kita siapa ke begulai ngorang jahitnya tan lebuh kita ngengkah ke dinding ke nyararak kita itu tadi kita nyararak derimpu hari sedar. Dan dia tahu kita muai dinding tadi itu ke utai ke naga ngau jematan. Awak kira jematan yang tadi kita uliah berkawul ngau diri sama diri. Lebuh kita nutup hati kita ngau ke ngakim tu tadi ngau jampat tu kita mega nutup hati kita ngagai Tuhan Jesus. Jadi pagi tu bila menyadik dalam Yesus Kristus saram kita minta Allah Ta'ala nuci mersi rundiang kita. Segi aman. Rundiang kita tu tusah dekat di bersitang minta ngagai Tuhan Jesus. Awak kita boleh belajar medak diri sama diri ngau mata Tuhan. Ngau mata pengasih. Ngau mata penyenuk ngau pengerindu. Hari kita itu ngakim kita boleh nyerah tukar merik pemerti hati. Hari kita itu ngukum sedaya. Kita boleh merik pengampun ngau pengerindu. Semina dalam penampak Kristus kita uliah mancar lalu pancar penampak tu tadi uliah di peda orang leban kita nemu pancar tu tadi mai nimin mai pengampun mai pengerindu ngagai semua orang minta Maria kinai kita semampai bersemayang ngari ke kita tabi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan nuan dia berkat ari semua indu lalu berberkat amat anak ari kamainuan Jesus. Maria ti kudus, inailah tala, bersemayang ke kami ti berdosa, dia tu ngau maya kami paraila. Amin. Awakala tala ti madu berkuasa merkat kita, apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu kena kita gawak. Nanyong gapawang burung tak mudah balik rimbak. Entai nyawa baragai kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawak. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanya nyak. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.

0: Isi lagu baru.
1: Aku dilengkap kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram dengar lagu dangdut.

Okey, ya, milih siti lagu dari Linian Richie Bungai Merejas ke pagi tau ya. Dikenang pun ke awak pengerak pagi hari 1 ke hari tau 22 bulan 6 2026. Selamat pagi, selamat bergulai kita di YFM. Terima kasih kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintang kita ke pagi tau. Lebih lagi kita ke udah tumu angkat Dani. Tentu pagi hari satu tu mayuh kita ke dekat Nurun Kawak bakal selama. Jadi harap ke Nadai Utai Nanggol meh kita ke dekat ngepun ke hari Sarito. Ngepun ke pengawak kita ke Sarito ya. Okey, bakal selama maga pagi hari satu kita bergulai ngawaku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Nah, bakal selama maga bak tusun program kita jam ke 2 atau lagi ya, pukul 7 pagi maca pesan ke diterima hari peningah kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi atau lagi bergulai bak program 2 pagi wai nyok ke tusun atau kerintai segmen pengerak pagi ke pagi tu. Jadi merindang kita dulu maka ngau lagu-lagu pemerindang kita ke pagi tu. Let's go! Dikenal kita hanya tadi ngepun kari baru sarito minggu baru kita sama samping harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sarito lagi mujur. Jadi merindang kita dulu ngau lagu Ari Acan Nuan Aku Taban ke Bulan.

0: Jakub ransang ke sarito. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kitai, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Hamat, lupa kita agi biak, asai kenada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau, kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayu ti benar, yanya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap mas tau kepirak di kenemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Ndak piak ya belam nyadi. Bisik maya dekat ayas seri mata kita. Bisik maya dekat teringkas seri pegai kita. Disimpul ngau jaku pandak, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yanggi Allah Ta'ala. Bagus semua tai buat dunia inyau tu. Ia semina tinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngendua indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, pemaya tu dah terletak kalah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah Ta'ala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lalu ngasih ke ia. Maka kena sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kemunyi itu. Anak, pendian ku tai tersebut aku tu. Pendian keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sidang. Pegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya boleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Oh, why? Danny, why? Danny, why?

Milih Siti lagu rancak Aria Lucy M Ngai tu nede mega dikena kita ngepun kari baru minggu baru ke Sarito hari satu ya kita sama nama meh hari satu tu ukai madah ke dirinya tadi ngai nurun kawa tang kadang kita yang tadi laban ke udah hujung minggu kadang ke lelembau pun ke hari baru tang sama ngarap ke kita sama regas meh nurun gawa ke pagi tu nadai penanggul munyi kaku lebih lagi kita ke nurun gawa pagi bisi peninggal kita ke madah kediri udah pak rantu jalai yang terima kasih mendiang ke YFM jadi ke pemerindang kita dalam kereta atau ke perengkah pengangkut kita ke pagi tu ya harap ke sama berjimat lebih lagi maya jam ke dia tu pelapak aku jalan alun kita lebih lagi bak kena menggeri tentu dah berengkah bersekut ke pagi tu ya. Okey, jadi seraya kita ke berperindang maka berkongsi ke berita-berita ke bisi ayan maka ya, bak surat berita kita ke pagi tu. Jadi berita ke bisi ayan ke dibaca aku tu. Kalau ya Menteri Besar ya, Dato' Sri Anwar Ibrahim, bisi madah ke inisiatif reka diesel subsidi. Ke diturun ke ngagai RM2.10 seliter di Selampur Menua Malaysia berengkah hari bulan 7 2026 tu ilah nyedi amadah ke inisiatif tu di pejalai di kena ngangkat ke pemanah meri subsidi diesel ngena mekanisme berpelasar ke MyCard ya lalu nentu ke subsidi perintah ulih diasai ke rakyat Malaysia. Okey hanya setiap hari berita ke mana lebih lagi kita ke nurun ngena perangkat pengangkut ke ngena diesel ya. Diharap ke ngau subsidi ke nurun ngakai RM2.10 boleh ngelempuang kaget meh belanja kita ke nurun negawa ya atau ke bisi minda akhirnya Siti Ari berita ke bisi ayam lalu berita buka itu atau berkawal ngau pengerami ke diatur kemari berserimai dengan penemuai Menteri Besar Mekah yang ke menua kita di Sarawak kemari kalau ia bising ngulu dua itik pengerapi besar ianya ke Bintulu ngau malam tadi bising ngulu pengerami makai lemai Ari Kawai Dayak Renggat Menua Sarawak yang jadi lebuh ke di Bintulu ke Mari ya bak sebengkah pengerami jadi bisi madah ke Sarawak dia tu diangkatnya di kuasa besar bak sekedar bidang industri kenyengkawam energi ngau teknologi tinggi yang jadi Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim adah ke Selampur Menua berasai temegah hati ngau pemujur serta pengulih menua Sarawak nampak penegap ekonomi. Jadi yang madah ke potensi Sarawak belak dikemeratkan rambau penemua yang ke menua Jepun berdaulama ke udah kelebih lagi pak sektor energi. Hanya sekedar rijakuk ke di pansut ke ya bak pengerami nyuak ke cik ke berga RM1.8 bilion berindi hari pengawak nukar status palan penyangkai kapal Bintulu hari palan penyangkai kapal perintah besar ngagai palan penyangkai kapal negeri yang okey lalu sekedar hari Jakob Bukai ke dipansut ke Menteri Besar kalau yang madah ke sempekat antara Petronas dengan Petros maka dekat diputus ke nak lama lagi dia tahu sekedar batang perkara benung di perunding lalu dikarap ulih dipersetuju ke ya
dikuyah perintah dekat nentu ke pengawak mutar ke sekedap perkara antara kedua-dua kompeninya dekat merik penguntung agai perintah besar hingga perintah negeri. Lalu pihak mega Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim kemari mega bisi ngelimpang ke awak ya nemuai ngagai Menteri Pemansang Rindu ruang pilih ngau Harapan Bangsa Datuk Seri Nancy Syukri ba rumah ya di Petrajaya. Kalau kita sama nemu kalau Datuk Seri Nancy ke baru dah lenyau laki ya nyak niang Datuk Kamil Mishwari ke udah nadai hari 4 tu tadi ya. Okey, hanya sekedar hari penemuai Menteri Besar ngagai menua kita pengudah ya ke mega bising ulu pengerami makai lemai gawai Dayak Renggat Menua Sarawak ke diatur malam tadi ya. Okey, lalu berita buka itu polis nangkap sikok lelaki peranak menua tu ke umur 19 tahun ke di pelabak ke ngambil gambar siko Indo beragu sebuah palan pemakai di pasar Bekenung Miri kena hari 6 tahun tadi. Jadi kepala polis Pelilih Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke suspeknya ditan urung pukul 11.30 pagi sepengudah terima report hari Pansia Mayuh ya. Hanya di Pansia Tumu tertemu ke suspek kena telefon bincang ngambil gambar orang ngau dadai pemendar ba dalam agu ya. Jadi kesnya di Pansia nitih ke Seksyen 377 di Kanun Keseksaan. Lalu polis mereka sudah nangkap suspek serta ngerampas telefon bincang ke di pelabak yang ngerja penyalahnya. Macam-macam ke ulah ni. Jadi harap ke sama berjimat lebih lagi orang Indo nak ngira dini indor meh bak palan pensia mayu palan ngelantang kati kini ya laban kita nak nemu ulah siko-siko orangnya ke nak sama bisik ke ngembuan hati ke nak mana. Jadi harap ke sama nya ke diri empu pengelikun diri empu ya. Okey, nya ba sekedar hari berita ke bisik ayan ba surat berita kita ke pagi tu. Okey, terus merinang kita peningah tu lagu Ari Ellison Ludan penyaya undak luyak. Tujuh pagi itu lagi macam pesan berat ya, ke diterima hari peninggal kita di YFM.

0: World Cup 2026. Hari 2, 23 Rebulan 6, 2026 dalam Grup J. Argentina berlawan dengan Austria pukul 1 dini hari. Live bar Sukan Plus. Dalam Grup I, France melawan Iraq. Live bar TV OK pukul 5 pagi. City lagi main dalam Grup I. Norway bersatu dengan Senegal pukul 8 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam Grup J, Jordan melawan Algeria boleh dipadat delayed pukul 4.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endap tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu awak no baca dulu pesan berat ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari ini tau ke dua anak undi. Jadi pesan tu madah ke apa ya? Undi anak bikit ya. Undi anak bikit udah nadai ke mari. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Malam perkira 23 bulan 6 2022 ba rumah Sidampu inya ba kumpang pauh A lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu elak 24 bulan 6 2026 jadi penerang ke Silia bekawul ngau pesan Rabato kita tahu bertelepon ngakai Marilyn anak undi abak lumur 013-564-4262 tau kenuju Magdalena Ina anak undi 019-660-8517 tau kenuju Lili anak undi 019-848-7652 ngau muka tau berlipun ngagai Hini anak undi 011-503-2276. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Kumpang Pauh B, Kumpang Langgir, Danau, Nanga Kumpang, Kandis, Sayat, Kelampuk, San Panjai, San Pandak, Seremat, Batu Bebini, Buluk, Suh, Cangkul, Empit, di Bukung, Panjarwai, Sungai Keruh, ngau mega Kaban Belayan Kebuka yang kena ulih disebut di tu magang. Kalai pesan tau tadi madah ke undi anak bikit ya, undi anak bikit udah nadai. Lalu undi yang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila pa rumah Sidampu, inya pa kumpang pauh A. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tau ilak. Jadi pesan ke Siti atau peninggal ianya pesan madah ke Jeffrey Mparang anak Johnson. Jeffrey Mparang anak Johnson udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam tu lagi ba rumah Sidampu, inya rumah lumur 27 Taman Gamang Haid, Jalai Holis Sri Aman. Jadi kita kedeka nemu penerang ke Sili Agi tau bertelepon ngagai Dara Nak Menur ba lumur 011-261-3033 tau kenuju Joanna Mimi anak Johnson ya 014-699-6439. Jadi niang tu dekat di kubur ke pagi pergilah bawa pendam Anglika Sutuang ya. Pesan tu nuju Kaban Belayan di Melugu, Kelawuh, Ngeramut, Selepung, Gayau, Pantau, Senglau, Siga, Nyakai, Gentiang San, Nangasan, Tekaluang Undup, Sepatak, Sungai Pinggai, Liuk, Payai, Awur Bangat, Nyelutung, Nyemungan Simpang, di Telawus, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kena ulih disebut di Tumagang, madah ke Jeffrey Mparang, anak Johnson, Jeffrey Mparang anak Johnson udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidampu ianya pa rumah lumur 27 Taman Gamang Haid Jalai Holis Sri Aman lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilak. Okey, lalu Siti tu ianya pesan hari menuan anak ayum madah ke ngeta sulit niang indaya inya niang mayang anak antau tau ke Indai Bundung ke dekat diatur 27 hari bulan 6 2026 ianya hari 6 tu ila ba rumah Sidampu inya ba rumah Manuak Mancal Sungai Yung Kapit. Jadi penerang ke Silia, okay, kita tahu bertelepon ngagai minggu anak menun balumur 011-608-4943. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba Sungai Yuang nangam pilih nangam sempilih nangam telawan rumah Joseph Sibujaya Uyan Mujung Selangau nangam nyikau melekun kapit di Kenawit Sibu ngau kaban belayan ke Bukai madah ke ngetah sulit ni yang mayang anak antau tau ke Indai Bunuang ke dekat diatur hari 6 tu ila 27 hari bulan 6 2026 ba rumah Sidempu inya ba rumah Manuk Mancal Sungai Yuang Kapit. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Harrison banyang anak kemarau madah kengeta sulit niang menyadik sida ianya niang spini mai anak kemarau ke dekat diatur hari 5 tu ilak ya 26 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya dekat diatur ba rumah Sidempu ianya ba rumah kemarau Jalai Semerakan Sungai Sidang atas Tatau. Okey, penerang ke Sili, okey, kita tahu bertelepon menuju tuai rumah kemarau umpu berumur kusung 17 760 3889

ngebuan rumah imi nge rumah pesterus rumah kalit rumah unji nge rumah buli di Semanua ngau kaban belayan ke bukai ke nda ulih disebut itu magang madah ke pengawa ngeta sulit ni yang spini anak spini mai anak kemarau ke dekat dia tu hari 5 tu ialah 26 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah kemarau jalan Semarakan Sungai Sidang Atas tak tahu. Okey, nya ke sekedar hari pesan ke diterima hari peninggal kita sudah terlagi aku nampung maca pesan ke buka yang ke pagi tu kita ingat tu nak lama merindang kita ngau di lagu hari Juti AE aku kai petara.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, hagi ngatai ke dulu pesan ke bisik diterima ari peninggal kita. Jadi pesan ke dua pesan ke sekali tu ya, ari Maxwell Mbuar ane Alban Ngia. Jadi pesan tu madah ke apa ya, ex pengacara Alban Ngia anak Dan atau ke apa Mikul udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sedempu inya pa rumah Genelius Unci Sungai Berangan Panjai lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pa gila. Jadi penerang ke Silia agi berkaul ngau pesan tu. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Tumas Ululun, rumah Ramli Sungai Berangan, rumah Tumas Sigat, rumah Julian Batu Empat, rumah Sanda Batu Empat, rumah Hajung Tembawai Puak, rumah Dana Kerupu, rumah Juni Tinting Bangkit, rumah Dinis Sungai Kelampai, rumah Ribun, rumah Anita Balai Badak, rumah Richard Sungai Muding, Ulu Sebetan, rumah Linggir Batu Tiga, rumah Husan Lengayen, rumah Noel Semurin. Engau muka kapan belayan ke buka yang kena ulih disebut di Tomageng. Jadi pesan tu tadi madah ke ex pengajar Alban Ngi Anak Dan tau ke apa Mikul udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidempu inya pa rumah Jenilia Saunci Sungai Berangan Panjai lalu dekat dikubur ke pagi pa gila ya. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan Arya Linti anak muyet madah ke menyadi sida inya ex corporal Leonard anak muit ya, ex corporal Leonard anak muit udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Maya Nganjung niang tu empai di tetap ke agi ya lalu niang tu di Sengai pa rumah Sidempu inya ba sebang abit Balai Ringin Serian. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sebang kuari sebang Padang Bilun sebang abit Sungai Tapang Lebat Mebui Bayur Jungguk Mawang sepan Balai Ringin Telagu Semunjan Jiru Sungai Pinang Sega Sungai Pinang Baru Ngau Lama, Sungai Rawa, Sebangkui Jaya Ngau Lama, Giam, Nyelita, Gawang, Mawang, ke Sindu, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai Linti anak muid, berumur kusung 16-259-5241. Okey, jadinya tadi pesan madah ke ex corporal Leonard anak muid udah nada ya lalu dekat di Sengai lalu maya nganjung niang tu empai di tetap ke aki. Okey lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari. Okey lalu tu Rida anak Edwin Rajau ya. Madah ke merantu atau ke merekat ke regang niang jati anak tinggal ke dekat diatur 27 hari bulan 6 2026 pukul 9:30 pagi. Bapak pendam Christian Anglika Perutan Seburan. Jadi ditangkan kengau pengawak makai lemai bak rumah ucuk ya. Inya bak rumah nili anak lancat Taman Samarinda Lumur 106 Taman Samarinda Baru Lorong 13A Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semarahan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Banting Seri Aman Keranji, Mungguk Sawak, Semulung, di Kucing, Bintulu, Miri, Serian, Ngau Kaban, Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Nili anak lanjat pun buat umur 019-822-1322 atau ke 013-819-1322. Ya, tadi pesan madah ke merekat keregang niang jati anak tinggal dekat diatur 27 hari bulan 6 2026 pukul 9:30 pagi ya. Abah pendam Christian Anglika Perutan Seburan lalu muak ke lemainya bisi makai lemai ba rumah ucuk ya. Inya ba rumah nili anak lanjat Lumur 106 Taman Samarinda Baru Lorong 13A Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semarahan. Okeynya tadi pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, 7:30 pagi tu lagi peninga. Kita ulih mendiang ke berita pagi ke dekat di tabur ke terus ari YFM. Siti lagi lagu ari Ricky Anderson. Betul kita mendiang ke berita 7:30 pagi.

Keterubah tu batang berita. Sarawak angkat jadi kuasa besar industri, potensial negeri tu terus ditegap. Sempekat Petronas enggau Petros disadang dekat diputus kendak lama lagi. Pengawak nyerah ke palan penyangkai kapal Bintulu negap ke penduduk Sarawak dalam mengemujur ke MA63. Selamat pagi, bergulang dengan aku Nancy Tambo membawa berita pagi YFM kena 22 hari bulan 6, 2026. Udah tu lagi, peningah isi berita.

Sarawak dia tu angkat jadi kuasa besar dalam sekedar bidang industri yang kaum tenaga ngau teknologi tinggi di rantau tu. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Mada selampur menua berasai temegah hati ngau pemujur serta pengulih Sarawak nampak penegap ekonomi. Ia madah potensial Sarawak belak dikemerat ke rambau permuaya ke Jipun pada lama tu tadi kelebih lagi dalam sektor tenaga. Penegap Sarawak ngau negeri bukai patut dikenak secara begulai, dikenak negap ke pemansang menua. Menteri Besar Mansur ke Jakutu buat pengerami nyuak ke cek berharga 1.8 bilion ringgit berindik hari pengawak nukar status palan penyangkai kapal Bintulu hari palan penyangkai kapal Perintah Besar ngakai palan penyangkai kapal negeri. Pengerami kediatur buat komiti Port Bintulunya mega endur ngemujur pengawak nyerah ke sempekat tiga raban ngau sempekat pemujur antara Perintah Besar ngau negeri ungkup pengawak nukar status palan penyangkai kapalnya. Berebak enggaknya Dato' Sri Anwar madah kesempekat antara Petronas enggak Petros dekat diputuskan dalam agi. Dia tu sekedar batang perkara dalam pengawak berunding antara kedua-dua raban sudah dipersetuju. Ia madah perintah dekat nentu ke pengawak mutar ke isu antara kedua-dua kompeninya meri penguntung ngagai Perintah Besar enggak negeri. Ia megak nerangka prinsip asas runding udah dipersetuju antara ia ngau Premier Sarawak kalai sekedar perkara diatuk benuang berenggat ke penudi. Datuk Sri Anwar megak nyemetak madah ke ia nerima buah permu ngau jakuk ari Sarawak sepemanjai pengawak berundingnya. Tajak pihak nadai sebarang jakuk pejal tuk mandang ke pengawak demokratik dalam kaul Perintah Besar ngau negeri. Pengawak mindah ke atur nguasa palan penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak nyak Siti Ari pemujur ke pemadu besar dalam pengawak berjalai ke sempekat Malaysia 1963 MA63. Menteri Baupis Menteri Besar Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Sakmud nengah penerang berita madah ke pengawaknya merik jakuk ngagai hak Sarawak nyadi kabanti ngempun ke Malaysia. Nya megak ngayan ke pemujur MA63 olehnya dinyata dengah kerjasama rat antara Perintah Besar ngau negeri. Ia megak madah ke Sarawak diatuk bempu pangkuk pengawak ti besar agi bah pengawak ngatur aset strategik seraya menua tu tau boleh penguntung dari pemansang hub logistik industri ngau tenaga gadung tikas dunia. Ia nambah palan penyangkai kapal Bintulu dia tu benuang mansang ukai seminaknya di hub ekspor gas asli cecair menua tu tang megaknya di penyungkak penumbuh ekonomi ungkup Malaysia ngau rantau Asia Pasifik. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim kemari ngelimpang ke awak ia nemuai ngagai Menteri Pemansang Orang Induk ruang bilik ngau komuniti Datuk Seri Nancy Shukri berumah ia di Petrajaya. Datuk Seri Nancy baru dah lenyau laki ia Datuk Kamil Miswari tiudah nadai hari 4 tu tadi. Datuk Seri Anwar datang urung pukul 5.45 lemai lalu ngena awak urung 20 minit begulai ngau sidak sebilik mari penyinuk hati ngau sukuang moral. Sama bisik datai Menteri Baupis Menteri Besar Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Sakmud ngau Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugambas. Niang Datuk Kamil berumur 65 tahun sudah dikubur ke bak tanah pendam Islam Semariang kena hari 5 tu tadi pengudah niang dibaik pulai hari Kuala Lumpur. Datuk kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM.

Sarawak terus negap ke pemansang Temerwan serta agenda kuasa tahu di Kinabaru. Nengah penemuai rasmi ngagai loji kuasa karan hidroelektrik Freudenau di Vienna, Austria. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Tingulu ke delegasi negeri Tok Mada pada lebak ngau penemu ti diulih dekat mantuk dalam pengawak jadi ke pelin kandang menua limbang lawas 2035. Ia madah lojinya jadi contoh keterubah pemansang kuasa hidro ti sebelak ngau pengawak ngatur rampak menua. Ia megak nambah madah ke penemunya dekat negap ke pengawak Sarawak dalam pemansang kurang karbon. Nambah ke pengetan gaya klimat serta ngemujur ke appreciation negeri tu jadi hub kuasa bersih serantau ngau bateri hijau Asian. Ia madah ke perkaranya buat penerang berita media ia kemari. Agensi pemansang Delta Rajang, RADDA, majak cakah negap ke infrastruktur menua pesisir buat sekedar projek jalai strategik buat kandang menua serikai. Sapit Menteri Perambu Menteri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua, Datuk Lin Talif Saleh Mada, antara batang projek ianya ngagak jalai alun ti nyambung kerubung ngagai sari ti panjai 7 km. Bungkus RM56 juta. Projek kemari empas tingginya diatur benduang barenggat ngagak langkar sebedau di tender ngambil ulih di pejalai. Kelimpah harinya RADDA megak benduang merambu ngagak jalai nuju Bukit Kinyau ngau jalai nuju jalai baru nuju Sekolah Kebangsaan Setebu dikena ngemanah ke akses perengkaguna ungkup peranak menuanya. Ia maksud kerja kutu buat program pengerami ngilim bidai di Serikai. Ia megak madah projeknya mandang ke komitmen Perintah Sarawak diterus negap ke pemansang menua pesisir. Projek penentang nebing Sungai Kampung Tambirat dekat di Serenih ke baru dikena nentu ke pemujur. Pengawaknya Liko Nagi berindik hari penangguh struktur tik rubuh tik nyadi sebedau tu. Menteri Pemansang Nembiak Lombok Ngau Orang Dagang Sarawak kemegak kaban Konsil Negeri Adun Asajaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada penusahnya bisik ngerogak atur pengawak berjalan ke kesemua projek tu yang kaum nampung renggat tik nangkan kenyak. Perintah dekat berhati ke sukut teknikal atur pengawak ke di berjalan ngamatau sebedau projeknya tau diterus. Yang maksud kerja kot tu lebuh di randau. Media pengudah pengerami nutup engkau nyuak ke prayes pekit Sarawak Youth Business Idea 2026 di Kuching. Ia mega ngarap ke peranak Tambirat bersabar laban pemansang projek perentang nebiang sungainya belok dikarap oleh merik pemai ngagai komuniti menua dia serta nyungka aktiviti ekonomi engkau dagang temuai anti udah tembuk gagal ilak. Berita tika penudi. Polis sudah nangkap sikut lelaki peranak menua tu berumur 19 tahun ke di pelabak ke sengaja ngambil gambar sikut induk bak bilik agu sebuah restoran di Pasar Bekenu, Miri, kena hari 6 tu tadi. Kepala Polis Pelilih Miri, SCP Muhammad Farhanli Abdullah Mada, suspek ditan urung pukul 11.30 pagi bak hari kesama pengudah mansa ngagak ripuk polis. Pansiak temu-tetemu ke penusahnya di pelabak ke Nyadi urung pukul 10 pagi. Lebuh suspek nak telefon bincang ngambil kamar mansa ngau nadai pemendar. Mansa tik nemu pasal penyalahnya ngagak riput buat upis polis Bekenu. Polis sudah nangkap suspek serta ngerampas telefon bincang ke di pelabak dikena ia ngerja penyalahnya. Kes tu di pansiak hari baru Seksyen 377 di Kanun Keseksaan. Kita gojong ke berita batang berita di Baca Baru. Sarawak angkat jadi kuasa besar industri, potensial negeri itu terus ditegak. Sepakat Petronas ngau Petros disadang dekat diputus kendak lama lagi. Pengawak nyerah ke palan penyangkai kapal Bintulu, negap ke penduduk Sarawak dalam mujur ke MA63. Tunakah berita pagi YFM sehari itu beritanya tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Damai sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 22 bulan 6 dalam tahun 1992, antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak bersrimbai ngau awam majlis raja-raja, ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah tinyari kapaya Sultan Ahmad Shah yang nabilun eksekutif sedadu langit diraja Malaysia TUDM. Berataya baparang bilun terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Mohamed Nor, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tuan Mahmud Yau Binia Laila Taib serta bala pemesai upis-upis perintah. Nangkan kenyak penatai Tengku Abdul Rahman baparang bilun megak disambut ngau persembahan kebudayaan asal Sarawak Rimayuh Pupur Bambansa tinyayan ke pemayak ngau penyerakup rakyat Sarawak di Tegap.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Seleka jakuk sarito ianya Lagung. L-A-G-U-N-G. Lagung. Roti lagung ke terubah ianya gaya perauk tipuang melepung ba'ai. Mayang nak reti lekai jakut tu ianya perauk tuai rumah peting kena ingat ditancangnya nyau lagu-lagung beratung ditaban ke air surut. Reti lagung kedua ianya gaya utai ting rubung puang serta telentang bakal kerubung tekurak dulang umpang rian ngau kebukai. Mayang nak reti lekai jakut tu ianya nyau lelagung umbang rian ditelentang ke nembiaknya abad tanjuk dikenak yang nimbun air hujan ke memesik lemainya. Yang nakak seleka jakut saritok ianya lagung.
3: Seleka jakut saritok tau di pendiang ke kita nintian hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
4: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggalah, begitu baik, begitu maju, alas tujuhnya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
5: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.